0: ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين والمسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup. Tanpa ada yang kurang. Sadarilah saudaraku, saudariku, bahwa Allah telah memberikan kepada anda seluruh kebutuhan anda untuk hidup. Dengan bukti, bukankah sudah puluhan tahun hidup menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kebutuhan untuk hidup itu sangat berbeda dengan keinginan dalam hidup. Jangan pernah disamakan. Orang yang tidak bisa membedakan mana kebutuhannya, mana keinginannya, yang paling sering terjadi, keinginan dia anggap kebutuhan. Padahal keinginan itu tidak pernah berhenti dan tidak punya garis finish. Akhirnya yang ada, hidup merasa kurang terus dan kurang terus. Lau kana libni Adam wadiyani min mal. Sekiranya Bani Adam punya harta yang sangat banyak, saking banyaknya dua lembah full harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Yang dua itu tidak akan cukup kalau itu adalah keinginan. Wa ma yamla'u jawfa Bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga nafsu Bani Adam itu kecuali kalau sudah disumpal tanah kematian. Baru berhenti yang namanya keinginan dalam hidup. Maka orang yang mengira keinginannya adalah kebutuhan, hidupnya terasa kurang terus. Dan kalau dia merasa kurang terus, yang terjadi adalah ngejar terus, numpuk terus. Dan yang akan lahir adalah sifat bakhil. Bagaimana saya akan berinfak yang ada itu masih kurang. Dan yang akan lahir sifat tidak bersyukur atas apa yang ada. Bagaimana dia akan bersyukur yang ada itu belum lagi cukup. Sehingga akhirnya hidupnya sibuk untuk mencari, mengumpulkan, menghitung-hitung. Masuklah dia kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده. Orang-orang yang kerjanya ngumpul-ngumpul harta, ngitung-ngitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu bisa memberikan kepadanya kekekalan. Apa yang akan terjadi? Kalla layumbadanna fil hutama. Kami akan campakkan dia ke dalam neraka hutama. Penyebabnya adalah hidup untuk harta, ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta. Maka orang mukmin, harta bagi dia adalah sesuatu sarana untuk menuju ridho Allah. Dia berikhtiar karena ikhtiar itu ada di dalam fitrahnya dan diperintahkan oleh syariat untuk berikhtiar. Namun berapa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri. Dia merasa cukup, bahkan dia merasa lebih dari kebutuhan. Kalau dia sudah merasa lebih daripada kebutuhannya, maka akan lahir sifat infak, dermawan. Kenapa? Yang ada ini banyak, sudah lebih daripada kebutuhan. Dia tidak memiliki sifat menumpuk-numpuk, dia tidak memiliki sifat menghitung-hitung. Yang ada adalah ditumpuk-ditumpuk di akhirat. Dengan cara dipinjamkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala harta itu, dengan cara diinfakkan di jalan Allah. Dan Allah mengatakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan lafaz meminjamkannya kepada Allah. Dan itu benar. Bukan hanya kalimat motivasi. Walau di dalamnya terdapat motivasi tingkat tinggi. Namun kadang-kadang bahasa motivasi adalah bahasa yang tak terwujud. Hanya memotivasi orang saja. Sulit untuk diwujudkan, bahkan kadang-kadang mustahil. Adapun kalimat yang tadi itu kalimat yang hak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan meminjamkannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan kembalikan. Bukankah yang namanya meminjamkan itu akan dikembalikan dan tidak hilang? Namanya juga meminjamkan. Diberikan untuk datang diambil kembali. Maka kalimat meminjamkan kepada Allah itu adalah kalimat benar-benar hak. Orang yang berinfak di jalan Allah sama dengan meminjamkan itu kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa maksud pinjaman yang baik? Ketika Allah kembalikan lipat ganda. Di akhir surat Al-Muzammil, wa aqridullaha qardan hasana. Pinjamkan harta kalian kepada Allah. Maksudnya infakkan, namun Allah menggunakan kalimat pinjamkan kepada Allah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Di zaman kita sekarang terlalu banyak yang mengira keinginan adalah kebutuhan. Kalau keinginan kan gak pernah selesai, gak pernah berhenti. Lihat diri kita masing-masing saja. Dulu punya keinginan punya sepeda motor. Ketika belum punya sepeda motor, dapat sepeda motor, berhenti sampai di situ? Enggak, pengen yang roda 4. Walau hanya tahun-tahun 96 bolehlah. Udah dapat yang setahun 96 itu. Dikit lagi naik 2004. Udah dapat yang 2004 itu. Kayaknya 2019 enak nih. Udah dapat 2019 itu. Kayaknya 5 pintu ini kebanyakan, yang 2 pintu lebih asyik. Udah dapat yang 2 pintu. Ada lagi, kayaknya merek yang lain lebih keren. Saya mau menjadi orang yang punya satu-satunya di Indonesia hanya saya. Ya, begitulah manusia. Dan tidak akan berhenti kecuali kematian datang. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan adalah kalau Anda tidak dapat, Anda mati. Itu kebutuhan. Tak dapat apa itu, apa yang dibutuhkan dalam hidup itu, kita meninggal dunia sudah. Berarti itu kebutuhan. Dan itu sudah lengkap dalam kehidupan kita. Allah berikan anggota tubuh yang kalau tak ada anggota tubuh itu, kita meninggal dunia. Kita mati. Berarti seluruh anggota tubuh kita yang penting di dalam tubuh kita ini adalah kebutuhan hidup. Sudah bertahun-tahun kita gunakan, puluhan tahun kita gunakan. Jantung, paru-paru, darah, tulang, daging, pankreas, ginjal. Itu kalau enggak ada kita meninggal. Oksigen, makanan, kalau ada makanan kita meninggal. Berarti kebutuhan hidup, toh semua kita makan. Air untuk diminum, kalau enggak ada air kita mati. Allah sudah siapkan semuanya. Maka bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan di dalam hidup, dan itu sudah Allah berikan lengkap, tak ada yang kurang. Adapun soal keinginan, maka di dalam agama kita, kita disuruh memendekkan angan-angan, bukan memperpanjang angan-angan. Menyingkat apa namanya ya, angan-angan itu jangan dipanjangkan, namun disingkatkan saja, pendek saja. Begitu dalam agama kita, begitu nasihat para ulama, qisarul amal, pendek angan-angan. Cita-citanya itu gak dibuat sepanjang-panjangnya, setinggi-tingginya. Beda dengan motivasi orang kufar untuk hidup. Kalau motivasi orang kufar, dia menyuruh kita untuk memanjangkan angan-angan, meninggikan angan-angan setinggi-tingginya, sampai-sampai mereka mengatakan, gantungkan cita-citamu di langit. Itu kapan sampainya itu? Akhirnya hidup untuk ngejar cita-cita aja gak cukup. Kapan akhiratnya? Kalau itu keluar dari orang kufar, karena mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Mereka tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka hanya hidup di dunia saja. Yang mereka tahu hidup itu di dunia. Namutu wa nahya. Kita hidup dan mati. Wa ma yublikunna illa dahar. Dan tidak ada yang membuat kita hancur dan binasa kecuali hanya perjalanan masa. Kita lahir sebagai bayi, balita, remaja, dewasa, tua, renta karena usia, mati. Ma yuhlikuna illa dahr. Mereka tidak percaya dengan Allah tabaraka wa taala, dan tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan hari berhisab, tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada ridho Allah dan surga Allah, dan tidak percaya dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada murka Allah dan neraka Allah. Adapun orang mukmin tidak demikian. Maka memanjangkan angan-angan, menggantungkan cita-cita terlalu tinggi, itu kan bukan motivasi dari para ulama, tapi dari motivasi dari pecinta-pecinta dunia. Orang mukmin cita-citanya diletakkan di surga Allah. Kalau sudah bicara surga Allah, baru kemudian ditinggikan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, idza sa'altumullaha al-jannah Fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus kepada Allah, karena dia adalah surga tertinggi. Dan atap surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Wasaqfuha arsyur rahman. Atap surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang tadi kita dengar, Ana diminta untuk bicara tentang kematian. Ma'asyiral muslimin, bicara tentang kematian maksudnya bukanlah matinya itu. Karena semua kita sudah yakin bahwa kita pasti akan bertemu dengan yang namanya maut, kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut, kata Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu datang kepada kalian, menemui kalian. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, dibuat bangunan yang sangat kokoh, itu enggak bisa menghalangi yang datangnya namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam surat Al-Jumu'ah. Katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kalian mencoba lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menemui kalian. Maka bicara kematian bukan masalah matinya, karena semua orang percaya adanya kematian. Tak ada orang yang waras, normal, akalnya sehat di permukaan bumi yang tidak percaya adanya kematian. Tak ada. Karena kematian itu tampak jelas di depan mata. Menghampiri keluarga, menghampiri orang-orang tercinta, menghampiri sanak sahabat, kerabat, menghampiri siapapun manusia. Fa immita fahumul khalidun. Apakah kalau engkau saja wafat, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad SAW. Allah bicara kepada Nabi Muhammad, apakah kalau engkau saja akan mati, mereka bisa mendapatkan kekekalan? Enggak bisa. Engkau saja orang yang sangat dicintai Allah, makhluk yang sangat diridhoi Allah, wali Allah tertinggi, wafat. Maka yang lain pun harus wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Engkau pasti akan menjadi mayat, wahai Nabi, wahai Rasul, dan mereka semua juga pasti akan menjadi mayat. Tak ada cerita tidak. Namun yang membedakan antara muslim dan yang tidak muslim, yang tidak muslim mengatakan bahwa itu akhir perjalanan kehidupan. Yang membedakan antara mukmin dan tidak mukmin, yang tidak mukmin mengatakan itu akhir segala-galanya, habis. Namun bagi orang mukmin itu awal perjalanan panjang. Fase baru yang lebih berat dan dahsyat. Ini dua keadaan yang sangat berbeda, yang akan membuahkan sikap dan sifat dan tindakan yang berbeda. Yang tidak mukmin mengira itu akhir kehidupan, maka sebelum datang akhir kehidupan, enjoylah hidup di permukaan bumi ini. Kalau enggak, sudah mati, enggak bisa lagi. Nikmati hidup yang hanya sekali. Kalau sudah mati, enggak bisa lagi nikmati hidup. Cari harta untuk difoya-foyakan dengan kenikmatan-kenikmatan dengan harta itu, karena kalau sudah mati harta ini tidak ada gunanya. Maka hidup mereka adalah untuk ngumpul-ngumpul harta, numpuk-numpuk harta, menikmati harta dan berfoya-foya dengan harta, berbahagia-bahagia dengan harta, enjoy-enjoy dengan harta. Lihatlah pola hidup orang kufar seperti itu. Kenapa? Karena kata mereka hidup hanya sekali nikmati. Adapun orang mukmin, hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan nanti. Karena kehidupan nanti lebih panjang, lebih berat, lebih dahsyat, dan butuh persiapan matang. Dan persiapannya itu dalam kehidupan yang sekarang sebelum kematian datang. Ini pola hidup orang mukmin. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, setelah bicara kematian, Allah langsung bicara ganjaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan diberikan kepada kalian ganjaran amal kalian selama hidup sebelum kematian itu, nanti ganjarannya ada di hari kiamat. Kenapa? Ini yang membedakan antara orang mukmin dan bukan mukmin, muslim dengan yang bukan muslim. Yang mukmin menjadikan kehidupannya di dunia adalah persiapan untuk kehidupannya di akhirat. Menjadikan kehidupannya yang pertama mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupannya yang kedua, yang pasti akan terjadi, tidak akan mungkin tidak. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia akan dihidupkan kembali. Dan apa yang akan dia terima dalam kehidupan nanti itu hanyalah buah dari apa yang dia kerjakan dalam kehidupan yang sekarang. Inilah fungsi mengingat kematian. Inilah makna mengingat kematian. Sehingga melahirkan taubat. Sehingga melahirkan benteng maksiat. Sehingga melahirkan semangat beribadah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kedua. Sehingga melahirkan syukur apabila dalam kehidupan dunia ini mendapatkan taufik untuk melakukan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Sehingga melahirkan semangat, bukan frustasi. Lihat yang tadi Allah katakan di surah Al-Baqarah 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Langsung Allah bicara ganjaran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin di dalam agama kita dianjurkan untuk sering-sering bicara kematian. Sering-sering ingat kematian. Sering-sering mengingat-ingatkan kematian. Sering-sering berwasiat kematian. Sering-sering bicara kematian. Dan ini pola hidup yang tak disenangi oleh orang kafir. Karena bagi mereka mengingat kematian akan menghilangkan semangat hidup. Karena beda, beda ingat. Beda, apa namanya ya? Beda, kita mengingatnya untuk semangat, mereka mengingatnya untuk loyo. Jangan bicara kematian, jangan bicara kematian. Padahal kematian itu pasti. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi menyuruh kita sering mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah menyuruh kita memperbanyak ingat penghancur kelezatan. dunia, yaitu kematian. Dalam riwayat lain, hadimil ladzat, dalam riwayat lain, dalam satu riwayat hadimil ladzat, penghancur kelezatan, dalam satu riwayat lain hadimil ladzat pakai dzal, pemutus kelezatan. Yang satu penghancur hadim pakai dal, yang satu pemutus hadim pakai dal. Ingat-ingat sering-sering oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan di dunia. Tujuannya bukanlah untuk hidup itu lemes, justru hidup itu lebih semangat, karena toh pada dasarnya semua manusia akan mati. Sehingga kalau ataupun mendapatkan kesengsaraan dunia, sebentar, siapapun yang sengsara di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Gak ada yang sengsara itu selama-lamanya. Maka lihatlah pecinta-pecinta dunia, hampir jarang kita menyaksikan mereka bicara kematian, karena yang mereka inginkan adalah enjoy di dunia, dan mengingat kematian bagi mereka adalah penghancur enjoy itu. Banyak orang kufar, kenapa hidupnya suka pesta, Pak? Kenapa orang kufar itu hidupnya suka party, suka pesta? Karena memang hidupnya untuk itu. Apa-apa dipestain, hantu pun dipestain oleh mereka, pesta hantu gitu. Mau diapain hantu itu dipestakan? Karena hidup mereka untuk foya-foya, hidup mereka untuk, nah, tidak punya target akhirat. Kalau ataupun sampai kepada mereka yang menyampaikan akhirat, sampai kepada mereka, namun tidak percaya. Hati mereka tetap dalam mengikuti logika mereka bahwa dunia ini, ya inilah dunia. Setelah mati habis semuanya. Oleh karena itu sering sekali kita mendengarkan mereka mengatakan, ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman, mereka mengatakan, kami mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu kalimat batil, itu kalimat kufur tentang hari akhirat, bahwa surga, bahwa kubur adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Salah total dalam agama kita, 100% salah. 180 derajat berbeda dengan agama kita. Jangan sekali-kali katakan, apalagi yakini. Kalau tidak meyakini namun mengatakan, namanya syirik lisan atau kufur lisan. Bertaubat kepada Allah, salah itu kalimat itu. Kematian bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, justru awal perjalanan panjang. Sudah kita katakan tadi, justru awal perjalanan panjang dan awal perjalanan berat. Di awal-awal surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin." Panjang, namun kita ambil yang kita butuhkan saja. Tentang mereka-mereka yang mencurangi timbangan, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Kenapa mencurangi timbangan? Anda tidak yakin bahwa akan dibangkitkan setelah kematian? Liyaumin azim, untuk hari yang sangat teramat berat, sangat teramat besar, sangat teramat sulit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk Rabbul alamin. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa makna ayat ini hari di mana manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Sebagian ahli tafsir mengatakan ketika manusia, yaitu kita, manusia maknanya adalah semua manusia termasuk saya, termasuk bapak dan ibu yang hadir di sini, yang tidak hadir di sini, yang sebelum kita, setelah kita. Hari di mana manusia dibangkitkan dalam kubur, dari dalam kubur, dan setelah bangkit dibiarkan berdiri saja, tidak bergerak dari tempat 300 tahun. Itu gak makan, gak minum. Siapa yang kuat 300 hari? Di sini. Ada gak yang kuat? Berdiri saja gak makan, gak minum 300 hari. Oleh karena itu, kenapa tubuh kita dibuat besar? Tulang-tulang kita dibuat kokoh. Dalam kehidupan kedua akan kokoh. Gak seperti loyo seperti yang sekarang, Pak. Gak kuat badan kita berhadapan dengan dahsyatnya huru hara padang mahsyar dengan posisi tubuh yang kayak kita sekarang. Karena berdiri saya 300 tahun. Itu matahari 1 mil di atas kepala. 1 kilo lebih sekian. 1,6 kilometer di atas kepala kita. 300 tahun berdiri. Makanya kita katakan tadi bahwa kematian itu adalah awal perjalanan berat. Semuanya mengalami keberatnya itu. Oleh karena itu, salah satu hari akhirat Allah sebut di dalam Al-Quran hari yang berat. Hari yang berat. Surat Al-Insan. Ayat yang ke-27. Inna ha'ula yuhibbunal 'ajilah. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali kepada syariat Allah, inna haula, mereka itu akan yuhibbunal ajilah, akan mencintai dunia ini, dunia dan perhiasannya, dunia dan kenikmatannya, dunia dan happy-happy yang ada di dalamnya, itu yang mereka cintai. Wa yadharuna wara'ahum yawman taqila, dan mereka akan membiarkan tak peduli, acuh tak acuh dengan hari di belakang mereka nanti, hari nanti setelah kematian, hari yang berat, yauman taqila, hari yang berat. Jadi yang mengatakan berat bukan saya, mengatakan berat adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari kitabullah dan apa yang saya tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas seorang da'i hanya menyampaikan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-ngurang, apalagi merubah-rubah. Hari yang sangat berat. Hari di mana para nabi dan para rasul pun takut. Itu ada dalam hadis yang sangat panjang. Hadis syafaat. Manusia datang kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah ayahnya seluruh manusia. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kita di sekarang ini berat? Maka berikan kami syafaat. Minta kepada Allah agar Allah datang menghisab, agar jelas mana orang yang lepas daripada beratnya akhirat ini untuk masuk dalam kenikmatan di surga Allah, dan mana orang yang layaknya adalah penghuni neraka. Datang, minta kepada Allah agar Allah datang menghisab untuk menentukan siapa yang diampuni, siapa yang tidak diampuni, siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Nabi Adam tidak bisa dan mengatakan, saya tidak bisa untuk itu. Saya pernah melakukan satu pelanggaran dalam hidup saya. Nafsi, nafsi, semoga keselamatan untuk diriku, semoga keselamatan untuk diriku. Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan dalam hidupnya, dia sesali dan ketakutan atas satu kesalahan itu. Kalau itu Nabi Adam dengan satu kesalahannya, yang ketiga dia hidup, Allah sudah maafkan. Bagaimana dengan kita? Yang Anda maksud bagaimana dengan kita adalah bagaimana ketakutan yang akan menghampiri kita. Diganti, wadahnya diganti. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan, seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Aku tidak sanggup untuk itu. Nafsi, nafsi, semoga diriku selamat, semoga diriku selamat. 3 kali berdusta. Itu pun dusta yang bukan dusta. Yang menghancurkan dia adalah yang besar ini. Bukan dusta untuk dakwah. Dusta yang bukan kayak dusta-dustanya kita lah. Saya sakit, padahal enggak sakit. Hanya untuk punya kesempatan menghancurkan berhala-berhala ini. Asyarul muslimin. Seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali. Semoga keselamatan untuk diriku. Semoga keselamatan untuk diriku. Nabi Ibrahim, manusia terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berdusta 3 kali, mengkhawatirkan keselamatan, takut. Lalu bagaimana dengan kita? Saya dan kita semua. Anda ingin mengatakan bahwa berat itu dialami oleh semua orang. Rasulullah SAW ketika bicara hari akhirat mengatakan semua manusia dibangkitkan oleh Allah tanpa pakaian, tanpa sendal, dan belum dikhitan. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah sebagian mereka akan melihat sebagian aurat yang lainnya? Laki-laki dan wanita berkumpul. Nabi mengatakan dahsyatnya padang mahsyar membuat mereka tidak peduli dengan keadaan itu. Tidak peduli lagi. Badan tanpa pakaian, tak peduli lagi di depan kita ada orang tanpa pakaian. Tidak peduli. Kenapa? Hidup itu sudah berat. Pikiran itu sudah berat. Kenapa berat? Karena semua perbuatan kita di dunia Allah masukkan dalam memori lagi. Semua pekerjaan kita selama di dunia ini sebelum datangnya kematian, yang disuruh oleh Nabi mengingat-ingat kematian, jangan lupakan kematian, sering bicara kematian, sering nasihat-nasihati untuk persiapan kematian, ingat kematian. Semua yang pernah kita lakukan sebelum datangnya kematian yang pasti itu, semuanya masuk lagi dalam memori kita. Ingat semuanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Inilah dia firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Infitar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini dia juga firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Takwir. Alimat nafsun ma ahdarat. Kedua ayat tadi adalah menyampaikan poin yang tadi Anda katakan. Alimat nafsun ma ahdarat. Semua jiwa mengetahui semua yang pernah dia persembahkan dalam hidupnya. Semua yang pernah dia lakukan dalam hidupnya hadir dalam memori. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa saja yang pernah kita ucapkan, ingat. Apa saja yang pernah kita lihat, ingat. Apa saja yang pernah kita dengar, ingat. Apa saja yang pernah kita sentuh, ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, ingat.
1: tidakkah menumpuk ketakutan? Karena berapa dusta dari lisan? Berapa dosa dari telinga? Berapa dosa dari mata? Berapa dosa dari tangan? Memberi, menerima, berapa dosa dari kaki? Jazakallah khair. Kalau tiga dusta Nabi Ibrahim sudah cukup membuat Nabi Ibrahim ketakutan di akhirat, lalu bagaimana dengan seorang insan seperti kita ini yang mengingat seluruh dustanya seumur hidupnya? Apalagi neraka jahanam digiring ke akhirat, digiring ke padang mahsyar, dibawa, awalnya belum dihadirkan, namun setelah itu dihadirkan. Itu dia neraka yang Allah ancamkan kepada kita di dalam Al-Quran, yang diancamkan kepada kita melalui hadis Nabi SAW. Itu dengan mata kita bisa lihat. Itu dia neraka itu. Dan ini dia amal-amal saya yang bisa membuat saya masuk ke neraka itu kalau tidak dapat ampunan Allah. Semakin mencekam sehingga diri yang tanpa pakaian tak peduli. Orang di depan kita tanpa pakaian, laki-laki dan wanita pun tak ada lagi kepedulian terhadap keadaan itu. Huru-hara padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat. Beratnya hari yang dikatakan Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi kita bacakan. Pernahkah bapak ibu menyaksikan seorang yang saking takutnya ditanya namanya dia gak bisa jawab? Saking takutnya. Dia pernah sedang dalam keadaan ketakut ketika ditanya, nama kamu siapa? Dia bingung dia jawabnya. Padahal nama dia yang sudah dia hafal puluhan tahun. Karena saking takutnya. Itu pernah terjadi atau tidak? Pernah terjadi. Kalau kita bisa pernah menyaksikan itu, atau minimal menyaksikan video yang seperti itu, maka mirip seperti itu keadaan padang mahsyar. Semua manusia. Gak peduli lagi. Gak tahu. Udah fokusnya kepada takutnya tadi. Kenapa? Semua dosa hadir dalam memori. Wallahi, pembicaraan kita dari pagi sampai siang ini kita gak bisa hadirkan dalam memori kita. Apa saja kata-kata yang sudah keluar gak bisa hadir. Jangankan perkataan yang kemarin, jangankan satu bulan yang lalu, jangankan tahun yang lalu. Kalau kita disuruh untuk mengulang seluruh yang kita ucapkan dari pagi sampai sekarang, gak bisa kita ngulangnya. Saking gak ingatnya. Paling kita ingat topik-topik utamanya saja, tapi kalimat secara keseluruhan gak bisa ingat lagi. Ini enggak, seluruh kata-kata kita ingat. Hafal semuanya, hadir dalam memori. Dan itu akan menyiksa manusia. Ketakutan yang luar biasa. Matahari di atas kepala dan berkeringat sesuai dengan tingkatan dosa. Maka maksud mengingat kematian adalah mengingat hari ini agar membuat persiapan. Bukan semata-mata kematian, ingat, enggak. Agar kita ayo wahai muslim, muslimah, ayo wahai mukmin dan mukminah. Jangan tergoda oleh dunia dan perhiasannya, jangan sibuk ngurus dunia dan perhiasannya. Jangan sibuk ngumpul harta, numpuk harta, ngitung harta, jangan sibuk untuk mengejar harta. Semua itu akan ditinggal. Nanti yang dibawa pergi dari harta itu. Yub'atun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan wurla. Manusia ketika dibangkitkan di akhirat setelah kematian nanti, tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa alas kaki, tanpa dikitan, buhma, tanpa membawa secuil pun kenikmatan dunia. Ini gunanya, fungsinya mengingat kematian. Kalau sedang dalam keadaan maksiat, taubat. Segerakan taubat, jangan diundur-undur. Karena kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Menjadi rahasia Allah rahasia yang dirahasiakan kepada kita. Semua kita sudah punya tanggal mati. Harinya, mulai daripada detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, semua kita sudah ngantongi itu. Cuman kita gak tahu saja.

Semua kita sudah punya ajal. Wallahu a'lam. Kapan? Pekan depan, bulan depan, tahun depan, Allahu a'lam. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah materi ujian. Kenapa dirahasiakan? Karena itu adalah kemaslahatan. Sekiranya kita tahu kita akan meninggal 2 bulan lagi, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Apabila seorang diberitahu 1 tahun lagi kamu meninggal, tidak ada kebahagiaan hidup. Pasti hidupnya itu sengsara, memikirkan 1 tahun lagi saya wafat, 1 tahun lagi saya wafat. Bayangkan orang yang bahagia, bahagia, bahagia, padahal dia masuk ke mobil untuk yang terakhir, pulangnya sudah jenazah. Bahagia, bahagia, bahagia, bahagia, ketawa, ketawa, ketawa masihan, masuk pesawat, padahal itu pesawat masuk pesawat yang terakhir, dan keluarnya dalam bentuk apa? Jenazah. Iya atau tidak? Kalau seandainya diberitahu di hari itu akan mati, tidak akan ada kebahagiaan hidup. Maka tujuan mengingat kematian adalah tujuannya adalah untuk bersiap untuk seorang muslim dan mukmin tidak lalai dalam kehidupan dunia yang menggoda. Kehidupan dunia yang melalaikan. Kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Namun dia bersiap untuk kehidupan akhiratnya dengan aneka ragam jalan yang telah Allah siapkan untuk persiapan itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita keluar dari pembicaraan kita sekarang, walau ada hubungannya, tapi sedikit kita keluar. Kalau bapak ibu saya tanya sekarang, saya yakin bapak ibu bisa jawab. Ketika bapak Allah menciptakan bapak dan ibu, untuk apa diciptakan? Untuk apa diciptakan? Beribadah. Beribadah itu apa saja? Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Semua yang diridhoi dan dicintai Allah. Itu adalah ibadah. Semuanya. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, pengajian, baca Quran. Tidak. Semuanya. Sampai pasang sendal pakai kaki kanan, copot sendal pakai kaki kiri, masuk toilet pakai kaki kiri, keluar toilet pakai kaki kanan. Semua yang dicintai Allah. Ramah kepada manusia, ramah kepada tetangga, memberikan anak yatim, peduli kepada orang-orang yang lemah, peduli kepada orang-orang yang dilanda musibah. Senyum kepada orang-orang yang dihalalkan kita untuk senyum kepadanya. Kepada saudara muslim. Dan aneka ragam, banyak sekali. Berzikir, berdoa, di rumah, di sebelum toilet, setelah toilet, mau bakar baju, mau lihat cermin dan semacamnya. Mau tidur, makan. Baik, kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk beribadah. Namun kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan itu. Kita dilalaikan oleh sesuatu yang bukan tujuan Allah menciptakan kita. Akhirnya kita lalai cari duit. Dengan aneka ragam cabang cari duit. Atau lalai membaca berita manusia. Dengan aneka ragam berita. Atau lalai dengan saling berbicara nongkrong dengan membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang dia bukan tidak masuk dalam ranah ibadah tadi. Ibadah tadi dialah persiapan akhirat. Itulah dia poin-poin jalan-jalan yang dengannya Allah siapkan akhirat. Persiapan akhirat kita di ibadah tadi. Di tujuan Allah menciptakan kita. Namun kemudian manusia lalai dari tugas utamanya, tugas ibadahnya itu dilalaikan dengan sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk itu. Kita tidak diciptakan Allah untuk tujuan utama ya. Tujuan utama. Allah

menciptakan kita untuk cari duit. Bukan tujuan utamanya, bukan itu. Karena sudah jelas tadi, Anda sudah tanya tadi jawaban Bapak Ibu, betul. Kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan utamanya untuk ibadah. Namun kita dilahirkan dengan sesuatu yang bukan tujuan utama. Yang tidak tujuan utama dijadikan tujuan utama. Yang sudah menjadi tujuan utama dilalai-lalaikan, bagikan dia bukan tujuan utama. Itu kesalahan kita. Sehingga sibuk membicarakan, mendengarkan berita ini, berita itu, membaca berita ini, berita itu, membicarakan berita ini, berita itu, sampai berita siapa yang patah, siapa yang mati, siapa yang bercerai, siapa yang berkelahi, siapa yang korupsi, siapa yang sibuk bicara manusia, berita manusia, lupa membaca berita dari langit. Maka orang yang selalu dia mengingat kematian, orang yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadzi min ladzat, dia mulai memisah-misah nih, ini mana yang sesuatu yang saya diciptakan untuk itu, mana yang tidak, yang bisa melalaikan saya dari tujuan utama saya diciptakan. Dan ketahuilah bahwa secara nafsu yang tidak utama itu yang berat condongnya ke sana. Oleh karena itu kenapa nafsu itu harus dikekang, nafsu itu harus dilawan, nafsu itu harus ada perlawanan mengekang nafsu. Kenapa? Condongnya ke sana kalau tidak diarahkan, kalau tidak dilawan, kalau tidak dikekang, bagaikan mengekang hewan-hewan yang akan lari. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb-nya, ada saatnya kita berdiri di hisab. Ada rasa takut untuk dihisab oleh Allah dalam kehidupan dunia, kemudian wa naha an-nafsa 'anil hawa, lalu menahan dirinya dari hawa nafsunya. Harus ada aksi menahan hawa nafsu itu, mengekang hawa nafsu itu. Dia mau kita katakan jangan, dia mau kita katakan tidak, dia mau kita katakan jangan. Kalau itu terjadi, innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali untuknya. Pemahaman balik, kalau tidak ada lagi rasa takut dihisab oleh Allah dan tidak ada aksi mengekang hawa nafsu, maka surga bukan tempat kembali. Itu pemahaman baliknya. Mafhum al-mukhalafah. Berarti gak takut dihisab oleh Allah. Ada rasa takut dihisab oleh Allah. Tak ada aksi menahan hawa nafsu sehingga hawa nafsu dilepaskan saja untuk ahlal yang seperti itu. Maka tempat kembalinya hanyalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat kematian akan membuat mukmin bertaubat dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ingat kematian akan membuat manusia persiapan untuk akhiratnya dengan aneka ragam persiapan yang tadi kita katakan, jalur ibadah yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita diciptakan. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau meremehkan sedikit pun kebajikan. Jangan pernah remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senang, senyum, wajahnya gembira, senyuman ada. Itu adalah ketaatan yang di sisi Allah adalah tabungan akhirat. Di sisi Allah adalah tabungan. Lakukan untuk ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi tabungan akhirat. Jalan menuju persiapan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid.
diperlihatkan kepada Allah pahala-pahala yang Allah siapkan untuk amal soleh umatku. Jadi diperlihatkan kepada Nabi pahala-pahala yang Allah siapkan dalam aneka ragam ketaatan yang dilakukan umatku. Kalau sholat seperti ini pahala yang dia dapatkan, kalau zakat seperti ini pahala yang dia dapatkan, kalau majelis ilmu seperti ini pahala yang dia dapatkan, berbakti kepada orang tua seperti ini yang dia dapatkan. Kalau terus diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, ujuru ummati, apa saja ganjaran-ganjaran setelah kematian dari amal saleh yang akan didapatkan oleh umatku, hattal qudah yukhrijuhar rajulu minal masjid, sampai kalau ada bulu-bulu tipis terletak di masjid lalu kemudian diambil dan dibuang keluar masjid, itu ada pahala besarnya di sisi Allah tabaraka wa taala untuk umatku yang mau melakukan itu. Al-Qudah itu bulu-bulu tipis yang biasanya diletakkan di belakang anak panah, kemudian ada yang copot sehingga ada di masjid. Ambil bulu kecil itu, buang keluar masjid. Sekarang kita jarang pakai anak panah kan? Nah, mungkin jenggot lah mungkin. Di tempat ibu-ibu misalnya rambut di masjid 1 inci, 2 inci, itu pahala besar, ambil keluarkan dari masjid. Amal kecil tapi diperlihatkan kepada Nabi pahalanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan kebajikan sekecil apapun, jangan pernah disepelekan. Karena yang amal itu kalau diterima di sisi Allah, dia akan menjadi kenikmatan abadi di surga. Nikmat abadi, Pak. Enggak ada yang namanya abadi itu kecil. Semua abadi itu akan menjadikannya besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan manusia tidak akan tergiur dengan harta dunia karena dia benar-benar selalu ingat kematian. Yang membuat manusia sering lupakan kematian, karena yang membuat manusia sering hanyut dalam kenikmatan dunia, dia lupa kematian. Oleh karena itu Nabi memakai kalimat pemutus kelezatan. Karena kalau tidak ingat kematian, kelezatan itu akan menggoda manusia untuk menikmatinya walau di atas maksiat. Karena nafsu condong kepada hal yang seperti itu. Maka menghalangi manusia dari menikmati dunia yang tidak dihalalkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, maka yang lahir hanyalah menikmati aneka ragam cara menikmati maksiat yang dicintai oleh hawa nafsu. Safar ke negeri-negeri yang tidak ada larangan-larangan maksiatnya. Pergi ke tempat-tempat di mana maksiat merajalela. Pergi ke tempat-tempat yang diharamkan, di mana syahwat diperjualbelikan. Melihat hal yang diharamkan yang sesuai dengan nafsu dan syahwat, membicarakan ghibah dan namimah, akan henti berhenti kalau seorang ingat kematian. Dia tidak ingin menikmati dunia yang haram. Kalau ataupun dia akan menikmati dunia yang diizinkan Allah untuk dia nikmati saja, yang tidak merusak akhiratnya. Apalagi sampai menyakiti hati orang, apalagi sampai mengambil harta orang, apalagi sampai membunuh orang, apalagi sampai merampas ladang manusia, gak akan dilakukan oleh orang-orang yang memang dia tahu bahwa dia akan wafat dan akan diberikan kepadanya ganjaran pasca kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang cerdas itu yang ingat kematian. Sering ingat kematian. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu.
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Umar, suatu saat saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki daripada Ansar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal? Orang mukminin yang sangat banyak ini, siapa yang paling afdal ya Rasulullah? Qal, jawaban Rasul, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Mukmin yang mana ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, yang paling cerdas, yang paling pintar? Qal, Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat kematian. Ingat kematian, tentu maknanya ingat kematian dan melakukan apa? Persiapan untuk apa yang terjadi pasca kematian itu.

Kenapa dikatakan cerdas? Pagi sempat Anda sampaikan di majelis. Karena dunia ini sesuatu yang pasti ditinggal. Dan akhirat setelah kematian sesuatu yang pasti dituju. Wahai orang-orang yang berakal, tolong jawab secara akal yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebuah kebenaran bahwa dunia ini pasti akan ditinggal, akhirat pasti akan dituju. Wahai orang yang berakal, fokus Anda harusnya di mana? Fokus kepada sesuatu yang akan pasti akan ditinggal atau fokus kepada sesuatu yang pasti akan dituju? Wahai jawab, tolong jawab wahai orang-orang yang cerdas. Yakin kita kalau ini pertanyaan ini ditanyakan, maka semua orang yang berakal akan menjawab yang pasti akan dituju. Fokusnya kepada sesuatu yang pasti akan dituju, itulah dia akhirat. Itulah dia apa yang ada pasca kematian. Bukan sesuatu yang pasti akan ditinggal. Kadang-kadang kita bingung, bagi orang yang sudah punya harta banyak, tapi nyari terus. Gak kelar-kelar nyarinya. Padahal, ngabisnya gak habis-habis, sampai mati dia makan gak habis-habis. Sampai-sampai orang mengatakan sampai 7 turunan gak habis-habis hartanya. Tapi nyari terus. Bagi kita, bagi saya mungkin, entah bagi yang lain. Aneh. Kenapa? Karena dia cari-cari tumpuk, cari-cari tumpuk, cari-cari tumpuk, setelah banyak tinggalkan. Enggak aneh itu, Pak. Menurut antum enggak lucu itu, pekerjaan seperti itu. Cari-cari, capek nyarinya nih. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan air mata, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pahit, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Harta kan gitu nyarinya, Pak. Semua orang yang nyari harta tahu, itulah konsekuensi nyari harta. Tapi dia kerjakan tuh cari-cari-cari, dapat dia tumpuk. Cari-cari-cari, tumpuk, cari. Setelah banyak dia hartanya 5-6 triliun, dia tinggalkan dengan kematian. Karena nih itu orang. Kalau dipantau dari iman, dipantau dari ilmu syariat, aneh orang seperti ini. Maksud anak, aneh karena disatukan dengan pemahaman syariat gitu loh. Yang cerdas yang mana? Dapat ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Ambil untuk kebutuhan dunia, sisanya untuk akhirat. Itu yang cerdas. Dan itulah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat harta, diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Diambil untuk kebutuhan dunianya, sisanya diinfakkan. Itulah Rasul kita tercinta. Kenapa? Karena diletakkan di tempat yang akan dituju, yang dipinjamkan kepada Allah, yang nanti akan dibayar. Ketika dibayar berlipat ganda, Allah menggantinya sampai 70.000%. Pernah dengar 70.000%? Belum pernah dengar? 700 kali lipat itu berapa kalau persennya? 700 kali lipat itu cuma buat persennya berapa? Hah? Betul, Pak? Kan 700 tambah 20. 70.000%. Kita sering mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menginfakkan harta jajaran Allah, satu menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkai menumbuhkan 100, berarti 700, satu yang dimodalkan 700 dapat 70.000% itu, Pak. Dunia ini kalau ada orang membuka bisnis dijamin 100% keuntungan, dunia akan datang kepada antum. Karena sulit untuk menjadi bisnis yang keuntungannya berapa? 100%. 100% itu satu dapatnya dua.
Jadi 100%. Kalau satu dapatnya 700, itu namanya 70.000%. Allah menjanjikan kepada kita 70.000%. Itu bukan janji palsu itu. Janji hak. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah sebenar-benar janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau seorang mukmin ingat kematian, yang ada adalah dia persiapan. Kenapa? Karena kehidupan yang panjang di akhirat nanti itu hanyalah balasan dari kehidupan dunia. Saya selalu mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau ingin baik nanti hasil di akhirat, baik dari sekarang. Karena biografi akhirat kita, kita buat dari sekarang, di dunia ini. Kita tidak akan membuat biografi akhirat di akhirat. Kita akan membuat biografi akhirat kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, sebelum datangnya kematian. Kira-kira paham yang saya maksud? Orang yang mengejar surga, tak akan mengejar surga aja di akhirat. Tak ada kesempatan lagi mengejar surga di akhirat. Orang yang ingin lari daripada neraka, tak akan lari dari nerakanya di akhirat. Fir'aun pun ingin lari dari neraka di akhirat, namun tak bisa lagi. Maka ingin cari surga, tentu gak di dunia. Ingin lari dari neraka, larilah dari neraka di dunia sebelum datang kematian. Kapan kita mencari surga? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada hari lain. Kapan kita harus lari dari neraka? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Udah, gak ada yang lain. Jangan cari hari yang ke-8, di mana kita harus, di sana baru kita bisa mencari. Ini untuk dunia dulu, hari yang ke-8 untuk cari akhirat. Gak bisa. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang sering antum baca, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Yang artinya, ketika engkau melihat orang-orang pelaku dosa membaca kitab mereka, kalian akan menyaksikan mereka itu ketakutan atas apa yang ada dalam catatan kitab itu, dan mereka berkata, ada apa dengan kitab ini, tidak menyisakan sedikit pun yang kecil sampai yang besar kecuali dicatat semua oleh dia, direkap semua oleh dia. Wa wajadu ma amilu hadira, seluruh yang mereka lakukan di dunia itu tertulis dengan hadir dan tertulis ada dalam catatan itu semuanya tanpa terkecuali. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzolimi seseorang pun. Jadi bayangkan, seorang pelaku maksiat membaca kitabnya, dan dia ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab itu, karena semuanya tertulis, semuanya direkap. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada sebuah lafaz yang keluar dari lisan anda, wahai mukmin, kecuali ada raqib dan atid. Kalau baik dicatat oleh raqib, tidak dicatat oleh raqib, dicatat oleh atid. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua yang kalian kerjakan dan ditulis oleh malaikat itu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ana mengatakan begini, hai bung, kenapa takut? Bukankah engkau sedang membaca dirimu sendiri? Siapa yang kau baca yang engkau membuat dirimu ketakutan ketika membaca itu? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Bukankah anda sedang membaca anda? Kenapa takut? Bukankah di dunia dulu ketawa-ketawa ngelakuinnya? Bukankah itu dirimu? Kenapa engkau takut kepada dirimu sendiri? Nah, orang yang ingat kematian, dia akan berhenti. Minim
minimal ada pembatas besar yang kalau putoh pun tembus, tembusnya sekali-sekali, enggak menjadi kebiasaan hidup. Maksiat itu bukan lifestyle-nya dia. Soal tak pernah, enggak mungkin. Namun orang yang bertakwa itu terjerumusnya sekali-sekali, bukan kebiasaan hidupnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang apa yang terjadi pada ruh setelah kematian, hadisnya sangat panjang. Salah satu di antaranya bagiannya adalah di alam barzakh nanti orang mukmin didatangi oleh amalnya dalam bentuk lelaki yang berwajah bagus, berpakaian bagus, memberikan kabar gembira kepadanya, dan kemudian orang mukmin berkata kepada lelaki tersebut, "Man anta?" Siapa engkau? Amal diwujudkan seseorang. Orang itu berkata, "Ana amaluka salih." Aku adalah amalmu yang saleh. "Wallahi la a'rifuka." Demi Allah, kata amal saleh, saya tidak kenal dirimu. Melainkan kalau diajak kepada ketaatan engkau cepat, kalau diajak kepada kemaksiatan engkau lambat. Bukan enggak pernah, tapi susah ngajaknya kepada maksiat. Tapi kalau diajak taat, cepat. Nah, itulah sifat orang yang beriman. Bukan enggak pernah berbuat maksiat, tapi lamban. Sebaliknya, ketika bercerita tentang orang yang akan diadab, didatangkan juga lelaki dalam bentuk yang wajah buruk, berpakaian buruk, memberikan kabar buruk kepadanya. Ketika dia bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah amalmu yang buruk. Demi Allah, saya tidak tahu dirimu kecuali orang yang cepat diajak kepada kebaikan, keburukan, dan lambat kalau diajak kepada kebaikan." Sebaliknya. Maka ingat, kematian meminimalisir. Karena membersihkan 100% itu dalam kehidupan ini mustahil. Karena sifat manusia sudah Allah takdirkan pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sifatnya seperti yang tadi, kalau diajak kepada ketaatan cepat, fastabiqul khairat dia. Namun kalau kemudian ajakannya maksiat, susah ngajak dia maksiat, lamban. Kalau ataupun terjadi sedikit. Kita tidak dituntut oleh Allah menjadi orang yang bersih dari dosa. Kalau itu yang Allah tuntut daripada kita, semua kita gagal. Namun menjadi orang yang dosanya tidak kontinu, itu dituntut. Terjerumus sekali-kali langsung taubat, segera bertaubat, itu dituntut. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kalau itu terjadi, maka ketika terjadi satu kemaksiatan, terjadi satu dosa yang dia zalimi dirinya, mereka segera bertaubat dan tidak melanjutkannya dalam bentuk kontinu. Orang mukmin bukan kontinu melakukan dosa. Dan itu pada dosanya sekali-sekali. Dan ketika jatuh sekali-sekali itu, langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka segera beristighfar minta ampun atas dosa mereka. Walam yusirru, dan mereka tidak lanjutkan. Mereka tidak kontinukan, tidak israr. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu itulah dosa. Kalau itu terjadi, ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan diberikan oleh Allah balasan surga. Bukan tidak berdosa, tapi tidak kontinu dalam dosa. Tidak istiqamah dalam maksiat. Ini fungsi ingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Munafiqun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian, apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu salah seorang di antara kalian berkata,
Wahai Rabbku, undurkan untukku kematianku sesaat. Fa'as-saddaqa. Niscaya aku akan bersodaqah. Aku akan infakkan hartaku. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah orang kafir. Dalam riwayat yang lain dari ahli tafsir, ini adalah orang yang tidak bayar zakat. Penyesalan pertamanya ketika kematian datang adalah hartanya. Harta itu penyesalan pertama di saat kematian sudah akan datang. Kenapa? Dia mulai sadar, hartaku yang banyak ini, yang dengannya aku berbuat maksiat, tak ada lagi gunanya. Percuma aku tahan-tahan selama ini, percuma tidak aku infakkan selama ini, percuma aku hitung-hitung dan tumpuk-tumpuk selama ini, tak ada gunanya lagi, habis. Bahkan akan memberatkan untukku di akhirat. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, undurkan sesaat, harta ini mau kuinfakkan, mau ku. Maka penyesalan pertama hanya itu soal harta. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Penyesalan kedua, harta kita yang halal, Pak. Harta ini halalnya dihisab, haramnya diadab. Halalnya apa? Dihisab. Jangan kira harta yang halal enggak dihisab. Hisab terhadap seluruh harta yang halal. Harta yang haram, adab. Ada yang tidak yakin dengan ini? Nabi bertanya, dari mana? Nabi mengatakan, hartamu engkau akan ditanya, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau? Itu yang halal loh, Pak. Tetap ditanya. Kalau jawabannya salah, artinya didapatkan dari cara yang haram, dibelanjakan untuk cara yang haram, itulah dia adab. Maka harta ini, halalnya dihisab, haramnya di adab. Namun lihat cinta kita kepada harta gak hilang-hilang. Namun semakin rajin mengingat kematian, akan semakin menipis ketergantungan cinta kepada harta, dan akan semakin rajin meletakkan harta itu di akhirat, dipinjamkan kepada Allah untuk dibayar Allah nanti. Terakhir, karena materi kita sudah hampir habis jamnya, memotivasi kita untuk persiapan akhirat, terutama dengan harta, Bapak Ibu, perbandingan antara dunia dan akhirat lebih daripada perbandingan berikut ini. Coba ikuti berikut ini, perbandingan berikut ini yang akan Anda bawakan. Akhirat, dunia dan akhirat lebih daripada itu. Namun Anda bawakan perbandingan yang berikut ini. Agar kita fokus untuk negeri yang akan kita tuju, bukan fokusnya kepada negeri yang pasti akan kita tinggalkan. Kalau antum mendapat dua tawaran, pilih salah satu. 1 juta abadi, 1 miliar fana. 1 miliar fana ini ya kayak 1 miliar di dunia sekarang. Dunia ini kan fana kan, Pak? Dapat 1 miliar fana, beli tanah 300 juta, sisa 700 juta. Beli kendaraan 300 juta, sisa 400 juta. Beli perabot sekian ratus juta, sisa sekian. Namanya apa? Fana. Yang satunya 1 juta, namun abadi, kekal enggak habis-habis. Ambil 1 juta belanjakan, balik ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu. Ini namanya apa? Abadi. Yang satunya fana. 1 juta abadi, 1 miliar fana.
Pilih mana wahai orang-orang yang cerdas? 1 juta abadi atau 1 miliar fana? 1 juta abadi. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Wahai orang-orang yang cerdas, pilih mana? 1 juta fana, 1 miliar abadi. Maka dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi. Tidakkah bodoh namanya orang yang tidak peduli kepada akhirat, sehingga mereka di akhirat ngaku tidak berakal? Tidakkah bodoh namanya orang yang mencari 1 juta yang fana, meninggalkan 1 miliar yang abadi, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana? Kenapa yang fana ini diperebutkan, akhirat ditinggalkan? Bukankah orang yang cerdas, kata Nabi, yang mengutamakan akhiratnya? Wallahi, akhirat itu lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi. Wallahi. Entah berapa kelipatan, miliar, triliun kelipatannya. Dan apabila dibandingkan itu dengan dunia, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana. Dan ini bukan kalimat motivasi, bukan kalimat motivasi. Ini benar-benar real, hakiki, hak yang sebenar-benar hak. Apabila dibandingkan dunia dan akhirat, maka 1 juta fana, 1 miliar abadi, enggak akan ada orang berakal yang memilih 1 juta fana, meninggalkan 1 miliar yang abadi. Enggak akan ada. Maka secara agama, orang yang merusak akhiratnya karena dunianya adalah orang yang tak berakal. Dan di akhirat dia akan mengaku tak berakal. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya di dunia kami mau mendengar, kami mau berakal, nah, mungkin kami di akhirat menjadi penduduk neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat seperti yang dinasihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih kampung akhirat setelah kematian. Wala tansa nasibaka minad dunia, namun jangan lupakan duniamu. Nasibmu di dunia jangan dilupakan, enggak boleh melupakan. Namun yang dikejar adalah akhirat. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbaik ini, semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemungkinan besar tidak bisa semuanya.

Bolehkah kita menghina agama orang kufar ketika mereka menghina agama Islam seperti yang ada di left-left media sosial? Jawaban saya adalah jangan ikuti left-left media sosial. Ya, untuk apa? Nibukkan diri kita dari baca Al-Quran. Nibukkan diri kita daripada tasbih dan takbir dan tahmid. Lalu masuk ke dalam dosa-dosa, menghina tadi. Sakit hati kepada orang ini, sakit hati kepada orang itu. Lalu menceritakannya, saya tadi melihat si Anu menghina. Sibuk. Merusak hati, membuang waktu, tak mendekatkan kita ke surga, dan sangat mungkin mendekatkan kita ke neraka. Dan salah satu fitnah akhir zaman adalah fitnah media sosial. Di zaman dahulu fitnahnya tidak ada. Paling fitnah nongkrong bersama kawan-kawan. Maka yang benar adalah jangan sibukkan diri bicara berita manusia. Namun sibukkan diri berita dari pencipta manusia. Itu rumusnya, wallahu a'lam.

Bagaimana menurut Ustadz orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari? Apakah bisa disebutkan cinta dunia? Kalau memang dia mencarinya itu murni untuk dunianya saja, nggak ada niat akhirat, ya cinta dunia. Nggak ada hatinya untuk akhiratnya, benar-benar untuk mencari dunianya. Adapun orang mukmin mencari nafkahnya itu untuk kebutuhan akhiratnya juga. Dia hadir di dalam mencari nafkah niat untuk mencari nafkah yang saleh, sehingga amalnya mencari nafkah itu menjadi ketaatan di sisi Allah. Ini orang mukmin. Tidak mencari nafkahnya, hanya cari duit, hanya cari nafkah. Dan orang yang tidak ingat kepada akhirat biasanya cari duitnya ya untuk cari duit. Nafsu cari duit, nafsu cari ma'isyah. Yang dalam hal ini manusia dan hewan sama-sama punya keinginan. Hewan-hewan juga hidup untuk cari nafkah juga. Tapi orang mukmin mencari nafkah untuk mendapatkan ridho Allah, mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Kalau sudah hadir ingin keinginan mencari nafkah dalam yang halal, ada tawaran yang haram, sebanyak apapun dia tidak akan terima. Apalagi sedikit. Dia tidak akan tertarik dengan yang banyak haram, apalagi yang sedikit. Tapi kalau hanya mencari nafkah saja, tak ada niat amal saleh, tak ada niat ketaatan dalam mencari nafkah, yang penting banyak, tidak peduli dari mana asalnya. Ini yang membedakan mencari nafkahnya orang yang beriman dengan orang mencari nafkahnya orang yang murni nafsu dunia. Maka hadirkan saudaraku mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang kepada istri dan anak-anak, agar istri dan anak-anak mendapatkan nafkah yang halal, berkah untuk dirinya, berkah untuk kita yang menafkahi, berkah untuk keluarga kita. Dan ketika kita menghadirkan niat yang saleh dalam aksi mencari nafkah, maka mencari nafkah itu berubah menjadi ibadah. Itu ibadah juga. Tapi mencari nafkah yang Allah halalkan. Bukan mencari nafkah saja. Mencari nafkah yang Allah halalkan. Sehingga tak ada tipu-tipu. Tak ada mencurangi timbangan. Tak ada bersumpah palsu. Tak ada berkata dusta. Oh gak bisa segitu bu, modalnya aja belum dapat. Padahal sudah ada, keuntungannya sudah 50%. Namun untuk mengelabui konsumen, oh gak bisa segitu bu, modalnya aja belum dapat. Jual rugi saya kalau segitu. Padahal kita tahu, sudah untung. Ada orang yang melakukan itu? Ada apa banyak? Udah dusta itu. Kenapa? Karena tidak hadir keinginan mencari nafkah yang halal. Begitu. Orang mukmin yang dia cari adalah berkah dalam transaksi, bukan murni keuntungan dalam transaksi. Hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani, dua orang yang sedang berjual beli, idza sadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan barang dagangannya apa, burika lahuma fi bai'ima, akan diberikan berkah kepada mereka berdua dalam transaksi yang mereka lakukan, dalam jual beli yang mereka lakukan, apabila keduanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan apa adanya, maka Allah akan berikan berkah di dalam transaksi mereka. Maka tujuan utama orang mukmin mencari berkah dalam transaksi, bukan mencari untung dalam transaksi. Tujuan utama berkahnya, bukan untungnya. Sementara orang kufar dia gak peduli berkah, yang penting untungnya.
maka hadirkan niat yang halal, niat yang soleh. Para ulama mengatakan al-mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Amalan-amalan mubah, kalau antum cari duit hanya untuk hartanya saja, itu amal mubah, bisa masuk kepada cinta dunia. Namun apabila amal mubah ini dihadirkan di dalamnya niat yang saleh, berubah menjadi ibadah. Saya ngantuk Ustaz, saya tidur dulu ya. Ya sudah tidur, tidur karena ngantuk, itu mubah. Pahala tidak, dosa? Dosa tidak. Ustaz, saya tidur dulu ya Ustaz, kenapa? Saya ingin tidur jam 9 biar bisa bangun jam 3 untuk sholat malam. Jam 9 sampai jam 3 ibadah itu, walaupun sambil tidur. Kenapa? Di dalam mubahnya tadi sudah hadir niat yang saleh. Sudah benar-benar dia ingin tidur agar bangun jam 3 dan bisa sholat malam. Betul-betul. Maka telah hadir niat yang saleh dalam amal yang mubah. Kalau dia tidur hanya karena ngantuk, dosa tidak, pahala tidak. Tak dapat ibadahnya. Sama dengan mencari nafkah. Mencari nafkah awalnya mubah. Asal tidak dosa, awalnya mubah. Kalau hanya untuk mencari rezeki, mubah. Karena itu fitrah yang ada di dalam diri setiap manusia. Tidak bisa dihilangkan. Namun kalau hadir niat yang saleh, yaitu mencari nafkah yang halal. Sehingga tidak mau melakukan dusta-dusta, tipu-tipu, korupsi-korupsi, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang mati syahid itu semua dosanya diampuni. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan dosa kezolimannya kepada orang lain yang pernah terjadi? Allah pasti punya cara dalam memberikan ganjarannya. Mengembalikan hak orang tersebut, namun bagi orang yang mati syahid dosanya diampuni. Wallahu a'lam.

Ada sepupu saya, seorang ikhwan yang suka mengeluh, mengatakan capek di dunia, ingin berkumpul dengan kedua orang tua dan adiknya yang sudah meninggal, dan dia berdoa, ingin berdoa agar Allah mencabut nyawanya dan gak sanggup lagi hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia gak peduli dengan orang tuanya, dia gak akan peduli dengan adik-adiknya. Begitu yang Allah katakan. Orang kalau sudah meninggal, pedulinya hanya kepada dirinya sendiri, sampai akhirnya masuk surga. Kalau sudah masuk surga, baru bertemu dengan keluarga-keluarganya, mencari keluarganya. Sampai masuk surga, pedulinya hanya diri sendiri. Bertemu orang tua lari, bertemu anak lari, bertemu istri lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin syanu yughni. Karena dia tahu kalau dia wafat, dia gak akan peduli kepada ayahnya, gak peduli kepada ibunya, gak peduli kepada anaknya, gak peduli istrinya, apalagi adik-adiknya, apalagi kawannya, dia gak akan peduli, dia hanya peduli kepada dirinya selamat. Kalau dia tahu itu, maka dia tidak akan seperti ini. Ingin mati aja lah, ingin berkumpul sama ayah dan ibu. Emang gak yakin berkumpul? Emang yakin berkumpul? Masih ada kemungkinan tak berkumpul? Masih ada kemungkinan jauh. Emang yakin kalau berkumpul bahagia? Emang yakin kalau berkumpulnya pasti ke surga? Belum tentu. Persis dengan orang yang banyak masalah, ya udah saya bunuh diri aja biar aman. Emang yakin setelah bunuh diri aman? Setelah bunuh diri dapat nikmat kubur gitu? Enggak dapat atap kubur? Kehidupan setelah akhirat itu, setelah kematian seperti apa? Ada dua kemungkinan. Oleh karena itu tak benar seperti ini. Ini orang mukmin yang lemah, yang tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan tidak tamak atas kebaikan untuk dirinya. Hidup itu untuk memperbanyak ketaatan, bukan untuk mendambakan kematian. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Jangan. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian itu. Ketika Allah masih memberikan umur untuk beramal saleh, lakukan amal saleh agar semakin baik keadaan di akhirat. Lebih baik umroh lagi atau mengumrohkan orang lain? Dua-duanya kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Dan kalau dua-duanya kebaikan, kalau bisa disatukan, disatukan. Ya umroh lagi, ya sambil bawa orang. Tapi kalau harus pilih salah satu, ya sudah pilih salah satu, dua-duanya kebaikan. Antum umroh sendiri juga baik, antum mengumrohkan orang lain juga baik, sama-sama kebaikan. Yang manapun yang dipilih, gak ada yang salah. Yang manapun dipilih, gak ada yang salah, dan gak boleh disalahkan. Dia terus aja yang umroh, karyawannya gak pernah. Gak boleh disalahkan. Dia aja yang umroh terus, kakak-kakaknya gak dibawa. Gak boleh disalahkan. Gak boleh. Jangan salahkan manusia dalam hal yang Allah tidak menyalahkan dia. Jangan katakan manusia telah bersalah dalam hal yang Allah tidak mengatakan itu dosa. Allah berikan kepadanya ke lapangan dan dia menikmati ibadah di Masjidil Haram, dia menikmati tawaf, dia menikmati haji, dan dia khusyuk di sana yang tidak bisa dia dapatkan khusyuknya seperti di rumahnya sendiri. Maka dia ingin memperbanyak ketaatannya di sana, kelipatan-kelipatan sholat di Masjidil Haram, di masjid, mana masalah? Bukankah itu fastabiqul khairat? Namun kalau bisa digabungkan dua-duanya, itu yang paling baik. Kalau dua ketaatan bisa digabungkan. Tapi jangan salahkan kalau salah seorang memilih salah satu di antaranya. Karena kebanyakan orang sekarang mengatakan jangan umroh terus untuk dirimu. Lebih baik umrohkan orang lain. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Suatu hari di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah daripada Syekh Abdul Razak Al-Abbad, Afidahullah wa ra'ah,
Masih hidup beliau, usianya sudah 80 tahun lebih. Masuk ke 90 mungkin. Suatu hari beliau ditanya di majlis ana hadir, "Syekh, lebih baik mana?" Ini di kota Madinah ini ya. Beliau mengajar di kota Madinah. "Lebih baik mana wahai Syekh? Saya sholat di masjid dekat rumah saya, namun di staf yang pertama. Atau saya berangkat ke Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, namun masbuk. Mana lebih baik Syekh?" Kata Syekh, "Engkau sholat di saf yang pertama di Masjid Nabawi." Dari situ anda dapat pelajaran berharga. Sampai sekarang masih anda ingat-ingat kalau pertanyaan menjurus seperti ini. Mana lebih baik Ustaz? Berangkat umroh atau mengumrohkan orang lain? Berangkatkan orang lain sambil umroh. Nah gitu. Itu yang terbaik. Jadi sesuatu yang tidak bertabrakan jangan ditabrakkan. Seolah-olah kalau umroh sendiri bertabrakan dengan mengumrohkan orang. Kalau sudah mengumrohkan orang, enggak mungkin umroh lagi. Bertabrakan toh. Dan kalaupun harus memilih salah satu, enggak ada yang salah. Dua-duanya kebaikan. Bagaimana jika kita mencari dunia agar bisa berinfak? Kalau memang itu niat yang tulus di dalam hati dan terbukti ketika dapat harta diinfakkan, luar biasa. Namun jangan hanya kalimat di lidah untuk menghias kata-kata dan pertanyaan kertas. Kalau memang itu tujuannya luar biasa. Orang yang mencari nafkah tujuannya untuk memperkaya diri, namun memperbanyak infak. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Dapat penghasilan 1 bulan 50 juta, diambil untuk keluarganya cukup 15 juta, 35 jutanya diinfakkan. Kan hebat itu. Namun berbeda dengan orang yang kata-katanya, cari harta untuk berinfak Ustaz, dapat 50 juta, infak 1,5 juta aja. Nah, beda kan? Beda. Kalau infaknya 1,5 juta dengan 50 juta penghasilan, ini kata-katanya gak cocok. Dia ingin cari harta untuk rajin berinfak Ustaz, tapi infaknya gak cocok dengan rajinnya tadi. Kalau memang untuk berinfak, oh luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Mencari dunia untuk akhirat itu hal yang luar biasa. Orang rata-rata mencari dunia untuk dunia. Ada orang mencari dunia untuk akhirat. Wah, luar biasa itu. Tapi serius. Jangan penghias kata dan penghias pertanyaan. Dan pemoles kita yang rajin nyari harta gitu. Seorang salafus saleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Seorang tabi'in. Namun beliau terkenal juga dengan pedagang saudagar kaya. Suatu hari beliau ahli ilmu juga, ahli hadis, ahli ibadah. Beliau berbicara tentang zuhud. Zuhud. Artinya ceramah beliau tentang zuhud pada hari itu. Besoknya bertemu oleh kawannya sedang membawa dagangan yang sangat banyak. Bagi sebagian orang kan itu bertabrakan kan. Lalu temannya bertanya, bukan untuk asal tanya namun untuk menunjukkan siapa orang ini sebenarnya. "Wahai Abdullah, kemarin engkau baru bicara zuhud, sekarang kau sudah membawa barang dagang yang sangat banyak. Kenapa bisa begitu?" Kata Abdullah Ibn Mubarak, "Masih banyak saudara-saudaraku yang membutuhkan uluran tanganku." Dan betul beliau ada orang yang rajin infak. Beliau orang yang rajin berinfak. Dermawan tingkat tinggi. Sehingga suatu hari disebutkan dalam biografinya, Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, tahun ini saya akan pergi haji. Barang siapa yang ingin
berangkat bareng bersama saya, ayo kita kumpul di rumah, kita bicarakan progres perjalanan kita. Yang namanya murid-murid tentu pergi sama gurunya, lebih dia cintai, maka yang akan berhaji tahun itu ngumpul di rumah Abdullah bin Mubarak. Persiapan perjalanan lah, ngatur perjalanan. Dan di akhir majlis setelah mengatur perjalanan, kata beliau, begini saja, daripada masing-masing kita ngurus masing-masing, makan masing-masing, segala macam masing-masing, mendingan kita satu pintu saja. Kumpulkan harta kalian, nanti biar saya yang kelola. Daripada masing-masing cari makanan, masing-masing cari buat makanan, mendingan dikelola satu aja, satu yang ngurus, kemudian semuanya kebagian, kan gitu. Maka besok datang kalian kemari, bawa harta kalian yang kalian siapkan untuk haji, supaya dikelola satu pintu saja. Maka besoknya murid-muridnya datang, masing-masing disiapkan kotak,

mesti mengerti hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang pembayaran ini, pembayaran itu segala macam. Sampai musim haji, haji semua kebutuhan di selama haji, makan, transportasi haji segala macam. Kemudian ketika akan pulang dari Mekah menuju kampung halaman mereka, dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak al-Marwazi dan mengatakan, mungkin saja istri-istri kalian, keluarga kalian minta belikan sesuatu. Jangan kalian sungkan-sungkan menyampaikan kepada saya mau beli apa. Istri saya pesan ini, pesan itu. Ya kan, uang sudah di Abdullah ini. Maka sampaikan saja. Maka para muridnya minta, minta segini, saya mau beli ini, minta segini, saya mau beli ini. Istri saya nitip ini, kan gitu kan. Dari zaman dulu kalau suami safar, istri nitip loh. Dari zaman dulu itu gak masalah. Jadi kalau nitip gak apa-apa. Nanti kalau ayah ke Mekah, tolong belikan ini, ya gak ada masalah. Dari dulu. Salafus soleh juga begitu istri-istri mereka. Udah kasih duitnya untuk beli ini, beli itu, sampai pulang lagi ke kampung halaman mereka, selesai, udah bubar. Para murid sudah selesai. Alhamdulillah cukup biaya ternyata untuk kebutuhan perjalanan pergi, perjalanan pulang. Sudah selesai, sudah beberapa waktu dikumpulkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak. Yang kemarin pergi haji bersama saya, tolong kumpul di rumah malam ini. Maka datanglah murid-muridnya berkumpul, lalu diserahkan kepada mereka kotak mereka, masing-masing harta mereka ada di dalam kutub. Ternyata selama ini perjalanan gurunya yang bayar. Tuh, ayo siapa yang mau begitu? Anak mau daftar. Itu orang kaya raya. Berkata istri beliau, istri Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak tak pernah makan makanan lezat kecuali bersama tamu. Apa maksudnya? Kalau dia tak ada tamu, makanannya biasa aja. Tapi kalau ada tamu, disiapkan menu yang spesial dan beliau makan bersama tamu. Tamu kan setiap datang menunya spesial kan? Mengira bahwa Abdullah bin Mubarak makannya begitu tiap hari. Padahal enggak. Istrinya bilang enggak pernah makanan lezat kecuali bersama tamu. Kalau ada tamu dihidangkan makanan lezat untuk menjamu tamu, beliau ikut makanan lezat. Kalau tidak makan biasa aja. Padahal bukan karena kurang uang. Cuman tamu yang tidak tahu mengira makanan Abdullah bin Mubarak setiap hari kayak begitu, kayak hidangan itu. Karena beliau orang kaya raya, padahal dia makan hanya karena ada tamu. Kalau tidak hidangan-hidangan biasa aja, enggak hidangan makanan lezat biasa-biasa aja. Itu orang kaya tuh. Kalau antum mau seperti itu dan benar-benar serius seperti itu, ini dia. Ini kalau 10 jempolnya jempol semua, anak kasih 10 jempol semua itu. Karena jarang orang yang seperti itu sekarang. Yang tujuan utamanya mencari harta benar-benar untuk berbagi. Jarang sekali. Namun orang cari-cari alasan, nah itu banyak. Mudah-mudahan ini yang serius ini. Kita tunggu.

bagaimana tentang orang yang KTP-nya tidak muslim tapi sholat lima waktu, puasa Ramadan bersama kita, ikut lebaran, suka bersedekah juga? Kalau memang tidak muslimnya hanya karena terletak di situ saja dia belum berubah, maka dia adalah muslim. Namun KTP-nya belum dirubah, mungkin takut kepada keluarganya, takut apa, udah biarkan aja begitu dulu. Allah melihat yang sebenarnya bukan penamaannya. Tetapi kalau dia sebenarnya memang belum muslim, belum pernah syahadat, tapi ikut-ikutan, umat Islam puasa, dia puasa, lebaran, dia lebaran, itu gak berlaku. Allah tidak akan terima dari dia. Tapi kalau dia muslim, namun dia belum berani merubah KTP-nya, karena takut mudarat-mudarat yang lain yang akan terjadi di keluarganya, dia belum siap, tapi dia sudah muslim, itu adalah muslim. Wallahu a'lam. Jadi Islam itu bukan apa yang tertulis di KTP. Sebagaimana ada orang munafik yang buat KTP Islam untuk masuk Mekah misalnya. Menyekolahkan anak di sekolah Islam SDIT, apakah itu kebenaran?

kebutuhan atau keinginan, lebih kepada keinginan daripada kebutuhan. Lebih daripada keinginan daripada kebutuhan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang pada dasarnya gak sanggup dengan biaya itu, namun dia paksakan. Padahal, izinkan saya untuk mengatakan, di zaman kita sekarang kita sudah sangat terjebak dengan ijazah. Seolah-olah tanpa ijazah anak kita tak jadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk negaranya. Siapa bilang? Saya mau bertanya kepada antum, Imam Syafi'i ijazahnya apa? Imam Ahmad ijazahnya apa? Namun, kita sudah digiring tanpa sadar, kalau tanpa ijazah anak kita seolah-olah tidak benar. Kita sebagai orang tua seolah-olah tidak memberikan nafkah yang benar, tidak memberikan kewajiban kepada anak kalau anak tidak dapat ijazah dari SDIT. Siapa yang jamin anak SDIT pasti menjadi anak soleh? Siapa yang menjamin kalau anak itu tidak disekolahkan sekolah Islam gak mungkin jadi anak soleh? Wallahu'alam. Tapi kalau sanggup silakan, sanggup silakan. Wallahu'alam. Mana yang lebih baik, berdoa panjang umur atau mengingat kematian? Udah terjawab tadi kan? Udah gak usah diulangi.

jika seseorang telah melakukan kekerasan sampai membunuh, na'udzubillah, jika dia bertaubat, apakah dosa besar itu akan diampuni? Ya, dia bertobat pasti diampuni. Betapa banyaknya hadis-hadis yang bicara tentang orang yang membunuh kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal bagaimana nanti di akhirat, Allah pasti punya cara menyelesaikan sehingga yang dizolimi dikembalikan kepadanya haknya. Namun dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang membunuh 70 orang kaum muslimin di perang Badar? Sebahagiannya adalah orang yang kemudian masuk Islam, kan? Iya enggak? Ada Abu Sufyan di sana, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Ikrimah, ada Hindun, ada Wahsy. Dan semua itu akhirnya masuk Islam dan radhiyallahu anhum, sahabat Nabi. Apa? Umar di kaum muslimin perang Uhud. Yang di perang, yang di bagian musyrikin yang belum masuk Islam. Ada Ikrimah, anak Abu Jahal, ada Abdullah bin Amr bin Amr, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid, ada Safwan bin Umayyah, ada Abu Sufyan, ada Wahsy yang telah menombak Hamzah, ada Hindun yang merobek-robek dada Hamzah dan memakan jantungnya. Semua akhirnya mereka akhirnya masuk Islam dan diterima tobatnya dan menjadi sahabat Nabi SAW, menjadi penduduk surga. Maka diterima taubat dari seluruh dosa, tak ada yang tidak. Kalau taubatnya serius, soal bagaimana penyesalan akhirat, Allah maha menyelesaikan urusan masing-masing kepada yang dizolimi. Sampai ada hadis Nabi Sahih tentang yang membunuh 100 orang. Diterima taubatnya dan masuk surga. Namun, tetap orang yang dizolimi dapat haknya kembali. Apa hukum pergi ke negara Eropa tujuannya jalan bersama keluarga? Hukumnya lebih baik tidak? Lebih baik tidak. Lebih baik ke Mekah, Madinah. Ya. Wallah, lebih baik tidak. Saya tidak mengatakan haram, tapi saya mengatakan lebih baik tidak. Karena apa yang ada di sana bisa mempengaruhi, apa yang terlihat bisa mempengaruhi, kebiasaan mereka di sana bisa mempengaruhi, dan di sana bukan untuk ibadah.

Seorang akhwat, bolehkah saya pergi haji atau umroh tanpa suami saya, Ustaz? Namun saya pergi bersama ibu, adik, teman-teman saya, Ustaz. Kalau adik laki-lakinya ada, maka sudah ada mahram. Apa-apa? Yang tidak boleh itu pergi bersafar tanpa mahram. Tanpa mahram. Dan suami bukan mahram, tapi levelnya di atas mahram. Kalau dilarang bersafar tanpa mahram, maka bersafar sama suami sudah masuk kebolehan. Kenapa? Suami levelnya di atas mahram. Bukankah boleh bersama suami yang tidak boleh bersama mahram? Maka levelnya di atas mahram. Maka bersafar bersama mahram, asal ada mahramnya, tidak lagi pelanggaran. Bersama ibu, bersama adik laki-laki, atau paman, adik laki-laki ibu, kita itu adalah mahram kita, walaupun tidak ikut suami, enggak apa-apa. Ya. Suami itu mahram atau tidak? Bukan, suami bukan mahram. Mahram itu adalah laki-laki yang haram nikah dengan kita. Itu dia mahram. Yang diharamkan menikah dengan kita, anak kita, kakak kandung kita, adik kandung kita, om kita, adik ibu, adik ayah. Itu laki-laki yang haram nikah dengan kita, itu dia mahram. Adapun suami enggak mungkin mahram, buktinya nikah. Itu enggak mungkin mahram, karena kalau mahram enggak boleh nikah. Enggak boleh kita nikah dengan anak kita sendiri. Namun, kalau dia sudah menjadi suami, dia berada pada level yang lebih tinggi daripada mahram. Nah, maka boleh bersafar bersama suami, tidak pakai mahram. Kenapa? Sudah ada yang levelnya di atas mahram. Nah. Namun kadang-kadang lisan kita terlalu latah mengatakan mahramnya siapa? Suami saya. Gitu lah. Ini mahramnya siapa? Suami saya. Itu bukan mahram itu. Ya, itu bukan mahram. Karena yang mahram adalah laki-laki yang haram nikah dengan kita. Kalau kita laki-laki, siapa mahram kita yang perempuan? Perempuan yang haram kita nikahi. Ibu kita sendiri, kakak kita, sepupu tidak ada yang mahram. Sepupu tidak ada yang mahram. Ustaz, amalan sederhana apa yang sebaiknya saya istiqomahkan untuk bekal kematian? Dikir dengan lisan. Dikir dengan lisan itu amalan sederhana, ringan, yang kata Nabi SAW, ringan di lidah, berat di timbangan padang mahsyar, dan dicintai oleh Allah. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang serius untuk peduli dengan akhirat. Dan untuk peduli dengan akhirat itu, tentu bahagian darinya adalah ingat kematian. Selalu ingat kematian, bahwa semua akan ingat kematian. Sehingga membuat kita tidak terlalu hanyut dalam kehidupan dunia dan bisa menekan keinginan hawa nafsu untuk berbuat maksiat dan bisa mendongkrak semangat untuk taat kepada Allah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berada dalam komunitas Ahlu Sunnah. Semoga Allah jadikan kita sebagai muslim Ahlu Sunnah sampai akhir hayat. Sebagaimana doa yang sering diajarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami untuk menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Dan di kesempatan kali ini di Masjid Khadijah Sundiang, Kota Makassar, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama yang akan mengangkat tema zaman penuh penipuan. Saya tadi sempat tanya, kajian kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Nah ya, pasti sampai selesai. Karena kajiannya langsung selesai sholat duhur, dan posisi para jamaah belum makan siang, jadi gak boleh lama-lama. Sepakat ya? Kita akan mengangkat satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih, secara riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang suka berdusta, pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat diberi amanat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanat dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan ruwaibidah mulai angkat bicara. Qila, ada sahabat yang bertanya, wa mar ruwaibidah? Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Qala, jawab Nabi SAW, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang hina tapi dia membicarakan masalah umat. Tayyib. Kita akan baca terlebih dahulu makna kosakata dalam hadis ini. Ada beberapa kosakata yang mungkin agak sulit untuk dipahami sehingga kita perlu merujuk dari keterangan para ulama. Pertama adalah kata khadda'at. Khadda'at al-khida' artinya adalah al-makru wal-hilah. Makar dan penipuan. Wa idhafatul khida'i lassanawat majaziyah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tahun penipuan. Tentu saja bukan waktunya yang menipu, namun maknanya adalah ahlus sanawat. Yang dimaksud adalah masyarakat yang hidup di zaman itu. Akan ada satu zaman penuh dengan penipuan, bukan zamannya yang menipu, bukan waktunya yang menipu, tapi maksudnya adalah masyarakat yang hidup di zaman itu. Kata Ibnu Athir, sehingga di sini sifatnya adalah majaziyan, kalimat yang maknanya majaz. Selanjutnya, ada istilah sununun khadda'ah. Sunun khadda'ah. Sunun bentuk jamak daripada sin, yang artinya adalah waktu paceklik, zaman paceklik. Sununun khadda'ah maknanya adalah taksuru fihal amtar wa yakilur ray. Zaman di mana hujannya banyak tapi gagal panen. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan laisatis sanah antum alla tumtaru walakin as-sana antum taru thumma la tanbutul ardu syai'a. Hakikat dari musim paceklik itu bukan musim ketika kalian enggak dapat hujan, tapi hakikat dari musim paceklik adalah musim ketika kalian diberi hujan tapi gagal panen. Ini kaitannya dengan makna kata sunun tadi. Selanjutnya ada kata ruwaibidah. Ruwaibidah bentuk tasghir. Tasghir itu kata benda atau isim yang tujuannya untuk menyebut sesuatu yang lebih kecil. Misalnya Hasan, adiknya Hasan jadinya Husain, Husain kecil. Contoh yang lain, Umar, adiknya Umar, Umair, dan seterusnya. Kalau Amir, Uwaimir. Fasil jadi Faisal. Nah, seperti ini namanya isim tasghir. Talibul ilmi jadi Tuwailibul ilm. Rabidah ditasghir jadi Ruwaibidah. Wahuwal ajis alladhi rabada an ma'alil umur, yaitu orang yang lemah yang dia tidak bisa untuk melakukan kegiatan yang lebih serius. Wa qa'ada an talabiha, dia tak mampu untuk memecahkan perbuatan yang serius, sehingga disebut dengan ruwaibidah, maknanya adalah alwadhi minan nas, manusia rendahan. Nah, hanya saja ya, pengetahuan tentang ini kalaupun disampaikan kepada masyarakat awam, mereka juga masih kesulitan. Sebab mereka tidak punya kebiasaan meneliti hadis. Tidak banyak bersinggungan dengan penelitian terhadap hadis. Karena itu kalau Bapak bertanya, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apakah hadis ini hadis yang valid atau hadis bermasalah, cara paling gampang adalah tanya ustadz. Karena kalaupun misalnya dijelaskan cirinya kayak gini, ada perawi yang namanya ini, kan enggak mungkin menghafalkan ya. Apalagi perawinya enggak disebutkan sanadnya di situ. Jadi cara yang paling gampang, tanyakan saja ke ustaz. Wallahu taala alam. Cukup. Masih ada dua buku. Buku yang pertama, Da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang datang Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhad Islam anzakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum
Li'alamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat

0: Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah
1: wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat Al-Quranul Karim ini, Allah Jalla wa'ala menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepadanya. Dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini, Allah menyadarkan kita bahwasanya tidak ada satupun dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap dari kita justru kebanyakan nikmat dari Allah, namun kekurangan syukur dan terlalu kufur kepadanya. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui tujuan Allah Jalla wa'ala menciptanya ke dunia yang semua lagi menipu ini, dan memahami akan hakikat perjalanannya menuju Allah Jalla wa'ala adalah nikmat agama. Terwetkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dengan sanad yang sahih dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Tetapi nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya di dalam rumah Allah yang mulia ini, untuk kembali melanjutkan talabul ilm, atafaqqu fid din dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, di antara kita setelah libur panjang yang kurang lebih 3-4 bulan ya. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran atau kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad karya al-imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Dia wafat di tahun 620 Hijriah di rumahnya di Dimashkush. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kepada kita akidah as-salaf, akidahnya ahlus sunnati wal jamaah secara umum, dan khususnya dalam bab asma wa sifat. Boleh menegaskan bahwa akidah mereka secara umum tidak dibangun kecuali di atas Al-Quran dan di atas hadis Nabi SAW yang sahih, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para

0: tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau juga menegaskan bahwasanya aqidah mereka khususnya dalam bab asma wa sifat adalah itsbatu ma atsbathahu Allah li nafsihi min al-asma'i was sifat. Adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa Ala sebagai Al-Khaliq, sebagai nama dan sifatnya yang hakiki bukan majazi. Namun min duni takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala ta'wil, dengan tanpa memperbagaimanakannya dengan logika akal kita. Yang kedua, dengan tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Yang ketiga, dengan tanpa menta'tilnya, mendustakan ayat dan hadis yang telah menetapkannya. Dan yang keempat, tanpa menta'wilnya, menyelewengkan maknanya yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Dan telah kita ketahui alasan kenapa tidak boleh ta'wil. Telah disebutkan dan telah kita baca ucapan dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kenapa takwil itu tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ulangi secara global lagi. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, takwil adalah bentuk al-qaulu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Datang dia mengatakan bukan istawa tetapi istaula, ya. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, dia mengatakan bukan yadan maksudnya tetapi maksudnya adalah qudrah, maksudnya adalah nikmat. Ini adalah bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan itu merupakan puncak dosa. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang kedua, telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang turun kepadanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau ayat-ayat lain tentang sifat atau sifat-sifat Allah lain yang Nabi beritakan kepada para sahabatnya, tetapi beliau tidak mentakwilnya. Yang ketiga, menyelisih jalannya para salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak melakukan takwil. Dan yang berikutnya, menyelisihi bahasa Arab itu sendiri, karena hukum asal di dalam bahasa Arab adalah al-kalam huwal mutabadir ilal adhan, yang dipahami dari sebuah kata di dalam bahasa Arab adalah makna yang zahir, tidak dipalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang tersirat, yang muawwal kecuali karena ada dalil. Wa illa pada dasarnya sebuah kalimat dengan maknanya yang apa? Yang zahir. Nah. Oleh karenanya seringkali takwil menyelisih kaidah bahasa Arab itu sendiri setelah menyelisih beberapa alasan di atas. Contohnya mereka yang mentawil istawa dengan istaula. Di dalam bahasa Arab tidak pernah dikenal bahwasanya di antara makna istawa adalah istaula. Ya. Istawa jika dia bertemu dengan Allah maka tidak ada makna lain kecuali al-ulu wal irtifa', meninggi dan mengatas. Dan jika dia bertemu dengan ilah maka bisa bermakna qasada thumma istawa ila sama', ay qasada ila sama'i ila ulu. Yang berikutnya, jika dia fi'il mujarrad tanpa bertemu dengan huruf jar istawa, maka maknanya adalah kamula. Falamma istawa atainahu hukma wa ilma. Tatkala Yusuf atau telah sempurna ya umurnya, akalnya, maka kami angkat dia sebagai nabi kami. Tidak pernah dikenal di dalam bahasa Arab bahwa di antara makna istawa adalah istaula, baik dia datang dengan mutaaddi dengan huruf jar ataukah dia datang sebagai fi'il yang mujarrad. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, ini kesimpulan pelajaran yang telah kita baca dari kitab Lum'at al-I'tiqad karya Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, aina waqafna min hadha ad-dars ya Syekh? Ma raja'at? Waqafna 'inda qawl أبي عمر الأوزاعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء رشا. الآن سنقرأ كلام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. صح؟ نعم. طيب اقرأ معك ميكروفون. هذا ميك satu lagi. Biar hidup majlis. أنت درست النحو صح؟ أي نعم. اقرأ إن شاء الله. نعم. لا اقرأ المتن. جزاك الله خير. عند قوله وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي
1: Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qaul al-imam al-Adrami fi hadha al-bab wa qala Muhammad Abd al-Rahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasu ilayha. Hal 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Faqala lam ya'lamuha. Qala fa shay'un lam ya'lamuhu ha'ula'i a'lamtahu ant? قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفأوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل
0: وسعهم.
1: قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه وما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: رسول الله منصوب.
1: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين هم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
0: Baik, beliau menceritakan kepada kita sebuah athar perdebatan antara salah satu tokoh ahli sunnah wal jamaah dan tokoh ahli bidah dari kalangan Jahmiyah yang mempropori akidah Al-Quran makhluk di masa itu. Mari kita bacakan dulu matannya, nanti akan kita sebutkan beberapa catatan terkait matan ini. Kata beliau, waqala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami, demikian sebut beliau di matan ini ya. Tetapi sebagian muallik dan masyaikh yang mensyarah dan menta'liq matan ini, mereka menyebutkan bahwa yang tepat bukan al-Adrami tetapi al-Adrami, dan namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, bukan Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Abu Abdurrahman al-Adrami. Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya juga menyebut, juga Al-Imam Ibn Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad, juga yang lain-lainnya menyebutkan namanya adalah apa yang telah kita baca tadi. Nah, ia pernah berkata kepada seseorang yang memiliki akidah yang bidah. Maksudnya di sini adalah Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad bil Hamzah, salah satu tokoh Jahmiyah di masa itu yang berhasil membuat 3 periode pemerintah pemimpin di masa itu menjadikan akidah Al-Qur'an makhluk sebagai undang-undang dasar bernegara. Yang karena akidah tersebut banyak para ulama dicambuk di penjara, ada yang harus mengucapkannya karena terpaksa dan ada yang mati karena penyiksaan. Di antara ulama yang dipenjara karena enggan mengucapkan Al-Qur'an makhluk dan beliau seorang tokoh dari tokoh kaum muslimin adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah rahimahullahu taala. Beliau dipenjara, suatu ketika ada baiknya kita membaca biografi Imam Ahmad agar membuat kita semakin kokoh berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman ini. Namun secara ringkas, beliau dipenjara selama 3 periode. Ya. Hanya karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan beliau dicambuk oleh penguasa melalui Al-Gojo-nya selama 3 periode. Sehingga tidaklah beliau keluar dari penjara setelah datang pemimpin di periode keempat, setelah mengetahui bahwa kebenaran ada pada Imam Ahmad bukan kepada Jahmiyah, kecuali seluruh tulang rusuk beliau sudah patah dan hancur. Ya. Dan yang luar biasa, meskipun kaum muslimin dengan jumlah ribuan mereka hampir setiap hari berada di depan penjara beliau dengan jumlah ribuan, dengan satu pena dan satu lembar kertas di tangan mereka menunggu apa perintah dan fatwa Imam Ahmad. Artinya andai kata Imam Ahmad mengatakan memberontak, lawan, maka pemerintah akan menjadi hangus berdebu hari itu. Tapi Imam Ahmad mengatakan, aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi darahku. Lihat, seorang ulama yang bijak, aku tidak ingin darah kalian ditumpahkan demi diriku. Pulanglah kalian semua. Beliau tidak membenarkan dan tidak membolehkan mereka memberontak dan melengserkan penguasa yang memenjarakan beliau. Dan ada yang luar biasa dari kisah beliau di penjara, di mana beliau mendapatkan atau mendengar sebuah kalimat yang karena kalimat beliau, kalimat tersebut, beliau semakin semangat dan istiqamah serta termotivasi untuk berpegang teguh di atas sunnah. Di saat beliau sedang dalam kondisi yang seperti itu. Dan yang luar biasa, kalimat yang terdengar oleh beliau tersebut, beliau mendengarnya bukan dari seorang ulama, bukan dari seorang muhaddis, bukan dari seorang murid senior beliau atau gurunya, tetapi justru dari seorang peminum khamar yang sepenjara dengan beliau. Ya, ya, yang sepenjara dengan beliau. Jika anda nggak salah ingat, Abu Khaythamah. Ya, ini orang dipenjara karena suka minum khamar. Maka dia pun berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, aku dipenjara karena meminum khamar dan aku dicambuk karena minum khamar. Sementara engkau dipenjara dan dicambuk karena engkau mempertahankan akidah Islam, akidah kaum muslimin. Maka jangan sampai aku lebih sabar daripada anda. Orang ini. Jangan sampai saya lebih sabar daripada antum. Ini bahasanya sangat dalam, jemaah. Dan itu sangat menyentuh, jemaah. Tatkala antum sedang berada di dalam kondisi yang terpuruk. Ya, tatkala musuh-musuh dakwah membuli, mencaci maki antum, mempersekusi antum. Justru yang memberikan motivasi kepada antum adalah orang awam yang tidak pernah ngaji kepada antum. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya, itu sangat menyentuh tentunya. Dan sangat menancap di dalam kalbu seseorang. Maka Imam Ahmad pun setelah dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara, maka beliau sangat memuliakan orang tersebut. Nah, di masa itu ada seorang ahlul bidah yang bernama Ibnu Abi Tu'ad. Dia orang yang pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk. Dan termasuk musuhnya Imam Ahmad. Dan sebab dialah banyak ulama di penjara, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lebih dikenal kepada bin Hanbal, padahal nama ayahnya Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, ketika Al-Imam Al-Adharmi Abdullah bin Muhammad bin Ishaq berdebat dengan Ibnu Abi Du'ad ini di depan penguasa di masa itu, beliau melemparkan beberapa pertanyaan kepada tokoh Jahmiyah ini. Yang pertama, beliau mengatakan hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha. Wahai Ibn Abi Du'ad, apakah akidah yang kamu seru ini adalah sebuah akidah yang telah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ataukah mereka tidak mengetahuinya? Ini sebuah pertanyaan umum dan menjadi senjata jitu ahlu sunnati wal jamaah untuk setiap ahlul bidah. Nah, jika ada yang mengatakan perayaan maulid Nabi SAW adalah suatu ibadah dan dianjurkan, tanyakan kepadanya, apakah perayaan maulid itu bernilai ibadah diketahui oleh Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Khulafa' ar-Rashid? Apakah mereka mengetahui atau tidak bahwa maulid, perayaan maulid itu baik? Maka ia pun mengatakan, lam ya'lamuha, mereka tidak mengetahuinya. Jawab siapa? Ibnu Abi Du'ad. Maka beliau pun kembali bertanya kepadanya, fasyai'un lam ya'lamhu ha'ula'i ya'alimtahu ant, sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya Khulafa' ar-Rashidin, tetapi anda bisa mengetahuinya. Ya. Tetapi anda bisa mengetahuinya. Ya. Faqala rajul, dia pun akhirnya meralat ucapannya. Dia pun mengatakan, fa inni aqul qad alimuha. Baik, kalau demikian saya katakan mereka mengetahui akidah ini. Ucap Ibnu Abi Du'ad. Mereka mengetahuinya. Maka sang imam kembali mengutarakan kepadanya pertanyaan, afa wasi'ahum alla yatakallamu bih wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Andai kata Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya Khulafa' ar-Rashidin, mengetahui akidah ini bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Maka dua pertanyaan kepada anda. Yang pertama, apakah mereka pantas tidak membicarakannya dan tidak menyuruh manusia kepada akidah ini, ataukah tidak pantas? Paham? Kalau ini benar akidah yang diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya, maka dua pertanyaan buat Anda. Pantaskah Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya Khulafa Ar-Rashidin, tidak berbicara tentang akidah ini? Juga tidak menyuruh kaum muslimin kepada akidah ini, ataukah tidak pantas? Ataukah tidak mungkin? Jika dia menjawab satu dari dua jawaban, kedua-duanya dia akan terjebak. Dia pun mengatakan, bal wasi'ahum. Mungkin saja, pantas saja. Nabi dan para sahabat saat itu tidak berbicara tentang akidah yang satu ini, bahwa Al-Quran makhluk, meskipun mereka tahu. Maka sang imam kembali bertanya kepadanya, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Kalau demikian berarti jika akidah ada, jika ada sesuatu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin saja tidak berbicara tentangnya dan tidak menyuruh manusia kepadanya, lantas tidak pantas bagi Anda untuk diam? Tidak pantas bagi Anda untuk tidak berbicara dan tidak menyuruh manusia kepadanya? Artinya karena dia kan mengajak manusia kepada Al-Quran makhluk. Dia katakan tadi Nabi mengetahuinya, para sahabat mengetahuinya. Tapi alasannya, cuma Nabi tidak berbicara tentang itu. Makanya tidak ada hadis yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau tanyakan kembali. Kalau memang Nabi mengetahuinya, para sahabatnya mengetahuinya, tetapi mereka diam tidak membicarakannya, kenapa Anda tidak diam? Kalau mereka mengetahui tetapi mereka tidak menyuruh kepada akidah itu, kenapa Anda tidak diam dan tidak berhenti menyuruh kepada akidah ini? Fan qata'ar rajul, dia pun terbungkam. Ya. Maka sang khalifah, faqala al khalifah, sang khalifah maksudnya adalah al wasiq billah bin Mu'tasim. Ya. Pun berkata, wa kana hadiran la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahu. Dia sang khalifah orang awam, tetapi masih bersih dari syubhat. Ya. Penguasa awam terkadang lebih mudah dapat hidayah daripada ahlul bid'ah. Maka sang presiden khalifah pun berkata, semoga Allah tidak meluaskan. Ya. Orang yang dia tidak merasa luas dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya terluaskan dengannya. Maksudnya adalah semoga Allah menyempitkan keadaan orang yang tidak merasa luas dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya luas dengan itu. Artinya Nabi dan para sahabatnya, jika mereka tercukupi dengan suatu akidah, mereka tidak membicarakannya, tidak menyeru kepadanya, lantas datang orang justru membicarakannya dan menyeru kepadanya, berarti dia tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya tercukupi. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Di sini ada faedah dari Syekhuna Yasin al-Adini rahimahullahu taala. Kisah ini memang ma'ruf sekali, tetapi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sendiri mengatakan fi sanadihi majahil. Pada sanad kisah ini terdapat rawi-rawi yang majhul, ya. Beliau juga mengatakan wa hadhihi, kemudian rahimahullah Syekh Yasin mengatakan wa hadhihi al-munadharah nuwajihu biha kull mubtadi'in fid din wa in kana sanaduha dha'ifan. Meskipun sanad kisah ini dha'if, namun kandungan dari perdebatan ini dapat kita jadikan sebagai argumentasi untuk membantah setiap pelaku bid'ah di dalam agama ini. Tidak hanya pada bid'ah khalqil Qur'an, juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan bid'ah di dalam urusan agama. Contohnya, jika ada yang menganggap perayaan Al-Isra wal Mi'raj itu bagian dari agama, kita tanyakan kepadanya, apakah Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya Khulafa Ar-Rashidin, mengetahui keutamaan merayakan malam Lailatul Isra wal Mi'raj ataukah tidak? Pasti jawabannya cuma satu dari dua, kan? Kalau dia mengatakan tidak mengetahui, berarti Anda lebih berilmu daripada Nabi dan para sahabatnya. Kalau dia meralatnya, ya, seperti orang tadi meralat, jawabannya, oh tahu, pasti dong, tahu, Nabi lebih tahu, Nabi tahu. Ya, tidak mungkin Nabi enggak tahu. Nabi tahu, para sahabatnya juga tahu. Maka kita katakan, andai kata Nabi tahu dan para sahabatnya tahu, tetapi tidak ada satupun riwayat hadis atau ucapan para sahabat yang menganjurkannya, berarti mereka diam, kan? Berarti mereka diam, tidak membicarakannya, dan tidak menyuruh manusia kepada perayaan tersebut. Maka kenapa Anda tidak diam? Ya, maka kenapa Anda tidak diam? Ya, makanya tadi beliau bertanya, andai kata ya, Nabi mengetahuinya, maka apakah Nabi dan para sahabatnya boleh diam, tidak membicarakannya, dan tidak menyuruh manusia kepadanya, ataukah mereka tidak boleh diam? Kalau dia menjawab, tidak boleh diam, berarti Nabi membicarakannya dan menyuruh kepadanya. Buktikan, mana riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya membicarakannya dan menyuruh manusia kepada akidah itu? Kalau dia mengatakan, oh enggak, Nabi tahu, para sahabat juga, cuma mereka diam, tidak menyampaikannya. Sekarang kita jelaskan kepada umat, kita katakan, kenapa Anda tidak diam dalam perkara yang mana Nabi SAW dan para sahabatnya saja diam? Kenapa Anda tidak tercukupi dengan sesuatu yang Nabi SAW dan para sahabatnya tercukupi dengannya? Jelas ya? Ini menjadi senjata dan ya argumentasi yang digunakan oleh seorang salafi, seorang al-athari, seorang yang mengikuti salaf dalam membantah setiap para pelaku bid'ah di dalam agama ini. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah setelah menyebutkan kisah ini, beliau mengatakan wa hakadha man lam yas'ahu. Contoh lainnya dalam bab ta'wil. Barang siapa yang mengatakan istawa adalah istaula, kita katakan kepadanya, apakah makna istawa adalah istaula diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin, ataukah tidak? Kalau dia menjawab tidak, berarti Anda lebih berilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau dia menjawab, oh iya, Nabi tahu dong. Kita katakan, ya, kalau Nabi tahu, coba sebutkan satu riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memaknakan istawa dengan mana istaula. Kalau dia menjawab, ya, oh, mungkin Nabi tahu dan para sahabatnya juga tahu, namun mereka tidak membicarakan, ya. Enggak ada hajat di masa itu, kita katakan. Kalau Nabi SAW dan para sahabatnya diam dan tidak membicarakannya, berarti mereka boleh diam untuk tidak membicarakannya, kan? Maka kenapa Anda tidak diam dari membicarakan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya? Kalau dia mengatakan, oh enggak, Nabi dan para sahabatnya berbicara tentang itu, dan mereka menyuruh kepadanya, buktikan. Mana riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menamakan istawa, memaknakan istawa dengan mana istaula dan seterusnya. Semua bid'ah, baik bid'ah amaliyah ataukah bid'ah al-aqadiyah. Ini senjata utama ahli sunnati wal jamaah dalam membungkam seluruh pelaku bid'ah di dalam agama ini. Demikian juga mereka yang menggantikan zikir setelah salat lima waktu dengan konteks-konteks yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Al-Fatihah. Seringkali sebagian orang beralasankan Al-Fatihah baik, Al-Fatihah bagus. Kita tanyakan, apakah itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, khususnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ataukah tidak? Kalau ia mengatakan mereka tidak mengetahuinya, berarti Anda lebih berilmu daripada beliau dan Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau dia mengatakan, oh Nabi tahu dong, tanyakan kepadanya. Kalau Nabi tahu, apakah boleh, pantas bagi Nabi dan para sahabatnya untuk diam tidak menyampaikannya? Kalau dia mengatakan, oh tidak boleh, pasti mereka menyampaikannya. Kita katakan, buktikan riwayat yang menunjukkan Nabi SAW dan para sahabatnya, baik itu ucapan, perbuatan, ataukah takrir dari beliau bahwa Al-Fatihah bagian dari konteks zikir setelah salat lima waktu. Kalau dia ralali, oh enggak, mereka ya tahu, tetapi mereka tidak berbicara tentangnya, tidak menyuruh kepadanya. Kita katakan, kenapa Anda tidak tercukupi dengan sesuatu yang Nabi dan para sahabat tercukupi dengannya? Dengan bahasa lain, kenapa Anda tidak diam? Ya, tidak diam dari membicarakan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini kaidah umum. Ya, ini argumentasi umum yang dapat diutarakan kepada setiap pelaku bidah di dalam agama ini. Wa hakadha, kemudian kata beliau, demikianlah, man lam yas'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabahu wa tabi'in lahum bi ihsanin wal a'immata min ba'dihim والراسخين في العلم من تلاوات آيات الصفات وقراءة الأخبارها وإمرارها كما جاء فلا وسع الله عليه. Demikian juga setiap mereka yang tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan manhaj, dengan petunjuk, dengan jalan, dengan cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan imam-imam yang datang setelah mereka, serta orang-orang yang kokoh ilmunya, ya, dalam membaca ayat-ayat sifat, membaca khabar-khabar yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, dan ya, membiarkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan zahirnya. Namun ingat, sesuai dengan zahirnya, yang sesuai dengan keagungan ya Allah, tanpa takyif, tanpa tamthil, tanpa ta'thil, dan tanpa ta'wil. Fala wasallahu alaih. Maka semoga Allah tidak mencukupkan dia. Ya. Dan memang ya, setiap para pelaku bid'ah tidak pernah tercukupi di dalam agama. Enggak punya sifat qanaah. Kenapa mereka tidak mengikuti, tidak qanaah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga lihat, ya. Akhirnya mereka berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lainnya. Yang tadinya meninggalkan beberapa sunnah dengan berjalannya waktu semakin banyak sunnah Nabi yang ditinggalkan, ya, dan semakin bervariasi bid'ah yang mereka lakukan di dalam sehari-hari. Fala wasallahu alaihi. Karena mereka yang tidak tercukupi dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya tercukupi dengannya, maka tidak akan pernah merasa cukup. Oleh karena sifat qanaah yang paling penting adalah qanaah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jika seseorang tidak memiliki sifat qanaah dengan nikmat, dengan harta yang halal yang Allah berikan, ya, itu suatu yang tidak baik, apalagi tidak qanaah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam ini. Baik, kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iqra akhi. Ma'am, laysa kindak syarah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah matan ini, kisah tadi, beliau mengatakan lam attali' ala tarjumatin lil adarmi wa man ma'ah wa la a'lamu naw'al bid'ah al-madhkurah. Kata beliau, aku belum mendapati biografi terhadap seseorang yang bernama Al-Adarmi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah tadi. Dan juga saya tidak mendapati siapa ini maksud orang yang beliau bantah ini. Yang ketiga, saya juga tidak mengetahui bentuk bid'ah yang dia bicarakan saat itu. Ya, tetapi yang namanya wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, sehingga ilmu itu kembali kepada Allah. Syekhuna Yasin mengatakan, Syekh Utsaimin berkata demikian karena beliau melihat kepada nama yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Kalau melihat kepada nama Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, maka tidak bakal didapati biografi tentang nama orang ini di dalam kitab-kitab biografi. Tetapi jika yang dilihat adalah seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Abu Abdurrahman Al-Adarmi, maka biografi tentangnya didapati di dalam kitab-kitab biografi ulama hadis. Jelas ya? Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kepada kita bahwasanya kandungan kisah ini, bantahan Al-Imam Al-Adarmi kepada Ibnu Abi Duad ini menjadi senjata utama bagi setiap salafi, ya, sunni al-athari, seorang yang mengikuti manhajus salaf di dalam membantah setiap ahlul bid'ah. Siapa yang bisa menyebutkan ulang? Bagaimana cara, apa pertanyaan yang apabila kita utarakan kepada pelaku bid'ah, maka dia akan terbungkam dengan pertanyaan kita tersebut? Siapa yang bisa mengulangnya? Seperti yang ditanyakan oleh Al-Imam Al-Adharmi tadi kepada Ibnu Abi Duad. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia terbungkam dan tidak bisa menjawab. Yang pertama. Ahsan. Apakah Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya Khulafa' Rashidin, mengetahuinya atau kati? Tidak. Ini berlaku untuk bid'ah amaliyah dan bid'ah akadiyah. Pertanyaan yang kedua. Kalau dia menjawab iya, mereka mengetahui. Mereka tidak mengetahui, ya. Maaf. Berarti Anda lebih berilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa' Ar-Rasyid. Kalau dia ralat, oh enggak, mereka mengetahui. Hasan, kalau Nabi mengetahuinya, apakah boleh bagi Nabi dan para sahabatnya untuk diam tidak membicarakannya dan tidak menyuruh manusia kepadanya ataukah tidak boleh? Kalau dia menjawab tidak boleh, Pasti Nabi tidak akan diam membicarakannya. Kita katakan, buktikan mana riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya menyuruh kepada bid'ah itu, menganjurkan kita untuk melakukannya. Kalau dia meralatnya dan mengatakan, oh mereka tidak menyuruh kepadanya, mereka memilih diam, walaupun mengetahui itu baik, maka pertanyaan yang terakhir kepadanya apa? Kenapa Anda enggak ikut di diam sebagaimana Nabi dan para sahabatnya di diam? Jelas ya? Nah, Allah Ta'ala ala. Ini mencakup semua akidah, semua bid'ah ya, bid'ah amaliyah dan akadiyah. Dan itu salah satu pertanyaan yang diutarakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semakna ini maksudnya ya, kepada kaum Khawarij yang memberontak kepada Uthman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masan itu, sehingga membuat 3000 dari mereka dalam sebagian riwayat 5000. Suatu saat akan kita bacakan riwayat kisah itu ya. Mereka langsung bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dan bergabung kepada pemerintah kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib saat itu. Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada satu dari sahabat Nabi SAW? Mereka pun terdiam. Ya, tidak mampu menjawabnya. Karena memang tidak ada satupun sahabat Nabi di barisan kaum Khawarij di masa itu. Ya. Muawiyah sekalipun bukan di barisan mereka. Itu salah satu pertanyaan membuat sebagian mereka jadi ya sadar bahwa mereka berada di atas jalan yang tidak benar. Kalian berada di sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat Nabi yang berada di atas kebenaran dan kalian yang berada di atas kebenaran? Mereka yang berada di atas sesatan dan kalian yang di atas kebenaran, atau sebaliknya? Atau mereka yang berada di atas kebenaran dan kalian yang berada di atas kesesatan? Kalau mereka menjawab, oh iya, kami dong yang benar, ya. Mereka yang sesat, jelas dong jawabannya, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti mereka enggak berani menjawabnya. Kalau mereka menjawab, oh, para sahabat Nabi lebih benar daripada kami, lalu kenapa kalian tidak kembali kepada jalan mereka? Ya. Tidak ada dari mereka yang memberontak kepada Ali. Ya. Tidak ada yang menghalalkan ya darah Ali. Tidak ada yang mencaci cacimaki Ali bin Abi Thalib. Nah. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Fadhal akhi al-matan.
1: Qala rahimahullah, mimma ja'at min ayati as-sifat, qawluhu ta'ala, wa ibqa wajhu rabbik, wa qawluhu ta'ala, bal yadahu mabsutatan, wa qawluhu ta'ala, ikhbaran an Isa alaihi salam, annahu qala, ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik. Wa qawluhu.
0: Ahsan. Setelah beliau menyebutkan kaidah-kaidah umum tentang aqidatus salaf, dan khususnya dalam bab asma wa sifat, adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat-sifat di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita yakini itu sebagai sifat yang hakiki. Ini bedanya. Kalau ahli bidah menekan, iya kita tetapkan, tapi majazi kata mereka. Kita katakan hakiki. Tetapi ingat, hakiki sesuai dengan kagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh diserupakan dengan hakikat sifat makhluk laisa kamitsli syai', tidak boleh ditakwil, ditolak, dan tidak boleh ditakwil. Yeah. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa dalam bab akidah jangan melangkahi para salaf. Berhentilah Anda di mana mereka para salaf berhenti. Jangan mendahului dan jangan melangkahi mereka. Maka beliau pun mulai masuk kepada satu persatu dari sifat-sifat yang ada sebagai contoh bahwa sifat-sifat tersebut harus ditetapkan sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan kagungannya sebagai Al-Khaliq tanpa takyif, tamthil, ta'thil dan ta'wil. Maka beliau menyebutkan famimma ja'at min ayatis sifat qaulullahi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Termasuk dari ayat-ayat sifat yang wajib kita tetapkan sebagai sifat Allah yang hakiki, bukan majazi, namun sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tanpa takyif, tanpa tamthil, tanpa ta'til, dan tanpa ta'wil, adalah sifat wajah. Allah berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Di sini tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Dan jika ada yang mentakwilnya bahwa ini maksud dengan wajah di sini adalah pahala, maka kita jawab dengan jawaban umum yang telah diterangkan di awal kitab ini oleh syarah awal kitab ini oleh Syekh Utsaimin tentang tidak boleh yang takwil. Yang pertama apa? Kalau dia mengatakan wajah di sini adalah pahala, maka kita jawab dengan apa? Hah? Anda telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mana dalil dari Al-Quran yang mengatakan ini maksud wajah di situ adalah pahala? Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mentafsirkannya dengan pahala. Yang ketiga, menyelisih jalannya para salaf. Yang imraruha ala zahirha, membiarkan ayat sifat sesuai dengan zahirnya. Namun ingat, zahirnya sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Ya, yang keempat, menyelisih bahasa Arab. Karena hukum asal di dalam bahasa, kalimat orang berbicara ada muta'wil. Setiap kata itu sesuai dengan makna yang zahir, yang tersurat, bukan yang tersirat. Kecuali ada qarinah, indikasi, dalil yang kuat. Makanya dalam bab majas sekalipun, majas itu tidak boleh ya langsung lari ke majas. Hukum asalnya pada al-kalam al-haqiqah, bukan majas. Ya, hukum asal pada sebuah kalam adalah haqiqah. Kapan boleh dikatakan majas? Jika ada dalil qarinah. Mereka namakan qarinah. Ya. Sebagai contoh misalkan orang Arab mengatakan ra'aitu asadan yakhthubu 'alal mimbar. Aku melihat seekor singa berkhutbah Jumat di atas mimbar. Yang dimaksud seorang khatib yang luar biasa. Nah, ini boleh ditakwil, maksud di situ bukan singa, tetapi seorang khatib singa podium. Memang ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Enggak mungkin dong singa bisa khutbah Jumat. Itu kan qarinah ya. Walaupun sebagian ulama tetap membantah itu bukan majas. Itu salah satu metode orang Arab ya mengungkapkan keberanian. Ya. Seseorang mereka menamakan orang yang berani seperti seekor singa. Tetap enggak dinamakan majas, karena penamaan majas itu datangnya di abad setelah 3 generasi yang mulia. Anggaplah kita terima majas, tetapi di situ ada qarinah. Sekarang apa qarinah Anda? Dalil Anda apa untuk mengatakan harus ditakwil ini, enggak boleh ditetapkan? Pasti ujung-ujungnya apa? Supaya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan begitu ujung-ujung itu dalilnya. Karena kalau kita katakan Allah memiliki sifat wajah tanpa takwil, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan kenapa harus takwil? Karena zahirnya menyerupakan sifat makhluk. Makanya kita katakan, dari awal kita katakan ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai dengan kemuliaan Allah, bukan sesuai dengan sifat makhluk. Min duni takyif, tanpa diperbagaimanakan dengan logika. Karena Anda ketika mendengar kalimat wajah, langsung yang terbayang oleh Anda adalah wajah makhluk. Yeah. Karena secara umum manusia ini kalau mendengar sesuatu, dia tidak mungkin bisa membayangkannya kecuali dengan sesuatu yang pernah terlihat, terdengar, dan terbesit di hatinya. Sedangkan hakikat sifat Allah tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terbesit di hati kita. Yeah. Walillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempurna dari itu semuanya. Yang kedua, kita dari awal sudah mengatakan wala tamsil, tanpa menyerupakan. Kalau mereka mengatakan tapi sifat ini kan ada pada makhluk, kita katakan kalau demikian berarti Anda tidak boleh meyakini Allah memiliki sifat mendengar, mengetahui, melihat. Karena sifat itu juga ada pada makhluk. Kenapa pada sifat itu Anda tidak takwil? Dia akan menjawab, oh beda dong, sifat mendengar, melihat, dan mengetahuinya Allah itu sesuai dengan keagungannya Allah. Berbeda dengan sifat mendengar, melihat, dan mengetahuinya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita katakan cerdas. Kenapa di bagian ini jadi blow on? Kenapa Anda tidak katakan yang sama pada sifat Allah yang lain? Al-kalam fi ba'di sifat kal-kalam fi ghairiha. Ya, fi ba'din akhar. Sebagaimana Anda mengatakan sifat mendengar, melihat, dan mengetahuinya Allah itu sifatnya hakiki, tidak perlu ditakwil walaupun makhluk memiliki sifat itu, karena berbeda sifat mendengar, melihat dan mengetahuinya Allah dengan sifat melihat, mendengar dan mengetahui makhluk. Kenapa tidak anda katakan pada sifat Allah yang lainnya, bahwa sifat wajahnya Allah ya itu sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, tidak bersama dengan sifat wajahnya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Selesai. Nah, Al-Kalam fi sifat kal-kalami fi zat, sebagaimana zat Allah tidak menyerupai makhluknya dan kita tidak harus mentakwilnya, maka demikian juga sifat-sifat Allah. Jelas? Baik, hadan ya. Baik.

0: نحن كما بعض التعالي والمعالى الإبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على
1: baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tadi menyebutkan sifat wajah bagi Allah sebagai sifatnya yang hakiki. Perlu diketahui penetapan sifat al-wajah bagi Allah jalla wa ala itu ditetapkan oleh Al-Qur'an karena ayat yang telah kita simak tadi, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak seperti tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharapkan wajah Allah dengan sedekah tersebut. Demikian juga ijma' para salaf. Ya, dari mana kita mengetahui para salaf ijma? Di dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama seperti kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalikai, Al-Imam Al-Ajurri, ya Al-Asy'ariyah, dan juga kitab-kitab akidah yang lainnya. Kemudian ahlul batil mereka mentakwilnya ya dengan makna pahala ataukah dengan yang lainnya, maka telah kita sebutkan bantahan tadi ya, beberapa bantahan yang itu merupakan bantahan umum kepada setiap ahli takwil. Bantahan khususnya kita katakan kalau wajah di situ disebut dimaknakan dengan makna pahala, maka akan terjadi pengulangan. Contohnya hadis Nabi mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan sebuah infak mengharapkan wajah Allah. Kalau diterjemahkan pahalanya Allah, kemudian Nabi setelah itu mengatakan kecuali kamu mendapatkan pahalanya. Berarti mendapat ada pengulangan kalimat pahala sebanyak dua kali. Dan hukum asal di dalam bahasa Arab ada mutikrar illa ujirta 'alaih. Illa ujirta 'alaiha. Berarti ada pengulangan kalimat thawab. Nah, kemudian juga dibantah dengan kaedah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Kemudian di sini ada beberapa faedah jamaah yang dimulakan Allah.

bahwasanya kalau dikatakan pahala, bagaimana cara menerjemahkan wa yabqa wajhu rabbik, semua alam semesta ini fana dan yang tersisa adalah wajah Rabbmu. Bagaimana diterjemahkan yang tersisa hanyalah pahala Rabbmu? Ya, yang tersisa adalah pahala, balasan yang Allah berikan. Apakah itu berbentuk nikmat di dunia ataukah nikmat di akhirat? Secara umum itu makhluk, bukan? Ya, kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah pun membalas dengan Allah berikan kesehatan kalau untuk di dunia. Di akhirat nanti Allah balas dengan syurga. Syurga itu makhluk, bukan? Ya, atau kalau di dunia Allah berikan kita nikmat kesehatan, ketenangan jiwa dan sebagainya, ya, kemudahan untuk beribadah, perbuatan yang baik, itu makhluk, bukan? Berarti bagaimana mau diterjemahkan wajah dengan paha pahala? Nah, maka bantahan-bantahan tadi itu merupakan kaedah umum, ya, dalam membantah orang yang mentakwil setiap nama dan sifat-sifat Allah. Dan secara khusus tadi telah kita sebutkan bahwa kalau diterjemahkan wajah di situ adalah pahala, maka terjadi pengurangan. Yang kedua, kalau diterjemahkan wajah, bagaimana menerjemahkan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Nah, tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, di sini para ulama ingatkan ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, bukan berarti sifat dzatiyah Allah lainnya tidak baqa, tidak abadi, tetapi ini maksud bahwa Allah al-muttasif bil wajh, ya, kata beliau falaisal murad anna alladhi yabqa wajhuhu faqat wa sa'iru dhatihi tamut wa hadha mithlu qawli ta'ala fatahriru raqabah fa inna wujud ar-raqabah yalzam wujud dhatiha wa nafsiha. Jelas, ya, bahwasanya penyebutan wa yabqa yang abadi adalah wajah Rabbmu bukan berarti sifat dhatiyah Allah lainnya, tangan dan lainnya tidak abadi, akan mati. Ini seperti firman Allah fatahriru raqabah, merdekakanlah raqabah. Raqabah artinya apa? Leher. Tetapi disebutkan raqabah, disebutkannya leher, menunjukkan adanya zat dan adanya nyawa. Nah, artinya Allah Maha Abadi yang bersifat wajah, dan Allah Maha Abadi ya wajah ya, seluruh zatnya, zatnya dan seluruh sifatnya, yang di antara sifatnya adalah wajah. Nah, baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, saya jawab yang kedua dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita ingin mengingatkan atau menasihati teman karena Allah, namun malah dianggap menyerang atau hasad oleh orang lain? Padahal ranahnya hati setiap orang hanyalah Allah yang mengetahuinya. Yang pertama, ada ucapan sebagian ulama salaf, ana lupa. Beliau mengatakan, ma nasahtu ahadan illa zahaba yabhathu an uyubi aw kama qal. Tidaklah aku menasihati seseorang kecuali dia akan mencari kesalahan-kesalahanku. Itu sifatnya manusia. Sesosok dan sekali berulama salaf saja berkata demikian, curhat seperti itu. Tidaklah aku menasihati seseorang pada di masa itu, ya, ini ucapan ulama tabi'in, ana lupa namanya, ya, kecuali dia akan mencari-cari kesalahanku. Apalagi SDM zaman sekarang, dan yang menasihati pun kita, bukan ulama salaf. Sekali berulama salaf ya diperlakukan oleh sebagian manusia seperti itu di masa itu. Apalagi yang menasihati bukan ulama salaf, kita pelaku dosa. Dan yang dinasihati pun bukan manusia di masa salaf, di masa akhir zaman. Itu memang konsekuensi. Mending kalau sekedar dikatakan hasad. Nabi dikatakan majnun. Nabi dikatakan syair. Nabi dikatakan sahir, tukang sihir. Nabi dituduh ingin menguasai orang Arab. Itu konsekuensi dari al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, ya, semua jalan menuju syurga itu penuh tantangan dan rintangan. Dan di antara jalan yang akan menyampaikan kita kepada syurga adalah al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang di antaranya adalah nasihat. Berarti pasti ada ujian dan rintangan.
Yang ketiga, kita harus ingat firman Allah, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya, akankah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira. Yang berikutnya, wa a'rif 'anil jahilin. Allah mengatakan khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'mur bil ma'ruf bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin. Maafkan, tetap mengajak kepada al-ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Abbas kepada Umar di saat beliau hampir memukul seseorang. Ketiga orang itu berkata kepada Umar, "Ma tahkum fina bil adil, wahai Umar bin Khattab, Anda pemimpin yang tidak adil kepada rakyat." Sesosok Umar jamaah dikatakan demikian. Padahal dalam kisah disebutkan, kalau untuk orang lain beliau memberikan dua pakaian, untuk anaknya sendiri beliau cuma berikan satu pakaian. Itu Umar. Ya, didatangi oleh seorang rakyat, orang awam di masa Umar, hari ini mungkin menjadi ulama karismatik, kualitas iman dan ilmunya, ya kan? Ya. Maka Umar hampir memukulnya. Maka Abdullah bin Abbas yang hadir langsung mengingatkan beliau dengan ayat ini. Maafkan, tetap ajak kepada ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan habiskan energi kita dengan orang-orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, ada baiknya juga kita melakukan introspeksi diri, ya. Wallahu ta'ala alam bisawwal ilmu indallah. Ya, manusia ini jamaah, ya. Apa kata Ikrimah? Ada ucapan bagus untuk kita tulis dari Ikrimah, seorang ulama tabi'in, murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-mufassir. Beliau mengatakan, "Ridhon nasi ghayatun la tudrak." Cintanya manusia adalah puncak yang tidak akan pernah mampu dicapai. Cintanya manusia. Nah, di saat kita melakukan kebaikan, kita bisa dituduh dengan tuduhan-tuduhan negatif, apalagi memang kita sedang salah. Itu sifatnya manusia. Ya. Di mata orang yang keras dan kaku, kita dianggap orang yang mumayyir, tidak punya prinsip. Dianggap orang yang bermudah-mudahan di dalam beragama. Namun di waktu yang sama, kita di mata orang yang mumayyir, yang bermudah-mudahan dalam agama, kita dianggap terlalu saklek. Nah, maka ridhun nas ghayatun la tudrak. Cintanya manusia adalah puncak yang tidak akan dapat diraih. Oleh karena Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukilkan ucapan ini, kata beliau, fatruk ma la yudrak lima yudrak. Ya, sebelumnya beliau mengatakan, sementara cintanya Allah sesuatu yang bisa diraih, maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih, yaitu cintanya manusia, demi sesuatu yang bisa kita raih, yaitu cintanya Allah Jalla wa'ala. Dimanapun antum berada jamaah. Ya. Karena ujian itu, kalau kita baru-baru ngaji, ujian itu terhadang dari eksternal. Namun kalau antum sudah lama ngaji, tinggal di lingkungan yang banyak ahlus sunnah, justru ujian itu datangnya dari dalam.

0: kadang sebagian sahib kurban jadi ya, kaget. Panitia Thoriqul Huda dari satu ekor sapi pun itu sesuai dengan yang diizinkan oleh pemilik sapi itu. Ya. Makanya dari awal buat aturannya, yang nitip satu ekor
1: sapi dua. Ya, ini enggak boleh jemaah. Ingat la yahillu malu muslimin illa
0: fikum. Jadi jangan kira mudah bisa sesukanya, ya. Barakallahu fikum, wallahu taala alami shawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya hanya mohon maaf jika jawaban kami ada yang keliru dan kurang tepat, mohon kami diingatkan dan silakan dibantah dan mohon kami diingatkan kembali. Wallahu taala alami shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masuk halaman yang kelima. Beliau Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Jawas rahimahullah berkata, seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Dan ini memang, ya memang demikian, Pak. Bagaimana kita akan mengamalkan agama Islam kalau kita tidak paham ilmunya? Dalam ilmu, dalam masalah dunia saja, orang yang mengerjakan masalah dunia tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki, Pak. Bapak misalnya nggak paham komputer, tapi Bapak kemudian mau bicara tentang soal komputer, kira-kira gimana itu, Pak? Iya. Ada orang yang tidak paham masalah ilmu pertanian, tapi bicara tentang pertanian, saya yakin yang ada adalah keanehan. Bapak bukan seorang ahli dalam arsitek, ya, tapi berani-beraninya untuk bicara tentang arsitek. Saya yakin semua orang akan mentertawakan, Pak. Apalagi masalah agama. Agama ini, ya, berhubungan dengan surga atau neraka, Pak. Kalau kita beramal, mengamalkan agama, tapi tidak berdasarkan ilmu dari Allah pemilik agama itu, tidak pula berasal dari Rasulullah SAW, saya yakin kita akan tersesat jalan, Pak. Saru kasiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ada orang berkata, ya saya sesuai dengan akal saya saja, kita katakan tidak bisa, Mas. Akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahui jalan ke surga, jalan ke neraka, enggak bisa. Harus ada bimbingan dari pencipta surga dan neraka. Kita hidup di dunia sementara, semua kita akan, ya, meninggal dunia. Tujuan kita hanya dua. Kalau enggak masuk surga, ya ke masuk neraka. Enggak ada yang tengah-tengah. Dan semua kita pasti pengen masuk surga, Pak. Dan jalan menuju surga hanya ada dalam ilmu agama. Dalam ilmu biologi enggak ada. Dalam ilmu kimia enggak ada. Dalam ilmu fisika enggak ada. Adanya dalam ilmu agama. Ilmu agama dasarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman yang paling lurus tentang Al-Quran dan Sunnah siapa? Salafus Salih. Ya, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Maka siapapun, Pak, yang ingin melaksanakan agama, wajib dia belajar menuntut ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Tapi bukan berarti begini, Pak. Bukan berarti kita ngambil Al-Quran, baca, pahami sendiri. Wah, ini sesat ini, Pak. Bisa tersesat nanti, Pak. Karena untuk memahami Al-Quran itu butuh keilmuan yang luas. Kita membutuhkan para ahli untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Atau Bapak misalnya ambil kitab Bulughul Maram, pahami sendiri. Wah, ini bisa salah besar tuh, Pak. Kita butuh para ulama untuk menjelaskan tentang pertama status hadisnya sahih apa dhaif. Saya yakin yang ada di sini kalau saya tugaskan untuk menilai hadis ini sahih apa dhaif, bisa enggak? Bingung. Butuh kepada apa? Butuh kepada ahlinya. Siapa? Ya ulama. Setelah kita tahu hadisnya sahih, alhamdulillah ada ulama mengatakan sahih hadisnya. Oke. Untuk memahaminya, buku butuh fikih. Siapa yang paham fikih?

0: ahli fikih tentunya, Pak. Maka kita merujuk para ulama ahli fikih dalam masalah ini. Bagaimana dalam memahami hadis ini, Pak? Dengan cara seperti itu, insya Allah kita beragamanya selamat, Pak. Beda kalau kita, saya yang penting Quran hadis dah. Saya nggak butuh ulama. Waduh, ini ngeri, Pak. Ada yang kayak ginian? Ada di negeri kita, Pak. Yang merasa dirinya ulama, padahal bahasa Arab kagak bisa. Ya. Ilmu usul fikih pun nggak pernah belajar. Ilmu kaidah fikih pun nggak paham. Terus dia berani-beraninya memahami Al-Quran dan hadis dengan akalnya sendiri. Waduh, seperti ini lebih banyak merusaknya, Pak, daripada memperbaiki. Saudara seiman, kita lanjutkan kata beliau. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Di agama Islam itu agama yang tegak berdiri di atas dua. Apa itu? Ilmu dan amal. Ya. Apa itu ilmu? Sudah kita pernah jelaskan. Hakikat ilmu itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Salafus salih. Kemudian kita amal. Kita terkadang rajin nuntut ilmu, tapi untuk beramal malas. Nah ini bahaya, Pak. Seperti ini hanya akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, saudaraku seiman. Karena ilmu yang tidak diamalkan, itu ilmu yang akan menyeret ke dalam api neraka. Beramal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah. Akhirnya berbuat bid'ah dalam agama. Mengada-ngada bikin-bikin ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau bikin-bikin keyakinan yang sama sekali tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Ini pun bahaya, bisa merusak agama. Berarti harus dua ini, harus dua. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Berbicara tentang mutu pendidikan ini seperti kita membahas cerita film yang bersambung yang tidak ada habis-habisnya dan selalu ada episode-episode menarik untuk diperbincangkan, sehingga persoalan pendidikan yang begitu kompleks tentunya kita tidak akan bisa selesaikan pada satu atau dua kali kesempatan saja. Sehingga pada kesempatan ini mungkin kita akan bahas hanya beberapa hal tentang program-program atau hal-hal yang ada di Sulawesi, LPMP Sulawesi Tenggara khususnya. Mungkin itu.
3: Ya, kita ingin lebih mengetahui bahwa kebanyakan masyarakat umum ini kan belum mengetahui apa itu LPMP, ya, seperti misalnya alamatnya, ya, LPMP Sulawesi Tenggara itu di mana. Dan mungkin kalau soal tugas dan fungsinya, kebanyakan guru-guru itu sudah mengetahuinya. Namun apabila masyarakat umum ditanya tentang apa itu LPMP, ya, mereka sendiri belum mengetahuinya lagi. Oleh karena itu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apakah itu lembaga penjaminan mutu pendidikan, tupoksinya, kemudian bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Barakallahu fiik, silakan Pak.
2: Iya, memang benar Pak. Jadi LPMP ini sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk Bapak Ibu guru, jelasnya mereka sudah sangat kenal dengan LPMP, tapi ada beberapa masyarakat umum, masyarakat awam istilahnya, yang belum mengenal dengan baik tentang apa itu LPMP, sehingga ketika seseorang bertanya di mana itu LPMP, apa itu LPMP, memang kadang kita juga sedikit heran, tapi memang karena publikasi yang mungkin kurang, sehingga LPMP belum dikenal untuk di masyarakat umum. Kalau di dunia pendidikan, saya kira ini sudah sangat dikenal. Baik, kalau LPMP sendiri itu sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, salah satu kita punya visi untuk di LPMP Sulawesi Tenggara itu adalah sebagai terwujudnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berstandar nasional dengan dilandasi semangat gotong royong. Itu yang di sebagai visi kami di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, ada misi. Yang pertama itu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah, kemudian melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan SNP. Kemudian selanjutnya itu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, melaksanakan kemitraan dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, serta memperkuat tata kelola kelembagaan untuk mewujudkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan, ada istilah yang dikatakan bahwa mutu is everybody business. Slogan itu yang sering kita dengar, sehingga tidak membatasi dan membagi bidang apapun ketika berbicara mutu. Demikian halnya dalam dunia pendidikan, mutu adalah sebuah harapan, keinginan, dan tuntutan bahwa pendidikan kita semakin hari harus semakin berbenah untuk meningkatkan kualitas lulusan, layanan, dan profesionalisme. Nah, itu mungkin gambaran tentang LPMP. Nah, kalau alamatnya sendiri ini memang banyak masyarakat yang masih tanya-tanya LPMP itu di mana, alamatnya di mana. Jadi untuk alamatnya LPMP ini adalah di Jalan DI Panjaitan nomor 83, Bundut Opi, Baruga, Kota Kendari, berdekat dengan Polres Kota Kendari. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada, untuk mempermudah layanan di tadi sempat ditanyakan bagaimana sih cara kerjanya LPMP itu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk penjaminan mutu pendidikan, sehingga di LPMP sebagaimana kita tahu bahwa salah satu fungsi penting dan utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat untuk pemberi pelayanan. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam perkembangan terkini kondisi pelayanan publik di Indonesia itu masih dinilai buruk oleh masyarakat. penggunaan layanan publik, berbagai keluhan dan kritik masih banyak disuarakan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pelayanan berkaitan dengan kondisi dan pelayanan kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kasus demi kasus dalam berbagai sektor pelayanan itu terjadi, sementara praktik pelayanan publik masih dirasakan gampang dan hanya sekedar memenuhi tugas, tuntutan tugas dan sebagainya. Sehingga kepala LPMP Sulawesi Tenggara dalam hal ini sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Idam MSI melakukan terobosan-terobosan baru. Salah satunya yaitu melakukan ULT, layanan terpadu, layanan terpadu, unit layanan terpadu di LPMP Sulawesi Tenggara. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat kami banggakan. Kenapa? Karena dengan ULT itu memberikan kemudahan layanan kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tenggara, sekaligus meringankan dan memudahkan mereka, utamanya Bapak Ibu Guru, dalam penyelesaian urusan pendidikan dan kebudayaan, khususnya layanan seperti kayak Dapodik, tunjangan profesi pendidik, NUPTK, kemudian PAK, dan layanan informasi dan pengaduan. Jadi kalau Bapak dan Ibu Guru ada hal-hal yang ingin ditanyakan supaya informasinya jelas, mungkin Bapak dan Ibu langsung saja ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan di sana kita pas masuk pintu itu sudah ada petugas yang akan melayani Bapak Ibu dengan ramah, insya Allah. Satpam standby di situ, langsung akan membukakan pintu Bapak Ibu Guru, kemudian akan nanti diarahkan kepada meja resepsionis, kemudian kebutuhan Bapak Ibu akan ditanyakan, setelah itu akan diarahkan ke ULT sebagai kebutuhan Bapak dan Ibu, mungkin itu.
3: Ya, ini menarik Pak Tay. Mungkin disebutkan tadi ada ULT ya, unit layanan terpadu Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin bisa lebih rinci lagi Pak, apa itu sebenarnya ULT, unit layanan terpadu yang dibuat oleh LPMP Sulawesi Tenggara?
2: Iya, seperti yang kami sudah jelaskan tadi, jadi ini kan pelayanan publik, masyarakat sering keluhkan karena ada istilah lama yang masih melekat, kebiasaan-kebiasaan lama, budaya-budaya lama di birokrasi pemerintah. Ada istilah bahwa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Slogan ini tidak akan berlaku di LPMP Sulawesi Tenggara, insya Allah. Kenapa? Karena dengan terobosan pimpinan kami, Pak Dr. Andus Idham MSI, beliau sangat konsen dengan pelayanan ini. Beliau menginginkan pelayanan itu oleh pegawai LPMP Sulawesi Tenggara dengan istilah pelayanan prima. Kalau bisa dilayani dengan cepat, kenapa harus lama? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu beliau berinisiatif sehingga melakukan ULT ini. Jadi apa-apa yang dilayani di ULT itu ya seperti pengurusan UNPTK, karena UNPTK ini sangat dibutuhkan oleh tenaga kependidikan kita, sehingga untuk informasi-informasi jelasnya supaya tidak kiri kanan, langsung saja ke unit layanan terpadu. Kemudian ada istilah PAK, pelayanan kredit, itu untuk bagi guru-guru yang untuk kenaikan pangkatnya juga itu sedelayani. Kemudian informasi-informasi tentang seputar sertifikasi, mungkin demikian.
3: Iya, juga tadi disebutkan NUPTK ya, itu ya. Apa sebenarnya UNPTK, dan apakah memang proses pengurusan NUPTK ini harus ke LPMP atau bisa ke yang lainnya, bagaimana istilahnya?
2: Iya, benar. Tentang UNPTK ini banyak hal-hal yang selalu kami dapatkan, utamanya Bapak Ibu Guru yang mungkin kenal dengan kami atau teman-teman di LPMP, pegawai lain di sana, sehingga tentang UNPTK ini sering yang mereka tanyakan adalah apa sih syarat-syaratnya, bagaimana cara mengurusnya, dan bagaimana sehingga bisa keluar UNPTK dari seorang guru. Baik, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, sebenarnya Bapak dan Ibu sebagian besar sudah mengetahui syarat dari penerbitan UNPTK itu, seperti misalkan data pemohon itu sudah harus ada dalam data pokok pendidikan, Dapodik. Kemudian ada KTP, kemudian ada ijazah dari pendidikan dasar sampai sarjana, dalam ini SD sampai misalkan S1 atau S2, yang di-scan. Itu harus asli, jangan yang misalkan fotokopi. Walaupun fotokopi kemudian digalisir, itu tidak akan diterima atau tidak sah. Yang di scan itu, Bapak Ibu pemirsa, itu harus ijazah yang apa yang asli. Kemudian yang terpenting juga itu bagi PNS melampirkan SK pengangkatan CPNS maaf atau SK PNS. Dan bagi kebanyakan ini yang non PNS yang sering tanya, bagaimana dengan non PNS? Kalau untuk yang non PNS kan ada dua, ada non PNS yang istilah itu misalkan kayak GTT, ada dua, mereka mengajar di sekolah negeri dan ada yang mengajar di sekolah swasta, misalkan yayasan. Bagaimana pengurusan UNPTK-nya? Untuk pengurusan UNPTK-nya, kalau bagi yang guru-guru kita yang mengajar di sekolah negeri itu harus melampirkan SK penugasan dari kepala dinas pendidikan kota, kabupaten kota bagi SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA dan SMK itu melampirkan SK dari kepala dinas provinsi pendidikan. Sedangkan untuk teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, pemirsa, bapak dan ibu guru yang mengajar di yayasan atau di sekolah swasta istilahnya, itu harus ada SK dari ketua yayasan. Paling tidak harus mengajar selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian ada surat penugasan. Ada surat penugasan dari ketua yayasan juga paling tidak selama 2 tahun berturut-turut bertugas. Yang sangat terpenting Bapak Ibu adalah kualifikasi Bapak dan Ibu guru, khususnya yang masih GTT atau yang non-PNS, itu harus sarjana. Sering tanyakan, sarjana? Bagaimana kalau tamatan SMA belum sarjana? Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena peraturan yang terbaru mengatakan bahwa paling tidak untuk kita mengajar pada satuan pendidikan, baik dasar dan menengah, itu harus guru-guru itu berkualifikasi sarjana pendidikan S1. Kenapa demikian? Kan mana mungkin istilahnya masa jeruk makan jeruk, masa orang yang tamatan SMA mengajar SMA. Saya kira butuh pendidikan kita tidak akan bagus kalau tenaga pengajar kita dari tamatan SMA bukan S1, sehingga persyaratannya itu harus sarjana. Nah, ada tadi pertanyaan bahwa bolehkah guru-guru itu mengurus UNPTK, itu prosesnya gimana sih? Boleh tidak langsung ke LPMP? Jawabannya sebenarnya tidak boleh. Harus melalui sekolah. Kenapa demikian? Karena yang mengetahui guru ini benar mengajar di sekolah A atau di yayasan sekolah swasta ini, itu adalah kepala sekolahnya. Sehingga untuk pengurusan UNPTK, langkah pertamanya itu harus ke operator sekolah, Dapodik, operator sekolah. Kemudian nanti dari pihak operator itu akan mengirimkan berkas itu. Selanjutnya nanti di pihak dinas kabupaten kota itu akan divalidasi atau diverifikasi. Kemudian setelah di approval atau disetujui gitu, akan nanti dicek di pihak LPMP. Jadi LPMP itu sebenarnya hanya untuk mengecek kembali, memverifikasi kembali apa iya data yang dikirimkan dari operator sekolah itu ke dinas provinsi melalui data verval itu sudah diverifikasi oleh dinas atau belum. Kalau memang belum, pihak LPMP itu bisa untuk meng-approval itu atau untuk menyetujui. Hanya demikian untuk di LPMP, sehingga apa, untuk guru-guru tidak bisa lompat untuk pengurusan ke LPMP, tapi harus melalui dengan operator sekolah. Mungkin itu untuk pengurusan UNPTK.
3: Ya, Toib. Jadi itu tadi telah kita mendengarkan penjelasan berkaitan dengan pengurusan UNPTK ya. Jadi harus ke Dapodik dulu, Pak ya. Artinya
2: Operator
3: ke, ya,
2: sekolah.
3: Operator sekolah, baru kemudian nanti bisa lanjut ke LPMP, Pak ya.
2: Ya,
3: ya, Toib. Sekali lagi pemerhati Roger Mokumullah, para pendengar, khususnya bagi Anda pemerhati pendidikan dan yang mungkin yang berkaitan dengan masalah ini, Anda bisa menggunakan jalur telepon kami di 0812-440-6101, baik telepon langsung atau SMS. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook kami, Anda bisa menggunakan kolom komentar di Facebook Roja Kendari. Baik Pak, selanjutnya kita berkaitan masih dengan masalah LPMP ini sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana LPMP itu sebagai penjaminan mutu begitu ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan agar kita bisa mengetahui tentang tupoksi dari LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan.
2: Oh ya. Saya tambahkan sedikit tentang tadi apa namanya? NUPTK karena ini adalah hal-hal yang sangat umum dan banyak ditanyakan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita guru di daerah. Bahkan kemarin ada beberapa yang menelpon. Ini di LPMP ini Pak, ada seksi-seksinya. Di LPMP itu ada bagian-bagian yang menangani ini, sehingga informasi yang kami sampaikan ini adalah informasi umum juga yang kami dapatkan dari petugas yang diberi tanggung jawab untuk pengurusan UNPTK itu, sehingga hal-hal yang belum jelas tentang apa yang kami sampaikan itu bisa langsung ke unit layanan terpadu atau ULT di LPMP Sulawesi Tenggara, karena boleh jadi mungkin apa yang kami sampaikan ada hal-hal yang kurang atau mungkin ada hal-hal yang keliru, sehingga supaya Bapak Ibu untuk lebih jelasnya bisa langsung ke ke petugas di LPMP Sulawesi Tenggara, khususnya di unit layanan terpadu bagian UNPTK. Baik, tentang bagaimana sih cara penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. Untuk sistem penjaminan mutu di sekolah maupun di madrasah itu sebenarnya dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Ini sesuai dengan Kemendikbud tahun 2016. Ada beberapa istilah-istilah yang masih asing pada beberapa atau sebagian dari guru-guru kita. Mereka belum paham atau belum mendengar sama sekali apa itu sistem penjaminan mutu internal, apa itu sistem penjaminan mutu eksternal. Kenapa kami katakan demikian? Karena pada tahun kemarin kami sempat membawakan materi di beberapa sekolah. Ada guru-guru kita memang yang sudah kenal baik dengan ini dan mereka sudah sangat paham, tapi juga kita tidak bisa tutupi dan pungkiri masih sangat banyak guru-guru kita yang masih baru mendengar istilah sistem penjaminan mutu internal itu. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem penjaminan mutu internal dan apa itu eksternal, sehingga ketika teman-teman di daerah bertanya tentang SPMI ini atau ada yang bertanya, sehingga kita tidak lagi buta dalam hal informasi seperti istilah-istilah pendidikan. Kenapa? Karena seharusnya kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, istilah-istilah dalam pendidikan itu harus kita banyak tahu. Baik, sistem penjaminan mutu internal atau yang lebih dikenal dengan SPMI itu adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang berlangsung dan dilakukan secara mandiri untuk dan oleh sekolah maupun madrasah untuk mencapai standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Kenapa ini juga dianggap penting, sangat-sangat penting? Kenapa? Karena di daerah, di beberapa sekolah belum paham betul dengan SNP ini. Kalau ditanya ada berapa SNP, mereka tahu persis bahwa ada 8 SNP, 8 standar pendidikan, nasional pendidikan. Tetapi ketika kita masuk pada tataran intinya, mereka masih sedikit blank. Seperti apa itu standar proses, apa standar isi, bagaimana penjabarannya, bagaimana aplikasinya, penerapannya, mereka masih ini. Tapi mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya ulangi bahwa sistem penjaminan mutu itu merupakan sistem penjaminan mutu internal itu adalah sistem penjaminan mutu yang berlangsung dan dilakukan secara mandiri untuk dan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai standar nasional pendidikan SNP dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Itu definisi daripada SPMI. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal yang kita kenal dengan SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pihak luar selain sekolah, termasuk badan akreditasi yang ditujukan untuk mengukur pencapaian standar mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau madrasah. Bapak Ibu guru, khususnya pemirsa di manapun Anda berada, dalam dokumen Standard for Accreditation for School of College and School tahun 2014 itu menjelaskan bahwa akreditasi sekolah merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang memiliki tingkat performa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dan stakeholder terkait. Idealnya, Bapak Ibu pemirsa, kedua sistem ini harus berjalan dengan baik dan saling bersinergi supaya upaya mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah atau madrasah itu dapat tercapai. Mutu sekolah secara fisik dan fisik akan baik dan meningkat jika sekolah itu bekerja dalam lingkup dan situasi di mana sistem penjaminan mutu sekolah itu berjalan secara komprehensif dan terpadu antara SPMI dan SPME, sistem penjaminan untuk sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal harus sama-sama. Jangan SPMI-nya ke kanan, SPME-nya ke kiri. Mungkin demikian Bapak Ibu, sehingga berbeda dengan proses akreditasi Bapak Ibu yang melibatkan tindakan visitasi oleh pihak eksternal. SPMI ini dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang secara penuh dilakukan oleh sekolah secara internal melalui tahapan-tahapan daripada SPMI ini. Paling tidak ada siklus 5 tahapan, yaitu satu tentang pemetaan mutu. Kemudian setelah mutunya dipetakan, yang kedua adalah perencanaan pemenuhan mutu. Yang ketiga adalah pelaksanaan pemenuhan mutu, dan keempat adalah evaluasi atau audit pemenuhan mutu, dan selanjutnya itu adalah penetapan standar mutu baru. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, masing-masing tahapan memiliki peran signifikan sebagai titik tumpu yang kokoh bagi pencapaian akreditasi sekolah atau madrasah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemirsa yang kami hormati, prosesnya itu harus berjalan secara sistematis dan berkesinambungan setiap tahun. Setiap tahapan SPMI ini adalah tangga. Kami ulangi, setiap tahapan dari SPMI ini adalah tangga bagi sekolah, madrasah untuk menuju capaian status terbaik pada akreditasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sesuai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi sekolah madrasah. Mungkin untuk sementara tentang SPMI itu demikian, nanti kita akan sampaikan selanjutnya.
3: Ya, taib, barakallahu fikum. Jadi insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih meluaskan tentang pembahasan tentang SPMI, ya, standar untuk peningkatan mutu pendidikan internal dan juga eksternalnya, Pak, ya.
2: Ya,
3: ya, insyaallah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung pertemuan di program kita kali ini. Berkaitan, sudah banyak hal yang telah kita bahas tadi, berkaitan dari unit layanan terpadu ULT, juga tentang masalah proses pengurusan NUPTK, dan mungkin insya Allah nanti akan bisa kembali kita review lagi dan lebih kita pertajam pembahasannya di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan kesempatan kali ini.
2: Baik, Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak Ibu guru di manapun Anda berada, kami sangat berharap bahwa informasi tentang pendidikan, khususnya penjaminan mutu pendidikan dari LPM Nusa Tenggara, Bapak dan Ibu bisa ikuti, sehingga kami bisa menyarankan kalau Bapak Ibu punya kesempatan bisa untuk selalu mengikuti bincang santai kita di seputar pendidikan di Radio Rojas 95,1 FM, ya, setiap hari Sabtu pada pukul 9 sampai jam pukul 10,
3: yeah.
2: Dan pada kesempatan berikutnya karena kita mungkin akan sampaikan tentang program-program apa saja sih yang ada di LPM Nusa Tenggara untuk tahun ini, apa-apa yang akan dilakukan, yeah. Mungkin kami akan kita turun ke daerah seperti apa, mungkin demikian.
3: Iya, yeah. Taib, barakallahu fikum. Ya, terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada Bapak Kasman SPD MSI, fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan LPMP dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tupoksi dari LPMP. Insya Allah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan ingat, bagi Anda para pemerhati pendidikan, bagi Anda yang merupakan bahagian daripada lingkungan pendidikan yang butuh kepada informasi LPMP, maka tetapkan frekuensi Anda di setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah dalam bincang pendidikan bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara dengan narasumber kita insyaallah Bapak Kasman SPD MSI. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Bapak Kasman yang telah hadir di studio bersama kami. Kami juga mengucapkan hal yang sama, terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja yang tetap setia bersama kami untuk mendengarkan siaran kami, dan juga bagi Anda yang ikut serta menyaksikan melalui Facebook Radio Roja Kendari. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: Wa idza qila lahum ta'a

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kajian rutin setiap Senin malam Selasa. Akan tetapi pada malam ini, karena ada momen penting yang akan kita hadapi, di antaranya yaitu hari-hari di awal bulan Dzulhijjah, kemudian oleh karenanya kita ingin benar-benar mendudukkan permasalahan ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena itu pada malam ini kita akan membahas sebuah tema seputar amalan di awal bulan Dzulhijjah. Seputar amalan di awal bulan Dzulhijjah. Metode yang akan saya pakai pada tematik kali ini adalah saya akan merunut amalan-amalan, adab-adab yang sangat dianjurkan dikerjakan dari mulai awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, sehingga ini menjadi pembelajaran bersama, kelak bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Poin yang pertama yaitu keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang pertama yaitu 10 hari pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hari-hari yang sudah maklum kemuliaannya. Sebagai hari-hari yang sudah maklum kemuliaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yaitu pada musim haji, dan berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklumat, yang sudah dikenal. Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma meriwayatkan atau mengatakan pada ayat ini ayyamul ashr, yang dimaksud dengan menyebut nama Allah, berzikir pada ayyamun ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah dikenal kemuliaannya. Perkataan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dengan tanpa sanad, yaitu secara mu'allaq, tetapi beliau menegaskan perkataan tersebut. Kemudian keutamaan yang kedua yang kita ambil dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan agungnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, yang artinya demi waktu fajar dan demi layal, malam-malam 10. Malam-malam 10 yang dimaksud di sini adalah yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Malam-malam 10 di sini maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang ditafsiri disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha ashru Dzulhijjah, kama qalahu Abdullah Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahidun wa ghairuhum. Yang dimaksud dengan demi malam-malam 10 maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair rahimahullah, dan Mujahid rahimahumullah taala, dan selain dari mereka dari ulama-ulama tafsir. Itu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lihat dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan yang ketiga dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya lebih mudah, beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.
Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah pahala berjihad di jalan Allah juga tidak menyamai 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai." Tidak juga pahala berjihad di jalan Allah menyamai pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali seorang yang keluar dengan dirinya, hartanya, dan ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keempat, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah beramal di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lihat di situ ada kata-kata paling agung. Paling agung menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling agung selama setahun semenjak adanya dunia sampai akhir masa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyami ashri Ramadhan wa layali ashri Ramadhan afdalu min layali ashri Dzulhijjah." Hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya lebih utama dibandingkan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Ramadhan, siang harinya. Dan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada hari yang paling agung selama setahun, selama adanya dunia dan seisinya, dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Sampaikan kepada anak istri, sampaikan kepada cucu cicit, agar ini pengetahuan benar-benar sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siang harinya dalam setahun dari hari-hari yang lain semenjak adanya dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan juga Imam Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu an, "Afdalu ayyamil 'ashr afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari-hari yang paling utama semenjak adanya dunia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.

Dzulhijjah termasuk dari hari-hari di bulan-bulan suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhur 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin." Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan yang 4 tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka pun memerangi kalian seluruhnya. Ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, kita ambil keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu dia adalah bagian dari 10 hari dari bulan-bulan suci. Dari kita tahu dari mana bahwasanya bulan Dzulhijjah bulan suci. Sedangkan dalam ayat ini, surat Taubah ayat surat ke-9 ayat 36 belum disebutkan sebagai bulan suci. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana awalnya. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian bulan yang keempat, Rajab yang diagungkan oleh kaum mudhar. Ini menunjukkan bulan Dzulhijjah dan di dalamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang mulia. Baik. Apa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Berdasarkan kita ambil dulu dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Misalkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kita akan runut amalannya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara umum adalah berdasarkan ayat suci Al-Qur'an surat Taubah surat ke-9 ayat 36, tidak berbuat zalim di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim diharamkan kapanpun. Tetapi lebih diharamkan lagi ketika di bulan-bulan suci. Dan lebih lagi ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka diharamkan untuk berbuat zalim. Sebagaimana firman Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di dalam bulan yang 4 tersebut, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian amalan yang kedua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yaitu memperbanyak amal saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya ahabbu ilai ilallah min hadhil ayyamil ashr. Paling lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beramal saleh segala macam bentuk

amal saleh, baik ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan lahiriah. Apapun amal saleh sangat dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Dan amal saleh adalah ibadah yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pengertiannya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahirati wal-batinah. Kata yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah, baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka hendaknya seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memperbanyak amal saleh. Termasuk amal saleh yang disebutkan dalam hadis yang sharih dan dihasankan oleh sebagian ulama dan diperbincangkan oleh sebagian yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksud saya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabba ilaih min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dicintainya beramal saleh di dalamnya dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Dan ini adalah perbuatan para salafus saleh, berbanyak, memperbanyak beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti misalkan Sa'id ibn Jubair rahimahullah yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, Sa'id bin Jubair, yang hadisnya berbunyi, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tabi'i yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi, kana idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah sampai-sampai ibadahnya tersebut tidak sanggup untuk ditandingi. Saking semangatnya memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah amalannya adalah memperbanyak amal saleh, tidak berbuat zalim, memperbanyak amal saleh, dan terutama bertahlil, takbir, tahmid. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan sebab kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah istimewa. Beliau mengatakan, وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَا كَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ. Dan yang terlihat secara jelas bahwa sebab diistimewakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah di dalamnya. Seperti sholat, sholat Idul Adha, seperti puasa yang akan saya jelaskan nantinya, puasa hari Arafah, seperti sedekah termasuk di dalamnya berkorban, seperti haji. Dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Sekarang kita bergeser tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Amalannya itu semua. Baik Ustaz. Di sana ada yang disebut dengan takbir mutlak. Dan ini diamalkan
dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya disebut dengan takbir mutlak. Kapan bertakbirnya? Bertakbirnya adalah dari mulai awal bulan Zulhijjah sampai akhir hari dari hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Di setiap waktu. Di malam hari, di siang hari, di jalan, di pasar, di masjid, di rumah, di setiap tempat yang bisa disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah saya sebutkan ayatnya, liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumat. Saya jadi ada teringat sebuah faedah. Di sini disebutkan Allah menyebutkan hendaknya jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu manfaat jamaah haji adalah bisa berjual beli, mendapatkan keuntungan saat jamaah haji. Ya, bawa barang dari Indonesia, kemudian dia jualan di situ. Alhamdulillah enggak jualan online di situ. Ya, entah bawa kain, entah bawa apa. Asal jangan bawa rokok. Ya. Nah, ada faedah dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Salah satu manfaat bagi jamaah haji adalah iltiqa'ul ulama, bertemunya dengan para ulama, atau liqa'ul ulama, bertemu dengan para ulama. Dan ini terbukti banyak sekali kejadian-kejadian di musim haji, para ulama bertemu, para penuntut ilmu juga bertemu dengan para ulama. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita sedih, terutama yang biasa berhaji setiap tahunnya, kemudian tidak berhaji tahun itu. Akhirnya tidak bisa bertemu dengan ulama, orang-orang yang benar-benar alim berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, selama kita mampu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk berhaji di setiap tahunnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalil dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah ayat 203, وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ayyamul ashr al-ayyam, ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang berbilang, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 203, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dalam kitab sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa amalan yang sangat-sangat dianjurkan, dan ini sangat disayangkan bahwa amalan ini sudah mulai dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kita harus ingatkan agar ini sunnah benar-benar dijalankan oleh kaum muslimin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyami at-tashriq yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima wa yukabbiru Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa keluar menuju pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir dan manusia ikut bertakbir dengan sebab takbir mereka berdua. Dan Muhammad bin Ali bin
Abi Talib, kalau tidak salah ini namanya Muhammad Al-Hanafiyah, salah satu anak dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau bertakbir di setiap setelah selesai sholat sunnah. Setiap setelah selesai sholat sunnah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkannya tidak secara dengan sanad. Tetapi Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala menyebutkannya dengan sanad. Bahwasanya Abu Hannah Raziq Ruzaiq Al-Madani berkata, "Ra'aitu Aba Ja'far Muhammad ibn Ali yukabbiru bi Mina fi ayyami tasyriq khaffan nawafil." Kata Abu Hannah Ruzaiq Al-Madani rahimahullah, "Aku melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullah bertakbir di Mina pada hari-hari tasyrik di setiap selesai salat fardu, salat sunnah." Nah, ini dalil. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala juga berkata, "Wa kana Umar radhiyallahu an yukabbiru fi qubbatihi bi Mina." Umar radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir di kubahnya, di kemahnya, di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiruna ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbira. Maka jamaah di masjid mendengar takbir beliau, kemudian mereka pun bertakbir. Kemudian karena di masjid bertakbir, orang-orang yang di pasar Mina pun bertakbir. Akhirnya Mina menggema dengan takbir. Ini menunjukkan bahwasanya di hari-hari Mina senantiasa dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak takbir di 10 hari pertama sampai di hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun sifat-sifat takbir yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya sifat takbir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan sanadnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbirnya dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbarnya dua kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ini adalah pendapatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga pendapatnya Imamul Muhaddisin, imamnya ahli hadis, Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Dan juga pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahoya, Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya takbir yang paling sahih, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, "Walakinnahu dzakarahu fi makanin akhar bisanadi nafsi bitatslitsi takbir." Akan tetapi disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Imam Ibnu Abi Syaibah menyebutkan di tempat yang lain di dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sama dengan 3 kali takbir di depannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini juga diperbolehkan. Nah, tapi yang lebih sahih takbirnya di depan dua kali. Adapun takbir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adzan. Nah, silakan adzan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa boleh bertakbir tiga kali di depannya. Dan itu adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian takbir yang kedua itu takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Dan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan sanadnya sahih. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Ini takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tiga kali takbir di depan, kemudian bertahmid, kemudian bertakbir lagi, kemudian mengucapkan wa ajal, kemudian bertakbir lagi, kemudian mengucapkan wa ala ma hadana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Ini takbirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Takbir yang ketiga, takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu di dalam kitab Al-Fathul Bari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa amma shighatut takbir fa ashahhu ma warada fihi ma akhrajahu Abdul Razzaq bi sanadin sahih an Salman. Adapun sifat takbir, maka yang paling sahih yang terdapat dalam riwayat adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq, dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini adalah sifat takbir Salman Al-Farisi. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah takbir yang paling sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Takbirnya tiga kali, kemudian di akhirnya mengucapkan apa? Kabira. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua takbir-takbir ini boleh dipakai. Ini menunjukkan bahwa asal hukumnya adalah umum dan luas, tidak berbentuk pada satu takbir. Sebagaimana perkataan Imam As-Sanani rahimahullahu taala di dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan wa fi syarhi sifatun katsiratun an 'iddati min al-a'immah wa huwa yadullu 'ala at-tawsi'ati fil amr wa itlaqul ayah iqtadi dhalik wallahu a'lam. Dan di dalam syarah, entah ini kitab apa, syarah mungkin syarah al-muhadzab atau syarah yang lain, disebutkan sifat-sifat takbir yang begitu banyak dari beberapa imam, dan ini menunjukkan bahwa luas dalam perkara ini. Dan ayat menunjukkan keumuman. Ini mengkonsekuensikan bahwa takbir jenisnya umum, wallahu a'lam. Jadi boleh memakai takbirnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Baik. Kemudian kita beranjak kepada tanggal 8. Dan ini adalah hari pertama hari dimulai menunaikan ibadah haji. Yang disebut dengan hari tarwiyah. Yang disebut dengan hari tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari tarwiyah dinamakan hari tarwiyah? Tanggal 8 Zulhijjah dinamakan hari tarwiyah. Sebabnya kenapa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
subhanahu wa ta'ala, dinamakan hari tarwiyah li'anna an-nas kanu yartawuna fihi minal ma' fi Makkah wa yakhrujuna bihi ila Mina haitsu kana ma'duman fi tilkal ayyam. Bahwa orang-orang, perhatikan sini, orang-orang mengumpulkan air di Mekah untuk mereka bawa bekal pergi ke Mina, yang mana pada saat itu tidak ada air di Mina, di Arafah, di Dzulhijjah, di mana Muzdalifah, tidak ada pada hari-hari itu. Maka kata-kata yartawun, mengumpulkan air agar mereka tidak kehausan. Makanya disebut tanggal 8 sebagai Yaumut Tarwiyah, hari tarwiyah. Dan amalan pada hari tarwiyah ini, saya berbicara bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Ya, bagi yang menunaikan ibadah haji, amalan lain. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, amalan hari tarwiyah ini adalah boleh dia berpuasa sebagai bentuk beramal saleh, termasuk dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Boleh dia berpuasa. Akan tetapi hadis yang menunjukkan tentang kekhususan berpuasa pada hari tarwiyah dan keutamaannya, maka belum sahih. Tetapi kalau ditanya bolehkah berpuasa pada hari tarwiyah, boleh. Apalagi untuk kita sekarang di Indonesia pada hari ini, pada tahun ini, tahun 1439 Hijriah, orang Indonesia berhari raya pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, yang bertepatan dengan tanggal 22. Kemudian sebelumnya tanggal 21 berarti hari Arafah, dan berpuasa pada hari Arafah. Dan sebelumnya tanggal 20 berarti tanggal 8 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari tarwiyah. Dan itu hari Senin. Maka seseorang dia berniat berpuasa pada hari ini sebagai bentuk amal saleh, memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan semoga dia mendapatkan puasa hari Senin, pahala puasa hari Senin, dan juga pahala memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi hadis yang menunjukkan keutamaan khusus berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, maka hadisnya lemah. Tidak ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, kita sekarang masuk kepada hari Arafah. Di tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah kita bicarakan, tanggal 8 sudah kita bicarakan, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Pada ikhwan yang dirahmati Allah, saya akan membicarakan hari Arafah dari dua sisi. Keutamaan hari Arafah dan amalan di hari Arafah, ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa hari Arafah. Yang pertama adalah keutamaan hari Arafah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama keutamaan hari Arafah, yaitu dia adalah salah satu hari di hari bulan suci yang sudah kita sebutkan tadi. Salah satu hari di hari bulan suci. Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan 9 Dzulhijjah berarti termasuk dari hari di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Taubah, surat ke-9 ayat 36, dan juga dalam hadis riwayat Bukhari yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan hari Arafah yang kedua, hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Hari-hari
pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ma'lum. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, mengatakan ashhurul hajj hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah atau ashhur min Dzulhijjah. Dan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, keutamaan hari Arafah, dia termasuk dari hari yang ma'lum, dikenal kemuliaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat. Agar para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan dan berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lum. Dan hari ma'lum, kata Abdullah bin Abbas, Ashhurul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, keistimewaan 10 hari pertama, keistimewaan hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Salah satu malam tersebut adalah 9 Dzulhijjah, hari Arafah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Kenapa disebut malam, Ustaz, sedangkan tafsirannya siang? Karena kebiasaan orang Arab, dzikru ba'dhu syai' al-akhir li asy-syai', menyebutkan sesuatu bagian yang terakhir untuk sesuatu itu. Itu kebiasaan orang Arab. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim tentang sihir atau tentang dukun. Man ata kahinan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak terima sholatnya selama 40 malam. Malam di sini maksudnya adalah 40 sehari semalam, 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Itu kebiasaan orang Arab. Seperti misalkan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu anin nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun kharif. Kharif itu musim semi. Ya, musim semi. Akhir musim dari 4 musim yang ada. Nah, itu kebiasaan orang Arab menyebutkan akhirnya, maka untuk menunjukkan ke semuanya. Kalau seandainya dia punya 4 istri, sebutkan cuma akhirnya. Padahal 4 istri. Apa hubungannya, Ustaz? Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan, termasuk keistimewaan hari Arafah adalah yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama di dalamnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna rajulan minal yahudi qal, bahwa ada seorang dari Yahudi berkata, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat di dalam kitab kalian Al-Quran, kalian sering baca, law alayna ma'asyaral yahud nazalat latakhadna dhalika liyawma idan. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, bangsa Yahudi, maka kita akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian, kata Yahudi, ayu ayah, wahai Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin, tahukah engkau apa ayat itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya?
surat Al-Maidah ayat 5. Kata Umar bin Khattab, "Qad 'arafna dzalikal yawm." Sungguh kami telah mengetahui hari itu. "Alladzi nazalat fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yaumal jum'ah." Ayat tersebut turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari beliau berwukuf di Arafah pada hari Jumat. Ini keistimewaan hari Arafah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan hari Arafah juga adalah hari raya kaum muslimin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah yaumun nahr wa ayyamu Mina aiduna ahlul Islam." Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kami umat Islam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian selanjutnya, keutamaan hari Arafah adalah berdoa di hari Arafah adalah doa yang paling terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya nanti kita akan sebutkan ketika kita membicarakan sisi amalan. Amalan yang sangat utama di hari Arafah adalah berdoa. Terkhusus bagi yang menunaikan ibadah haji. Kemudian keutamaan hari Arafah selanjutnya, hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan hari Arafah yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan penduduk langit yaitu para malaikat alaihimussalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama." Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah pada hari Arafah yaitu di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikatnya alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan keistimewaan hari Arafah. Dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan hari Arafah yang kita ingin sebutkan.

0: Di antara keistimewaan hari Arafah, Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Dan Allah mengampuni hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Allah mengampuni hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amin yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi 'Arafah innahu la yadnu thu wa yatajalla thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Sesungguhnya tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Allah mendekat dan menampakkan dirinya. Kemudian Allah membanggakan para orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dan Allah berfirman, "Wahai para malaikatku, perhatikan apa yang mereka inginkan dari orang-orang yang berwukuf di Arafah tersebut." Di dalam riwayat yang lain, tambahan, "Ishadu malaikati anni qad ghafartu lahu." Wahai para malaikatku, saksikan, aku telah mengampuni mereka. Dalam riwayat yang lain, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, keluarlah kalian dari Arafah ke Mina dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian dan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah berpuasa pada hari Arafah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah mengampunkan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini keistimewaan puasa hari Arafah. Dan di sini saya ingin mengingatkan, puasa hari Arafah harus disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan untuk kita yang di Indonesia, kita besok berpuasa hari Arafah. Sedangkan yang di Arab Saudi, mereka hari ini berpuasa hari Arafah dan mereka berwukuf di Arafah hari ini. Dan ini kita harus sebarkan di tengah kaum muslimin. Keagungan, keutamaan puasa hari Arafah. Dan dikenalkan kepada kaum muslimin keagungan dan keutamaan berpuasa hari Arafah harus kita sebarkan, kita kenalkan, kita viralkan, bahasa sekarang kita populerkan keutamaan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan meskipun dia amalannya sunnah, tidak wajib, akan tetapi kita sebarkan ke tengah kaum muslimin agar puasa-puasa yang tidak ada dalilnya, yang hadisnya palsu, tenggelam dan muncullah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan puasa nisfu Sya'ban, hadisnya palsu, hadisnya mungkar, hadisnya lemah sekali. Mengkhususkan berpuasa pada hari nisfu Sya'ban dan mengkhususkan beribadah di malam hari nisfu Sya'ban, maka pada saat itu kita harus lebih sebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, dalilnya lebih sahih, pahalanya lebih besar, kemudian harinya lebih agung dibandingkan nisfu Sya'ban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebarkan ini. Yang bagi anak-anak muda yang punya sosial media, sebarkan dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah agar kaum muslimin mengenal tentang disunnahkannya berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Sebutkan pahala-pahalanya, sebutkan keagungan-keagungannya, agar yang tidak sesuai dengan syariat tenggelam dan muncullah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang kalau nisfu Syaban yang tadi dalilnya seperti yang sudah saya ucapkan, terkadang sampai warung-warung tutup gara-gara puasa nisfu Syaban. Betul tidak? Padahal hadisnya lemah, bahkan bisa dikatakan palsu. Sedangkan hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, harinya agung, pahalanya lebih besar, maka tidak terkenal di tengah kaum muslimin. Maka ini tugas kita bersama untuk menyebarkan di tengah kaum muslimin agar memperbanyak puasa, atau agar berpuasa di 10 hari di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, meskipun amalannya sunnah tidak wajib. Baik. Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji di hari Arafah, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa berdasarkan keumuman hadis khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala man nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji, dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga, yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan. Permasalahan yang terjadi terutama tahun ini, perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Dzulhijjah dan berdampak kepada hari raya Idul Adha dan hari puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Maka ini permasalahan dari mulai semenjak dahulu terjadi perbedaan pendapat di antaranya. Pendapat yang pertama mengatakan puasa hari Arafah ikut orang-orang yang berwukuf di Arafah dan beridul adha di Arab Saudi untuk zaman sekarang. Karena yang mengurus dua tanah suci untuk zaman sekarang adalah kerajaan Arab Saudi. Pendapat yang kedua, yaitu puasa hari Arafah sesuai dengan ru'yat hilal masing-masing negara. Dan ini pendapat atau perbedaan pendapat ini terjadi dalam masalah, yaitu apakah penentuan awal bulan Hijriyah itu dari satu ru'yat untuk seluruh negara Islam atau setiap negara Islam memiliki ru'yat hilal masing-masing. Itu awal permasalahannya. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat, ada pendapat pertama, ada pendapat kedua. Pendapat yang kita ambil dan kita kuatkan adalah pendapat bahwa setiap negara memiliki penglihatannya masing-masing. Jadi Indonesia jika melihat awal bulan Dzulhijjah, dan alhamdulillah negara ini pemerintahannya melaksanakan ru'yat hilal, dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka telah menentukan, maka kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh negara Indonesia. kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh negara Indonesia. Itu satu. Karena ada perkataan menarik dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَهَذَا هُوَ اللَّعِقْ بِالشَّرِعَةِ السَّمْحَةِ. Inilah yang paling cocok dengan syariat yang mudah. التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم. Yang mana tujuan syariat Islam adalah mengumpulkan manusia dan menyatukan barisan mereka. وَإِبْعَادُهُمْ عَنْ كُلِّ مَا يُفَرِّقُ جَمْعَهُ. Dan menjauhkan mereka dari setiap yang memisahkan atau mencerai-beraikan mereka. Minal ara'il fardiyah. Itu berupa pendapat-pendapat pribadi. Ala ta'tabiru syari'ah ra'yal fardhi walau kana sawaban fi wajhati nadhari. Maka syariat tidak menganggap pendapat pribadi meskipun itu benar di dalam pandangannya. Fi ibadatin jama'iyah. Dalam ibadah-ibadah yang umum. Kassawm, seperti puasa. Wata'id, seperti hari raya. Wasolatil jama'ah, seperti sholat berjama'ah. Semestinya, kaidah ini digunakan. Apabila telah pemerintah telah menentukan suatu pendapat, ketentuan, maka rakyatnya mengikutinya. Ini dalil yang pertama. Bahwa kita memilih pendapat puasa hari Arafah sesuai dengan ru'yat hilal di masing-masing negara. Meskipun berbeda dengan Arab Saudi. Pendapat yang kedua, dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Artinya, berpuasa Ramadan pada hari kalian seluruhnya berpuasa. Kemudian, dan hari raya Idul Fitri pada hari kalian seluruhnya berhari raya Idul Fitri. Berhari raya Idul Adha pada hari kalian seluruhnya berhari raya Idul Adha. Kalian seluruhnya menunjukkan satu kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut adalah daerah yang melihat hilal. Di setiap negara mempunyai hak untuk rukyat hilal masing-masing. Dan inilah yang dilakukan di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti misalkan hadis dari Quraib bahwa Ummul Fadl bintil Harith mengutus Quraib ke negeri Syam. Pada waktu itu di akhir bulan Sya'ban. Dan beliau masuk Ramadan di negeri Syam. Beliau berkata, "Qadimtum Syam fa qadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam." Aku mendatangi Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dan aku selesaikan hajatnya Ummul Fadl dan masuk awal bulan Ramadan sedangkan aku masih di negeri Syam. Fara'aitul hilal lailatul jum'ah. Aku melihat hilal di Syam malam Jumat. Faqadimtul Madinah fi akhir asyhar. Lalu aku pulang dari Syam ke kota Madinah di akhir bulan Ramadan. Sebelum berakhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Quraib. Thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aytumul hilal. Abdullah bin Abbas bertanya tentang hilal. Kapan kalian di Syam melihat hilal? Maka faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah. Kami melihat malam Jumat di Syam. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, "Anta ra'aytahu? Engkau melihat sendiri?" Maka kata Quraib, "Na'am, wa ra'ahu an-nas wa samu Muawiyah." Iya. Orang-orang pun pada melihat. Akhirnya mereka berpuasa malam Jumat. Hari Jumatnya berpuasa berarti. Dan Muawiyah radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu pun ikut berpuasa. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas. Lakinna ra'aynahu lailatas sabt. Tetapi kami di kota Madinah melihat malam Sabtu. Bisham tadi malam apa? Malam Jumat. Kami di kota Madinah melihat malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narah. Maka kami masih saja berpuasa sampai menyempurnakan jumlah 30 hari atau melihat hilal. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah ru'yat hilal masing-masing. Setiap daerah ru'yat hilal masing-masing. Makanya ketika pemerintah Indonesia pada tahun ini menentukan tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, adalah tanggal 21 Agustus 2018 dan hari rayanya bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2018 Masehi, maka kita ikut pemerintah Indonesia. Dan ini adalah kaidah dalam agama. Untuk amalan-amalan yang jama'iyah, yang senantiasa umum, maka ikutlah keputusan pemerintah yang menyatukan, yang di bawahnya wewenang, yang mempunyai wewenang. Kemudian juga puasa hari Arafah berkaitan dengan hari Arafahnya, tanggal 9 Zulhijjahnya, bukan berkaitan dengan tempatnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, syariat yang salah satu cirinya sangat identik dengan universal, keumuman. Bisa diamalkan di kota, di desa. Bisa diamalkan di orang alim, orang bodoh, semuanya bisa mengamalkannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa salah satu ciri identik syariat Islam yaitu universal, bisa diamalkan dimanapun. Nah, kalau di zaman sekarang kita mengikuti Arab Saudi sangat mudah karena banyaknya media sosial yang memudahkan kita mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi. Coba kalau seandainya puluhan tahun yang lalu, jangan ratusan tahun, 20-30 tahun yang lalu, waktu itu media sosial belum ada, berkomunikasi sulit, maka caranya adalah ru'yat hilal, yaitu melihat hilal awal bulan Zulhijjah. Baru bisa ditentukan tanggal 9 Zulhijjah dan kemudian tanggal 10 Zulhijjah. Ini dalil-dalil dan alasan-alasan kenapa kita berpendapat bahwa kita mengikuti pemerintah pada puasa hari Arafah dan hari raya Idul Adha pada tahun ini 1439 Hijriah. Sering mengatakan pengajian ceramah agama itu bukan setor hafalan di hadapan jamaah, tetapi memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa diamalkan, terutama dalam momen-momen penting seperti ini. Maka ini amalkan takbir mutlak, takbir muqayyad, dan masalah-masalah yang di dalamnya yang sudah kita pelajari. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Pinanya pian sudah uyuh-uyuh. Ya, uyuh kah? Kanda nonton aja masa uyuh. Ulun nang dari tadi cuap-cuap. Ya, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, ya enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis, kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur bunyinya, jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan sholat wudu, sholat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat sholat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu. Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Ada pun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma enggak? Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Belum mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah, sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'una, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tarbiyah akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangatin. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya dua rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari dua rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh dua rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari dua rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah dua rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat dua rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu dua rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat dua rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat lima waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
2: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Ini paling paten ya. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran jangan tiru itu KW itu. Santri benar tuh tak pacaran. Itu yang KW jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW. Masa agama mau ikut yang KW? Kenapa ke pacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan. Itu ecek-ecek. Bahasa Medannya. Kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran tuh apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anak tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kau moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ni malu, panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang tanya, mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tuaku melamar. Selesai. Ya? Kalau anda yang kata gini-gini, dia mau dari backstage, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Nah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Para pendengar hukumullah, di kesempatan Sabtu sore ini, penanggalan 28 Zulqadah 1447 Hijriah, kembali kita ikuti lanjutan pembahasan dari pembahasan akidah bersama Al-Ustaz Rambi bin Hayya Hafizahullah. Kali ini pembahasan kita berkaitan tentang Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Seperti biasa, nanti kita buka sesi tanya-jawab di 0823 14 34 95 95. Kepada beliau kami persilakan. Faliyatafadul masku.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bisanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Roja Kendari, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sifat Allah adalah al-kalam, berbicara. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamnya Allah, yang merupakan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya kitab Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ya, menjelaskan tentang di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukanlah makhluk. Ini untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam akidah Ahlussunnah, yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dalam akidah Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau berkata, "Wa innal Qur'ana kalamullah." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Minhu bada, dari Allah lah, ya, asalnya Al-Qur'an tersebut. Bila kaifiyatin qaulan, dengan kita tidak mengetahui bagaimana berbicaranya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Ya, Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut kepada rasulnya sebagai wahyu. Wasaddaqahul mu'minuna ala zalika haqqan, dan orang-orang mukmin mereka membenarkan Al-Qur'an tersebut dengan, ya, pembenaran yang hak. Wa aykanu annahu kalamullah, dan orang mukmin meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bil hakikah, sebenarnya bukan majas. Laisa bimahlukin, Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Kakalamil bariyah, sebagaimana perkataan manusia. Perkataan makhluk adalah makhluk. Faman samiau, barang siapa yang telah mendengar Al-Qur'an, faza'ama, kemudian dia menyangka atau menduga atau berpendapat, annahu kalamul basar, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Siapa yang menyangka, kata beliau, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamul basar, maka dia telah menjadi kafir. Ya, wa qad samahallahu wa abahu wa adahu, dan Allah telah mencela mereka, mengancam mereka dengan neraka sakar, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan manusia, atau Al-Qur'an adalah, ya, bukan kalam Allah. Maka diancam dengan neraka sakar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sauslihi sakar, kelak aku akan memasukkan dia ke neraka sakar. Siapa itu? Dalam tafsir disebutkan adalah Walid bin Mughirah. Ini adalah, ya, apa, salah satu tokoh Quraisy, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, tetapi, ya, anaknya adalah sahabat, ya, masuk Islam, tapi bapaknya wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, ketika itu Allah mengancam dengan neraka sakar bagi orang yang berkata in haza illa qaul basar. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Maka Allah mengancam dengan sauslihi sakar. Kami akan memasukkan orang yang mengatakan demikian ya dengan neraka sakar. Alimna wa aikana. Oleh karenanya ya kita mengilmui, kita meyakini annahu qaulul khaliqil basar. Sesungguhnya Al-Quran itulah perkataan ya zat yang menciptakan manusia. La yusbihuhu, tidak ada yang menyerupai perkataan Allah dengan perkataan manusia. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan ya tidaklah sama perkataan Allah dengan perkataan manusia. Inilah termasuk akidah dari kita Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang diambil dari Al-Quran dan hadis dan ijma' para salaf. Jadi akidah kita itu akidah Ahli Sunnah, sumbernya jelas, ada ayatnya, ada hadisnya, dan begitu juga perkataan-perkataan ulama ya salaf, diantaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Khatim Ar-Razi dan selainnya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah.

Ta'ala mengabarkan kepada kita dengan khabar-khabar khabariyah, bahwasanya Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Takliman maful mutlak dari kata fi'il kallamah, menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah berbicara kepada Musa secara hakikat. Allah berbicara kepada Musa, Musa mendengar pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberitakan kepada kita bahwasanya Allah berbicara? Ya, Allah berkalam, Allah berucap, yaitu Allah sendiri dalam Al-Quran. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya, disebutkan ya dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallah. Allah berbicara ya dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, jika salah seorang dari orang-orang musyrik istijarakah meminta perlindungan kepadamu Muhammad, fa'ajirhu, maka berikanlah dia perlindungan. Ya, dia meminta perlindungan, jaminan keamanan kepadamu, berikan dia ya jaminan keamanan. Hatta yasma' kalamallah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Allah sendiri yang memberitakan kepada kita bahwasanya ya Allah ya berbicara, Allah berkalam, sampai dia mendengar kalam Allah, Al-Quran maknanya, sampai dia mendengar Al-Quran, karena Al-Quran adalah bagian daripada kalamullah. Ya, ini Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, padahal Allah sendiri yang memberitakan kepada kita. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf juga 143, Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa telah datang sesuai dengan ya waktu yang telah dijanjikan, ya waktu yang kami janjikan, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya Musa berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini fa'ilnya adalah Rob, mafulbinya adalah Musa. Jadi Tuhannya Musa ya berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa? Ya Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya, kita tidak tahu perkara gaib. Ya, tentunya ya kita membenarkan perkara gaib, adanya perkara gaib berdasarkan berita yang shadiq, berita yang jujur, berita yang benar, ya, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat Al-A'raf 144 ayat selanjutnya, Allah berfirman, ya Musa, inni astafaituka, wahai Musa, sesungguhnya saya telah memilih engkau, alan nasi, di atas manusia, birisalati, aku memilih engkau, melebihkan engkau di atas manusia ketika itu dengan kerasulan yang aku utus kepadamu, wabi kalami, dengan kalamku, dengan ucapanku. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah pilih, Allah lebihkan dia dari manusia yang lain, ya dengan mujizat risalah dan dengan Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 253, Allah juga berfirman, tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kallamallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah para rasul, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Para rasul semuanya adalah orang yang soleh, tapi ada yang dilebihkan ya dari rasul yang lain. Di antara orang yang diberikan, di antara rasul yang diberikan kelebihan dari rasul yang lain, ada rasul yang man kallamallahu, yang dia ya yang Allah berbicara kepadanya. Ada rasul yang Allah berbicara secara langsung kepadanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mi'rat.

0: menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, memberikan perintah salat lima waktu. Inilah ya yang Allah sendiri katakan, di antara rasul ada yang Allah berbicara sama dia. Ya, jadi Allah berbicara sama ya rasul tersebut. Kemudian juga disebutkan dalam hadis banyak, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq, yakhsurullahu al-ibadah wa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man karuba anal maliku anad dayyan. Nanti semua hamba-hamba Allah dikumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar. Kemudian Allah menyeru kepada mereka bi sautin. Kata Rasulullah, Allah menyeru kepada para hamba-hambanya. Ya, menyeru dengan suara yasma'uhu, yang suara itu didengar man ba'uda, orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat juga mendengar suara tersebut. Di antara perkataan Allah, anal malik, ya saya adalah raja, ana dayyan, saya adalah ya pembela. Jadi inilah ya yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya Allah itu memiliki sifat berbicara. Disebutkan juga ya dalam hadis yang lain, hadis Abu Daud, iza takallamallahu bil wahyi sami'a ahlus sama'i lis sama'i salsalatan kajarri silsilati ala safa. Jadi disebutkan hadis yang panjang, kita potong saja di antara sawahidnya. Kata Rasulullah SAW, ketika iza takallamallahu, ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit dari kalangan malaikat mereka mendengar, sampai mereka mereka pingsan ketika mendengar ya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalil-dalil banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bahkan ijma ya para ulama terdahulu bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Bahkan ulama-ulama di antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hatim Ar-Razi, mereka berkata bahwasanya orang yang berkata Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamlah, fahuwa indana kafir, menurut kami, kata mereka, adalah dia telah kafir atau telah melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah SWT. Kenapa mereka kafir? Karena mereka mendustakan banyak ayat-ayat Allah yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, banyak mendustakan ayat Allah. Mendustakan satu ayat Allah saja itu sudah menunjukkan kufur, kafir. Apalagi banyak ayat, apalagi banyak hadis, apalagi menyelisih ijma ulama terdahulu. Oleh karenanya, mazhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas dalilnya Quran, hadis, dan ijma tentang bahwasanya adalah Al-Quran adalah kalamullah gairu makhluk, bukanlah makhluk. Jadi akidah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan Al-Quran ini karena kalam, ya sifat kalam merupakan salah satu sifat-sifat Allah SWT. Allah berbicara dengan hakikat suara, dengan huruf ya yang dapat didengar. Dan kalamnya Allah tidak ada setara dengan kalamnya makhluk. Jadi apa keistimewaan kalamnya Allah dibandingkan dengan kalamnya makhluk? Karena Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tapi laisa kamitsli syai'un, tidak sama sifat berbicaranya Allah dengan sifat berbicaranya makhluk. Allah berbicara sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya atau apa bedanya dengan suara makhluk dengan pembicaranya atau ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Karena makhluk juga berucap dan Allah juga berucap. Makhluk punya kalam, Allah juga punya kalam. Apa bedanya? Ya jelas bedanya sangatlah besar, baik dari segi hakikatnya, dari segi tata bahasanya, dari segi keindahannya dan lain sebagainya. Ya, yang pertama disebutkan bahwasanya kalimat Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Jadi kalimat Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Allah berfirman, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbih." Kalaulah seandainya laut itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Katakanlah Muhammad, kalaulah seandainya laut itu menjadi tinta untuk menulis laut ini untuk menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, la nafidal bahru, laut itu akan habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum dia selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimisli madada, walaupun laut itu didatangkan lagi, walaupun kami mendatangkan lagi sebesar seluas laut tersebut untuk menulis, tidak bisa juga ya menulis ya semua kalimat-kalimat Allah SWT, karena kalimat Allah itu luas, ya kalimat Allah itu luas, ya sejak Allah ciptakan ya langit-langit dan bumi. Jadi disebutkan, iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Setiap kehendak Allah, Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Jadi ya sangat luas dan tidak terbatas kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Juga di dalam surat Luqman ayat 27, Allah berfirman, walau annama fil ardi min sajaratin aklam, kalau seandainya di bumi ini dari semua pohon-pohon yang ada di bumi ini, pohon itu sebagai penanya, ya, pohon itu sebagai penanya, batang-batang pohon itu sebagai penanya, wal bahru yamuddu min ba'di sab'atun abhar, dan laut, bahkan tujuh kali luasnya laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tinta, ya tujuh kali luasnya laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebuah tinta, sebagai tinta, ya pohon-pohon dijadikan, batang-batang pohon dijadikan sebagai penanya, mana fidat kalimatullahi azza wajalla, maka tidaklah bisa mencukupi untuk menulis semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamnya Allah itu luas, tidak terbatas. Kalau kalamnya manusia terbatas, bisa ditulis. Ya, apa yang menjadi pembicaranya hari ini terbatas bisa ditulis. Beda dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an ini adalah bagian dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah bagian yang Allah tampakkan kepada kita dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kalamnya kepada kita yaitu Al-Qur'an untuk memperkenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya. Ya, karena kita tidak tahu Allah yang gaib, Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an, ya seperti Allah mengatakan innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah adalah sami' mendengar, al-qarib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata. Itu semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah ingin memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini adalah bagian dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Beda dengan kalamnya manusia. Kalamnya manusia itu ya terbatas. Kemudian ya juga di antara keistimewaan atau bedanya antara kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk dari segi keindahan tata bahasa dan balaghahnya, ya tidak sama dengan tata bahasanya manusia, yang kalamnya manusia, dari kandungan isinya berupa perkara-perkara yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau manusia perkataannya, ya dia tidak mengerti perkara yang terjadi sebelumnya dan terjadi nanti yang akan datang. Kalau Allah dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya sebelum, ya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang telah lalu dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ya karena balaganya dan keindahannya sangat tinggi, tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran tersebut. ya, bahkan tidak ada yang bisa memalsukannya. Ya, beda dengan kalam manusia. Kalam manusia dibuat bisa dipalsukan, ya. Bahkan hadis saja yang merupakan ya apa perkataan Rasulullah bisa dipalsukan, tapi perkataan Allah SWT tidak bisa dipalsukan. Perkataan manusia bisa dipalsukan, perkataan Allah SWT tidak bisa dipalsukan. Tata bahasa dan keindahannya tidak ada yang bisa menyerupai perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli." Kalau kalian ragu dengan apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami Muhammad, Al-Qur'an, maka kata Allah, "Buatlah satu surat." Ya, semisal Al-Qur'an tersebut. Panggil suhada penolong-penolongmu selain Allah. Ya, panggil semua untuk membuat Al-Qur'an. Semisal satu surat saja. Ya, semisal satu surat dalam Al-Qur'an. Fa in lam tafalu, jika kamu tidak bisa dan kamu tidak akan bisa mengerjakannya, maka bertakwalah kepada Allah. Di sini Allah SWT ya menantang orang-orang, buat satu surat. Kalau bisa, ya pasti kalian tidak akan pernah bisa menyamai Al-Qur'an tersebut. Ya. Oleh karenanya dalam surat Al-Isra ayat 88 juga Allah pertegas. Qul, katakan Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, kalau manusia dan jin berkumpul, ayatu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, berkumpul mereka, la ya'tuna bimisli, mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an tersebut, walau kana ba'dhum li ba'din dhakhiran, walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya untuk membuat Al-Qur'an, tidak bisa. Karena apa? Tidak bisa menyamai daripada sangat indahnya Al-Qur'an tersebut, tata bahasanya. Oleh karenanya Al-Qur'an dikatakan mukjizat terbesar. Kenapa dikatakan mukjizat terbesar Al-Qur'an tersebut? Karena keindahan tata bahasanya. Ya, keindahan tata bahasanya, balaganya. Dulu orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia pintar untuk membuat satu syair, maka dia termasuk orang yang terkemuka, ahli syair terkemuka. Ya. Setelah datang Al-Qur'an, maka ahli-ahli syair tersebut semuanya tunduk, tidak bisa membuat atau menyamai daripada ya perkataan atau keindahan balaga tata bahasa dalam Al-Qur'an tersebut. Oleh karenanya, ya, banyak yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an tersebut yang merupakan mukjizat terbesar. Oleh karenanya orang-orang kafir ketika itu dulu, ya, maka bagaimana caranya mereka untuk membuat subhat? Maka mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah sihir. Karena apa? Banyak orang yang merubah agamanya dulu masuk kepada agama Islam. Makanya ya tidak ada perkataan manusia yang bikin ini. Ya, dengan keindahannya tata bahasanya sehingga menjadikan manusia-manusia ya menjadi atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Kemudian bedanya juga dari segi hakikatnya, ya. Kalam Allah atau ucapan Allah dapat didengar baik yang dekat maupun yang jauh. Ya. Maupun yang jauh. Baik yang dekat maupun yang jauh dapat didengar. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Bukhari, disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan para hambanya, kemudian Allah menyuruh para hambanya dengan suara, yang suara Allah itu semua hambanya mendengar, baik orang yang ba'idah, yang jauh. Orang yang jauh ya sama pendengarannya dengan orang yang dekat. Kama yasma'u man karubah, sebagaimana orang yang dekat. Ini dari segi hakikat, suara Allah itu didengar dari seluruh makhluk, baik dia jauh maupun dekat. Kalau manusia terbatas suaranya, orang-orang yang dekat saja dengannya yang mendengar suaranya. Kalau sudah ya lebih daripada 100 meter sudah tidak dengar ya suara manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semua manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir di padang mahsyar, kemudian Allah bersuara dan suara Allah didengar oleh seluruh makhluk ketika itu, baik yang jauh maupun yang dekat. Bahkan disebutkan bahwasanya suara Allah Subhanahu wa taala itu ketika terdengar menggelegar, menjadikan malaikat pingsan. Ya, pingsan karena takut mendengarnya. Adakah suara makhluk yang kalau kita dengar pingsan kita atau kita takut mendengarnya? Ya, adakah suara makhluk yang malaikat itu takut, ya, dan pingsan karena mendengar, ya, suaranya Allah Subhanahu wa taala tadi, disebutkan dalam hadis Abu Daud. Maka inilah hakikat daripada suara Allah yang beda dengan, ya, suara makhluk. Ya, oleh karenanya Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau ketika menukil hadis ini, maka beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya suara Allah itu tidak seperti suara makhluk, yang mana suara Allah dapat didengar baik dari jauh maupun sebagaimana orang yang dekat mendengarnya. Dan suara Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang pingsan karena merasa takjub dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalimat Allah itu, ya, karena ya kalam Allah itu merupakan sifat, ya, merupakan sifat Allah, maka ya dijadikanlah sebagai perantara untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala mansilan summa qala a'udzu bikalimatil lahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika." Barang siapa yang singgah di suatu tempat atau suatu daerah, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatil lahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari, ya, kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang berbicara demikian, kata Nabi, siapa yang berdoa demikian, kata Nabi, ketika dia berada di suatu tempat, misalkan kita safar, kita pergi misalkan di Menui atau di Waunii atau di Samarenga atau di Kolaka, sampai di sana kita mengucapkan kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkannya, sampai dia kembali, ya, ke rumahnya kembali, ke daerahnya kembali, sampai dia meninggalkan daerah tersebut kembali pulang ke rumahnya. Ini dua perlindungan. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya kalaulah kalam manusia, Al-Qur'an itu dia, karena kalimatillahi di sini, kalimatillahi di sini adalah maksudnya Al-Qur'an. Kalau seandainya kalimat Allah itu atau Al-Qur'an itu adalah kalamnya manusia, tidak mungkin kita jadikan sebagai wasilah untuk kita, ya, meminta, ya, kepadanya. Jadi karena dia adalah kalamullah, termasuk sifat Allah, bolehnya kita meminta kepada Allah dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti, ya, contoh bahwasanya kita diajarkan dalam hadis Muslim, Allahumma a'udzu bi ridoka min sahatika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dan keridoanmu. Ridho ini adalah sifat Allah, sama dengan kalam Allah. Aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, sama dengan Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah. Ridho, ya, termasuk sifat Allah juga. Maka boleh kita berdoa dengan, ya, wasilah sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, juga dalam hadis yang lain dikatakan, kul, katakanlah, a'udzu bi izzatillah, aku berlindung dengan izzahnya Allah. Ya, izza itu adalah sifat Allah, ridho adalah sifat Allah, ya, kalamullah atau kalimatillah Al-Qur'an adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi azamatika an akhtala min tahti, ya, dalam doa pagi dan petang, ya, aku berlindung dengan keagunganmu. Keagungan adalah sifat Allah. Keridhaan adalah sifat Allah. Izzah adalah sifat Allah. Kalimatillah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Quran yang merupakan kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh kita berdoa dengan perantaran kalamnya manusia, tetapi dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan atau perbedaan Al-Quran kalamullah dengan kalamnya manusia, jika kita ingin membaca Al-Quran, maka yang Al-Quran itu adalah kalamullah, maka dianjurkan kita untuk berta'awus ya, dan kita diam tak kala mendengarnya. Surat An-Nahl ayat 98, fa iza qara'tal Quran, kalau kamu membaca Al-Quran yang merupakan kalamnya Allah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ingin membaca perkataannya manusia, ucapannya manusia atau pendapatnya manusia, tidak perlu kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ketika kita disuruh, kita akan membaca kalamnya Allah, kita mengatakan atau diperintahkan, disyariatkan kita kepada kita untuk beristiazah. Ya, beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam. Ya, kalau Al-Qur'an ini bukan kalamnya Allah atau Al-Qur'an itu adalah kalam manusia atau makhluk, ya tidak mungkin ya Allah memerintahkan kita. Kalau kita ingin membacanya, ya kita berlindung dulu diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza quri'al Qur'an, bahkan kalau kita ya mendengar Al-Qur'an ya sebagaimana kalam Allah dibacakan, maka kita diam. Kita diam agar kita mendapatkan rahmat. Kalau perkataannya manusia, ya terserah kita mau dengar atau tidak, terserah. Tapi diperintahkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 204, fa iza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah, fastami'ulah, dengarkanlah. Wansitu, diamlah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan ya rahmat. Kalaulah bukan karena perkataan Allah ini, tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk mendengar. Dan kalau kita mendengarkannya, kita akan mendapatkan rahmat. Kalau perkataan manusia kita dengar, ya tidak ada jaminan kita dapatkan rahmat. Kita dengar perkataan manusia, bisa jadi juga perkataan ghibah, namimah, bukan lagi rahmat kita dapat, tapi dosa yang kita dapatkan. Oleh karenanya, ya ini diantara keistimewaannya Al-Quran sebagai kalamullah. Kemudian juga diantaranya, ya Al-Quran adalah kalamullah, keistimewaannya kalau kita membacanya, satu huruf dapat 10 pahala. Kalau kalamnya manusia, kita membacanya tidak dapat pahala. Kita membaca skripsinya atau disertasinya atau pendapat-pendapatnya, ya kita membacanya tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Tapi Al-Quran, satu huruf kita baca dapat 10 pahala. Ya, dan dianjurkan untuk kita memperbagus ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan memperbagus, melagu-lagukannya. Maksudnya memperbagus suara kita ketika membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, "falahu bihi hasanatun," baginya satu kebaikan, "wal hasanatu bi asri amsalia," satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. "La aqulu alif lam harfun," aku tidak berkata, kata Nabi, "alif lam mim harfum," tetapi alif adalah harfun, lam adalah harfun, mim adalah harfun. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, berarti 3 huruf kita sudah mendapatkan 30 pahala. Kalau manusia, perkataannya manusia kita baca, skripsinya, disertasinya, atau perkataan-perkataannya, pendapatnya kita baca, tidak dapat pahala. Ya, bahkan kalau perkataannya itu perkataan yang buruk, bisa jadi kita mendapatkan turunan dosanya karena kita menyebarkan perkataan yang buruk tersebut. Beda dengan perkataan Allah, kalamullah, inilah bedanya. Kalau kalamullah kita baca dapat pahala. Ya, satu huruf 10 pahala. Kalau kalamnya manusia, tidak ada jaminan dapat pahala. Bahkan bisa jadi dapat dosa jariahnya kalau perkataannya adalah perkataan yang kotor. Kemudian juga diantaranya, Allah berbicara itu dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berbicara dengan apa yang dikehendaki. Mau bicara apa saja yang Allah kehendaki, ya, beliau apa Allah SWT berbicara, karena Allah adalah zat fa'alul lima yurid, zat yang berkehendak, ya, berbuat apa yang dikehendaki. Ya, ketika Allah berbicara ya tentang hukum-hukumnya, ya, dalam Al-Qur'an berbicara tentang balasannya, surga dan nerakanya, apa saja yang Allah kehendaki mau berbicara, ya, tidak ada yang menahan, tidak ada yang membatasi Allah SWT. Dan kapan saja ya Allah kehendaki berbicara. Kalau kita terbatas di tempat-tempat tertentu, tidak boleh kita berbicara. Allah kapan saja ya dia berbicara. Makhluk ya terbatas pembicaraannya. Ya, dengan siapa yang dikehendaki? Allah mau berbicara dengan siapa? Berbicara dengan makhluknya, berbicara dengan makhluknya, baik yang makhluk kepada langit bumi, berbicara kepada makhluk yang lain, malaikat, ya, berbicara dengan manusia, ya, para langsung kepada manusia, diantaranya Nabi Musa, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Beda kita mau berbicara dengan presiden saja tidak bisa, meskipun saya berkehendak mau berbicara dengan presiden, tidak bisa, terbatas kita. Mau bicara dengan gubernur saja terbatas, ya, dia ya, ada yang apa, ada yang ini membatasi. Dan Allah berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki. Kalau kita terbatas, bahasa Arab saja mungkin kita setengah-setengah tahu atau tidak tahu. Ya, kita hanya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, kalau Allah berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki. Ketika berbicara kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, ketika berbicara kepada Nabi Isa dengan bahasa Syriani, ketika berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Kalau kita, mana bisa kita, ya, manusia menguasai semua bahasa? Tidak bisa kita menguasai bahasa. Jadi bedanya antara kita manusia dengan kalamnya Allah dengan kalamnya manusia. Kemudian ya, konsekuensi kalau kita mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, ya, Al-Quran kita katakan bahwasanya bukan kalamnya Allah, apa konsekuensinya? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab akidah bahwasanya ini termasuk perkataan kufur. Ketika kita mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ya, bukan kalamnya Allah, atau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ya bahasanya Jibril, ya, perkataannya Jibril yang diambil dari bahasa jiwanya Allah, ini termasuk perkataan-perkataan kufur. Karena apa? Dia termasuk orang yang mengingkari sifat ya kalamnya Allah SWT. Dia mengingkari sifat kalam. Mengingkari sifat kalam berarti mengingkari zat. Jadi termasuk perkataan kufur, apalagi mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemudian mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia, apakah perkataan Muhammad atau perkataan Jibril? Mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Jibril yang diambil dari bahasa jiwanya Allah. Berarti dia mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan manusia, sebagaimana perkataannya Walid bin Mughirah, ya, yang kafir itu, dia mengatakan Quran ini adalah qaul basar, perkataan manusia, maka akan diancam masuk ke dalam neraka sakar. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ya bukan kalamnya Allah, sa'uslihi sakar, kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Jadi demikian, kalau Al-Quran ya bukan firman Allah tetapi perkataan Jibril atau ungkapan Jibril, berarti perintah dalam Al-Quran tidak wajib untuk diikuti, karena bukan perintah Allah, hanya perintah Jibril. Jadi ya banyak sekali. Kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan perkataan Allah, maka banyak orang yang meremehkan Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran, ya, bahkan terkadang ada orang yang menyimpan Al-Quran di tempat yang kotor. Ya, kenapa? Ya, apa bedanya dengan perkataan manusia, skripsi atau tulisannya manusia disimpan di tempat yang kotor? Ya, bahkan terkadang ada orang Islam yang menginjak Al-Quran, ya, dia mengatakan bahwasanya adalah makhluk, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan innahu laqur'anul karim, sesungguhnya itu adalah benar-benar Quran Karim fi kitabin magnun, yang tersimpan dalam kitab yang tersimpan, la yamussu, tidak menyentuh Al-Quran tersebut illal mutakhirin, kecuali mutakharun, kecuali orang-orang yang suci. Jadi Al-Quran itu tidak sentuh bagi orang yang suci. Oleh karenanya, ya, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya bagi wanita yang haid, ya, boleh dia membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh dia menyentuh Al-Quran, karena berdasarkan ayat ini, la yamussuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut kecuali orang yang suci. Oleh karenanya, inilah diantara akibat atau dampak negatif bagi orang-orang yang mengatakan, ya, sebagaimana perkataan-perkataannya, ya, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, bukan kalamullah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Dan ajaran Mu'tazilah ini, ya, ajaran yang diambil sebenarnya dari orang Yahudi yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Imam Ahmad, ya, rahimahullah, beliau di zamannya disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya, disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian dilanjutkan oleh Mu'tasim dan Al-Wasik. Tiga khalifah menyiksa beliau. Kenapa? Karena beliau ketika itu dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tidak mau mengatakannya sampai disiksa. Kenapa disiksa? Ini akibat daripada orang-orang dekat khalifah yang berpamangan Mu'tazilah. Siapa dia? Ahmad bin Abi Duat, yang atas sarannya, ya, sehingga Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa karena tidak mau menuruti kehendak khalifah yang ketika itu bermazhab Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal ini perkataan kubur, Imam Ahmad tidak mau. Ini disebabkan karena, ya, bisikan daripada Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat ini belajar akidah Jahmiyah daripada Bisir Al-Mirisi. Ya, Bisir Al-Mirisi. Bisir Al-Mirisi ini mengambil pemahamannya dari Jaham bin Sofyan. Jaham bin Sofyan ini berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini berguru kepada Talut. Talut ini berguru kepada Labib bin Asim, ya, bin Asam, yang dia ini adalah seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman Al-Quran bukan makhluk kalau ditelusuri adalah bukanlah pemahaman Ahlussunnah, tetapi pemahaman orang-orang Yahudi, ya, Yahudi dari orang yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang subat-subat yang dilontarkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang Asy'ariyah al-mutaqaddimin, bagaimana subat mereka, ya, dan bagaimana ulama Ahlussunnah membantah subat-subat mereka. Kita cukupkan, ya, kembalikan kepada Ustaz Abdul Rahman, mungkin ada yang perlu ditanyakan dalam masalah ini atau masalah yang lain dari pendengar Radio Raja Kendari.
1: Ya. Ya, taib. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Al-Ustaz Romli bin Haya Hafizahullah dari materi pembahasan kita tentang Al-Quran adalah kalamullah. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk kali ini dari pendengar kita kali ini dari 0813-4159 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sebelumnya kita angkat seperti biasa dari pendengar kita, Bapak Latif, ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif, silakan. Ya, silakan, Pak. Tafadhol.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ingin tanyakan ini, Pak Ustaz, terkait dengan Al-Quran sebagai kalamullah bukan makhluk. Nah, sekarang yang kita lihat ini, Pak Ustaz, di tengah-tengah kita sekarang ini kan Al-Quran itu, ya, disebut dengan mushaf. Nah, yang terdiri daripada kertas, gabus, benang dan sebagainya, mushaf ini dibuat oleh manusia. Nah, sehingga ada yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa mushaf ini itulah makhluk karena dia. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan Al-Quran itu hanya hanya ayat-ayatnya saja. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ustadz,

0: kira-kira yang mana yang dimaksud dengan Al-Quran ini, karena yang dikenal selama ini Al-Quran inilah yang mushaf ini, sehingga mushaf ini kan tetap dimuliakan, tidak bisa disentuh kalau kita tidak berwudu, tidak bisa disentuh bagi orang perempuan yang haid dan seterusnya. Nah, mana sebenarnya dimaksud dengan Al-Quran ini? Apakah kedua-duanya dia termasuk mushafnya atau termasuk juga ayat-ayat yang ada dalamnya? Nah, seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana pendapat seperti ini? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memuliakan Al-Quran ini, mushaf Al-Quran ini, manakala ada mushaf Al-Quran yang di rumah kita ini yang tidak layak pakai lagi Pak Ustaz. Misalnya dia sudah lusuh, sudah tidak berbentuk lagi, dan tidak ada lagi kulitnya, tidak ada lagi apa yang seharusnya disingkirkan atau dibuang. Kalau disimpan di rumah, disimpan di tempat-tempat yang dihinakan, itu tentunya kita juga tidak memuliakan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau misalnya dibuang juga di tempat sampah, itu tetap juga dikatakan dihinakan. Kalau misalnya dia ditanam, misalnya kalau ditanam juga misalnya, kalau syukur-syukur kalau tempat ditanamnya itu dalam, kalau kita mungkin suatu saat dijinjau oleh anak-anak, dijinjau oleh kita, dan tentunya kuburan saja tidak bisa dijinjau, apalagi ini mushaf Al-Quran atau Al-Quran. Nah, kalau pama dia dibakar atau pama bagaimana caranya, direndam dulu atau dihancurkan atau gimana, kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz untuk memuliakan Al-Quran yang tidak layak dipakai Pak Ustaz? Nah, syukuran Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada pertanyaan dari Pak Latif, ada dua inti pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, yang mana ini maksud Al-Quran, mushafnya atau tulisannya? Jadi kita kembali bahwasanya dulu di zaman Abu Bakar belum ada yang namanya mushaf, cuma ada lembaran-lembaran. Sama Rasulullah ada lembaran-lembaran. Jadi Al-Quran ditulis di lembaran pelepah kurma atau di kulit-kulit kayu dan lain sebagainya, ditulis di batu-batu. Jadi batunya, pelepah kurmanya atau kulit kayunya itu adalah makhluk. Tetapi ketika ditulis tulisan Al-Quran kalamullah tersebut, maka ya menjadilah dimuliakannya pelepah-pelepah kurma tersebut karena adanya tulisan kalamullah di situ. Sama dengan mushaf Al-Quran, ya mushafnya itu dari kertas dan tintanya adalah makhluk. Tapi ketika yang ditulis di situ adalah bukan kalamnya manusia, tapi kalamnya Allah, maka ya Al-Quran atau mushaf itu menjadi sesuatu yang dimuliakan. Bukan ya kertasnya, tetapi karena tulisan yang terkandung di dalamnya. Beda kalau skripsinya manusia atau tulisannya manusia, ya kertas makhluk. Tulisannya manusia, ya dalam kertas tersebut adalah makhluk, maka ya tidak ada sesuatu yang bisa kita muliakan di situ. Tetapi kalau mushaf yang tadinya kertas ini ya dikumpulkan kemudian diisi dengan kertas tersebut adalah tulisan-tulisan kalamullah, maka mushaf tadi ya menjadilah mulia. Dia mulia, kita muliakan bukan karena ya dia adalah sesuatu yang sesuatu, tetapi karena ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Makanya mushaf yang telah ada tulisan Qurannya atau kertas yang ada tulisan Qurannya tidak boleh kita bawa di tempat-tempat kotor, di kamar mandi atau di WC atau di tempat-tempat sampah, tidak boleh. Karena apa? Karena ini namanya menghinakan Quran, tidak ya memuliakan Al-Quran. Makanya di suatu kaum, ada kaum-kaum tertentu yang mereka marah kalau kita letakkan Al-Quran itu meskipun di atas karpet, tetapi kita letakkan di bawah. Mereka marah karena ya kita yakin bahwasanya marahnya mereka karena ingin memuliakan Al-Quran. Oleh karenanya ya yang tertulis di mushaf itulah yang namanya Quran, yang dihafal ya di dada itulah namanya kalamullah, yang diucapkan di lisan ya itulah kalamullah. Jadi mushafnya adalah makhluk ya, tetapi tulisan yang ada dalamnya adalah kalamullah. Jadi dada manusia adalah makhluk, tetapi yang dihafal di dada adalah kalamullah. Lisan manusia adalah makhluk, tetapi yang dihafal adalah yang diucapkan adalah kalamullah, menjadilah mulia lisannya, mulia dadanya, mulia jadi musabnya tersebut. Jadi yang dimaksud adalah Al-Qur'annya adalah kalamullah yang tersimpan atau tertulis dalam musab tersebut. Wallahul muwaffiq. Kemudian pertanyaan kedua, kalau seandainya Al-Qur'an itu sudah tidak layak pakai, maksudnya sudah lusuh, sudah susah kita membacanya karena lusuh, maka kita membeli atau mengusahakan Quran baru lagi. Quran yang lama sudah lusuh, sudah kertasnya sudah tidak layak lagi untuk kita, tidak bisa lagi untuk kita baca, maka bagaimana cara kita menjaganya? Kalau bisa kita simpan di satu tempat yang aman, yang tidak terganggu, atau ya bisa juga kita langsung membakarnya. Kalau ditanya kan mana dalilnya membakarnya, dulu ketika di zaman Utsman bin Affan, setelah dikumpulkannya Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu bahasa yaitu dialek Quraisy, kemudian Quran-Quran yang lainnya atau dialek yang lainnya itu dibakar. Padahal termasuk ya dialek yang lain itu dialek yang dibolehkan karena Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek. Agar umat Islam ini bersatu, maka dibuatlah Al-Quran dalam satu mushaf di zamannya Utsman dengan satu dialek, yaitu dialeknya orang Quraisy. Dan ketika itu, maka mushaf-mushaf yang lain dibakar. Padahal itu juga termasuk dialek yang dibolehkan. Kenapa? Untuk dalam rangka untuk disatukan. Oleh karenanya, kalau dalam rangka memuliakan Al-Quran, boleh kita bakar Al-Quran tersebut daripada diinjak-injak, disimpan di tempat sampah atau dikuburkan, kemudian kita ada orang yang kencing di atasnya, maka ini namanya tidak memuliakan Al-Quran. Jadi paling bagus kita membakarnya agar Quran tersebut atau kalamullah tersebut tidaklah diremehkan, dan niat kita membakarnya adalah untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan, bukan untuk kita sengaja membakarnya, menghinakannya seperti perbuatan orang-orang kafir yang mereka membakar Al-Quran untuk menghinakannya. Wallahualam bisawab.
2: Ya, baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, juga kepada Pak Latif yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik, dan kita angkat satu pertanyaan mungkin di kesempatan kali ini. Pertanyaan yang sempat kita akan tanyakan tadi itu mirip dengan pertanyaan Pak Latif tadi saja. Baik, kita angkat pertanyaan yang lain dari pendengar kita di 0824 23 145 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan masalah kurban ini, Ustaz, ya. Pertanyaannya tentang apa hukumnya seorang yang berkurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah kurban seperti ini diperbolehkan, ataukah dia mengikuti kepada kurban milik dia dan dia niatkan untuk orang tuanya? Jazakumullah khairan.
1: Iya. Jadi kesimpulannya, pertanyaannya, artinya sampaikah seorang yang berkurban dengan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mazhab Hanabila mengatakan sampai pahalanya, ya, karena ini adalah ibadah yang berhubungan dengan harta. Ibadah yang berhubungan dengan harta boleh kita sedekahkan untuk nama orang tua yang sudah meninggal. Ini pendapat dari sebagian mazhab Hanabila. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya berkurban, ya, untuk atas nama orang yang sudah meninggal itu adalah tidak sampai. Karena apa? Tidak ada dalilnya, dari contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saya ingin membagi hukumnya ada 3. Yang pertama, seorang yang berkurban atas nama orang tuanya, kalau ada wasiatnya, orang tuanya sebelum meninggal dia berwasiat untuk berkurban, maka wajib dilaksanakan jika ada hartanya. Wajib dilaksanakan jika masih ada harta orang yang meninggal tersebut, karena ini wasiatnya, wajib dilaksanakan. Yang kedua, boleh hukumnya kalau kita ikutkan dengan kurbannya keluarganya yang hidup. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkurban, dia mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kata para ulama, di antara keluarganya Nabi kita Muhammad SAW ada yang sudah meninggal, maka masuklah, ya, diikutkanlah. Jadi kalau mengikutkan dengan orang yang masih hidup, dia sebagai pengikut saja, bukan inti. maka boleh. Misalkan, ya Allah, ini kurbanku, terimalah kurbanku ini, dan ya orang tuaku yang sudah meninggal, maka itu ya hukumnya boleh karena ada dalilnya. Yang ketiga, dia mengorbankan satu kurban atas nama keluarganya yang sudah meninggal dunia dengan tanpa ada wasiatnya, dengan tanpa dia ikutkan dengan kurbannya, maka inilah yang disebutkan oleh sebagian besar ulama tidak ada dalilnya. Ya, tidak dalilnya. Rasulullah SAW tidak pernah berkurban. Ini ya Allah, dia berkurban seekor domba atau kibas atau kambing. Ya, beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya ini kurbannya untuk Khadijah istriku yang tercinta, ini kurbannya untuk pamanku yang tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib, ini kurbannya untuk anakku yang sudah meninggal Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW mengkhususkan menyembeli kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal, tetapi beliau pernah mengikutkan kurbannya dan kurban keluarganya yang masih hidup dan sudah meninggal. Oleh karenanya, ya, sebagai jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak perlu kita laksanakannya. Ini juga semakna dengan hadis Nabi SAW, "Iza matal insanu in katau anhu amaluhu illa min salasatin." Ketika manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, tidak disebutkan di situ. Oleh karenanya, kita kembali ketika ada terjadi khilaf, kita kembali, adakah contohnya Nabi? Pernahkah Nabi melakukan demikian? Kalau tidak ada, lebih baik kita tidak melaksanakannya. Orang tua yang meninggal dunia, cukup kita doakan dia. Dan sebenarnya, kalau anak yang melakukan satu perbuatan ibadah, amal soleh, otomatis orang tuanya mendapatkannya meskipun dia tidak niatkan untuk orang tuanya. Misalkan anak berkurban, otomatis orang tuanya juga dapat pahala karena disebutkan waladun soleh, anak yang soleh, sementara anak itu termasuk min kasbihi, dari usaha orang tuanya. Sementara Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa masa, sesungguhnya manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Anaknya termasuk usahanya ketika anaknya beramal soleh, apakah dia sholat atau berkurban, maka otomatis meskipun dia tidak niatkan, otomatis orang tuanya mendapatkannya. Makanya ya, pendapat yang rajih tidak perlu melakukan yang demikian ini. Wallahu a'lam bisawab.
2: Ya, tayyib barakallahu fiikum ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir, mungkin ada isu yang disampaikan, tafadhol.
1: Ya, biasanya karena kita membahas ini adalah satu masalah akidah, kalau kita, biasanya ada orang yang meremehkan tentang masalah apa sih manfaatnya kita membahas tentang Al-Quran, kalamullah. Ya, kita tanya kepada para ulama-ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tanya kepada Syekh Utsaimin, kita tanya kepada mereka yang telah menulis kitab-kitab akidah, apa sih gunanya dimasukkan dalam kitab akidah Al-Quran kalamullah. Tentunya ya, ini bukan persoalan yang kecil. Bahkan Imam Ahmad, ya, kita tanya, kenapa sih mempertahankan sampai disiksa, dicambuk sampai keluar dagingnya? Imam Ahmad dicambuk, setiap hari dicambuk, ya, untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya, karena itu adalah perkataan-perkataan yang merupakan sifat Allah. Itulah termasuk jihad fisabilillah, itulah termasuk orang-orang yang nasirus sunnah, membela sunnah. Ya, karena mempertahankan satu akidah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah bagian daripada akidah. Jangan kita remehkan untuk mempelajari hal yang demikian ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama pembahasan lanjutan dari kajian akidah asma sifat di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi usia, kesehatan, ilmu, dan kepada kebaikan beliau sekeluarga, Allahumma amin. Dan kepada kita semuanya, kepada Pak Latif atas pertanyaannya, semoga Allah menjaga beliau di atas kebaikan. Dan kepada Anda juga yang telah menyimak, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita bisa melanjutkan taklim yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail fataraka. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini adalah kunci untuk membuka pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyesatkan. Maka harus selektif, berhati-hati dalam merekomendasi. Kemudian kata beliau, wa amma idza kana al-mardudu 'ali min ahli sunnah wal jamaah fa inna rad yakunu bi adabin. Adapun kalau yang dibantah sunnah wal jamaah, dan sudah kita sampaikan tadi, dan bukan permasalahan akidah atau yang merusak akidah, maka dibantah dengan penuh adab. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, para ulama mereka saling mengkritik. Tujuannya lillah wa fillah. Diskusi ilmiah. Tidak asal membantah, tidak asal mengkritik. Mereka mengkritik, membantah dengan bukti, dengan dalil, dengan ilmu. Bukan seperti sebagian kita, hanya asal bonek, hanya asal askom, asal komentar, asbun, asal bunyi. Ini semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Nah, wa yunabba ala aghlati lati takunu min ma'fi masail fiqhi. Ahlu sunnah yang keliru, diperingatkan, dinasehati, fi masail fiqhi, kata beliau, dalam masalah-masalah fikih, wa masalah istimbat wal istihad, masalah-masalah apa? Ijtihad. Namun kalau ada yang mengatasnamakan ahli sunnah atau dai ahli sunnah, namun kekeliruannya sangat fatal dalam masalah akidah, maka ini tidak akan ada lagi kata-kata apa? Harus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian juga tidak mengharuskan, harus dengan rahasia. Kenapa enggak didatangi langsung? Kenapa enggak ditelepon langsung? Yang pertama, enggak ada kewajiban.

kewajiban seperti itu. Para ulama ketika mengkritik demikian, enggak ada kewajiban mendatangi langsung, ya. Kalau mungkin alasan sekarang ada alatnya, masalahnya dalilnya mana, ya. Kesalahan yang sudah menyebar luas tidak harus, ya, menasihatinya dengan rahasia, apalagi sudah sangat parah kesalahan tersebut dan terus berulang-ulang. Sampai kapan umat akan tahu kalau ini sesat atau tidak? Kalau tidak, apa dikritik, ya. Cuma yang aneh kadang, ya, kenapa Anda kok tidak, ya, menasihati orang tersebut? Yang dibahas masalah apa? Metode penyampaiannya. Enggak membahas masalah apa? Substansi kah? Kesalahan penyimpangannya. Ini yang aneh, ya. Kesalahan yang sangat parah, bahkan sampai kepada kesyirikan, ya, meramal yang gaib, itu enggak dibahas. Yang dibahas, yang dijadikan bahan gunjingan adalah apa? Oh, cara nasihatnya yang kurang baik. Adapun yang salah, ya, dalam masalah akidah seperti ini dibiarkan, ya, malah apa, ditokohkan dan sebagainya. Ini yang aneh, ya. Kesalahan dalam masalah bahasa itu kayaknya masalah apa? Syirkul akbar. Namun yang syirik besar kayaknya apa? Syai'un makruh, sesuatu yang makruh saja, ya. Ini sekali lagi min ajaibid dunya, keajaiban dunia ini luar biasa sekarang ini, ya. Asy-Syaikh di sini menyatakan kalau dari ahli sunnah kesalahannya dalam masalah fikih, ya, maka apa, dibantah, dikritik dengan penuh adab. Fanakul fulanun akhta, kita katakan si fulan itu keliru, salah, ya, fikada dalam masalah ini, wasawab kada, yang benar demikian, bidalil, dengan menyebutkan dalilnya. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Wahada istihadu, ini adalah istihadnya dia. Wahakada, dan seterusnya, ya. Ini sekali lagi kalau dari ahli sunnah dan kesalahannya dalam masalah apa, al-fiqh, kata Syekh Salih bin Fauzan. Kama kana tirudud bainal fuqaha minal madhahib al-arba'ah wa ghairihim, sebagaimana, ya, imam-imam empat madhab mereka juga saling mengkritik, mereka juga saling membantah, cuma dalam masalah apa, al-fiqh. Makanya mereka dalam masalah akidah, ya, kalau kita tidak mengatakan 100% mereka sepakat, kita katakan 99,999% sepakat, ya. Kalau dalam masalah akidah satu kesatuan, ya. Makanya mereka kalau bantah membantahnya dalam masalah apa, fikih, maka jangan disamakan. Ketika kita membantah alil bidah karena kebid'ahannya, kemudian kita katakan itu para fuqaha saling toleransi, itu masalah apa yang mereka perselisihkan? Masalah fikih, ya, masalah, ya, ijtihadiyah. Kalau masalah, ya, al-akidah, ya, ini sekali lagi mereka satu kesatuan, ya, tidak ada perselisihan di antara mereka. Makanya kalau ada yang keliru dalam masalah akidah, mereka kenceng sekali, ya, ucapan mereka luar biasa. Kalau sekarang nanti akan disampaikan, kalau dikatakan sekarang ini rasanya apa, kasar banget, kasar sekali, ya. Seperti Imam Malik ditanya tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, beliau mengatakan zindik, orang itu zindik, ya. Kalau ada orang Al-Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, kata beliau, yustatabu, dimintai tobat, wa ila kutilu, kalau tidak mau tobat dibunuh. Ini ucapannya apa? Kasar? Keras? Atau gimana? Namun ini masalah akidah mereka apa? Luar biasa. Cuma inilah sekali lagi, ya, semakin lama semakin luntur akidah dan manhaj, ya, sebagian kita. Kemudian kata beliau, wahada layak dafi makanati al-ilmiyah idakana min ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada seorang ulama dikritik dalam masalah fikih, ya, oleh ulama yang lain, yang kritik siapa? Ulama, ya, bukan yang juhala namun ngelama, ya. Kita ketika mengkritik misalnya tokoh, ya, Islam misalnya, yang dikatakan tokoh Islam, ya, kita pun gak mengkritik dari apa? Pemikiran kita, kitanya apa? Menukil saja, ya. Cuma terkadang itulah, kalau sesuai, kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu, ya, kita itu dia apa, kasar dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Namun, sebagaimana kata orang Arab, kalamun nasi la yantahi, ucapan orang enggak akan mungkin selesai-selesai. Kata beliau, ketika ulama itu dikritik oleh ulama yang lain, itu tidak menurunkan kedudukan mereka. Ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dikritik oleh banyak ulama yang lain dalam masalah fikih misalnya, ya. Namun enggak merendahkan beliau. Bahkan mereka juga apa, terkadang di samping mengkritik, beliau juga apa, mengangkat derajat beliau. Nah, ini sekali lagi ada para ulama
tersebut. Wa ahlu sunnati wal jamaah laisu ma'sumin. Ya, harus kita yakini siapapun dari ahlu sunnah, yang imam atau ulama, apalagi da'i atau siapapun, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Ya, indahum akhto, mereka punya kekeliruan. Makanya salah kalau ada orang menuduh kita apa? Sok benar sendiri. Kita tidak pernah merasa apa? Sok benar sendiri. Cuma kalau kata Al-Quran dan Sunnah itu hak, kita katakan hak yang selain itu pasti batil. Ya, makanya kita selalu membedakan manhaj salaf itu yang hak. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, sesungguhnya madhab salaf itu pasti benar, karena madhab salaf hanyalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang hak, ini yang kita bela mati-matian. Adapun pribadi kita, kepribadian atau pribadi para ulama-ulama, kita yakini mereka enggak maksum. Ya, sering kita sampaikan ucapan empat imam ahli sunnah. Kalau empat imam ahli sunnah mengatakan mereka saja bisa keliru, bisa salah, apalagi kita, apalagi ulama setelah mereka. Ya, namun itulah ahli bid'ah yang selalu apa ingin menjauhkan umat dari dakwah yang hak ini. Indom akta, ahli sunnah juga punya kekeliruan dalam individu-individu mereka. Waqad yafutu ahadum dalil, terkadang luput dari mereka dalil. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau kita mengikuti pendapat-pendapat ulama, itu banyak yang juga nyeleneh-nyeleneh dari masalah fikih misalnya. Seperti yang kita sampaikan, ada yang membolehkan meminum khamar atau menghalalkan minuman keras selama tidak dari anggur. Kata mereka yang haram itu kalau minuman kerasnya dari apa? Kalau dari durian, dari pepaya, dari telo, enggak apa-apa kata mereka. Ya, apakah kita apa mengikuti ucapan itu karena ada imamnya? Enggak mesti. Kita lihat apa dalilnya. Kita husudzon. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengarang sebuah kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, diangkatnya celaan dari para imam-imam besar ketika mereka terkadang menyelisihi dalil. Itu kita husudzon, kita yakini mungkin belum sampai kepada mereka dalil tersebut. Ya, karena pada waktu zaman mereka hadis dari Rasulullah SAW itu tidak sama rata. Ya, mereka apa dapati? Mungkin ada perawi hadis yang membawa hadis B misalnya mendatangi negeri Syam yang di kota Madinah nggak dapat. Maka apa? Yang di negeri Syam tahu hadis tersebut, ulama negeri Madinah Hijaz tidak mendapatinya. Kalau sekarang kan tanya Mbak Google mungkin apa? Muncul langsung kan? Namun dahulu luar biasa. Jabir bin Abdullah mendapati satu hadis harus apa berjalan satu bulan lamanya dari Madinah ke negeri apa? Syam. Luar biasa sulitnya dahulu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada dari imam-imam madhab tersebut, madhab fikih tersebut yang mungkin kelihatannya menentang hadis, itu diantara sebabnya karena hadis yang dibawa oleh ulama yang lain itu tidak sampai kepada ulama yang kelihatannya menentang apa dalil tersebut, atau dalil tersebut, hadis tersebut sampai kepada ulama tersebut namun melewati jalan yang lemah. Ya, padahal ada jalan yang lain sahih namun enggak sampai kepada ulama tersebut. Maka ulama tersebut mendhaifkan, tidak maka hadis tersebut, karena dia berisihat itu hadisnya apa? Lemah, karena apa? Sesuai dengan penelitiannya. Adapun ulama yang lain mendapati hadis tersebut lewat jalur yang sahih. Ya, artinya apa? Makanya kata Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, raf'ul malam, diangkatnya celaan dari ulama-ulama tersebut karena mereka sudah berisihat, apalagi Rasul sudah merekomendasi apabila ulama berisihat salah tetap mendapatkan apa? Satu kebaikan. Ini kalau siapa? Ulama. Namun kalau juhala yang lama berisihat, ini dosanya apa? Berlipat-lipat. Nah, adapun sekali lagi para ulama tersebut banyak udur ketika mereka apa? Menyelisih sebuah dalil. Mungkin di antara beliau katanya dikatakan disebutkan sini yafutu adum ad dalil. Mungkin bisa apa seorang dari mereka enggak kesampaian hadis Rasulullah SAW. Jangankan di zaman para imam-imam, di zaman sahabat sendiri yang dekat dengan Rasulnya, zaman Rasulullah SAW, enggak semuanya apa mendapat hadis Rasulullah SAW. Ada yang apa ketinggalan. Bahkan yang luar biasa dekatnya dengan Rasulullah SAW, Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ketika ada seorang sahabat yang mengetok pintu 3 kali enggak beliau dibukakan, karena mungkin beliau ada urusan di dalam, ada kesibukan. Ya, namun beliau tahu siapa yang apa datang itu, enggak dibukakan karena beliau ada udzur, ada kesibukan. Kemudian sang sahabat tadi pergi. Umar bin Khattab mendatanginya, "Kenapa engkau enggak mengetuk lagi sehingga aku bukakan?" Sang sahabat tadi mengatakan, "Karena aku mendengar sabda Rasulullah SAW, 'Idza sta'dan alukum salasan falam yu'dan law falyarji.' Apabila salah seorang di antara kalian mengetuk pintu, minta izin 3 kali enggak dibukakan, falyarji, pulang. Jangan sampai didobrak-dobrak, ya. Enggak usah, saya enggak dobrak, cuma saya miss call 10 kali. Jangan, mungkin dia ada keperluan, ada kesibukan. 3 kali enggak dibukakan, ya sudah pergi, ya." Umar bin Khattab merasa belum pernah mendengar hadis tersebut. Ini siapa Umar bin Khattab? Orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Namun apa? Terlewati sebuah hari Rasulullah SAW. Namun ketika beliau sudah mendapatkan penguat bahwasanya memang itu sabda Rasulullah SAW, beliau apa? Samina wa ta'ana. Itulah para sahabat. Artinya kalau zaman sahabat saja ada sebagian hadis yang kelewatan oleh sahabat-sahabat yang senior, apalagi di zaman para imam-imam mazhab 4 tersebut. Au ikhtilatul istinbat, atau karena ikhtilal istinbat, ada kekeliruan dalam masalah menyimpulkan hukum. Apalagi bahasa Arab ini sangat luas maknanya. Nah, intinya mereka tidak ada kesengajaan menyelisih hadis. Bukan seperti kelompok ahli bidah. Kalau ahli bidah disampaikan hadis, kadang mengatakan, "Oh, itu kan 200 tahun setelah meninggalnya Rasul, enggak dipakai hadis tersebut." Nah, ini yang lama, ya. Au ikhtilal istinbat, ya. Fala naskut alal khata. Kita enggak boleh diam dari kesalahan, kekeliruan. Wa innama nubayyinuhu mal i'tidari anhu. Namun kita wajib menyampaikan kekeliruan tersebut. Namun kalau ulama yang kekeliru, kita wajib katakan ini adalah ijtihad beliau, dan orang yang berijtihad dari ulama tersebut mendapatkan satu pahala kalau keliru. Sebagaimana kata Rasul di sini, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asafa lahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. "Wa idza hakama fajtahada fa akhta fa lahu ajrun wahid." Namun jika dia keliru dalam berijtihad, baginya 1 pahala. Kata beliau, "Hada fi masailil fiqh." Ini kalau dalam masalah apa? Fiqh. Karena para imam 4 tersebut tidak ada khilaf dalam masalah al-aqidah, semuanya sepakat mengatakan Allahu fis-sama. Mereka sepakat untuk menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini kesepakatan para imam-imam yang 4 khususnya. Karena kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Amma idza kana fi masailil aqidah fa inna la yajuzu lana amnanda al mudallilin wal mukhalifin li ahli sunnati wal jamaah." Adapun kalau dalam masalah akidah, maka tidak boleh kita memuji orang-orang yang menyesatkan umat, orang-orang yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah, min mu'tazilah, dari golongan mu'tazilah atau golongan jahmiyah, az-zanadiqah, zindiq, malahidah, wa unasin masybuhin, atau orang-orang yang abu-abu, kadang ahli sunnah, kadang ahli bidah, semuanya apa? Dirangkul, semuanya apa? Okay. Maka kata beliau, tidak perlu untuk kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka ketika mengkritik, membantah mereka. Fi hadzal asr wa unasin masybuhin, kata beliau, dari golongan orang-orang yang masybuhin, yang sama-sama, yang gije, enggak jelas manhajnya, enggak jelas akidahnya. Kata beliau, ini ditulis sudah hampir mungkin 20 tahun yang lalu, banyak orang-orang yang apa? Masbuhin, yang gije tadi, fi hadzal asr wa ma aktsaruhum, dan alangkah banyaknya mereka yang gije ini. Dan kita lihat apa? Di negeri kita luar biasa juga yang gije-gije ini. Nah, bukan LGBT loh ya. Nah. Baik. Kemudian ini fatwa dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizhahullah ta'ala. Bagi kita ada terusannya, sambungannya Mas Ian, karena footnote-nya panjang sekali ini. Footnote-nya hampir 5 halaman mungkin. Nanti kita ambil sebagainya saja. Kemudian beliau, Syekh Shalih bin Fauzan, masih belum selesai tadi. Beliau mengatakan, "Wa aslu hadhihi syubha
al-muwazanati bainal hasanati wasayyiat fi naqad qalaha ba'du syabab wa kataba fiha risalah. Asal syubhat ini, yaitu syubhat yang mengharuskan untuk menyebutkan kebaikan dalam mengkritik orang yang sesat, yaitu digencarkan oleh sebagian para syabab, para pemuda. Ini juga negeri kita ini juga sama, yang suka membuat isu, membuat syubhat adalah haulai asyabab wa kada fi risalah. Mereka enggak bertanya kepada para ulama, namun lancang menulis sendiri, mengarang sendiri metode dakwah. Mereka pun apa, di antara mereka menulis risalah, tulisan tentang hal ini. Fatara biha ba'du syabab fariha. Sebagian orang pun apa, senang dengan tulisan tersebut, salat sebagai apa, dalil. Waqad waqaftu ala hadhihi risalah allati yaz'umu sahibuha luzum al-muwazanah. Dan kata Syekh Salih bin Fauzan, aku sudah pernah membacanya dan mereka mewajibkan menyebutkan kebaikan ketika membantah alil bid'ah atau orang yang sesat. Kemudian kata beliau, wa waqaftu ala risalatin li Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali radda fiha ala hadhihi risalah. Dan aku telah mendapati sebuah buku karangan Syekh Rabi' bin Hadi yang membantah buku tersebut, alat yazum sahibu aluzumul muazzanarot dan wafiyah, dan beliau membantah dengan bantahan yang mencukupi. Wabayyana ma fi hadzal kalam min al-khata, dan beliau menjelaskan kesalahan dalam buku tersebut. Wa min tarwijil batil, dan mereka ketika mengarang buku tersebut itu sebetulnya untuk melegalkan kebatilan mereka. Wabayyana madhhab salafirat, dan Syekh Rabi menjelaskan madhhab salaf tentang bagaimana mereka membantah lil bid'ah. Wa annam raddu ala unasin mudallilin wa lam yasnu alaihim, dan bahwasanya para salafus saleh ketika membantah orang-orang itu yang sesat tidak memuji mereka sama sekali. Li annam law asnau alaihim sara hada min babit tanakut. Kalau salaf membantah lil bid'ah kemudian memuji mereka, ini juga ada kontradiksi nantinya. Nah, ini penjelasan Syekh Salih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Silakan. Ya, kita seperti yang sampaikan tadi mau membacakan footnote dari Asy-Syaikh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi hafizallahu ta'ala, footnote yang nomor 49 halaman 29. Kata beliau, la yakhlu ahadun minal hasanat hatta al-yahud wa nasara indahum hasanat. Tidak ada seorang pun yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kalau harus menyebutkan semua kebaikan atau harus menyebutkan kebaikan dalam mengkritik, kita yakin enggak ada seorang pun yang luput dari kebaikan. Pasti semua ada kebaikan. Hatta al-yahud, bahkan orang orang Yahudi. Bahkan dahulu Rasulullah SAW pernah tertawa ketika mendengarkan orang Yahudi mengatakan bahwasanya di hari kiamat nanti Allah menggenggam bumi ini dengan tangannya. Rasul membetulkan ucapan orang Yahudi tersebut. Ini kebaikan mereka, meyakini tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasul membenarkan ketika ada orang Yahudi mengatakan demikian. Namun ketika Rasul membantah Yahudi, enggak pernah Rasul menyampaikan namun mereka juga punya kebaikan. Kata Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan di sini, tidak ada seorang pun yang lepas dari kebaikan, sampai orang Yahudi, orang Nasara indahum hasanat. Berarti kalau kita diwajibkan ketika membantah orang yang sesat diwajibkan menyebutkan kebaikannya, maka demikian pula kalau Anda membantah Yahudi, sebutkan kebaikan orang-orang Yahudi. Contoh orang Yahudi terkadang menampung kaum muslimin, ditampung juga kadang membantu kaum muslimin juga terkadang apakah ketika kita membantah mereka kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka? Oh, Yahudi dulu itu pernah menghutangi Rasulullah SAW, kan betul? Apakah demikian? Namun kadang orang-orang itu aneh kalau giliran kita yang membantah tokoh mereka, kita diwajibkan menyebutkan kebaikan tokoh mereka. Coba kalau mereka membantah Syekh Albani, membantah Syekh bin Baz, mana kebaikan ulama-ulama tersebut? Itulah sekali lagi, untuk kita wajib adil, untuk mereka sudah tingkat makrifat, tidak wajib adil. Nah, itulah terkadang punya standar ganda.
Fa ala qaidati alil muwazana yalzam dzikru asanatil kufar idza dzakarnahum, maka sesuai dengan kaidahnya orang-orang yang alil muwazana tadi, maka wajib menyebutkan kebaikan orang kafir apabila kita membantah mereka, ya. Hadza la yaqulu bi aqil, orang yang berakal tidak mungkin ya mengatakan demikian, membantah Yahudi ya, menyebutkan kebaikan mereka, tidak mungkin ya. Fadlan an talibi ilmi, tidak masuk akal, apalagi bagi para penuntut ilmu agama. Fata'amal wa faqallahu jami', ya semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Kemudian kata beliau, faman hajus salafi naqdi adamu dzikr hasanat, manhaj salaf dalam membantah mengkritik tanpa menyebut kebaikan. Wa in dzakarul hasanat fa min babi adamil iqtirad biha, kalaupun seandainya ada yang menyebutkan kebaikan, itu dalam bab, dalam rangka ya mereka sudah tahu tidak akan mungkin ada yang terpengaruh. Wa laysa min babi qalil qail yan bagi an lanunsi juhuda wa amalau, namun bukan dalam rangka ya sebagaimana ucapan sebagian orang, kita enggak boleh melupakan kebaikan orang-orang yang kita bantah. Kemudian kata beliau, wa hadza misalan min aqwal amsila wa fil huda wa nur liman tadabbarahu. Ya di sini sebutkan sabda Rasul tentang kelompok Khawarij. Ya mungkin ada orang yang salah paham. Oh itu Rasul membantah Khawarij namun memuji Khawarij. Yaitu sabda Rasul, yakhruju min di hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Keluar dari ya rusuk sekelompok orang Khawarij ya, kelompok orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minad-din muruqasan mimman ramiya, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Yaqtuluna alal Islam, mereka membunuh kaum muslimin. Wa yad'una alal ausan, mereka meninggalkan penyembah berhala. Lain an adraktuhum laqtulannahum qatla'at, kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian disebutkan juga riwayat yang lain. Kemudian kata Syekh Abu Abdullah, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma dzakara sallam hadzal mahadil mazaya lihal qaimi bughyata sana alaihim liughariru bihim. Ya demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, Rasul menyebutkan tentang ciri-ciri Khawarij ini bukan memuji mereka, ya. Wa inna ma liyuhadziran nas minhum li'alla yaghtaru bi amali musalliha fi dhahiriha. Tujuan Rasul menyebutkan ciri-ciri kelompok Khawarij yang kelihatannya baik-baik tersebut, itu tujuannya agar manusia tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan kelompok Khawarij. Bukan malah Rasul merekomendasi, tidak. Rasul menyebutkan itu agar jangan sampai orang-orang tertipu dengan kebaikan-kebaikan kelompok Khawarij ya, yang sangat banyak tersebut. Bahkan ibadahnya kelompok Khawarij melebihi ya ibadahnya para sahabat Rasulullah SAW dari segi kuantitasnya ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, yahkiru adukum salatau ma salatihim, salah seorang di antara kalian wahai para sahabat akan merasa sedikit salatnya dibandingkan salatnya kelompok Al-Khawarij. Bukan memuji kelompok Khawarij, ini justru Rasul ingin mentahdir umat bahwasanya kebanyak atau banyak-banyakan ibadah ya, banyak-banyakan ya perjuangan bukan ukuran kebenaran yang ya benar atau tidak, ukurannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, orang Khawarij ahli ibadah, ahli berjuang di jalan Allah, cuma tidak di atas petunjuk Rasul dan para salafus saleh. Makanya Rasul memperingatkan umat, jangan lihat dari apa banyak-banyakan ibadah, nah melihat kualitasnya, apakah di atas manhaj Rasul dan para sahabat atau tidak. Dan ini yang juga dikuatkan oleh ucapan Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Kata beliau, jangan kita tertipu dengan sholatnya atau khusyuknya, panjangnya sholatnya orang Khawarij. Jangan kita tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya atau retorikanya dalam ilmu kalau manhajnya manhaj Al-Khawarij. Jadi jangan disalahpahami. Kemudian disebutkan di sini asar atau riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang sudah kita baca dulu, namun enggak apa-apa kita baca lagi. Yaitu beliau ditanya tentang seorang yang bernama Husain Al-Karabisi yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan kadzab, dia berdusta.
hatakallah, semoga Allah, ya, kalau diterjemahkan menyingkap kesesatannya atau membinasakannya. Al-khabith, kata Imam Ahmad, orang ini apa? Khabith, kalau terjemahannya itu buruk, atau mungkin kalau kasarnya ya, itu apa? Hah? Al-khabith, itu busuk ya, khabith. Wa qala al-imamu Ahmad rahimahullah anil haris al-muhasibi, beliau juga ditanya tentang orang yang bernama Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau tadi Husain Al-Qarabisi, ada lagi orang yang sesat namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Ya, ada seseorang ya, di sini dikatakan faqad akhbara anhu Ali bin Abi Khalid. Qala qultu li Ahmad. Ya, seorang yang bernama Ali bin Abi Khalid datang kepada Imam Ahmad seraya berkata, "Inna Syekh li Syekhin hadra ma'ana." Ya, Ali bin Abi Khalid ini membawa seorang yang sudah agak tua kepada Imam Ahmad, ya. Ali bin Abi Khalid mengatakan, ya, ya Imam Ahmad, orang ini adalah tetanggaku. Wa qad nahaitu an rajulin. Aku telah melarangnya duduk di majelisnya Al-Haris Al-Muhasibi. Wa yuhibbu an yasma' qaulaka fihi. Dan dia ingin mendengarkan fatwamu wahai Imam Ahmad tentang orang tadi. Haris Al-Qasir, yakni Haris Al-Muhasibi. Wa kunta ra'aitani ma'ahu mundu sinin katsira. Wa Imam Ahmad, dulu engkau melihat aku duduk bersama Haris Muhasibi. Fakultali, namun engkau melarangku seraya mengatakan la tujalisu. Jangan engkau duduk dengan Haris Al-Muhasibi. Wa la tukallimu, jangan mengajak bicara dengan Al-Haris Al-Muhasibi. Falam ukallimu atasa, aku tuh pun enggak ngajak ngomong sampai detik ini. Itu dahulu para as-salafus saleh, tegas kalau ada apa penyesat umat. Wa ada syekh yujalisu, ya, namun ya tetanggaku ini sekarang masih tetap duduk bersama Al-Haris Al-Muhasibi. Fama taqulu fi, bagaimana pendapatmu Imam Ahmad tentang Al-Haris Al-Muhasibi? Maka faraitu Ahmad qad ihmara lanu. Imam Ahmad pun apa, memerah wajahnya, marah murka. Ya, kenapa? Ini masalah besar. Masalah apa? Ya, jangan sampai umat menjadi korban-korban dai-dai penyesat umat. Ya, beliau tidak rela kalau ada ahli bidah ditokohkan. Ada ahli bidah apa? Diagung-agungkan. Marah. Ini murka karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka bencinya lebih kepada ahli bidah dibanding kepada ahli maksiat, seperti yang sudah kita pernah sampaikan asar-asar mereka. Kemudian Imam Ahmad mengatakan zaka fa'alallahu bi wa fa'al. Imam Ahmad mendoakan kejelekan, semoga Allah membinasakannya atau memburukkannya. Ulaisa ya'rifu dzalika illa man khabarahu. Tidak ada yang tahu tentang kejelekan tadi Haris Muhasibi kecuali yang pakar dalam masalah ilmu agama, para ulama. Kemudian beliau mengatakan dzalika la ya'rifu illa man qad khabarahu wa 'arafahu. Kemudian kata beliau zaka jalisu al-maghaziri wa yaqu wa fulan fa akhrajahum ila ra'i jahm halaku bisababihi. Orang ini duduknya bersama si fulan si fulan, maka mereka pun apa, membawanya kepada pemikiran kelompok Jahmiyah, mereka pun binasa karena sebabnya. Kemudian faqala lahu syekh, orang yang dibawa tadi kepada Imam Ahmad mengatakan ya Aba Abdillah yarwil hadis. Wahai Imam Ahmad, orang itu punya penyimpangan, cuma dia punya kebaikan. Dia meriwayatkan hadis sakinun, masya Allah, khusyuk. Orangnya apa kalau dilihat tuh adem, istilahnya begitu. Enggak kasar, lembut. Kasakinun, khasyun. Wajahnya wajah apa? Khusyuk, sakinun. Dan sebutkan kisahnya. Faghadiba Abu Abdillah, Imam Ahmad tambah marah lagi. Karena apa? Dipuji-puji ahli bidah. Enggak setuju beliau. Wajala yakul la yaghraka khusyu' walinu. Janganlah kekhusyuannya, kelemah lembutannya menjadikan engkau apa? Tertipu. Lemah lembut suaranya, lemah lembut mukanya, namun hatinya penuh dengan racun. Naudzubillah min dzalik. Ini lebih berbahaya. Nah. Wa yakul la taqtar bitangkisi rasihi. Jangan engkau tertipu dengan dia wah suka menunduk kayak tawadhu padahal hatinya penuh dengan kesombongan. Kata beliau fa inna rajulu su, orang ini rajul apa yang jelek zaka la yarifu illa man qad khabara. Imam Ahmad enggak apa memperdulikan kebaikan-kebaikannya beliau, apa tujuannya? Mentahdir umat, jangan sampai umat apa tersesat gara-gara
orang tersebut. Kemudian ditaklik di sini oleh Syekh Abu Abdillah, qultu fa ainal insaf al mazum, mana itu keadilan muazanah yang dilakukan Imam Ahmad? Tidak ada. Itu bukan keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menyamaratakan. Ya. Minal imami Ahmad rahimahullah lam yadkuril karabisi walal muhasibi wala hatta hasana wahidah. Beliau enggak menyebutkan sama sekali kebaikan Husain al-Karabisi, Haris al-Muhasibi, ma'an al-Karabisi min buhuril ilmi. Padahal telah diketahui pada waktu itu al-Karabisi termasuk orang-orang yang dikatakan pakar al-ilmu. Apalah artinya pakar ilmu kalau apa? Ada kesesatan dalam masalah ilmu al-aqidah. Kemudian dikomentari lagi oleh Syekh Abu Abdullah rahimallahu imami Ahmad, semoga Allah merahmati Imam Ahmad, lau kana fi zamanina hadza lama salima walau rumia bitasyaddud wal amala. Kalau seandainya Imam Ahmad hidup di zaman kita sekarang ini, maka beliau enggak akan selamat dituduh ini keras, kasar, ya, enggak objektif, enggak adil dan seterusnya, ya. Kalau kita saya tuduh seperti itu, apalagi Imam Ahmad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas manhaj salaf, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dengan para salafus saleh. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'da. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa anhu pernah menyebutkan dalam hadis yang kami Muslim rahimahullah tabaraka ta'ala, tatkala seseorang berjalan di tengah padang pasir yang tandus, bainama rajulun bi falatin minal ard, tatkala seorang laki-laki berada di padang pasir yang tandus, tidak ada padanya kehidupan, maka dia menatap awan. Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak berkumpul, dan dia mendengar ada yang berkata kepada awan, wahai awan, isqi hadiqata fulan, wahai awan, pergilah mengarah ke kebun si fulan. Maka sungguh awan berkumpul, kemudian dia berjalan, kemudian turunlah hujan suatu tempat. Maka orang ini bertanya-tanya, maka dia ikuti kemana awan ini berjalan, kemana hujan turun. Sampailah laki-laki ini di tempat berkumpulnya air, oasis yang banyak. Kemudian oasis ini ternyata mengalir ke sebuah kebun. Maka dia pun masuk ke kebun. Ketika itu dia dapati ada seseorang yang sedang bekerja di kebun. Dan dia bertanya, wahai saudaraku, apakah engkau si fulan? Dia katakan, ya, nama aku benar si fulan. Karena orang ini mendengar sebelumnya dikatakan kepada awan, isqi hadiqata fulan, turunlah, turunkan hujan di kebun si fulan dengan satu nama. Dan nama itu dia dengar. Kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun tersebut, apakah anda si fulan? Dia katakan, ya benar, nama saya si fulan. Persis dengan nama ini dengar di langit. Bagaimana anda tahu? Dia katakan, aku mendengar suaramu di langit diucapkan, isqi hadiqata fulan, wahai awan, turunlah, hujani kebun si fulan. Kalaupun boleh aku bertanya, apakah gerangan yang membuat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengucur kepadamu di tempat yang seperti ini, negeri yang tandus, gurun pasir, sahara, tidak ada padanya kehidupan, tiba-tiba awan berkumpul, kemudian turun di oasis, oasis tersebut menuju ke kebunmu, kulihat kebun begitu indahnya, padanya berbagai macam ragam buah-buahan yang ranum, aku tanya kepadamu, apa yang kau lakukan? Maka pemilik kebun ini menjawab, subhanallah, kalaulah memang aku boleh menjawab, maka sungguh hasil kebunku ini kubagi menjadi tiga bagian, sepertiga hasilnya kusedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sepertiga hasilnya untuk kumakan bagi diriku, anak dan istriku serta keluargaku, dan sepertiga lainnya kukembalikan hasilnya untuk kembali menanam, kembali membeli pupuk, kembali kepada kebun ini juga. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia pemilik kebun tersebut. Bayangkan di tengah padang pasir yang seolah-olah mustahil ada padanya kehidupan, Allah kirimkan awan, Allah giring awan sehingga turun di kebunnya. Subhanallah. Dan ternyata di sana ada kebun yang begitu rindangnya, padanya berbagai macam ragam bentuk keindahan buah yang ranum. Subhanallah. Mata air yang mengalir. Apa jawabannya? Ternyata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang memandang seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi subhanallah, dengan takwanya kepada Allah, dengan syukurnya kepada Allah, dengan sedekahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupinya walaupun di tengah padang pasir sekalian. Ini mengajarkan kepada kita, sungguh kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Dan di antara bentuk kesyukuran tersebut, dia sedekahkan sebagian daripada hasil apa-apa yang dia peroleh. Subhanallah. Jika anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika anda ingin harta anda berkembang sebagaimana berkembangnya harta pemilik kebun tersebut, maka syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Anda menikmati semua nikmat tersebut, bersyukurlah kepadanya. Dan di antara tanda kesyukuran anda adalah bersedekahlah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus mencurahkan kepada anda rahmatnya dan karunianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasir.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai salat Rasulullah istighfar? Apakah salat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin salat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucap

0: Kan astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita wah sudah paling hebat sudah. Kita jangan merasa wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhul Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena salat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam salat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang salat, barangkali sedang salat ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasiha.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, masih bersama kami di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95,1 FM Radio Roja Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota Kambu, Kota Kendari. Barakallahu fikum, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menerima amal ibadah sholat kita. Alhamdulillah di ibadah maghrib langsung saja kita bergabung dalam kajian rutin bersama Al-Ustadz Abdullah bin Taslim, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab lanjutan Al-Kobair, dosa-dosa besar, bertempat di Masjid Nurul Hikmah, Kampung Salo di setiap bada maghrib. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Embun Sunai Channel, dan live streaming radiorojakendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yaruh raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian perlindungan dari negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, apalagi kalau itu seorang muslim. Makanya akan dibawakan di sini banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan ancaman keras bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan kita tahu perbuatan seperti ini, kezaliman yang sangat besar seperti ini, itu akan dijadikan balasannya, akan ditunaikan pada hari kiamat. Yang kita tahu pada hari kiamat nanti tidak ada lagi ya penebusan dengan uang. Yang ada adalah al-hasanat wa sayyiat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa di antara kalian yang punya perbuatan zalim terhadap saudaranya, dan tentu di antara zalim yang paling besar adalah melenyapkan nyawa orang tanpa alasan yang benar. Barang siapa di antara kalian yang punya kedzaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia menyelesaikannya, meminta penghalalannya saat ini di dunia. Min qabli ayyati yaumun, ya, sebelum nantinya datang hari yang waktu itu la dirhama wala dinar, yang ketika itu la dinar wala dirham, tidak ada lagi uang emas, uang perak, yang ada cuma kebaikan-kebaikan yang dijadikan sebagai tebusan. Kalau kebaikan-kebaikan sudah habis, maka dosa orang itu yang dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hal-hal yang seperti ini ya termasuk dosa yang sangat besar, maka ini mendapatkan perhatian dari seorang mukmin untuk dia berhati-hati dalam masalah yang berhubungan dengan kezaliman. Karena kita ingat kalau berhubungan dengan ya dosa terhadap Allah, kan dosa-dosa kezaliman sama orang lain, mengambil hak orang lain, termasuk pernah menumpahkan darahnya, apalagi pernah menyakiti dia belum minta maaf, itu kan pihak yang kita melakukan perbuatan dosa kepadanya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia Maha Dermawan, Maha Pengasih. Dia memiliki nama-nama yang maha indah, Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk mendapatkan pengampunan darinya asal kita sungguh-sungguh. Kemudian pihak keluarganya atau wali yang ditinggalkannya, ini kan ada solusi, bisa dengan kisos atau mungkin dengan membayar diat, itu hak mereka tertunaikan. Sekarang masalahnya hak orang yang terdolimi tadi, bagaimana menunaikannya di dunia? Tidak ada jalan ya, maka nanti ditunaikan di akhirat. Dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang darahnya yang ditumpahkan atau jiwanya yang dilenyapkan tanpa alasan yang benar. Makanya ancaman perbuatan ini sangat keras sekali, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Kita akan baca. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala berkata, qala Allah taala, dalil yang pertama dibawakan firman Allah di surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa ya, na'udzubillahi min dzalik, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jazaa'uhu, balasannya adalah neraka jahannam yang dia akan kekal di dalamnya, dan Allah akan murka kepadanya serta Allah melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Lihat ancaman seperti ini, jelas dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar. Ya, cuma ayat ini
Kalau kita merujuk kepada penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita tahu kaidahnya perbuatan dosa besar selama itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti perbuatan kafir atau syirik, atau mungkin menghalalkan perbuatan yang jelas-jelas haramnya dalam Islam. Contoh membunuh, dia melakukannya dengan menghalalkan. Beda kan dengan orang yang melakukan tapi dia mengetahui dia salah, dengan orang yang membolehkan hal ini. Ya, menghalalkan berarti menentang hukum Allah, ini bisa kufur hukumnya. Jadi selama perbuatannya tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia tetap masih, ya, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum memohon ampun atas dosa-dosa tersebut, maka kalaupun dia diazab dalam neraka, dia tidak kekal dalam neraka. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, masih ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, artinya belum batal keimanannya, belum batal keislamannya. Makanya kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir misalnya, pengertian di ayat ini kan disebut khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Di sini bukan kekal selama-lamanya, tapi diartikan di dalam tafsir dengan arti al-muqsud tawil, dia akan lama diazab dalam neraka. Karena ini tidak sampai pada tingkat kekafiran, ini termasuk dosa besar. Meskipun perbuatan ini jelas perbuatan yang sangat buruk, tetapi tidak sampai menjadikan dia kekal dalam neraka dalam artian kekal selama-lamanya. Karena azab yang kekal abadi itu hanya untuk orang-orang yang berbuat syirik atau berbuat kufur, ya, atau melakukan perbuatan yang menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang berikutnya di surah Al-Furqan ayat 67 sampai ke 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah kepada sembahan yang lain, yakni tidak melakukan perbuatan syirik, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, serta mereka tidak melakukan perbuatan zina, dan barang siapa yang melakukan itu, dia akan dapatkan dosa yang besar di sisi Allah, akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga ancaman yang sangat keras bagi melakukan perbuatan membunuh ya tanpa alasan yang benar. Makanya ada beberapa riwayat, atau ada riwayat yang dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika beliau pernah ditanya tentang orang yang membunuh, hal liqatilin nafsi taubatun, apakah orang yang membunuh jiwa itu ada taubatnya? Maka dia mengatakan lah, tidak ada, tidak ada taubat baginya. Di kesempatan lain beliau ditanya pertanyaan yang sama, beliau mengatakan naam, iya ada taubat baginya, selama dia tidak melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik, tetap dia masih diberi taubat karena dia masih muslim, masih orang yang ada keimanan di hatinya. Diterangkan oleh para ulama, Ibnu Abbas menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda, karena pada kondisi yang pertama ya, orang yang bertanya itu adalah orang yang ingin melakukan perbuatan itu. Seandainya dia tidak
Seandainya dia tidak dijawab dengan jawaban yang keras, dikhawatirkan dia akan melakukan. Ya, ada orang yang bertanya mungkin untuk mencari pembenaran, maka dengan dijawab tidak ada tobat, akhirnya dia takut, tidak jadi melakukannya. Ya, beliau berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bagaimana ancaman yang keras sampai disebutkan di sini kekal di dalamnya, maksudnya waktu yang sangat lama dia akan diadab dalam neraka karena melakukan perbuatan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Makanya nanti kita akan baca, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim pernah bersabda, La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman. Ya, senantiasa seseorang itu berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, yaitu tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, maka dia masih ada kelapangan dalam agamanya. Masih lapang dalam agamanya. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan ini, maka agamanya menjadi sempit, dikhawatirkan dia akan mudah terlepas atau keluar dari agama ini. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perbuatan membunuh ini sangat besar dosanya, sangat besar keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat lain surat Al-Maidah ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa, ya, atau bukan karena menghilangkan jiwa yang lain, ya, ini bukan karena qisas dalam Islam, karena ini hukum Islam yang dibenarkan kita tahu, atau bukan karena melakukan perbuatan merusak di muka bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh semua manusia. Ya, makanya kita tahu dalam Islam kan membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang hak itu hukumnya qisas. Ya, hukumnya qisas. Yani dibalas dengan pembunuhan, dilenyapkan nyawanya, karena ini akan memberikan dampak positif di masyarakat supaya orang tidak bermudah-mudah melakukan perbuatan ini, karena resikonya nanti dia akan dibunuh juga. Tentu yang menegakkan ini sekali lagi sudah kita terangkan adalah pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh ditegakkan oleh orang perorangan karena akan menimbulkan kekacauan. Adapun pemerintah, mereka punya kekuatan, punya pasukan yang akan bisa melerai resikonya, ya, dan juga tujuan besarnya adalah untuk menjadikan teguran atau menjadikan ancaman bagi orang-orang supaya tidak mudah melakukan perbuatan buruk seperti ini. Kemudian di ayat berikutnya surat At-Takwir ayat ke-8 dan ke-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah ketika al-mau'udah, ya, anak-anak kecil perempuan yang ditanam, dikubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu malu kalau punya anak perempuan. Maka sebagian dari mereka melakukan perbuatan yang keji ini, anaknya baru lahir langsung dikuburkan hidup-hidup supaya dia hilang dari rasa malu karena punya anak perempuan. Jadi perempuan dulu memang tidak ada nilainya di kalangan orang-orang jahiliyah, di zaman Arab jahiliyah, yang kemudian datang Islam memuliakan mereka, meninggikan kedudukan mereka, kaum perempuan. Nah, makanya Allah sebutkan di ayat ini, dan ingatlah ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, anak-anak perempuan, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka dibunuh, ya, selagi masih bayinya. Menunjukkan ini, ya, perbuatan yang sangat buruk dan merupakan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat tercela dalam Islam. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang sudah kita lewati juga, ya, beberapa kali hadis ini,
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara, 7 hal yang membinasakan. Ya. Fadzakara qatlan nafsil lati harramallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan 2 kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kecuali dengan 1 dari 3 perkara. Pertama, an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa, yakni kisos. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka balasannya adalah dikisos, dibunuh juga. Dengan sengaja artinya melakukan perbuatan yang menunjukkan dia sengaja menyiapkan senjata atau menyiapkan alat yang diperkirakan itu akan membunuh. Ya, beda kalau misalnya tabrakan yang tidak sengaja atau perkara-perkara lain yang tidak disengaja. Jadi kita tahu ada bayar diat di dalam Islam, bayar denda, ya, yang diberikan kepada keluarga korban. Adapun kalau sengaja, maka hukumnya adalah an-nafsu bin-nafs, jiwa dengan jiwa, kisos. Ya, yang berikutnya ats-thayyibuz zani. Naudzubillah min dzalik, orang yang sudah menikah kemudian melakukan perbuatan zina, yakni dirajam. Dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ini pun ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin, karena pemerintahlah yang diwajibkan untuk menegakkan hukum-hukum seperti ini, bukan orang perorangan. Ya, bahkan bukan kelompok perkelompok, tapi pemerintah yang punya kekuasaan dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang murtad meninggalkan agamanya dalam Islam itu disuruh bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka pemerintah bisa membunuhnya. Atau orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, pemberontak. Ini kan sudah pernah kita sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, diperintahkan pemerintah untuk membunuh mereka. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Orang-orang Khawarij itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kalau kamu jumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya orang yang membunuh mereka akan dapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Yani karena mereka ini membuat kekacauan yang sangat besar, ya, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, mengajak kepada pemberontakan, melakukan teror, maka karena keburukan mereka lebih besar, maka diperintahkan untuk membunuh mereka. Kita tahu dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika keluar orang-orang Khawarij ini yang membuat kekacauan di zaman beliau, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu untuk menasihati mereka, berdebat dengan mereka, karena mereka ini mengaku tahu agama, mengaku hafal dalil. Ketika kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas, dibantah argumentasi mereka, dijelaskan kebenaran kepada mereka, sekitar setengah dari mereka rujuk, karena mereka ada di perkampungan di wilayah Irak saat itu. Satu kampung semuanya seperti itu pemikirannya. Ali bin Abi Thalib tentu punya kebijaksanaan radhiyallahu taala anhu, sewaktu menjadi khalifah mengutus Ibnu Abbas untuk mengajak diskusi mereka, sampai sekitar setengahnya rujuk kembali kepada kebenaran, yang setengahnya lagi tidak mau, bahkan terus membuat kekacauan. Akhirnya diperintahkan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, mereka-mereka yang punya pemikiran seperti ini. Maka pemberontak seperti ini itu dihalalkan bagi pemerintah untuk membunuh mereka, karena kerusakan dan fitnah yang mereka timbulkan di kalangan masyarakat itu sangat sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam wa qad su'ila ayyu dzanbi a'dham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Ya. Kemudian qala, kemudian penanya ini bertanya lagi, "Tsumma ai?" Setelah itu dosa apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaktula waladaka waladaka khasyata an tad'ama ma'ak." Kamu membunuh anakmu karena khawatir, karena kamu takut dia makan bersamamu. Ini juga perbuatan sebagian dari orang-orang di zaman jahiliyah. Anaknya dibunuh karena takut anaknya menghabiskan makanannya, ikut makan bersamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Qila tsumma ay, bertanya lagi orang itu, kemudian apa dosa berikutnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, antuzani halilata jarika. Kamu melakukan perbuatan zina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang sangat besar karena ya melanggar hak-hak bertetangga, termasuk pelanggaran yang paling besar dalam hak-hak bertetangga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ini juga menunjukkan hadis yang ya menerangkan besarnya dosa perbuatan membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Kemudian di hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim bertemu berkelahi masing-masing dengan pedang mereka atau dengan senjata mereka, maka yang membunuh dan terbunuh tempatnya di neraka. Ya, jika dua orang berhadapan membawa senjata, berarti kan sengaja membunuh, ingin membunuh lawannya, iya kan? Ya, jika dua orang muslim bertemu, nah ini berkelahi maksudnya, dengan dua senjata mereka, dua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Kila, maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, yang membunuh wajar masuk neraka. Sekarang ada apa dengan yang terbunuh? Apa dosanya dia? Kenapa masuk neraka juga? Wong dia terbunuh. Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Yang terbunuh ini juga dia tadinya punya ambisi untuk membunuh lawannya, membunuh yakni orang yang berkelahi dengannya. Membunuh temannya dalam perkelahian tersebut. Cuma dia kedahuluan saja. Ya, kalau dia punya kesempatan dia akan membunuh lawannya terlebih dahulu. Jadi karena dua-duanya sama-sama punya niat ingin membunuh, maka dua-duanya ditempatkan di dalam neraka. Cuma kebetulan salah satunya mendahului yang lain. Yang jelas ini menunjukkan dosa keduanya sangat buruk sampai diancam dengan ancaman seperti ini. Ya. Kedua-duanya diancam dengan adab neraka karena sama-sama punya keinginan untuk membunuh lawannya. Ya, oleh karena itu kita tahu jamaah sekalian hafidzakumullah, dalam Islam itu memang masya Allah ajarannya sangat agung. Ya, kita diperintahkan dengan sifat sabar, disebutkan keutamaannya dalam hadith-hadith yang sahih, dalam ayat Al-Quran bahkan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala yang sempurna, disempurnakan pahala mereka tanpa batasan. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Kemudian hadis yang sahih yang kita kenal, ketika ada seorang sahabat yang bertanya dan setelah itu dia berulang-ulang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini wasiati aku ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku." Satu kalimat yang dijawab oleh beliau, "La taghdhab," jangan marah, menahan kemarahan.
ini bermanfaat untuk menghalangi kita dari banyak keburukan. Jadi orang kalau sudah marah, diperturutkan kemarahannya, terjadilah perbuatan-perbuatan seperti ini. Awalnya mungkin orang tidak berpikiran untuk melakukannya, tapi karena marah itu adalah bara api yang disulut oleh syaitan, ya, maka ketika kita ikuti, ya sudah, berarti masuk dalam perangkapnya, dalam jebakannya. Makanya dalam sebagian riwayat hadis yang sahih, Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat yang marah, emosi, apa kata Nabi SAW? Innila a'lamu kalimatan law qalaha ladhahaba anhu ma yajid. Aku tahu kalimat yang kalau diucapkan oleh orang ini hilang marahnya, yaitu ucapkan a'udhu billahi minasyaitanir wajib, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi kalau marah ucapkan ta'awudz, berlindung kepada Allah. Kemudian dalam hadis-hadis yang sahih kita diperintahkan, kalau kita marah dalam keadaan berdiri disuruh duduk supaya reda, kalau duduk disuruh berbaring. Ini semua diantara kiat, ya, yang dianjurkan dalam Islam untuk kita meredam kemarahan kita, karena memperturutkan kemarahan berarti membiarkan seorang itu masuk dalam jebakan syaitan. Dan kejadian-kejadian yang buruk seperti yang disebutkan celaannya dalam hadis ini adalah berawal dari, ya, seseorang yang tidak menguatkan kesabarannya dan tidak menahan kemarahannya. Makanya orang yang menahan kemarahan ini keutamaannya sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita jelaskan juga ini sifatnya orang yang bertakwa, pahala dan keutamaannya sangat besar pada hari kiamat nanti, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Senantiasa seseorang itu berada dalam kelapangan dalam dari agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang haram. Ini asalnya terdapat dalam Bukhari dan Muslim, ya. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi maksudnya seseorang itu agamanya masih lapang, tetap dia masih kuat berpegang teguh dengan Islam. Tapi kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, agamanya menjadi sempit. Sebab-sebab yang menjadikan dia bisa lepas dari Islam semakin kuat. Naudzubillah min dzalik. Tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang sebagian dari kalian ya memukul tengkuk sebagian yang lain, yakni memukul dengan pedang lehernya saudaranya, yakni membunuh saudaranya sendiri. Jadi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatannya orang-orang kafir ya membunuh saudara sendiri dengan senjata. Meskipun dalam peperangan ini dilakukan oleh Nabi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maksudnya perbuatan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disifati sebagai perbuatannya orang-orang kafir yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian waqala Bashir ibn Muhajir an Abi Burdata an Abihi radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Bashir ibn Muhajir dari Abu Burda dari bapaknya, yakni sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata beliau, laqatlul mu'min a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Sungguh membunuh orang yang beriman, melenyapkan nyawa seorang yang beriman, ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menghilangkan dunia ini. Jadi menghancurkan satu dunia ini lebih ringan dibandingkan
melenyapkan nyawa seorang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dan sanadnya hasan, dan dikuatkan juga dalam jalur-jalur yang lain, sehingga hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagai hadis yang sahih dan kuat karena banyak jalur-jalur yang menguatkannya. Jadi lenyapnya nyawa seorang mukmin itu di sisi Allah lebih buruk, lebih besar keburukannya dibandingkan hancurnya dunia beserta isinya ini. Baik. Kemudian waqala alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, ya ini yang kita katakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Lafdzul Bukhari. Senantiasa seseorang itu berada dalam keluasan atau kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ya, ini memang banyak hadis-hadis yang dibawakan untuk menunjukkan perbuatan ini sangat-sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, yang pertama kali akan ditunaikan permasalahan di kalangan manusia adalah tentang darah, yakni tentang nyawa. Ini juga hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada hari kiamat nanti yang pertama kali ditunaikan di antara manusia pelanggaran-pelanggaran kedzaliman adalah masalah yang berhubungan dengan menumpahkan darah. Ya, kalau masalah amal yang sudah kita tahu kan yang pertama kali dihisab adalah sholat, betul. Tapi kalau berhubungan dengan hak-hak manusia yang pertama kali ditunaikan adalah masalah yang berhubungan dengan menumpahkan darah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa qala Firasy an Syabi an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian hadis dari Abdullah bin Amr Ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Sebesar-besarnya dosa besar adalah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, membunuh jiwa, ya, yakni membunuh nyawa, dan kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini juga jelas sekali penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian haddatsana Humaid ibnu Hilal, akhbarana Nasr ibnu Asim, qala akhbarana Uqbah ibnu Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah aba ala man qatala mu'minan qalaha thalathan hadha ala syarti muslim. Ya, dari Uqbah ibnu Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggan bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin, ya, membunuh seorang yang beriman. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kata Imam Adz-Dzahabi, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ya, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, intinya Nabi SAW mengabarkan di sini Allah enggan untuk memaafkan dosa orang yang membunuh seorang mukmin. Jadi tentu di sini maksudnya merupakan ancaman bahwa ini dosa yang sangat besar sekali. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bni adamil awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim kecuali anak Nabi Adam yang pertama ikut menanggung bagian dari dosanya karena dia yang pertama kali mencontohkan perbuatan membunuh. Ya,
Kita ingat dosa yang pertama kali dilakukan manusia, bahkan sebelum terjadinya perbuatan syirik, ya, di keturunan Nabi Adam kan berapa generasi baru terjadi perbuatan syirik sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sebelum itu dosa yang dilakukan adalah putra Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, ya, ketika kedua-duanya menyerahkan kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima, maka dia iri, maka dia membunuh saudaranya. Maka setelah itu semua pembunuhan yang terjadi di muka bumi, anak Nabi Adam yang pertama ini ikut menanggung dosanya. Alasannya apa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia yang pertama kali mencontohkan perbuatan buruk membunuh manusia. Dan ini berlaku untuk semua dosa yang diikuti orang lain. Makanya lihat ya, seorang tokoh agama ini sangat berbahaya. Kalau melakukan perbuatan dosa, mengajak kepada kesesatan, dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya dalam dosa itu, dalam perbuatan buruk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana perbuatan baik yang kita ajarkan kepada orang, kita dapatkan pahala kita sendiri dan pahala orang yang mengikutinya. Seperti itu juga perbuatan buruk. Yang lihat ini, Nabi Adam, anaknya Nabi Adam yang pertama membunuh, maka semua dosa pembunuhan yang terjadi setelahnya dia ikut tanggung. Ada kiflun min damiha, bagian dari tanggungan dosa menumpahkan darah itu yang ditanggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa an ibni Amr anin Nabi SAW qol, hadis Abdullah bin Amr lagi radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman, akhrajahu al-Bukhari wa an-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang punya jaminan di negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga bisa didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Bagi sedikit ya, kita selesaikan hadisnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala man qatala nafsan muahadan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara dhimmatallah wa la yaruh raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifan, sahahul at-Tirmidzi. Ya, hadis yang semakna dengan tadi, barang siapa yang membunuh jiwa yang mu'ahad, yang punya jaminan perlindungan, yang di situ ada zimmah tanggungan dari Allah dan Rasulnya, berarti dia merusak tanggungan Allah, maka dia tidak akan mencium bau surga, yang padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Yani ini kalau membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai di negeri kaum muslimin ditanggung, apalagi orang muslim atau orang mukmin sendiri. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man aana ala qatlil mu'min bi syatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi aisa min rahmatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolong orang yang membunuh seorang mukmin meskipun dengan setengah kalimat yang diucapkannya, dia akan berjumpa Allah pada hari kiamat nanti, tertulis di antara kedua matanya, orang ini telah berputus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tapi dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, ini cukup hadis-hadis yang lalu yang menyebutkan ancaman yang keras, ya. Kemudian hadis yang terakhir dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa rajulun mata kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.
Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Maka lihatlah bagaimana banyaknya ancaman dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Al-Qur'an, dari perbuatan membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan ini dan semua keburukan-keburukan yang menjadi sebab kecelakaan dan kebinasaan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti rangkaian kajian langsung dari Masjid Nurul Hikmah Kampung Salo bersama Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Semoga bermanfaat apa yang telah dikajikan beliau dan dapat kita mengambil ibrah dan faedah di dalam kajian beliau guna untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya atau laki-laki ataupun pria, agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa usalli ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimiliki.

kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman? Selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena

0: hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. suka ujub dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dia seperti perumpamaan batu yang bening, di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening. Seperti tidak ada pasir sedikit.
2: Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya.
3: Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang sholat lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" "Tentu hai Rasulullah." "Apa itu?" "Syirik yang tersembunyi." Yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan. Turun hujan. Daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Ini dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal. Ternyata riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman. Artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, itu riya. Maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui enggak diakui, kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat zahirnya saja. Penyakit riya ini harus diobat, karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: maksimal, tidak memperhatikan kualitas. Pasti asal terlihat dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus. Karena tergantung penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka, silakan kamu pergi kepada orang yang kalian riyai. Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?
1: Nabi mengatakan awwalu ma yuqda 'alaihi yaum al-qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia dihempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satu pun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satu pun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satu pun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawat, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
0: Ini pelajaran menarik dari hadis tentang ini. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit ini. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira ini amalan kita diterima enggak?

0: فمن أو أمسك بغيره.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orionunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Alhamdulillah, memuji nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam tentunya. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian bersama guru kita Al-Ustadz Mujahid Abdu LC Hafizallahu Ta'ala dalam kajian Tahsin dan Tilawah Al-Quran di setiap hari Sabtu atau di malam Ahad di pukul 20 waktu Nusa Bagian Tengah. Di malam ini penanggalan Sabtu 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan di 16 Mei 2026 Miladiah. Salawat dan salam yang semoga tercurahkan dan terkirimkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti beliau hingga di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, di malam hari ini kajian beliau akan kami hadirkan di 95.1 FM. Anda juga bisa menyimak di live Facebook Radio Roja Kendari, di live YouTube Radio Roja Kendari, di Telegram Embun Sunnah Channel dan live streaming Radio RojaKendari.com. Alhamdulillah, Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Alaihi tafaddal maskuro wa ma'ajuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفوء والنظير وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja Kendari 95.1 FM, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini alhamdulillah sudah cerah ya. Yang dimana sebelumnya cuaca kurang mendukung, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Maha Indah dan sifat-sifatnya Maha Tinggi, Zat yang senantiasa memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita akan melanjutkan kembali talabul ilmi, yaitu kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita akan bacanya dengan bacaan tajwid semampu kita insyaallah ya. Kemudian tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha, Allahumma amin. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada surah Al-Insyiqaq, ya, kita sudah membacanya. Sekarang kita akan memasuki surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Baik, di studio kami ada dua santri yang insyaallah akan membantu membaca surah ini dan surah-surah berikutnya insyaallah taala. Dan para pendengar yang ingin memperdengarkan bacaannya, ya, kami juga membuka apa namanya sesi ini ya, sesi untuk interaktif ya. bisa dilakukan ketika sudah kami membaca satu surah atau dua surah, ya, sudah bisa untuk menghubungi insyaallah. Ya, mungkin bisa disampaikan nomor yang bisa dihubungi.
1: Baik, warahmatullahi wabarakatuh, pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullahu ta'ala. Kembali kami mengundang para pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin mengirimkan voice note atau menelpon langsung untuk memperdengarkan tilawah Al-Quran Anda yang ingin langsung dikoreksi oleh Al-Ustadz atau ditambahkan, Anda juga bisa menghubungi nomor via WhatsApp kami di 0823-1434-9595. Di 0823-1434-9595. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, insyaAllah kita akan mulai membaca surah Al-Buruj. Tafadhal, ayo qira' awalan. Fakhri, qira'.

0: Kapan dia tebal? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang isti'la. Ya, huruf-huruf ikhfa yang tebal. Apa saja itu? Ya, sad, da, ta, za, dan qaf. Itu tebal tuh. Nah, jadi za termasuk falyanzuri, falyanzuri, ya. Jangan falyanzuri, falyanzuri, ya. Tapi falyanzuri. Ya, ya tipis, ya falyanzuri, ya. Jangan langsung tebal ya-nya, falyanzuri, jangan juga, ya. Tapi falyanzuri. Ya. Kemudian insan, insan, nah, ini tipis karena sin itu huruf istifal, ya, tidak memiliki sifat tebal. Ya, kalau huruf istifal kita tipiskan. Faraqiqan mustafilan min ahrufi, ya. Dan ya, maka raqiqan, ya, sungguh kamu tipiskan mustafilan min ahrufi, yang memiliki sifat istifal dari huruf-huruf. Nah, jadi kalau istifal kita tipiskan. Tipis. Kalau isti'la kita
1: tebal.
0: Tebalkan. Wa harf al-isti'la'i fakhim. Dan huruf isti'la, kata Imam Ibnu al-Jazari, fakhim. Ya, tebalkan. Begitu pula gunnahnya, ya. Untuk yanzur ini, ya, ikhfa ini, fal yanzuril. Kemudian insan tipis, insan, jangan insan tapi insan, ya, tipis. Fal yanzuril insanu mimma khuliqu, mimma khuliqu. Nah, wasil khuliqa mimma,
1: khuliqa mimma indafiqa, yakhruju min bainis sulbi wattaraib, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Naam. Muraqqaqah atau mufakhamah?
1: Raqqaq.
0: Muraqqaqah. Yati
1: bis. Tipis.
0: Laqadir. Ah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ah. Ra-nya tipis karena sebelumnya berharokat
1: kasrah.
0: Kasrah. Ya, ra-nya sukun karena waqaf dan huruf sebelumnya kasrah. Jadi tipis laqadir. Nah, ini juga ya sebagai apa namanya? Ya, pelajaran ya bagi para pemirsa. Ya, karena Anda sering dengar tuh ada imam yang dia membaca ra-nya ini seharusnya tipis, malah dia tebalkan. Dia baca laqadir. Nah, ra-nya tidak ada yang tipis, tebal semua ra-nya. Ya, padahal ada ra yang tipis, ada yang ra yang tebal. Kalau la qadir ini yang tipis, ya, karena sebelumnya kasro. Naam. Innahu ala raj'ihi la qadir. A'id.
1: Innahu ala raj'ihi la qadir. Yauma tubalas sarair, fama lahu min kuwati wala nasir.
0: Nah, ini juga roknya semuanya rata-rata di tipis, ya. Kemudian tadi ada bacaan min kuwatin, ini juga ikhfanya kita tebalkan. Nah, wasil was-samai,
1: was-samai dhatir raj', wal-ardi dhatis sada', innahu laqawlun fasl.
0: Ikhfa tipis tebal. La qaulun fasl. Tipis tebal.
1: Tebal.
0: Fa istifal isti'la. Huruf fa.
1: Istifal.
0: Berarti
1: tipis.
0: Tipis.
1: Innahu laqawlun fasl.
0: Innahu laqawlun fasl. Qawlun fasl.
1: Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bilhazl. Innahum yakiduna kaida.
0: Da, da. Da. Mana makhraj da? Aina makhrajud dal?
1: Di dua gigi seri bagian atas.
0: Pangkal.
1: Dua gigi seri.
0: Pangkal gigi seri. Di
1: atas.
0: Bagian atas. Punggung ujung lidah ketemu pangkal gigi seri bagian atas. Da, da. Pangkal gigi ya bawahnya gigi. Da, jangan digusi ya. Jangan di D Indonesia. Beda ya. Kalau D Indonesia di mana? Di gusi toh. Nah, kalau dal itu di mana? Di pangkal gigi, pangkal gigi naik lagi. Da, da. Ya. Innahum yakiduna kaida. Jangan kaida. Beda kaida sama kaida da. Beda toh? Coba.
1: Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Ba'da surah al-a'la.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
0: والذي جن والذي جن لي والذي والذي والذي والذي قدر فهدى
1: والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
0: Nah, di sini di awal itu mat tobi semua ya, ujung-ujungnya سبح اسم ربك الأعلى أعلى. Cuma bisa dua harokat, dua harokat. Ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi ya, kita semua ya. Bahwasanya di surah Al-A'la di awal-awal itu adalah mad tabi'i. Jadi jangan lebih dari dua harokat. Jadi begini bacanya. سبح اسم ربك الأعلى أعلى. Alladhi khalaq fasawwa wa dua harakat. Walladhi qaddara fahada ya dua harakat. Jangan walladhi qaddara fahada. Jangan lebih dari dua harakat. Walladhi akhrajal mar'a. Akhrajal mar'a dua harakat. Jangan mar'a ya. Nanti di mana tadi illa ma syaa Allah. Ini baru mat arid li sukun. Boleh 2, 4 atau 6. Tergantung awalnya bacanya berapa mat aridnya. Nah. harus serasi ya. Kalau sudah baca 2-2, kalau 4-4, 6-6, ya, jangan digabung-gabung ya. Ya. Lanjut. Illa masya Allah ayat.
2: Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz zikra.
0: Fadzakkir in nafa'atiz zikra.
2: Fadzakkir in nafa'atiz zikra.
0: Ah, di sini juga posisi ra yang tipis ya. Jadi para pemirsa, kita jangan membaca begini. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Ya. Jangan fadzakkir. Tapi tipis fadzakkir in ya. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Wasil sayadzakkaru.
2: Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yasla an-naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dhakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Thiru, tabal.
2: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Akhi wal akhiratu khairu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhi Akhi.
2: Wal akhiratu khairu wa abqa. In
0: wa abqa qa. Wal akhiratu khairu wa abqa.
2: Wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Bukan wa abqa. Abqa, abi, bi, abi. Wa abqa.
2: Wa abqa.
0: Wa abqa.
2: Wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula. صحف إبراهيم وموسى.
0: نعم. Jadi riwayat Syu'bah dan Hafs tidak ada perbedaan dalam membaca surah Al-A'la. Nعم. Lanjut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.
0: نعم. تصلى نارا حامية. Ini riwayat Hafs. Sebagaimana yang sering kita baca ya. Yang populer di Indonesia, Hafs. Riwayat Syu'bah, dia memakai fi'il majhul. Tasla narun hamiyah menjadi tusla. Ya, tusla narun hamiyah. Ya, tusla narun hamiyah. Iqra bi riwayat Syu'bah.
1: Tusla na
0: tus
1: tusla narun hamiyah.
0: tusla naran hamiyah.
1: Tusla naran hamiyah.
0: Itu riwayat
1: Syu'bah.
0: Lanjut.
1: Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
0: وأكواب موضوعة موضوعة ضو
1: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وَزَرَابِيُّ مَبَثُوثَهُ.
0: Ya, ini juga ya sebagai pelajaran ya bagi para pemirsa membaca qalqalah ya. وَزَرَابِيُّ مَبَثُوثَهُ مَبَثُوثَهُ. Ya, mabe. Jangan kita baca begini. وَزَرَابِيُّ مَبَثُوثَهُ مَبَثُوثَهُ mabasusa. Ya, kedengarannya kayak enggak masalah ya. Tapi sebenarnya di situ ada yang kurang pas yaitu qalqalah huruf ba. Nah, mabasusa, maba. Ya, seharusnya mabi. B. Bukan maba, mabasusa. Tapi mabesusa. Nah, kenapa demikian? Karena terpengaruh harokat fathah yang sebelum dan setelahnya. Dua-duanya sebelum dan setelah fathah maka dia biasanya terikut ya. Seharusnya mabisusa mabi. Nah, wazarobiyu mabisusa ya. Jangan wazarobiyu mabisusa ya. Tapi mabisusa. Baik. Wasil.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: إبلي كسر.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: كنا إبلي.
1: إبلي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
0: Naam, barakallahu fikum. Kita ambil surah berikutnya, surah Al-Fajr. Fadhal.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
0: والفجر
2: والفجر
0: والفجر
2: والفجر وليال عشر
0: وليال عشر
2: وليال عشر
0: ya memang mungkin ada khilaf ya untuk al-fajr ini tebal dan tipis roknya, tapi yang anda terima yaitu bacaan yang tebal. Ya kalau setorkan itu bacaan yang tebal. Nah, yang anda terima bacaan yang tebal. Wal fajr. Iqra. Wasyafi wal watr.
2: Wasyafi wal watr.
0: Watr.
2: Watr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
0: حجر
2: حجر
0: حجر
2: حجر
0: حجر ثم ألم تر
2: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
0: ونعمه
2: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
0: أكرمن
2: فيقول ربي أكرمن
0: فيقول ربي أكرمن
2: فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن
0: ya, jadi kafnya itu dari dalam ya. Ak. Jangan pakai udara yang tersisa di mulut. Ak. Kayak G. Ak. Ya. Tapi ak. Ya. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن أَكْرَمَن Jan أَكْرَمَن أعد فأما الإنسان
2: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
0: نعم. Ada perlu hal yang perlu kita ingatkan bahwasanya hamas itu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Kayak ta. Jadi kita baca cha, kayak sudah cha, tanya sudah hilang. Ya. Ta. Ta ya, jangan cha. Mana hujan? Cukup. Mungkin ini cukup ya, bahaya petir ya. Nah, para pemirsa rahimah hafidhakumullahu jami'an wa hafidhana, karena di studio kami sedang hujan ya, dikhawatirkan petir nanti akan merusak alat-alat elektronik ya, pemancar. Jadi pertemuan pada malam ini cukup sampai sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullahu taala, alhamdulillah baru saja kita mengikuti rangkaian acara langsung dari studio Radio Roja Kendari bersama Ustaz Mujahid Abdu LC Hafizullah taala dalam kajian tilawah Al-Qur'an di setiap hari Sabtu tentunya. Semoga bermanfaat apa yang telah dikajikan beliau dan dapat kita mengambil ibro dan faidah di dalam kajian beliau guna untuk memperbaiki bacaan salat kita, terutama salat bacaan Al-Quran kita, terutama untuk pembacaan di surat-surat pendek pada saat kita sholat tentunya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya membalas dengan kebaikan. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Ikhwah Santri Ibnu Mas'ud yang telah bergabung bersama kami tentunya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada pendengar pemerhati Radio Roja Kendari. Semoga apa yang telah kita dengarkan di malam hari ini dapat kita mengambil atau mengutik faedah di dalam surah-surah yang telah dibacakan oleh Al-Santri Ibnu Mas'ud tentunya. Insyaallah taala kajian beliau akan kembali hadir di setiap hari Sabtu di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah hanya di studio Radio Roja Kendari. Kami tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Masalah nafkah masalah takwa.
6: Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thayr." Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu ghitanan. Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong. Ia pulang di waktu sore dalam keadaan temboloknya sudah penuh.
5: Dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam?

0: نزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang empat perkara. Di antaranya tentang an malihi, min aina iktasaba fima anfaq, tentang hartanya, di mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Ini saja, di mana habiskan, dia tanya untuk beli rokok. Orang miskin kasihan, merokok, merokok, merokok. Di tukang, lihat orang merokok, tukang. Orang tukang sampah, tukang batu, kasihan lihatnya sudah. Gaji berapa sih, potong, taruhlah dia gaji 100 ribu per hari. Itu kalau sampai, itu potong 20 ribu buat rokok. Banyak 20 ribu. Kasihan, belum nanti biaya obat-obatnya, kerja sambil batu-batu. Kasihan. Bukan, ya orang kaya boleh lah, orang kaya mungkin rokok sedikit-sedikit. Orang miskin-miskin kasihan. Yang contohin kiai-kiai. Tukang batu, tukang sampah, tukang apa, kasihan. Yang mungkin gajinya pas-pasan, tetapi merokok. Ditanya, akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan uangmu? Kemana kau habiskan uangmu? Kemudian ditanya juga, di antara an umri fima afna, umurnya di mana dia habiskan, kemudian an jasadi fima ablah, jasadnya kemana dia habiskan, ya digunakan untuk merokok dan yang lainnya. Jadi seorang merenungkan akan hal ini karena merokok adalah tabzir. Tidak ada yang ragu kalau setiap sehari ada orang uang punya 20 ribu dia bakar. Pagi-pagi bakar 20 ribu atau sore bakar 20 ribu. Orang-orang ini gimana? Nanti buat bakar 20 ribu. Coba buat sedekah bisa jadi bikin masuk surga ini, bakar 20 ribu tiap hari. Bakar 2 ribu dibuang, ya, dibakar. Mubazir, ya. Mubazir. Ya. Kemudian di antara bentuk kemudharatan ya adalah mengganggu orang sholat, ya, mengganggu orang sholat, ya. Rasulullah SAW melarang, ya. Rasulullah SAW man akala min hadhi syajarah, yaitu barang siapa makan daripada tumbuhan ini, yaitu basal atau thum, yaitu bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana wal ya'tazil musallana, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan ke masjid. Intinya jangan ke masjid. Dalam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam, ya. Kalau bawang saja, orang kalau makan kemudian dia salat, kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, mengganggu sebelah, Rasulullah larang. Karena di antara kunci salat adalah kekhusyuan, sementara seorang terganggu dengan bau mulut tetangganya sebelah, ya, dia bernapas maka keluar aroma yang tidak enak, ya. Sama dengan merokok, orang merokok mulutnya juga bau. Mulut juga bau, ya. Dia merokok mulutnya bau. Ya. Orang sampingnya terganggu. Ya. Ya, karenanya seorang karena rokok menimbulkan bau yang sangat tidak enak, ya, dan bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Maka ini semua hendaknya direnungkan oleh para ikhwan dan akhwat yang mungkin masih merokok agar jangan dia terjebak dari perkara-perkara yang haram. Yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang berikutnya fitrah. Ya. Ini sering saya sampaikan. Fitrah, semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak enak, tidak baik. Semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Meskipun merokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia jangan nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok, dia pasti enggak suka. Ya, SMP, SMA, ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak, bilang rokok bagus, enggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu enggak baik.
1: Makanya enggak ada yang merokok bilang bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Merokok aja bismillah. Ya. Kemudian setelah merokok dia bilang alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwata. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku rokok ini ya. Ya Allah tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik kita boleh minta, kalau minta kita minum susu kita boleh minta ya Allah tambahlah rezeki susu kepada aku, kita makan apa roti ya Allah tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya habis merokok alhamdulillah ya Allah tambahlah rezeki rokok? Enggak ada. Enggak ada. Fitrah kita nolak. Fitrah kita nolak. Kita aja kalau kita misalnya baca Al-Qur'an, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca Quran sambil merokok, kesannya tidak enak. Saya bicara ini ya, bicara nurani ya, kalau orang ya mungkin saya biasa aja Ustaz, iya, tapi kita jangan tanya sama orang yang merokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih okay lah ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih okay. Minum teh, mungkin sambil makan kue kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Saya sering sampaikan pada jemaah haji, gimana antum pakai kain ihram kemudian labbaik Allahumma labbaik labbaik la, enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat ya. Fitrah menolak rokok itu baik. Semua orang tahu fitrah rokok itu tidak baik. Ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwa itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bilang, tidak ada yang ketika merokok yang memulai rokok dengan membaca bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada yang mengakhiri yang selesai merokok mengucapkan alhamdulillah. Enggak ada. Ya. Yang terakhir adalah perkataan para dokter. Ya. Kesepakatan para dokter. Akan bahaya rokok. Ya, saya bilang tadi, dulu mungkin ada dokter yang mungkin ragu-ragu ini rokok. Mungkin bilang makruh, tapi sekarang saya rasa semua dokter semua sepakat dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu sains yang lebih maju, ilmu medis yang lebih maju. Mereka tahu bahaya rokok mengandung ini, bahayanya kayak apa, sumber kematian dan macam-macamnya ya. Sehingga mereka katakan bahwasanya rokok adalah haram ya. Dan banyak hal kita kembali kepada perkataan dokter, masalah penyakit kita tanya sama dokter ya. Sehingga ketika para ulama membahas perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan dokter, mereka mengambil keputusan dari pernyataan para dokter. Banyak hal ya. Masalah misalnya proses misalnya melahirkan, boleh enggak begini? Mereka tanya dokter ini bagaimana ya. Misalnya masalah kecantikan, prosesnya bagaimana? Mereka tanya dokter. Ya, mereka tanya dokter, penggunaan ini bagaimana? Mereka tanya dokter. Di antara rokok tanya dokter, yang pakar dokter. Jangan kemudian kiai ngomong ah, rokok enggak apa-apa. Ya yang tanyalah kepada ahlinya. Jangan kiai ngomong misalnya masalah kesehatan, enggak nyambung ya. Diketawain kecuali kiainya mungkin dokter pernah belajar ilmu kedokteran ya, mungkin kita bisa ambil omongannya, ini kiai enggak pernah belajar di pondok kemudian bicara rokok enggak apa-apa, enggak nyambung ya. Untuk memunculkan hukum tentang masalah rokok, para ulama kembali kepada pernyataan para dokter tentang bahaya rokok. Kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Dan seluruh dokter sepakat, meskipun dokternya juga merokok ya. Sebagian dokter merokok, tapi mereka tahu bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bagi orang lain. Terkadang berbahaya bagi janin, dan banyak hal ya. Kemudian merupakan sebab banyak kematian. Taib. Dari sini bisa kita simpulkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan sebab-sebab pengharaman, sebab-sebab diharamkan rokok. Apa saja tadi?
0: pertama adalah di antaranya perkara yang buruk. Di antaranya adalah berbahaya, penyebab kematian. Di antaranya adalah mengganggu orang lain. Mengganggu kesehatan orang lain. Dalam kurung zalim. Biar tahu bahaya rokok itu zalim, ya. Kalau dia ngerokok di kamar sendiri ya mungkin dia enggak zalim, ya. Paling mengganggu cicak yang ada di dinding, terganggu dengan rokoknya. Nah, kalau di tempat umum ya mengganggu orang, merokok, dia merokok di luar, di bandara merokok di luar, ruang masuk di ruang sana, silakan merokok di tempatnya, ya. Di antaranya bau yang tidak enak. Mengganggu ketika sholat. Kasihan juga istrinya, ya. Tiap hari harus tidur sama orang yang terkadang apa seperti baunya bau rokok ya, seperti bau asbak. Kasihan kan tiap hari ketemu orang seperti itu. Anak-anak juga kasihan. Kalau kita nggak biasa merokok, ada orang dekat, kita nggak enak ya kalau jauh mungkin. Tapi kalau dekat ngomong nggak enak, pasti nggak kuat dengan baunya. Ya kalau lama-lama ya biasa, kasihan istrinya. Lama-lama dia, istrinya nggak merokok, tapi lama-lama ini suaminya, mas yang dia cinta, ya akhirnya dia, ya sudahlah. Aslinya orang nggak kuat kalau nggak ngerokok, cium bau rokok nggak kuat. Ya. Tapi lama-lama biasa, ya sama, udah masuk WC, lama-lama ya nggak ada masalah ya. Ada lagi jangan lupa, yaitu mubazir. Ya. Rasulullah SAW kata Nabi SAW, wakarihalakum salasan, Allah benci dari kalian tiga perkara. Ini qil wa qal, kasratus su'al, wa idha'atul mal. Idha'atul mal, buang-buang harta, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hal-hal yang menunjukkan bahwasanya rokok diharamkan. Salah satu saja sudah cukup mengharamkan rokok, apalagi terkumpul perkara-perkara ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akan bacakan pernyataan para ulama Syafi'iyah, ya, dalam hal ini. Saya baca yang pertama, perkataan Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi As-Syafi'i wafat 1057 Hijriah. Beliau menulis buku khusus tentang pengharaman rokok, ya, yaitu tentang pemberitahuan kepada para saudara-saudaraku tentang haramnya rokok. Beliau berkata, "Wa qad ittafaqal ulama ala hifdzil uqul wa sawniha minal mughayyirat wal mukhaddirat." Sungguhnya para ulama telah sepakat tentang untuk menjaga akal dan juga menjaganya dari perkara yang bisa merubah akal dan juga bisa melemahkan akal, bisa membuat fly akal. Wa kullu man imtassa hadha ad-dukhan muqirrun, dan semua orang yang menghirup rokok ini mengakui bi annahu la budda an yadukha awwala tanawulihi, kalau dia pertama kali menghisap rokok dia pasti pening, pasti, ya. Wa yakfi dhalika dalil ala tahrim, ini cukup menunjukkan hukumnya haram. Li anna kullama ghayyara al-aqla bi wajhin min al-wujuh, karena segala perkara yang merubah akal dengan model apapun perubahannya, au athara fihi, atau memberi pengaruh kepada akal, bitariqi tanawulihi, karena mengkonsumsinya, maka hukumnya adalah haram. Ini perkataan Ibnu Allan, ulama Syafi'iyah. Kemudian juga Al-Qalyubi Al-Misri wafat 1069 Hijriah, beliau berkata, wa qawluhu anil banj wa nahwihi min kulli ma fihi takhdir wa taqtiyatun lil aqli fa huwa tahirun wa in haruma tanawuluhu. Adapun al-banj, yaitu semacam mungkin zat atau tumbuhan yang digunakan untuk kalau orang mengoperasi membius, ya, ya, yaitu segala suatu perkara yang bisa membiuskan atau menutup akal, maka dia suci. Wa in haruma tanawuluhu, meskipun dilarang untuk menggunakannya kecuali dalam kondisi darurat untuk operasi dan yang lainnya. Walidzalika qala ba'dhu masyayikhina wa minhu ad-dukhan, oleh karena sebagian ulama kita mengatakan di antaranya ad-dukhanul masyhur, yaitu rokok yang terkenal, ya. Ini mungkin awal-awal di zaman baru muncul rokok. Wa huwa kadzalik, dan hukumnya demikian. Li'annahu yaftahu majari al-badni wa yuhayyi'uha liqabuli al-amrad al-mudhirrah, karena rokok bisa membuka mungkin apa saluran-saluran di badan yang membuat dia mudah untuk menerima penyakit-penyakit berbahaya. Walidzalika yansha'u anhu tarahulu wat tanafisu wa nahwuhuma, karena orang merokok akhirnya menimbulkan keriput atau menimbulkan sesak nafas, batuk dan semisalnya. Warubbama adda ilal ama, ini mungkin rokok zaman dulu yang berbahaya, yang sangat berbahaya, ya, mungkin tidak ada filternya zaman dulu tahun 1069 Hijriah, bisa menimbulkan kebutaan kama huwa mahsus, sebagaimana yang kita lihat musyahad, ada orang buta gara-gara merokok. Qad akhbara man yuthaqu bihi annahu yahsulu minhu dawaranur ra'si aidan, dan orang yang dipercaya telah mengabarkan bahwasanya merokok itu bisa menimbulkan pening. Wala yakhfa anna hadha a'ammu dararan min al-maqmur alladhi harrama az-zakashiyu aklahu li dararihi, dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu lebih kemudarannya lebih besar daripada makan al-maqmur. Al-maqmur adalah daging yang dimasak di diletakkan dalam tanah, kemudian asapnya berkumpul di daging tersebut, itu diharamkan oleh Zarkashi. Kenapa terkumpulnya asap pada daging tersebut? Kalau dimakan daging tersebut memberi kemudaratan pada jasad, itu diharamkan oleh Zarkashi. Rokok lebih parah, bukan daging atau asapnya langsung masuk. Ini aja asap, asap yang masuk dalam daging aja dagingnya dimakan tidak boleh karena berbahaya, apalagi yang asapnya tok ya. Demikian juga Sulaiman Muhammad bin Umar Al-Bujairimi wafat 1021 Hijriah. Dia mengatakan wa yahrumu ma yadurrul badan awil aql wa minhu yu'lamu hurmatud dukhan al-mashhur. Ya. Dan diharamkan seluruh yang memberi kemudaratan kepada badan atau akal. Di antaranya dari sini kita tahu tentang haramnya rokok yang masyhur. Ya. Kemudian juga Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazzi 1061 Hijriah, beliau berkata, ya, wa tutun alladhi hadatha, tutun itu jenis rokok ya, tutun jenis nama rokok, wa kana huduthuhu bi Dimashq sanata khamsa ashrata ba'dal alf, ya, beliau mengatakan rokok ini baru muncul di Damaskus tahun 1015 Hijriyah. Yadda'i syaribu annahu la yuskir, yang ngisap rokok menyatakan tidak bikin mabuk. Wa in salima lahu fa innahu mufattir, meskipun dia tidak mabuk tapi dia mufattir, melemahkan tubuh, menjadikan apa namanya, dalam datang riwayat nahana Nabi SAW an kulli muskil mufattir, Rasulullah melarang semua yang mabukan dan yang melemahkan tubuh, wa huwa haram, dan ini hukumnya haram ya. Kemudian beliau berkata walaisa minal kabair, merokok hukumnya tidak, bukan dosa besar. Walaisa minal kabair tanawuluhu al-marra aw al-marratain, kalau seorang merokok sekali dua kali maka bukan dosa besar. Ai balil israru alaihi bi kauni kabiratin kasairis saghair, dan jadi dosa besar kalau terus menerus, karena dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar, seperti perkataan la saghirata ma'al israr, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang haramnya rokok. Kemudian demikian juga pernyataan para ulama Syafi'i tentang haramnya rokok. Ada ingin saya sampaikan juga, pertama tentang syubhat disampaikan oleh sebagian orang untuk menghalalkan rokok ya. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa pengajian ya. Sebagian bahkan saya dengar dia mengatakan rokok bagi saya sunnah atau wajib. Dengan merokok saya bisa ngisi pengajian. Saya bilang itu karena dia sudah kecanduan ya, sudah kecanduan ya. Asalnya kalau dia tidak begitu dia bisa juga bisa isi pengajian ya. Ya. Seandainya dia tinggalkan dia bisa ya. Ya. Nah, sebagian orang kalau tidak minum bir maka tidak bisa tenang. Dia harus minum sedikit khamar supaya dia bisa fly, supaya dia bisa tenang ya, sama ya. Karena sudah ada kecanduan ya, kecanduan. Orang candu seperti itu, dia kalau enggak melakukan apa yang dia candui tersebut, maka dia akan terganggu, tergelisah. Kenapa? Karena dalam rokok ada bahan nikotin yang bikin orang kecanduan. Bahkan sebagian orang mengatakan kecanduan yang ada dalam rokok lebih tinggi daripada kecanduan khamar. Orang yang tidak minum khamar, dia masih bisa menahan diri. Tapi orang tidak merokok, enggak bisa dia. Dia kayak gelisah, harus merokok. Kenapa? Karena ada kecanduan. Sudah mendarah daging nikotinnya, sehingga dia harus mengkonsumsi, sama seperti orang yang obat-obat terlarang, kalau enggak dia gelisah ya, dia harus segera mengkonsumsi obat terlarang agar bisa melepaskan kecanduan atau bisa memuaskan yang dia candu tersebut. Jadi kalau sebagian kiai mengatakan demikian, kok saya justru rokok bagi saya wajib, saya bilang ya itu enggak benar ya, karena anda saja yang kecanduan sebagaimana candu-candu yang lain ya.
1: Ada yang mengatakan juga, Ustaz, banyak orang juga merokok tidak mati. Ya, saya bilang, ya benar. Ya, itu mungkin pengecualian ya, atau halah nadirah, jarang. Ya, kita bicara WHO mengatakan kebanyakan meninggal. Bahkan, tanya dokter-dokter lah. Tanya dokter, saya pernah ketemu dokter. Dia dokter apa? Orang Aceh waktu itu. Dia bilang, Ustaz, semua pasien saya perokok. Saya lupa dokter ginjal kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu ya, kanker ginjal atau apa. Dia bilang, sebabnya semua karena merokok. Semuanya karena merokok. Jadi dia mengatakan, Allah alam ini dia dokter, dia merokok itu akan menimbulkan kanker. Cuma terkadang seorang mati dulu sebelum kanker. Seandainya dia hidupnya lama, kanker suatu saat dia akan sampai pada titik dia terjadi kanker. Ya. Adapun seorang tidak meninggal, ada orang mungkin 70 masih merokok, 80 masih merokok. Bukan berarti kemudian menjadi hal banyak orang yang masih muda merokok meninggal gara-gara rokok. Sebagaimana orang-orang bule banyak minum khamar tidak mati-mati, banyak. Terus khamar jadi halal, khamar jadi halal, minum khamar sampai 70 tahun, 90 tahun masih teler, khamar berbahaya, alkohol, tapi tidak mati, kemudian jadi halal. Bukan berarti orang tidak mati, kemudian menjadi halal. Tapi semua dokter tahu paru-parunya rusak. Ya, paru-parunya rusak dengan merokok tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan dengan merokok, Ustaz, kita akan membuka banyak ruang pekerjaan bagi masyarakat. Ya, kasihan petani-petani tembakau kalau kita haramkan rokok. Kita bilang, ya hancurkan tembakau, tanam yang lain masih banyak. Nanti kalau berdalil dengan cara masalah pekerjaan, banyak yang kita tidak bisa tutup. Khamar kemudian ada apa namanya petani anggur, ya sudah. Nanti kalau khamarnya tutup, petani anggurnya kurang laku, misalnya ya. Khamar kalau tutup, pabrik bir tutup, banyak orang yang nganggur ya. Sama pelacuran juga, prostitusi juga kalau tutup, kasihan dong pelacur-pelacurnya, kasihan dong satpam-satpamnya, kasihan dong pengurus hotelnya, kasihan dong pemasok-pemasok birnya, ya lingkaran setan ya. Ya. Kita mikir kalau kita bubarkan nanti banyak yang nganggur ya, Allah kasih pekerjaan yang lain banyak. Ya. Maka jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan rokok dengan mengatakan kalau kita haram merokok sumber penghasilan pondok jadi berkurang. Repot. Kasihan masyarakat, kasihan Anda. Kasihan masyarakat yang terkena penyakit. Kasihan. Kasihan orang-orang yang kemudian pekerja-pekerjaan miskin yang kemudian tukang batu, tukang anu merokok, kasihan. Duitnya habis terus. Harusnya bisa dia kumpulkan untuk kasih istri. Coba 600 ribu tiap bulan kasih istri, senang sekali. Orang miskin 600 ribu banyak. Ya, habisin buat merokok. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Tapi, apa hukum jualan rokok? Tentu hukumnya haram ya. Karena Allah berfirman, wala ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ya, jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Rokok adalah dosa. Allah juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian makan harta kalian dengan harta di antara kalian dengan cara kebatilan. Kita jual rokok, kita hasilnya haram karena kita memakan harta dengan kebatilan. Kita memberikan racun kepada orang yang beli rokok. Terakhir mungkin bagaimana cara meninggalkan rokok? Tentunya banyak cara, masing-masing orang yang pernah meninggalkan rokok mereka punya cara berbeda-beda, tapi intinya kembali pada keseriusan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala perjuangan. Kalau dia berjuang, dia bisa meninggalkan rokok. Banyak orang yang meninggalkan rokok banyak. Saya berapa kali saya ketemu orang ya, datang ketemu saya, Ustaz, terima kasih saya pernah dengar ceramah Ustaz, saya langsung meninggalkan. Tidak pakai proses, langsung dia tinggalkan bisa. Saya ketemu beberapa orang, saya bukan satu orang, beberapa orang. Terakhir saya ketemu waktu saya hajian, ketemu seorang kita di ruang tunggu, Ustaz, oh saya terima kasih Ustaz, saya pernah ninggalkan rokok. Saya punya kebun tembakau, kemudian saya dapat keuntungan. Sekarang saya tidak merokok dan semua saya ganti dengan kebun yang lain. Terjadi. Ya, saya bilang masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya artinya dia bisa bukan hanya meninggalkan rokok, dia rubah kerjaan dia darinya petani tembakau, dia bongkar semuanya, dia hentikan, kemudian dia petani yang lain dan bisa hajian, alhamdulillah. Ketemu saya waktu musim haji. Ya. Jadi maksud saya yang penting kemauan dia. Ketika seorang ingin meninggalkan rokok, ada hal-hal yang mungkin harus dia perhatikan. Pertama dia niat tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang meninggalkan rokok karena takut sakit ya boleh, tidak dosa. Tetapi kalau ingin dapat pahala, maka dia harus meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang dilakukan karena Allah baru ada pahalanya. Kalau bukan karena Allah maka tidak ada pahalanya. Pertama karena Allah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kalau dia serius, insya Allah dalam waktu 5 hari, 10 hari, dia meninggalkan rokok, insya Allah selesai. Ya. Nikotin bisa keluar dari tubuhnya. Begitu hari pertama, sebagian saya dengar sebagian orang yang meninggalkan rokok, mereka mengatakan hari pertama perjuangan. Ya. Orang tidak merokok, berat bagi dia. Ya. Biasanya dia merokok mungkin 10 batang, 1 bungkus. Hari itu dia berhenti. Sebenarnya orang, ini terakhir rokok. Besok baru saya mulai. Besok lagi, minggu depan akhirnya gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Terus dosa-dosa terus dia lakukan. Jadi harus benar-benar serius, bertekad. Begitu dia berhenti merokok, pokoknya dia harus berjuang. Dan dia sedang berjuang dalam peperangan melawan rokok. Ya. Maka dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau timbul kepinginan rokok, dia berdoa kepada Allah. Kalau perlu dia sholat, minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk meninggalkan rokok. Dan dia akan merasakan hari tersebut hari yang sangat lama. Kenapa? Karena ada yang dia ingin tidak didapatkan. Itu rokok. Dia benar-benar melawan. Ya. Kalau hari pertama, jangan lihat hari berikutnya. Ingat hari ini saja. Perjuangan saya hari ini. Saya harus bisa lolos. Hari ini saya harus bisa lolos. Jangan pikir, aduh masih lama ya. Jangan, hari ini perjuangkan. Begitu Anda lolos hari ini, masuk hari kedua, sebagian orang-orang yang meninggal rokok mengatakan perbanyak minum. Perbanyak minum, karena ini untuk menghilangkan nikotin dari tubuh diantaranya. Tanyakan ke dokter-dokter lebih ahli. Dengan banyak minum, akhirnya banyak zat-zat nikotin yang membuat kita kecanduan, bisa keluar demi sedikit. Ya. Perjuangan, banyak minum, kemudian sama, berdoa kepada Allah. Hari ketiga, ada yang mengatakan, mulailah cari kesibukan, entah baca Quran, kayak ikut pengajian, kayak jalan-jalan, kayak yang penting, tersibukan sampai tidak sempat merokok, bagaimana caranya. Jangan lupa, kabarkan kepada kawan-kawan dekat yang agar membantunya, misalnya orang tuanya kayak atau kakak adiknya, saya mau berhenti merokok, tolong bantu, jangan merokok dekat saya, misalnya, jangan, saya ingin berjuang, ya. Seperti itu, agar mereka bisa memahami kondisi seorang yang ingin meninggalkan rokok. Kemudian di antara faktor yang bisa seorang meninggalkan rokok, rubah kondisi. Semua hal-hal yang membuat kita terpancing untuk merokok, tinggalkan. Misalnya, biasanya seorang merokok dengan minum kopi. Sudah, kopi jangan diminum, ganti. Ganti Esteller misalnya. Karena kalau ada kopinya, waduh kurang lengkap, nggak ada rokoknya. Jangan, pokoknya semua yang bisa, orang biasanya merokok sambil kopi, biasanya, udah kopinya jangan-jangan minum kopi hari itu. Perjuangan sampai seminggu gak minum kopi. Ya. Kalau ada ketemu kawan-kawan yang menimbulkan kita merokok, jangan berteman sama mereka untuk seminggu, sampai kecanduan hilang. Saya nggak tahu nikotin atau yang bahan yang lain, walau alam tanya dokter, tapi intinya bahan yang buat candu tersebut, kalau sudah hilang dari tubuh, maka kecanduan tersebut akan hilang, tinggal kita memaintain diri kita untuk tidak merokok. Lama-lama akhirnya kita benci dengan rokok, lama-lama akhirnya rokok itu buat kita batuk-batuk karena kita sudah membersihkan diri kita dari rokok tersebut. Intinya selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum yang masih merokok untuk meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya demikian saja yang disampaikan. Ya, semoga kawan-kawan kita yang masih merokok diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para kiai yang masih merokok agar merenungkan kembali dampak perbuatan mereka, memberi contoh yang buruk kepada masyarakat, dan kembali kepada para ulama Syafi'i yang mengatakan rokok hukum

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir baik yang ikhwan maupun akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala dan kepada seluruh pemirsa dan pendengar TV dan radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah taala kita diberikan hidayah Islam dan sunnah, diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masuk bab atau poin yang ke-8 tentang syirik dan macam-macamnya. Kita sudah membahas tentang tauhid dan sudah berkali-kali kita bahas tentang tauhid. Mukaddimah pembahasan kita tentang tauhid, begitu juga pembahasan tentang makna syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, pembahasan tentang tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat, ini sudah kita bahas dan akan terus kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dari semua dosa. Dan syirik ini merupakan kemungkaran yang paling mungkar, kezoliman yang paling zolim, kemaksiatan yang paling maksiat. Makanya kerusakan yang ada di muka bumi ini yang paling besar adalah syirik. Kalau penyakit yang paling berbahaya ya syirik. Makanya ketika disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan di muka bumi kepada orang-orang munafik di awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan bahwa kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Dijelaskan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah, kata beliau, la tufsidu fil ardi ba'da wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalimat la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kalimat jangan berbuat kerusakan maksudnya la ta'su fil ardi. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan berbuat maksiat di muka bumi. Karena setiap maksiat itu semuanya kerusakan. Setiap maksiat di muka bumi ini merupakan kerusakan. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik. Jadi Abu Aliyah ketika menjelaskan ayat ini, nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.

Sampai beliau dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kata Abu Aliyah rahimahullah, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang dibuat oleh orang munafik adalah berbuat maksiat kepada Allah. Dan orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah di muka bumi, atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Pernyataan orang-orang munafik, mereka menyangkal bahwa mereka berbuat kebaikan, ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-12-nya. Jadi di ayat 11-nya disebutkan tentang jangan berbuat kerusakan, kemudian di ayat ke-12-nya Allah menyebutkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, innahum humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan, ini berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang mereka menyatakan Islam, tapi mereka benci kepada Islam, orang-orang munafikin, mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Semuanya berbuat kerusakan. Jadi pembahasan kita tentang masalah syirik ini syirik merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi ini, yang harus dibereskan, dirapikan, diperbaiki. Yang ini lebih dahulu dari semua penyakit. Kalau ada penyakit, berbagai macam penyakit, penyakit berbahaya dulu yang harus diobati. Ini penyakit kronis, ini kerusakan. Di muka bumi ini enggak ada kebaikan kalau masih ada kesyirikan di muka bumi ini. Makanya harus terus dakwah ini jalan, enggak boleh berhenti selama di langit dan bumi. Dakwah salaf merupakan dakwah perbaikan. Karena Islam merupakan solah wa islah. Islam itu merupakan kebaikan sepanjang zaman, sepanjang waktu, di setiap tempat. Dan juga islah, dakwah perbaikan. Dan dakwah salaf, dakwah yang memperbaiki umat, bukan merusak. Dakwah ini justru mengajak orang kepada kebaikan, kepada kembali kepada fitrah manusia, kembali kepada sumbernya yang asli, Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada awal penciptaan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tuduhan-tuduhan orang terhadap dakwah salaf ini dibilang radikal, ekstrim, atau yang lainnya, ini pada akhirnya omongan ini pertama kali dari orang-orang kafir, atau yang pertama kali dari iblis, la'natullah alaih, iblis yang mengumbarkan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, yaitu dari orang-orang kafir, karena orang kafir tidak akan senang dengan berkembangnya agama Islam ini. Siapa aja, termasuk Yahud Nasrani, walan tardu ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud Nasrani tidak akan redo, tidak akan senang sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang munafikin, mereka tidak senang kepada agama Islam ini. Sampai Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka, orang-orang munafik, berkeinginan umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Jadi usaha terus mereka upayakan untuk merusak agama ini. Jadi kita enggak bisa diam. Maka dakwah ini terus menjelaskan dakwah tauhid, dakwah yang mengakar, dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dakwah yang mengajak manusia kepada
asal penciptaan manusia yang Allah ciptakan mereka, yang Allah firmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kita kembalikan manusia agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada kubur, tidak kepada segala macam yang ada benda-benda. Ajak manusia semuanya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah berfirman demikian dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai ayat 58, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Disuruh kita untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Satu aja. Ilah ini ada satu. Yaitu Allah saja. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kamu ilah yang satu. Enggak ada ilah yang lain kecuali Allah. Maka ibadahlah kepada Allah SWT yang maha rahman, maha rahim. Kasih dan sayang Allah. Disuruh kita untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ajak manusia. Ketika kita mengembalikan manusia kepada asalnya, setan tidak senang. Orang kafir enggak senang. Maka dituduhlah kita dengan berbagai macam tuduhan bahwa dakwah ini keras, dakwah ini ekstrim, dakwah ini adalah dakwah yang sesat, dakwah Wahabi atau segala macam sudah. Ini semuanya omongan-omongan syaitan. Ini slogan-slogan syaitan untuk memadamkan cahaya agama Allah ini. Cahaya ini akan tetap tegak meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya ini. Yuriduna yutfi'u nurul biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sebutkan dalam surah As-Saff, mereka berusaha bagaimana memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan tetap tegakkan. Allah akan tetap memberikan cahaya kepada agama ini. Meskipun orang-orang kafir enggak suka. Yang enggak suka pada agama ini orang-orang kafir. Antum lihat di surah As-Saff. Allah menyebutkan tentang tegaknya agama ini. Mereka berusaha untuk apa? Untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah sebutkan di ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka, mungkin juga dengan tulisan mereka, dengan ceramah-ceramah mereka, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Allah mengatakan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah akan tetap sempurnakan cahaya agama Allah ini, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi kita enggak usah takut dalam dakwah ini. Dakwah jalan terus, enggak boleh berhenti selama langit dan bumi. Meskipun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, Allah pasti akan sempurnakan cahaya agama ini. Pasti. Asal umat Islamnya dan para dai-nya memulai kembali dakwanya dengan dakwah tauhid. Asal para dai-nya, para ustadznya kembali memulai dakwah dengan dakwah tauhid, tidak dengan yang lain, Allah akan sempurnakan cahaya agama ini. Jadi kembali para dai untuk memulai agama ini berdakwah dengan tauhid, tidak ada yang lain. Karena itu yang dimulai oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Problem para nabi, problem para rasul berbeda-beda semuanya. Setiap umat punya problem yang berbeda-beda, tapi tetap semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Apa-apa yang disembah selain Allah. Pembahasan kita tentang syirik ini ya masuk kepada
Wajtanibut tagut, jauhkan tagut. Justru kita bahas ini penting dalam kita beragama ini, harus kita menegakkan tauhid, mendakwakan dakwah tauhid. Karena hati manusia tidak akan jadi baik selama-lamanya dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Hati manusia tidak akan jadi baik dan tidak akan bahagia kecuali kalau hati manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Maqsaidi Syaitan. Yang awal dakwah itu tentang tauhid. Dia akan tumbuh dengan baik hati ini dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena itulah fitrahnya dan itulah yang Allah ciptakan dia untuknya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi baik dia. Karena itu harus terus dakwah. Bagaimana memulai kita dakwah tauhid? Bukan dengan yang lain. Bukan dakwah masalah ekonomi, bukan perdagangan, bukan rumah tangga, tauhid. Karena Allah memerintahkan. Makanya ketika orang tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Menyimpang dari dakwahnya dan manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini harus kita mulai tauhid dan menjelaskan tentang syirikan. Kalau seandainya semua dai yang mengaku salaf ini mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang orang yang berbuat syirik, akan berkurang ini kerusakan yang ada di muka bumi, akan berkurang di Indonesia ini, akan berkurang apa? Berkurang kesyirikan dan bertambah banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau dakwah ini terus siang dan malam didakwahkan, enggak boleh berhenti. Karena ini pokok. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dimulai terus menerus agar manusia paham tentang tauhid. Harus kembali belajar lagi kitab Usulus Tsalatsa, kitab tauhid dan yang lainnya. Dari kitab-kitab yang mendasar masalah manhaj agar umat ini paham berada di atas siratul mustaqim. Karena keinginan kita baik agar umat menjadi baik. Yang pertama kali dirinya dulu pribadi menjadi baik. Dibersihkan itu hatinya dari kesyirikan. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah. Idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah dalam pada tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Diperbaiki hati manusia ini. Dibersihkan dari noda-noda syirik. Bersihkan dari noda-noda bid'ah. Bersihkan dari noda-noda maksiat. Baru hati ini akan baik. Kalau pribadi manusia baik, maka keluarganya akan baik. Masyarakat akan baik. Dan negara ini akan jadi baik. Kalau umat ini dan bangsa ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, akan jadi baik bangsa ini. Akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ikhwan fil din, azakumullah. Jadi kita membahas tentang masalah tauhid ini, pembahasan yang sangat penting, sangat mendasar, yang harus terus kita ulang, pembahasan tentang masalah tauhid ini. Jadi pembahasan tentang masalah tauhid dan melarang orang dari kesyirikan ini penting. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, orang itu akan jadi baik dengan tauhid, dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, kezoliman yang paling zolim, dan syirik merusak agama, merusak akal, merusak hati, merusak kehormatan, merusak darah, merusak harta, merusak tatanan masyarakat, dan merusak bangsa ini dengan kesyirikan. Bangsa ini gak akan jadi baik selama masih banyak terjadi kesyirikan di muka bumi. Dan syirik pada hakikatnya buruk sangka kepada Allah SWT. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya menjelaskan pada hakikatnya kesyirikan ini buruk sangka kepada Allah. Saya bawakan dalam buku syarah kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah kitab Tauhid. Kalau ini yang kita bahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi buku saya syarah kitab Tauhid. Di dalam syarah kitab Tauhid, ketika saya membahas tentang bab yang keempat
tentang takut terjatuh pada kesyirikan,

0: Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Ini dalam bukunya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Kata beliau begini. Tentang berbagai hikmah. Kenapa orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Apa hikmahnya Allah enggak mengampuni orang yang berbuat syirik itu? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau begini. Tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah, paling tidak disukai, dan paling dimurkai oleh Allah Taala. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah, mengurangi keagungan uluhiyah Allah, dan prasangka yang buruk kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Kalaulah mereka berprasangka baik kepada Allah, tentulah mereka akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa mereka tidak mengagungkan Allah. Itu dalam surah Al-An'am ayat 91, dalam surah Al-Hajj ayat 74, dan dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar pekan yang lalu sudah kita bahas. Sudah 2 kali kita bahas itu. Surah Az-Zumar ayat 67. Allah menyebutkan dalam 3 tempat dalam kitabnya bahwa orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya orang yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Dia cinta, takut, berharap, menghinakan diri, serta tunduk kepada tandingan-tandingan tersebut. Dia lari dari kemurkaan mereka dan lebih mengutamakan keredoan sekutu-sekutu tersebut. Dia tidak mencari keredoan Allah. Dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah. Adapun alasan kenapa seorang berbuat syirik adalah karena yang pertama, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan dalam urusan alam bersamanya, baik menteri, pembantu ataupun penolong, dan ini merupakan sebesar-besar penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya, bahkan segala sesuatu membutuhkan kepadanya, kepada Allah. Yang kedua alasannya, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa kekuasaan Allah tabaraka taala hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutu-sekutu yang mereka bikin. Atau yang ketiga, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara, atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi, atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya, atau Allah tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya, sebagaimana makhluk memberikan syafaat di sisi makhluk yang lain sehingga butuh untuk menerima syafaatnya dikarenakan ia butuh kepada si pemberi syafaat dan mengambil manfaat darinya, atau menyangka bahwa Allah tidak mengijabahi, tidak mengabulkan doa para hambanya sebelum mereka meminta kepada perantara-perantara untuk mengangkat kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti layaknya keadaan para raja, penguasa di muka bumi. Dan inilah pokok kesyirikan makhluk. Jadi mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menjawab doanya kecuali dengan perantara. Perantara apa? Ya kubur-kubur itu, wali-wali atau syekh-syekh yang mereka anggap dekat dengan Allah. Ini prasangka yang buruk kepada Allah Taala. Atau yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, atau orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah. Atau yang kelima, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa ada makhluk atau perantara yang memiliki hak yang harus dipenuhi, sehingga dia bersumpah dengan hak makhluk tersebut dan bertawassul kepada Allah dengan makhluk tersebut, layaknya manusia yang bertawassul kepada para pembesar dan para raja dengan orang yang mulia di sisi mereka, di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya. Maka semua ini merupakan bentuk penistaan kepada rububiyah Allah dan mengurangi hak Allah Jalla wa'ala. Maka itulah, maka sifat terpuji Allah dan kesempurnaan rububiyahnya menuntut untuk tidak mengampuni dosa syirik tersebut dan menuntut untuk menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, di dalam azab yang pedih, serta menjadikannya manusia yang paling sengsara. Maka tidaklah engkau dapati orang musyrik pun melainkan dia menistakan Allah Taala, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mengagungkan Allah. Dalam kitab Ighathatul Ahfan min Masaidi Syaitan di juz yang pertama. Jadi pada asalnya kesyirikan dibangun di atas apa? Di atas prasangka buruk kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Dosa besar yang paling besar su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan ini, syirik dan macam-macamnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi kita bahas tentang syirik agar kita menjauhkan syirik, dan juga agar kita dan anak kita jauh dari syirik. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah sebutkan yang hanif, yang lurus, tidak pernah berbuat syirik, tapi tetap berdoa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Nabi Ibrahim AS seorang imam, qanitan, qanit artinya mudawi malak ta'ah, yang terus menerus dalam ketaatan, hanifa yang lurus, walam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik, tetap berdoa, wajanubni wabaniya an'budu al-asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan syukri dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajanubni wabaniya an'budu al-asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan syukri dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim aja khawatir, takut anak menyembah berhala, apalagi kita. Nabi Ibrahim yang jelas Allah mengatakan tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya, enggak pernah walam yakum min musyrikin. Tetap berdoa agar anak cucunya jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Padahal anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya para nabi dan para rasul. Anak cucunya tetap Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan, jangan sampai jatuh dalam perbuatan, apalagi kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Kita masuk definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Di syirik menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba, surah 34 ayat 22. Allah berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir." Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kita lihat penjelasan tentang ayat ini. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, disuruh seru mereka yang anggap sebagai ilah selain Allah. yang kalian berdoa itu kepada Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, berhala atau yang lainnya. Katakan kepada mereka, mereka itu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Yang kedua, mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, bahwa mereka tidak menjadi pembantu bagi Allah dalam penciptaannya. Tentang tafsir ayat ini, saya sebutkan dalam buku Syarah Kitab Tauhid. Di bab yang ke-17. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, di juz yang pertama, tentang ayat ini, kata beliau, di dalam ayat ini Allah telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seorang berbuat syirik menyembah kepada selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sesembahan tersebut. Sedangkan manfaat itu tidak bisa dapat melainkan dengan salah satu dari empat sifat. Salah satu dari empat sifat. Yang pertama, sesembahan tersebut memiliki apa yang diinginkan penyembahnya. Yang kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Yang ketiga, kalau tidak memiliki, kalau tidak menjadi sekutu, paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pemilik. Yang keempat, kalau tidak menjadi pembantu dan penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik, sehingga bisa memberi syafaat di sisinya. Maka di ayat lanjutannya, di ayat 23-nya, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak bermanfaat syafaat atau pertolongan di sisi Allah melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi ada empat di sini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolak empat martabat ini dengan urut, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Allah Subhanahu wa ta'ala menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyai bagiannya sama sekali, yaitu syafaat dengan izinnya. Cukuplah ayat ini menjadi cahaya, bukti, keselamatan, pemurnian tauhid dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahaminya. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dan yang semisal dengan ayat ini. Akan tapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat ini di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran. Demi Allah, apabila kaum yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya generasi penerus yang semisal dengan mereka, lebih buruk lagi daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dan Al-Quran mengenai mereka orang-orang belakangan, sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Dalam kitab Madarijus Salikin di juz yang pertama. Maksudnya, Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan, orang yang menyembah kepada selain Allah, apakah dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah benda, menyembah yang lainnya. Itu semuanya itu, kubur, benda, batu, matahari, bulan, yang lainnya, tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, gak punya andil sama sekali. Artinya mereka gak bisa mencipta sama sekali. Sampai Allah menegur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka yang menciptakan? Enggak mungkin mereka menciptakan, enggak ada yang bisa. Allah yang menciptakan. Yang kedua, mereka enggak punya andil dalam penciptaan. Enggak ada yang membantu Allah. Allah sendiri menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk ini. Yang memberikan rezeki Allah sendiri, enggak ada yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, mereka juga tidak punya sekutu atau menjadi pembantu. Tidak juga. Dan yang keempat, mereka enggak punya syafaat sama sekali. ini Allah batalkan sampai ke akar-akarnya. Artinya kalau sudah demikian, kenapa orang masih datang ke kubur-kubur? Masih minta-minta kepada selain Allah. Padahal mereka enggak punya apa-apa. Enggak bisa memberikan syafaat, enggak bisa menolak bahaya sama sekali. Ayat ini disangka oleh orang-orang, ayat ini sudah berlalu berkaitan dengan kaum musyrikin. Kata Ibnu Qayyim, mereka punya pewaris. Pewaris yang lebih buruk dari mereka. Lebih buruk dari mereka. Orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka mau meminta kepada selain Allah, ini jahiliyah, ini kafir, musyrik mereka. Mereka lihat dulu orang ini soleh atau tidak. Soleh atau tidak, baik atau tidak. Baru mereka datang ke kubur-kubur orang yang soleh. Kalau sekarang, mereka lakukan apa? Kepada orang yang gak soleh pun datang mereka. Kepada orang yang rusak. Kepada orang-orang munafik, tokoh munafik. Yang dikasih label kiai atau apa gitu oleh mereka. Padahal umatnya tahu bahwa ini merusak orang ini. Dari awal hidupnya, dia sekolah, sampai dia mati merusak orang ini. Ketika dikubur, orang berbondong datang minta kepada dia. Pengikutnya tahu itu. Tapi mereka lakukan perbuatan syirik. Ini syirkun akbar. Ini lebih buruk. Atau kadang-kadang benda juga. Kan di Indonesia ini ada yang namanya Kiai Selamat. Sapi. Kerbo. Ya. Yang dianggap apa oleh mereka? Kiai. Itu datangin orang minta. Pada kerbo, bayangkan. Kalau dulu orang-orang musyrikin cari orang soleh untuk mereka minta. Perbuatan mereka jelas syirik. Nah, diwariskan oleh sekarang lebih jelek lagi. Mereka minta kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa orang musyrik pada zaman dahulu, itu mereka berdoa kepada Allah di saat mereka sulit. Dan mereka menyekutukan Allah di saat mereka senang. Yang sekarang, di saat senang dan sulit mereka berdoa kepada selain Allah. Berarti lebih baik, lebih buruk. Lebih buruk kesyirikan pada zaman ini. Orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, kalau mereka mau berbuat syirik, milih dulu orang soleh. Jelas ini semua syirik. Syirkun akbar. Yang kedua, mereka kalau berdoa, meminta kepada Allah, mereka menyekutukan Allah itu dalam permintaan, berdoa itu di saat mereka senang. Di saat mereka susah, mereka kembali kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَنْ نَجَوْا مِلَ الْبَرْ إِذَا مُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka minta kepada Allah. Dengan ikhlas. Berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah selamatkan. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat, orang-orang sekarang, di saat mereka senang, mereka berbuat syirik kepada Allah, di saat mereka susah lebih lagi. Jika susah nih, fakir, miskin, sulit mereka, atau udah lama gak mempunyai anak, kena penyakit yang berat, datang mereka ke kubur-kubur minta kepada Allah. Tidak datang kepada Allah. Berarti orang berbuat syirik pada zaman sekarang ini lebih buruk dari mana? Lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada pewarisnya. Jadi justru syirik itu dilarang dalam agama dan tetap tidak boleh selama-lamanya. Ayat-ayat yang Allah firmankan yang terjadi pada zaman dahulu juga tidak boleh kita lakukan pada zaman sekarang. Allah menceritakan tentang kaum musyrikin pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Juga sekarang gak boleh kita lakukan kesyirikan. Bukan orang mengatakan itu kan ayatnya berkaitan dengan orang musyrikin zaman dulu. Terkena pada sekarang juga. Gak boleh orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Jadi syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah, arti doa ibadah seperti kita sholat, puasa, ini doa ibadah. Doa masalah itu minta kepada Allah. Di dalam doa ibadah tergantung doa masalah. Ini Syekhul Islam membagi demikian, ada doa ibadah, ada doa masalah. Saya juga bahas tentang masalah doa ibadah dan doa masalah ini di dalam buku Doa dan Wirid. Ketika membahas tentang kaedah-kaedah penting dalam berdoa dan berzikir, saya jelaskan itu di halaman 115. Sebutkan berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta hajat, minta tolong istighatha, minta tolong saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, wali, habib, kiai atau yang lainnya, atau minta kepada kuburan keramat, atau minta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka, maka perbuatan ini termasuk syirik akbar, syirik yang besar. Terus saya sebutkan lagi tentang masalah doa di halaman, doa wajib kita panjatkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Itu di halaman 113 di buku Doa dan Wirid. Dan doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat, baik perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Keduanya harus kita tujukan hanya kepada Allah semata dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sebutkan juga rujukannya tentang makna doa ibadah dan doa masalah. Selanjutkan di sini. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa. Banyak manusia ini yang berdoa kepada selain Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kepada selain Allah, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezoliman yang paling besar. Doa itu haknya siapa? Hak Allah, yang kita wajib beribadah kepada Allah. Ketika orang itu meletakkan ibadah ini bukan kepada Allah, kepada selain Allah diletakkan, dia mesti berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga dia kepada selain Allah. Ini namanya apa? Zolim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah menyebutkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezoliman yang amat besar. Dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik merupakan kezoliman yang amat besar. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair, ala unabbi'ukum biakbar al-kabair. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a. Faqala ala wa qawlu zur wa shadatu zur. Qala fama zala yukarriha taqulna laytahu sakat. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menjawab, mau ya Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau bersandar lalu beliau duduk tegak. Beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Yang ketiga, jangan kalian berdusta, jangan kalian menjadi saksi palsu. Dan beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan SAW di sini tentang dosa besar yang paling besar tiga. Dan ini bukan sebagai pembatas. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Jadi syirik, menyekutukan Allah, dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezoliman yang paling zolim, karena ia menyamakan makhluk dan khalik pencipta pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezoliman yang kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh-contoh perbuatan syirik diantaranya, orang yang memohon berdoa kepada orang yang sudah mati. Dan ini masih banyak orang datang ke kubur-kubur yang dianggap kuburan keramat atau kuburan wali songo atau yang lainnya. Mereka datang ke sana, mereka minta kepada penghuni kubur, baik itu kuburan nabi, kuburan wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, seperti berdoa meminta satu hajat, kebutuhan, isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong saat sulit kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki kepada mereka, minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan selainnya, selain Allah, adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Ini umum, secara umum aja, bukan ta'yin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah ilah selain Allah padahal tidak ada bukti baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Allah, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini, Allah menyebutkan tentang orang yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Artinya dia doa kepada Allah, tapi dia doa juga kepada selain Allah. Dia datang ke kubur-kubur minta. Maka dikatakan kafir, karena Allah menyebutkan dalam ayat ini, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak akan beruntung. Makanya mereka bersyim mengumumkan secara umum bahwa orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ini secara umum. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berusaha terus untuk menjauhkan perbuatan syirik. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an 'alamu nastaghfiruka liman la na'lamuhu. Dan doa itu terus kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Nanti Anda bisa lihat dalam buku doa dan wirid, kita berdoa kepada Allah di samping kita belajar memahami Al-Qur'an sunnah pahami salaf. Kemudian yang kedua, kita terus berusaha mengkaji tentang tauhid. Membahas tentang tauhid. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang keempat, kita menutup jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi berlindung dari bahaya syirik di dalam buku dan wirid ada di halaman 346. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedang kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepada Engkau terhadap apa-apa yang kami tidak mengetahuinya. Riwayat ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan.
1: Nah, ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, demikian sesi materi yang penuh manfaat. Kita simak bersama kajian ilmiah. Disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Silakan di kesempatan pertama kami buka di 0218236543. Silakan.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Ibu?
2: Dari Butin di Ternate.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Begini, saya mau bertanya Ustaz. Di sini kita masih kebanyakan berbuat bid'ah. Di sini juga kami punya majelis. Jadi kira-kira saya yang sudah alhamdulillah sudah belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz di Roja TV ini, kira-kira apa yang harus saya sampaikan pertama terhadap ibu-ibu di majelis tentang bid'ah itu, dan bagaimana agar supaya mereka mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua,
1: mohon maaf satu saja Ibu karena waktu yang terbatas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Ternate atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik nabi Muhammad. Pertanyaan dari Ibu tadi berkaitan dengan masalah bid'ah. Bagaimana di masyarakat yang banyak berbuat bid'ah? Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan masalah agama ini yang harus kita dakwakan pertama kali tentang tauhid, tauhid dan tauhid. Itu yang paling penting, itu prinsip. Bab dalam kita belajar dan dalam kita berdakwah, kita mulai al-bada'atu bil aham fal muhim. Kita mulai dari yang paling penting kepada yang penting. Yang paling penting tentang tauhid. Jadi kepada ibu dan juga kepada yang lainnya yang mendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja, kita dalam berdakwah dan dalam kita belajar, yang pertama belajar dulu, belajar tentang akidah, tentang tauhid. Ibu baca dulu buku-buku tentang tauhid seperti syarah kitab tauhid, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga buku prinsip dasar Islam dan juga buku-buku yang lain lah yang mudah untuk dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Itu yang pertama tentang itu dulu, tentang tauhid, dan kita berusaha menjauhkan syirik. Kita mulai dakwah ini dari diri kita, kemudian keluarga, karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu. Jadi ibu berusaha dan juga yang lainnya, dakwahkan keluarga dulu agar faham tentang agama ini, tentang tauhid, menjauhkan syirik, mengerjakan sholat, sholat 5 waktu, itu perhatikan tuh, tegakkan, karena Allah perintahkan demikian, disuruh kita tentang tauhid, kemudian tentang sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabar. Disuruh keluarga kita sholat dan sabar. Kami enggak minta rezeki kepada kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik dalam akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Itu dalam surah Thaha. Kemudian setelah kita memahami tentang tauhid, kita mengamalkannya, kita mendakwakan kepada keluarga, kita juga dakwakan kepada sanak famili kita, keluarga kita. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Ancam mereka agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dulu. Sesudah itu kita dakwakan agar mereka juga sholat. Baru kemudian kita yang lainnya mendakwakan bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi banyak. dan menjauhkan perbuatan bid'ah. Jadi harus kita mulai dari al-aham fal-muhim. Dan ini perlu waktu yang lama. Gak bisa sehari dua hari, gak bisa sepekan dua pekan. Perlu waktu yang lama untuk kita mengamalkannya. Setelah itu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dakwakan juga kepada keluarga kita, sanak famili, dan melarang orang dari perbuatan bid'ah. Jadi sekarang pertanyaan ibu tadi, kita hidup di masyarakat yang banyak mereka berbuat bid'ah. Kita tidak boleh ikut dalam perbuatan bid'ah. Enggak boleh. Sebagaimana kita enggak boleh toleransi terhadap kesyirikan, enggak boleh juga toleransi kepada bid'ah. Ini agama. Ini prinsip dalam kita beragama. Yang harus kita pegang terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena enggak akan mungkin kita lurus di atas siratul mustaqim kalau kita enggak menjauhkan bid'ah. Harus kita jauhkan. Tapi dengan cara yang baik kita jelaskan kepada mereka. Karena mereka belum paham. Jadi ibu bisa memberikan buku-buku yang bermanfaat buat mereka. Suruh baca. Gitu. Atau kalau gak buku yang tipis-tipis. Ya selebaran atau lembar. Berkaitan dengan melaksanakan sunnah. Menjauhkan bid'ah. Karena ini penting. Dalam beragama. Tapi yang pokok tadi tentang tauhid. Tentang sholat dulu. Karena kita gak akan mungkin berada di shiratal mustaqim tanpa menjauhkan bid'ah. Seperti yang sudah berkali-kali saya bawakan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, yang Nabi bersabda SAW, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi SAW menyebutkan akan terjadi perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Nabi SAW memberikan solusi, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Kalau peganglah erat, gigit dengan geram kalian, artinya kalian terus belajar, memahami, mengamalkan. Terus. Kemudian, kata Nabi, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang bid'ah. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya Nabi setelah menunjuki kita agar kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah pahami salaf, Nabi menunjuki kita agar kita menjauhkan perbuatan bid'ah. Yang menyuruh menjauhkan perbuatan bid'ah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang suruh jauhkan. Bukan ulama. Bukan ustadz. Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu sangat berbahaya. Buat hati, buat akal, buat agama. Buat semuanya berbahaya hati itu. Maka jauhkan perbuatan bid'ah. Jadi ibu berusaha bagaimana melaksanakan tauhid. Artinya memahami tentang tauhid, mengamalkan tauhid, melaksanakan sholat. Dan juga melaksanakan sunnah-sunnah. Kemudian kepada masyarakat, ya kita berusaha. Kalau memang kita sebagai apa pimpinan majelis taklim itu, kita berusaha bagaimana mengajak mereka kepada sunnah. Tapi kalau kita bukan pimpinan majelis taklim, kita sebagai masyarakat biasa, pendengar biasa, ya kita hanya mengajak orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kewajiban tentang tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah, kewajibannya para dai. Itu kewajibannya. Jangan kita mengangkat diri kita jadi dai. Sekarang ini banyak baru ngaji sekali, dua kali, tiga kali, sudah jadi da'i. Ini namanya da'i karbitan. Nah ada seperti itu. Kita ngaji, sabar aja, sabar ngaji. Nuntut ilmu terus. Jangan jadi da'i. Sekarang kan udah mengajak orang semuanya untuk ikut sunnah. Padahal dia belum mengerti agama. Jadi harus sabar. Jadi kepada yang bertanya dan kepada yang lain harus sabar. Terus nuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Adapun untuk menjelaskan bahayanya bid'ah, bid'ah ini berbahaya, ini para dai, para ustadz yang menjelaskan. Itu kewajiban mereka. Kalau mereka tidak menjelaskan kepada umat tentang bahayanya syirik, bahaya bid'ah, akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat mereka nanti. Berat hukumannya bagi para dai itu. Kenapa? Karena dia menyembunyikan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sembunyikan, berat. Tanggung jawabnya para dai ini berat. Kalau mereka tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya syirik dan bahaya bid'ah, Kenapa? Umat sesat dengan sebab mereka, dengan para dai ini. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat halus. Demikian Ibu di Ternate. Masih kami coba sapa kembali dari penelpon. Yang kedua kami angkat di 021.

0: pernah berbuat kesirikan dengan mendatangi ke dukun-dukun. Terus saat ini insya Allah lagi belajar agama. Tapi yang saya tanyakan, saya kan nggak tahu apakah dahulunya itu masih ada jin-jinnya atau gimana. Bolehkah kalau saya sebagai putranya untuk menyarankan rukyah, Ustaz?
1: Iya. Walaupun orang tua Bapak sudah berusaha untuk belajar agama dan bertobat begitu, Pak ya.
0: Iya.
1: Apakah dibolehkan melakukan rukyah secara khusus untuk mengusir jin-jin dari orang tua begitu maksudnya Bapak?
0: Ya, betul itu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak di
0: ya,
1: Kediri
0: Barokahfi. Jazakallahu khairan. Oh,
1: iya, Ku. Nah. Nah, silakan Ustaz.
2: Iya. Iya, berkaitan dengan apa yang sudah berlalu dari perbuatan Bapak tadi, ya wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau dulu pernah mendatangi dukun, ya taubat kepada Allah SWT. Karena enggak boleh mendatangi dukun. Atau yang lainnya, mungkin masih dulu percaya pada jimat-jimat, tangkal-tangkal, dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqya, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Itu jauhkan. Ya sekarang, sudah bagus, alhamdulillah, sudah taubat dan belajar. Ini sudah masya Allah, luar biasa. Bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kepada yang belajar tentang sunnah ini, antum bersyukur kepada Allah. Jangan ujub, jangan sombong. Antum bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah dari Islam dan sunnah. Kita gak akan mungkin dapat hidayah kalau Allah gak memberikan hidayah kepada kita. Yang memberikan hidayah itu Allah SWT. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami di atas jalan yang lurus ini. Maka bersyukur dan belajar terus. Kepada yang bertanya tadi dan juga bapaknya, belajar terus Quran wa sunnah al-fahmi salaf ini. Kemudian tadi ada sedikit keraguan bagaimana kalau masih ada sisa-sisa di rumah itu atau yang lain di ruqya. Enggak perlu di ruqya. Belajar aja, cukup belajar. Di rumah tetap dibacakan surah Al-Baqarah, karena Nabi bersabda SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti ladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi di rumah setiap hari dibacakan surah Al-Baqarah. Atau setiap pekan dibacakan surah Al-Baqarah. Atau setiap hari sekali bacakan surah Al-Baqarah. Tapi terus baca surah-surah yang lain juga kita baca. Zikir pagi petang jangan tinggal. Itu aja. Adapun tentang berkaitan masalah yang lalu dengan ruqyah, ini enggak ada dalam Islam seperti ini. Sekarang ini semua apa-apa ruqyah gitu. Ada masalah dikit ruqyah. Bahkan kadang-kadang anaknya nakal ruqyah. Ya anak nakal dididik bukan di ruqyah. Maksudnya juga kalau dia mau berpikir yang waras, ya anaknya nakal itu ya karena bapak ibunya nakal. Nurun jadinya. Kok diruqyah? Ya dididik gitu. Jadi sekarang ini apa aja masalah diruqyah. Ini ruqyah yang bid'ah ini. Memang perlu pembahasan nanti tersendiri berkaitan dengan ruqyah ini karena banyak sudah yang menyimpang tentang ruqyah ini. Bahkan juga orang bikin apa? BRC, Bekam Ruqyah Center. Buat cari duit. Ini enggak benar dalam Islam. Enggak ada seperti itu. Enggak ada fi'lus salaf seperti itu, enggak ada. Gitu. Itu harus berubah nanti semuanya itu. Jadi dipakai buat jualan, kenal sunnah dipakai buat jualan sunnahnya. Gitu. Ini enggak benar dalam Islam. Mereka harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ruqyah boleh kalau ada yang kemasukan jin, kemasukan dibacakan ayat Al-Qur'an. Sudah cukup. Tapi alhamdulillah Bapak Antum sudah belajar sunnah. Sudah cukup. Belajar terus. Insya Allah dengan kita belajar ini, setan itu akan menyingkir. Kalau belajar ini niatnya karena Allah dan kita sungguh-sungguh. Dan kita dengan belajar ini kita takut kepada Allah. Setan itu akan menyingkir. Dan belajar baca Al-Quran. Di rumah baca Al-Quran. Zikir pagi petang. Insya Allah. Jadi jangan kemudian ada masalah sedikit ruqyah. Ini ruqyah. Ini banyak yang salah. Banyak penyimpangan yang berkaitan dengan ruqyah, banyak penyimpangan. Tapi bukan sekarang pembahasannya. Nanti insya Allah ada pembahasan berkaitan dengan ruqyah di buku ini ada pembahasannya. Nanti kita akan bahas. Maka bagaimana yang sunnah, bagaimana yang bid'ah. Karena udah banyak penyimpangan sekarang ini.

0: Ya, mungkin satu lagi pertanyaan.
1: Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan jawaban dan nasihat Ustadz. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita masih banyak dijumpai kelompok masyarakat yang melakukan sesembahan yang konon itu adalah tradisi dari para leluhur, sehingga sulit dibedakan Ustadz antara mana yang sifatnya tradisi atau budaya dan mana yang dibenarkan dalam agama Islam. Sebagai salah satu contoh adalah mengumpulkan hasil pertanian dan peternakan lalu diupacarakan dilepas di laut yang lepas sehingga terlarung oleh lautnya, dan dimaksudkan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari malapetaka dan dimakmurkan negerinya serta dilancarkan rezekinya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah menyikapi adat istiadat dan kebiasaan serta tradisi para leluhur yang seperti ini sehingga masyarakat bisa terlepas dan terjauh dari kesyirikan? Mohon nasihat dan tuntunan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Iya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan, tradisi dan lainnya, ini rata-rata semuanya kesyirikan yang ada. Ketika para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, yang mereka lakukan semua alasannya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan seperti ini. Tradisi-tradisi seperti ini kami ikut. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu kesyirikan. Pertadi yang dicontohkan, hasil dari pertanian itu kemudian diserahkan ke dewa laut. Kan punya keyakinan ada dewa laut atau ada Dewi Sri atau yang lainnya, yang mereka punya keyakinan bahwa Dewi Sri atau dewa laut itulah yang menyelamatkan dia dari berbagai macam malapetaka, yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Ini kesyirikan. Keyakinan-keyakinan ini keyakinan syirik. Mestinya hasil itu dia manfaatkan dan dikeluarkan zakatnya, diberikan fuqara masakin, itu manfaat. Dilemparkan ke laut, dibuang ke laut untuk selamat, ini kesyirikan. Dan alasan-alasan dilakukan oleh kaum musyrikin sama, enggak berubah dari dulu juga. Kita lihat beberapa ayat supaya kita paham. Kita kembali kepada dasar dalil Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan ketika kita menyuruh mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, itu alasan mereka, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian, selalu seperti itu. Kita mulai dari surah Al-Baqarah di ayat 170. Allah menyebutkan wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'um la ya'quluna shay'an wa la yahtadun. Apabila katakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melakukannya, meskipun bapak mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk. Arti kalau diajak kepada Quran Sunnah, mereka alasannya bapak dan nenek moyang. Mesti demikian. Kita lihat lagi surah Az-Zukhruf ayat 22-23. Di surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 22 Allah berfirman bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata kami dapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama. Agama, tradisi, kebudayaan ala ummai ala din. Agama. Dan kami mengikuti, mendapatkan petunjuk dengan asar mereka. Kemudian di ayat 23-nya Allah menyebutkan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin ila qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu pada setiap desa seorang pengancam, melainkan orang-orang kayanya mengatakan orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya. Inna wajadna ala aba'ana. Sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami ala ummah, di atas satu agama, satu tradisi, satu kebudayaan yang kami lakukan. Wa inna ala thal muqtadun. Dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Ini semua nabi, semua rasul ketika diutus begitu alasannya. Ya kita mendatangi benda-benda ini ya karena kebiasaan nenek moyang. Kami adakan acara seperti ini. Ini acara kesyirikan mereka lakukan. Karena nenek moyang kami lakukan demikian. Ini enggak boleh. Yang dihadapi oleh para nabi rasul seperti itu, seperti yang kita hadapi sekarang ini. Sama. Yang kita hadapi orang ingin mengembalikan kepada agama, agama siapa? Agama nenek moyang. Dan itu usaha terus kembali kepada agama nenek moyang. Mestinya dikembalikan kepada agama Rasul, Rasulullah SAW, agama Islam yang hak ini. Tapi justru berusaha bagaimana mengembalikan kepada agama nenek moyang. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah mereka anggap itu agama nenek moyang. Makanya mereka berusaha tempat-tempat yang orang datangi, kuburan-kuburan, ditulis itu wisata religi. Ya tidak? Mengembalikan orang kepada agama nenek moyang. Dalam apa? Dalam perbuatan syirik kepada Allah. Agar mereka melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu usaha mereka. Maka dakwah kita terus. Mendakwakan dakwah tauhid. Mengembalikan umat ini kepada fitrahnya. Kepada agama yang hak ini. Nah, kita terus dakwakan. Gak boleh berhenti. Terus dakwah tauhid ini harus jalan. Di samping buku-buku juga disebarkan. Antum kasih kiai-kiai, ustad-ustad, para dai itu buku-buku syarah kitab tauhid, syarah akidah sunnah, agar mereka paham. Itu usaha. Antum gak mampu dakwah, ya buku. Buku doa wirid, agar mereka paham tentang agama ini. Agar mereka kembali. Di samping juga kita mendoakan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang hak. Ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan barokah dari Allah, manfaat, dan juga diberikan taufik agar kita bisa melaksanakannya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan juga mudah-mudahan para dai ini kembali sadar, artinya memulai dakwahnya dengan tauhid dan juga menjauhkan syirik agar umat ini menjadi baik dan juga bangsa ini menjadi baik dengan dakwah yang hak ini, Al-Quran wa Sunnah lafah misalah. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: Wallahu
1: segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mirsa, para ikhwan akhwat, bapak dan ibu-ibu, majelis ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaifiyatus salat, tentang tata cara salat ya. Tata cara salat tentunya seorang berusaha mengerti tentang tata cara salat sehingga bisa salat dengan lebih benar ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka seorang berusaha mengetahui tentang tata cara sholat secara detail ya. Tentunya di sana nanti ada permasalahan yang disepakati, kemudian diperselisihkan. Tapi intinya kita harus punya ilmu tentang tata cara sholat yang benar. Pertama, ketika kita tidak sholat, tentunya kita memenuhi dulu syarat-syarat sholat ya, seperti bersuci, kemudian menghadap kiblat ya, suci tempat ya, dan yang lain-lain ya. Setelah itu kita setelah menghadap kiblat maka kita berniat untuk sholat. Yang pertama adalah berniat. Karena kalau suatu ibadah seperti sholat tanpa niat maka sholatnya tidak diterima. Ya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan masing-masing berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu harus ya, itu di hati. Maksudnya saya niat salat apa? Itu harus ada di hati. Ya. Harus ada di hati, ya. Mungkin kalau kita kasih gambaran masalah niat ya, niat sholat ya, ini ada dua hal. Yang pertama niat mau sholat apa, di hati ya, di hati. Perkara yang kedua adalah melafalkan niat ya. Melafalkan niat. Adapun niat di hati, maka semua ulama sepakat, seluruh mazhab sepakat akan disyariatkan. Bahkan tidak sah tanpa, bahkan tidak sah sholat tanpa niat. Sholat tanpa niat. Adapun melafalkan niat, ya, yaitu di lisan. Di lisan. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ya. Yang pertama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan ini pendapat yang keliru. Okay. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat ini pun disalahkan oleh ulama Syafi'iyah, disalahkan oleh Nawawi dan yang lainnya. Namun ini pendapat yang keliru, pendapat yang keliru, yang salah ya, dan disalahkan juga oleh ulama Syafi'i ya. Disalahkan oleh ulama Syafi'i ya, seperti Nawawi, sebelumnya juga apa namanya Syirazi. Jadi tidak ada ulama Syafi'i ya yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib melafalkan niat. Ini itu kesalahan dan dibantah oleh para ulama Syafi'i ya. Pendapat lain mengatakan ini adalah hukumnya bid'ah ya. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah, ya. Pendapat sebagian ulama Hanabilah. Ulama Hambali dan juga ulama Syafi'i seperti juga disebutkan dari Suyuti, ya, dan juga Suyuti. Ya, Suyuti dalam dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga bahwasanya pendapat ini adalah mustahab. Mustahab, ya. Dan inilah yang di apa namanya pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat ulama Syafi'iyah terutama mutaakhirin. Ya, terutama mutaakhirin. Belakangan maksudnya. Mutaakhirin. Mereka tahu, jadi kenapa dibilang mustahab? Mereka tahu bahwasanya melafalkan niat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi, sama sekali tidak ada. Nabi salat sekian banyak salat dengan berbagai macam model salat, salat wajib, salat sunnah. Kemudian juga ribuan sahabat yang salat dengan berbagai macam salat. Tidak seorang pun dari mereka kemudian mengatakan usolli fardhu dzuhri atau usolli salat ad-duha misalnya, sunnat ad-duha dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melafalkan niat. Tetapi apa tujuan ulama Syafi'iyah ketika mengatakan ini mustahab? Sehingga mereka mentakbir, mereka tidak mengatakan sunnah. Karena sunnah itu berarti ada dalilnya. Tapi mereka kata mustahab. Mustahab itu artinya disukai, ya. Ya, disukai. Ya. Mereka tahu ini tidak ada dalilnya. Tapi apa tujuannya? Tujuannya, ya. Kenapa mereka mengatakan mustahab? Mustahab. Tujuannya agar memperkokoh niat yang ada di hati, yang ada di hati. Ya. Tujuannya adalah itu, memperkokoh niat yang di hati sehingga mereka lafalkan. Ya, maka kita tahu bahwasanya kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian melafalkan niat dengan lafal, maka tidak perlu kita ingkari, ya, karena ini masalah khilafiyah. Namun kita boleh mentarjih mana pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat kita katakan bahwasanya tidak disunnahkan, ya. Tidak disyariatkan. Ya, bahkan kalau kita mau condong kepada pendapat yang mengatakan bid'ah juga agak kuat, ya. Tidak disyariatkan, ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah, para sahabat pun demikian, para sahabat juga. Kemudian tidak datang dalam satu hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Tidak datang dalam hadis pun, bahkan hadis palsu pun tidak ada.

0: Kemudian di antaranya menimbulkan was-was, menyebabkan sebagian orang terjerumus dalam was-was. Orang terjerumus dalam was-was, terutama orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam. Ya, sebagian tatkala kita sedang bersafar di tempat bersafar, ada yang bertanya, dia mau sholat jamak qasar, dia bingung niatnya bagaimana, dia tanya, dia bingung, dia mau, dia tahu, dia menyangka, orang awam menyangka bahwasanya kalau tidak melafalkan niat tidak sah, ya. Padahal mazhab Syafi'i yang mu'tamad atau yang dijadikan patokan adalah mustahab, bukan wajib. Yang wajib ini keliru. Tapi karena orang awam tidak ngerti, dia menganggap harus mengucapkan lafal niat. Kalau tidak melafalkan niat tidak boleh sholat. Maka dia bingung ketika dia mau sholat jamak qasar, bingung dia bagaimana cara melafalkannya, ya. Padahal yang benar bahwasanya niat cukup di hati. Oleh karenanya kita katakan pendapat yang benar adalah ini yang benar, tidak disyariatkan. Ini yang benar, bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan, cukup ada di hati, ya. Lagi pula para ulama sepakat kalau terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, mana yang menjadi patokan? Menjadi patokan hati. Misalnya seorang niat sholat duhur, kemudian dia usolli fardul asr, dia salah ngomong, dia bilang aku berniat sholat asar, Allahu Akbar. Ternyata dia sholat duhur, yang jadi patokan lisannya atau hatinya, yang jadi patokan adalah hatinya, ya. Sehingga dengan ini semua tidak perlu kita melafalkan niat, tidak perlu kita melafalkan niat. Tetapi saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau ada saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i yang kemudian melafalkan, kita bilang mereka punya ulama dan mereka punya cara pandang. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kalaupun melafalkan niat, ya, perlu diingatkan, ya, kalaupun melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Keras-keras. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memperkokoh hati, bukan memberitahu tetangga, memberitahu Allah atau tetangga, ya, tetangga, ya, atau memberitahu Allah, ya, ya, karena khawatir sebelahnya terganggu. Salli fardhu dhuhr, salli fardhu asr, enggak perlu. Jadi yang perlu ketika melafalkan niat tidak perlu keras-keras. Yang penting kita cukup bagi yang melafalkan niat. Namun saya katakan pendapat yang benar bahwasanya tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan adalah bid'ah. Inilah yang berkaitan dengan melafalkan. Adapun niat di hati, maka semua ulama sepakat kalau tidak ada niat maka tidak sah. Harus ada niat di hati. Kau mau salat apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Taib. Setelah kita berniat, kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan, maka ini lain sendiri, ya. Ini bukan takbiratul ihramnya, tapi adalah sunnahnya ketika kita takbiratul ihram adalah kita mengangkat tangan. Tetapi yang merupakan rukun sholatnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak diterima, ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa'asbighul wudhu' tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Jika engkau hendak sholat, maka sempurnakan wudhumu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, Nabi juga bersabda, miftahu sholati tuhur wa tahrimuhat takbir. Pembuka sholat adalah, kunci sholat adalah bersuci, dan pengharaman sholat adalah takbir wa tahlilu wa taslim. Dan penutupnya adalah taslim. Apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram dalam bahasa Arab artinya pengharaman. Ketika seorang sudah mengucapkan Allahu Akbar, berarti haramlah perkara-perkara yang tadinya dibolehkan dia kerjakan. Sebelum dia sholat, dia boleh melihat ke sana kemari, ke atas boleh. Sebelum sholat, dia boleh makan. Sebelum sholat, dia boleh ngobrol sama orang. Ya. Banyak hal. Sebelum sholat, dia bisa melakukan banyak hal. Bisa jalan ke sana, jalan kemari. Begitu dia menghadap kiblat, dia mengatakan Allahu Akbar, maka tadi semua jadi haram. Tidak boleh dia kerjakan. Maka disebut dengan takbiratul ihram.
1: Kapan menjadi halal lagi? Dia boleh melihat ke atas, dia boleh ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang, ngobrol sana ke sini. Kalau dia sedang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu namanya takbiratul ihram, tahallulnya dengan salam. Sama seperti saya sering sampaikan seperti umrah. Umrah ada namanya ihram, ada namanya tahallul. Ihram apa? Kalau kita pakai baju ihram, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali atau di Mikot, kita bilang labbaik Allahumma umrah. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah semua hal-hal yang tadinya halal jadi haram. Maka disebut dengan ihram, pengharaman. Kapan boleh lagi? Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita enggak boleh lagi berhubungan dengan keluarga, tidak boleh lagi kata-kata yang merayu-rayu, kata-kata kotor, enggak boleh lagi macam-macam hal, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, banyak hal yang tadinya halal menjadi haram. Makanya disebut dengan ihram. Kapan menjadi halal? Tatkala kita bertahalul, yaitu dengan mencukur rambut. Setelah tawaf sa'i, kita cukur rambut, tahalul. Berarti sudah boleh lagi kita pakai minyak wangi, sudah boleh lagi menggauli istri, sudah boleh lagi pakai baju biasa. Ya, itu namanya, makanya disebut dengan ihram dan tahalul. Ya. Ihram pengharaman, tahalul artinya penghalalan. Nah, ini sama logikanya, analoginya dengan sholat. Sholat, kalau kita sudah bilang takbiratul ihram, itulah pembuka apa namanya pengharaman sholat. Setelah itu kita tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi lihat ke atas, tidak boleh lagi ngobrol. Kapan sudah boleh lagi? Kalau kita taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَتَحْرِيمُهَا takbir, وَتَحْلِيلُهَا taslim. Sholat itu pengharamannya dengan takbir, dan tahlilnya, penghalalannya dengan taslim. Ya. Yang perlu kita perhatikan, ketika kita bertakbir, harus diucapkan. Tidak boleh takbir dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan, لَا يَسِحُ إِلَّا بِنُّتُقْ. Bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan ucapan Allahu Akbar. Kecuali orang yang bisu tidak mau mengucapkan, lain cerita, maka dia cukup dalam hati kemudian mengisyaratkan, dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau orang bisa ngomong normal, maka dia harus ngomong, tidak boleh dia dalam hati. Jadi Allahu Akbar dia ucapkan sambil menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara takbiratul ihram? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh seorang bertakbiratul ihram dalam kondisi duduk, tidak boleh, ya, atau dalam kondisi jongkok, tidak boleh. Tidak boleh misalnya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang terkadang misalnya masbuk, ya. Kalau kita masbuk dapat makmum, kita makmum masbuk, maka jangan kita takbirnya Allahu Akbar. Ini salah. Tidak sah. Takbiratul ihram harus berdiri. Harus berdiri. Kalau kita bertakbirnya gini, Allahu Akbar, tidak sah. Maka kita bertakbir berdiri saja. Allahu Akbar, baru kemudian kita ruku. Ya, kalau kita dapat ruku misalnya. Atau kita takbiratul ihram, misalnya kita masbuk, Allahu Akbar, baru kemudian kita sujud. Adapun sejak awal takbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar, maka itu kesalahan. Tidak boleh. Ya. Jadi kita takbiratul ihram, ya, dengan menghadap kiblat sambil dalam kondisi berdiri, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Lafalnya cuma satu, Allahu Akbar. Ya, ada pendapat-pendapat yang tapi tidak ingin kita sampaikan. Ya. Kemudian setelah itu, jadi kita jelaskan secara singkat saja. Adapun takbir, ya, kita bertakbir dengan mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangannya disebutkan dalam hadis. Ada tiga, yaitu di mana pernah Nabi angkat tangan sejajar dengan bagian bawah telinga di Allah pertama. Ada kemudian angkat tangannya sejajar dengan telinga. Ada pas ala furu'i udhunaihi sampai bagian telinga bagian atas, ya, sejajar. Jadi ada tiga, yaitu bagi jari-jari ini sejajar dengan bagian bawah telinga tingginya, atau jari-jari sejajar dengan telinga, atau jari-jari ini sejajar dengan bagian atas telinga. Alhamdulillah kalau kita angkat, insya Allah kena seluruhnya. Apakah agak bawah dikit, apakah tengah dikit, apakah atas sedikit, maka sudah pas, dan itulah sunnah Nabi SAW. Ini semua sunnah. Seandainya ada orang sholat tanpa angkat tangan, Allahu Akbar, langsung begini, juga sah. Tetapi sunnahnya ketika kita bertakbir, disunahkan kita mengangkat tangan. Ya. Baik. Saya ulangi, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, ketika kita bertakbir, ya, di antaranya tangan kita, ya, jangan dibuka lebar. Jangan dibuka lebar. Ini salah. Kemudian juga jangan ditutup. Enggak juga, ini juga salah. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi tidak direnggangkan, tidak didempetkan, biasa-biasa saja, ya. Kemudian apakah tangan harus menghadap kiblat? Datang dalam pendapat sebagian ulama, tapi riwayatnya lemah, tidak ada dalilnya. Maka kita yang wajar aja, jadi tidak perlu kita begini sampai harus setengah mati menghadap kiblat. Yang wajar aja, agak miring dikit tidak ada masalah. Ini kan tidak harus begini, miring dikit tidak ada masalah. Jadi tidak harus begini. Ya, sebagian orang sampai Allahu Akbar, caranya ke belakang dia supaya bisa menghadap kiblat. Ini tidak ada dalilnya. Yang ada Nabi tidak merenggangkan, tidak menutup, tapi biasa aja. Kita anggap biasa aja Allahu Akbar. Yang normal-normal saja, Allahu Akbar ya. Ya. Agak turun dikit juga enggak apa-apa, Allahu Akbar. Agak naik dikit Allahu Akbar, enggak ada masalah. Ini agak miring dikit enggak apa-apa. Ini yang wajar-wajar aja angkat. Jadi kita biasa Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Itu cara bertakbir ya. Ustaz, bagaimana takbirnya? Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Boleh berbarengan. Allahu Akbar. Alhamdulillah mudah. Semuanya datang dalam riwayat ya. Boleh bertakbir dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu baru takbir. Boleh berbarengan antara takbir dengan angkat tangan ya. Allahu Akbar ya. Setelah itu kemudian kita berdiri ya. Ingat ketika kita berdiri, salat harus dalam kondisi berdiri ya. Shalli qa'iman, kata Nabi, salatlah kau dalam kondisi berdiri. Allah juga berfirman wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau dalam kondisi khusyuk dalam salatmu. Maka tidak boleh seorang salat dalam kondisi duduk ya, tidak boleh. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Shalli qa'iman, salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa'ilam tasdati fa'ala jam. Kalau kau tidak mau maka dalam kondisi berbaring. Ya. Makanya kalau ada seorang sholat, kemudian dia sambil miring begini, ya. Ini kurang pas ya. Tetap dia dikatakan berdiri, tapi ini tidak sunnah. Sunnahnya kita berdiri yang wajar, ya berdiri bang yang wajar. Kemudian juga yang jadi masalah kalau seorang berdiri sambil menyandarkan dirinya, misalnya dia menyandarkan dirinya begini. Ini sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Kalau seandainya ini papan tulis ini diambil saya jatuh, maka sholat saya tidak sah. Berarti saya tidak sedang berdiri. Padahal di antara rukun sholat adalah berdiri. Maka seorang tidak boleh sholat sambil bersandar kepada misalnya kursi begini ya. Seandainya kursinya diambil dia jatuh, berarti sholatnya tidak sah. Karena pada hakikatnya dia tidak sedang berdiri. Tapi kalau dia bersandar kepada sesuatu, ternyata sesuatunya diambil dia tidak jatuh, berarti dia masih dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi misalnya dia bersandar ringan. Tidak sunnah, tapi kemudian sangat capek dia bersandar ringan, ya, tidak terlalu bertelekan. Seandainya barang tersebut diambil, dia masih bisa berdiri, berarti masih sah sholatnya. Ya. Itu tadi. Jadi ingat ketika kita takbir, jangan kita malas-malasan. Sebagian orang, masya Allah takbirnya gini, Allahu Akbar, pendeknya Allahu Akbar. Enggak, ya. Allah, saking khusyuknya kali, Allahu Akbar. Ya, enggak. Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengangkat tangan dalam kondisi berdiri, kemudian kita bersedekap. Ya, bersedekap ini datang dalam beberapa riwayat. Ya, di antaranya seperti begini. Ya. Di antaranya kita memegang ini. Ya. Kita memegang ini di antara riwayat. Di antaranya agak kesini. Ya. Intinya ada yang begini. Ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya. Semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Adapun begini maka tidak disunnahkan. Adapun begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini tidak disunnahkan ya. Tidak disunnahkan ini atas ini. Tapi begini atau memegang begini ya. Begini oke okay, atau memegang begini. Adapun begini tidak disunnahkan. Demikian juga begini juga tidak disunnahkan. Apalagi begini ya. Tidak disunnahkan ya. Alhamdulillah mudah ya. Kita begini dan ketika kita meletakkan tangan yang wajar aja Allahu Akbar biasa aja ya, rata-rata kawan-kawan begini boleh, tidak perlu kita putar tangan kita Allahu Akbar ya, sebagian orang demikian dan ini salah ya, tidak disunahkan. Saya tidak tahu apa filosofi mereka ya. Jadi kata mereka, ada yang mengatakan, saya pernah tanya, katanya kanan harus diluan sebelum kiri. Jadi Allahu Akbar kanan dulu terus sampai sini kita baru kita putar ya. Jadi jangan langsung kiri dulu. Allahu Akbar ini enggak pas, harusnya kanan dulu baru kita putar. Lah sama saja kan akhirnya kiri juga di bawah ya. Jadi enggak perlu kita berfilosofi dalam salat kalau enggak ada dalilnya ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah berfilosofi. Jadi Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Letak tangan, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya. Oleh karenanya bebas, kita boleh di antara dada dengan pusar, dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja. Ya, yang penting kita begini, boleh. Dan ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit. Ya. Adapun pendapat di atas dada, ya ini ada hadis memang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif, ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini, ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau di mana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan

0: Tidak ada. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif.
1: Jadi kita biasa-biasa saja. Sebagian orang juga, mereka di antara kesalahan, mereka meyakini tadi, berfilosofi dengan filosofi yang keliru. Seperti mereka ada yang salat Allahu Akbar sebelah sini. Ya. Allah alam kenapa mereka di sini. Atau ada yang sebelah sini, Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan dulu sahabat apa kek, persiapan untuk mengambil pedangnya kek, atau apa kek. Tapi intinya, ada yang mengatakan kita harus sebelah sini karena menutup hati, jangan sampai hati kita di sebelah kiri, nanti dimasukin setan, maka kita tutup hati kita. Ini filosofi entah dari mana datangnya. Ya, tidak ada seperti ini. Salat Rasulullah salat dengan, kalau kita bilang apa, dengan bentuk yang simetris ya. Kalau begini kan miring ya. Seandainya Nabi salatnya begini pasti diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bahwasanya Nabi ketika bersedekap tangannya agak kiri sedikit ya. Jadi yang benar biasa saja begini boleh, ke sini boleh, sini juga boleh, semuanya diperbolehkan. Karena seluruh hadis yang menjelaskan tentang di mana diletakkan tangan ketika sedekap, semuanya dhaif. Ya, semuanya dhaif posisinya. Oleh karenanya bebas kita memposisikan di mana saja. Baik. Setelah kita bertakbir Allahu Akbar, ya. Kemana arah pandangan kita? Mana arah pandangan kita? Ya. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi ketika sholat menyuruh atau Nabi menyuruh Anas untuk mengarahkan pandangannya ke sujud, hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada perawi yang matruk ya, di mana Rasulullah bersabda, ya Anas ij'al basaraka haitsu tasjud, wahai Anas, jadikanlah pandanganmu di arah mana kau sujud. Suruh melihat ke arah sujud. Namun hadis ini dhaif. Namun hadis ini dhaif. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang berpendapat ketika kita dalam kondisi sholat, kita melihat ke arah sujud. Ini pendapat sebagian ulama, ya, bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita sholat ke arah depan, ke arah imam. Dan ini zahir atau yang nampak dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berpendapat bahwasanya ketika berdiri menghadap ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari, bab raf'il basari ilal imam fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan ke arah imam ketika salat. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak dalil. Dan banyak dalil menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka lihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian juga yaitu sebagian dalam hadis ya, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari goyangan jenggot Nabi, berarti mereka lihat ke arah depan ya. Demikian juga disebutkan yakni qamu qiyaman ya. Idza shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fara'u min ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajad ya, mereka kalau sudah bangkit dari i'tidal, sudah i'tidal, mereka tidak turun sampai mereka lihat Nabi sujud ya, jadi mereka melihat ke depan. Dan banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya para sahabat melihat Nabi di depan ya. Jadi dengan demikian ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat ke bawah, ada yang mengatakan lihat ke depan. Kita mengambil jalan tengah bahwasanya dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan melihat ke atas, ini dilarang dalam Rasulullah, melarang. Ini tidak boleh orang salat Allahu Akbar melihat ke atas, enggak boleh. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk atau lihat ke depan ya. Dan ini terdapati banyak imam-imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Haram, mereka ketika salat mereka lihat ke depan. Saya sering ditanya, "Ustaz, kenapa imam tidak lihat ke bawah?" Karena hadis yang menyuruh melihat ke tempat sujud, maka hadisnya dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk melihat ke bawah. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk, kemudian pandangan kita lebih terjaga sehingga kita tidak melihat apa di samping kanan kiri kita. Sehingga kita bisa fokus, ya. Kemudian dan ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita perlu untuk melihat ke depan enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Jadi untuk masalah pandangan kita boleh lihat ke depan dan lebih baik kita lihat ke bawah agar kita lebih konsen, lebih khusyuk. Karena kalau lihat ke depan mungkin kita lihat orang lalu lalang, mungkin kita lihat gambar-gambar yang lain, mending kita lihat ke bawah. Tapi

Kalau ada ngelihat ke depan maka tidak dipermasalahkan karena hadis yang menyuruh melihat ke bawah hadisnya dhaif. Taib. Yang berikutnya ya. Kemudian setelah itu tentunya kita baca doa istiftah ya. Kita baca doa istiftah dan doa istiftah banyak doa-doanya bisa dilihat dalam aplikasi bekal salat dan juga dalam buku bekal salat. Jadi antaranya yang sering kita hafalkan adalah Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya. Allahumma ba'id baini wa baini khotayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini yang sering kita baca ya. Demikian juga Allahu Akbar wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ardh hanifan musliman ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik ya. Demikian juga di antara doa istiftah inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. Demikian juga yang paling mudah kita baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk ya. Ini doa istiftah yang paling singkat. Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan sebagian ulama menganjurkan seorang imam ketika dia istiftah dengan yang pendek, ya, dengan yang pendek, tidak panjang-panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan makmum. Karena kalau ada istiftah yang panjang, ada yang istiftah yang panjang seperti Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta laka mulku samawati wal ard wa man fihin. Rasulullah pernah baca istiftah ini ketika solat malam. Tetapi kalau jadi imam, kita tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Di antaranya subhanakallahumma bihamdika. Ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Doa aturan dalam doa istiftah. Sekian banyak doa istiftah saya tuliskan dalam buku bekal salat ada 12 macam doa istiftah, maka kita pilih satu saja. Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak baca doa istiftah, maka sah salat, tidak wajib. Dia hukumnya sunnah. Dan tapi kalau kita ingin baca doa istiftah, maka baca salah satu saja, jangan baca seluruhnya. Baca salah satu saja ya. Setelah kita istiftah, kemudian kita berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Yang mudah kita biasanya berta'awudz dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah ya. Setelah baca Al-Fatihah baru kemudian kita baca surat setelah Al-Fatihah ya. Baik. Ustaz, bagaimana jika seorang tidak mampu untuk baca surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca dengan zikir apa saja. Misalnya seorang baru masuk Islam, dia belum bisa baca Al-Fatihah. Bagaimana? Ya sudah, kita suruh baca Subhanallah, boleh. La ilaha illallah, boleh. Apa saja zikir, ya, sebagai pengganti Al-Fatihah. Kenapa? Ya, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Sambil dia belajar, kadang orang mungkin ada orang baru masuk Islam, saya enggak bisa sholat, kenapa? Saya enggak bisa baca. Udah, kamu bisa baca. Subhanallah, bisa enggak? Ya udah, itu aja. Subhanallah. Saya cuma bisa bilang Alhamdulillah, itu Alhamdulillah. Bisa bicara La ilaha illallah, itu aja La ilaha illallah. Enggak ada masalah. Ya. Karena dia belum bisa baca Al-Fatihah. Taib. Sering ditanyakan, Ustaz, kalau kita jadi makmum, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita sholat jahriyah, kemudian imam baca Al-Fatihah dengan suara yang terdengar. Namun pendapat yang saya pilih, pendapat mazhab Hambali, bahwasanya jika imam sudah membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, kita tidak perlu baca. Ya, kita tidak perlu baca. Ya, kita cukup hanya mendengarkan saja. Ya, karena ketika imam sudah membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa idza quri al-Quranu fastami'ulah. Jika dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Wa ansitu dan simaklah la'allakum turhamun. Semoga kalian dapat rahmat. Secara logika juga, imam suruh baca, buat siapa yang dengar? Ya, buat kita dengar. Nah kalau imam baca, kita juga baca di belakang, terus yang mendengar siapa? Dijadikan imam untuk mewakili kita dan dia baca dan kita dengar. Oleh karena kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita enggak perlu ikut dari belakang. Kita cukup mendengarkan. Ya.
kalau kita sebagai sebagai makmum. Taib, kemudian setelah kita selesai, maka kita rukuk, ya. Kita rukuk. Adapun rukuk, maka disunahkan kita bertakbir pula, ya. Jadi setelah kita selesai membaca, kemudian kita rukuk. Rukuk kita biasa, Allahu Akbar. Maka kita rukuk. Ya, perhatikan di sini, ketika rukuk, ya, perhatikan yang pertama yang saya perhatikan, ini tangan dibuka, ya. Dibuka, ya. Kemudian ini agak dibuka sedikit. Jangan lurus begini. Tapi dibuka ke kanan, ke kiri dikit, ya. Sebagaimana sunahnya begini. Ya, ingat ini dijaga yang wajar biasa, begini, ya. Jadi ini dibuka, kemudian ini agak kanan, ini agak ke kiri. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan biasa aja, seperti biasa. Kita lihat di sini. Tidak perlu kita lihat ke depan sana. Karena kalau kita lihat ke arah sujud, maka kepala kita tidak lurus. Kita akan kepalanya diangkat sedikit dan akhirnya tidak lurus di sini. Oleh karena cukup kita seperti lihat biasa di sini. Ya, seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ruku, maka punggungnya, Nabi ketika ruku, punggungnya dia datar, ya. Sebentar.

0: Jadi ketika ruku, kalau kita seperti ini ya, ya, maka ini kepala misalnya ya. Saya bikin kotak aja, maka perhatikan di sini, ini lurus ya. Jadi kita berusaha antara ini kepala, ini punggung. Maka ini lurus, lurus, lurus, lihat. Ini juga lurus. Ya. Jangan kita angkat kepala kita karena gara-gara kita. Jadi pandangan mata tetap aja ke bawah biasa. Ini pandangan mata. Nah, kalau kita ngelihatnya ke arah sujud, nanti akhirnya kepala kita agak naik sedikit. Ya. Agak naik sedikit akhirnya. Ya. Sehingga akhirnya pandangan mata kita ke arah sujud. Ya. Ya. Kalau kita pandangan mata kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita agak naik. Dan ini salah ya. Akhirnya kepala agak naik. Agak naik. Sehingga akhirnya salah. Demikian juga tangan. Tangan. Kita tangan, maka tangan agak dibuka sedikit tangan. Tangan agak dibuka sedikit. Ya. Ini tangan ketiga. Tangan dibuka sedikit. Karena kalau tangan tidak dibuka, nanti akhirnya punggungnya jadi naik, tidak datar ya. Saya ulangi, jadi lihat ya, ini tangannya begini ya, tangannya begini. Terus tangan ini ketika kita buka sedikit ya, buka sedikit, pandangan kita cukup kuat, tidak usah kita ke arah. Kalau kita ke arah sujud, akhirnya kepala kita naik. Kalau kita kepala kita naik, berarti tidak datar. Terus kalau kita terlalu ke bawah begini, akhirnya kita bungkuk, ini juga salah. Ya terlalu, jadi agak rata aja biar ini jadi rata, dan antara punggung dengan kepala juga rata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Jadi saya ingat kembali hadis-hadisnya ya Rasulullah SAW ketika dia sujud ya dalam hadis Abu Humaid, amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Nabi memantapkan telapak tangannya di kedua lututnya dan beliau membuka jari-jarinya tadi ketika memegang lutut. Jadi jangan pegang lutut begini ya. Jangan juga pegang lutut samping begini ya. Saya ulangi, ini salah seperti seorang sebagian sholat. Bukan, ini salah bukan berarti tidak sah ya. Saya perhatikan, bukan berarti tidak sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ada orang sholat begini, ini bukan berarti salah, bukan berarti tidak sah sholatnya. Dia salah tidak sesuai sunnah. Ya, namun sholatnya tetap sah. Atau orang begini misalnya, atau begini, ya. Ada yang begini. Ya. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah yang benar begini. Ya, ya benar. Baik. Ketika kita ruku ya, maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita harus tumakninah. Tumakninah tersebut yaitu harus rata. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azim atau dalam riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ya. Kita boleh ucapkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Minimal sekali. Minimal kita mengatakan subhana rabbiyal azim untuk mendapatkan tumakninah. Ya, tenang sampai lurus benar subhana rabbiyal azim baru kita sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau kita 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ustaz boleh lebih dari itu? Boleh, enggak ada masalah. Dan mungkin kita ingin lama-lama ruku, menikmati ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kelezatan ruku, maka silakan kita baca banyak, enggak ada masalah, terutama kalau kita salat sendirian. Tapi kalau kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum di belakang. Kemudian juga misalnya kita doa ruku subuhun quddus rabbul malaikati waruh dan banyak ya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghufirli ya. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh ini di antara doa bisa di ruku dan juga bisa di sujud. Subhan kudus rabbul malaikat. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghufirli, ini juga bisa di ruku, juga bisa di sujud, dan masih banyak doa-doa yang lain. Setelah itu kita bangun dari ruku menuju iktidal. maka kita ngangkat tangan kembali, ya. Setelah kita ruku, kemudian kita angkat tangan, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Maka kita kembalikan tangan seperti biasa. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apakah kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita sedekap kembali, ataukah kita irsal? Irsal maksudnya melepaskan kedua tangan. Ya. Maka ada dua pendapat dengan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami'allahu liman hamidah, maka tangan kita di irsal, dilepaskan. Ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan di sedekap. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mana dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Ya, silakan saja. Ya bisa lebih condong dengan melepaskan kedua tangan. Kalau kita sholat jadi imam, kita mengucapkan sami Allah liman hamidah. Atau kita sholat munfarid, sholat sendirian, kita bilang sami Allah liman hamidah tatkala i'tidal. Tapi kalau kita jadi makmum, apa yang kita ucapkan? Apakah kita baca juga sami Allahu liman hamidah? Ataukah cukup kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat terus kita bilang Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil usamawati wal ard mil umasyita dan seterusnya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara solat, Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata fa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tapi Nabi langsung pindah kepada rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat, ya. Jadi ketika imam, kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian juga ketika kita mengangkat tangan, sebagian orang begini, rabbana lakal hamdu, salah, ya. Kita biasa aja, jadi angkat tangannya biasa. Rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu. Ya, jangan kita kemudian rabbana lakal hamd, ya. Salah. Kita sedang memuji Allah, ya. Rabbana lakal hamdu mil usamawati. Ya, sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar Allah yang orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kita memuji. Kita bilang rabbana lakal hamdu. I'tidal bukan tempat untuk berdoa. Ya, kecuali kalau memang kita kunut. Ya, ketika kita sedang i'tidal, kita sedang mengatakan Rabbana lakal hamdu, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang memuji Allah bukan dalam kondisi sedang berdoa. Ya, maka jangan kita Rabbana lakal hamdu. Ini salah. Ini banyak orang seperti itu. Di Masjid Nabawi juga saya lihat banyak orang seperti itu. Rabbana lakal hamdu. Kita bukan posisi kunut. Nah, kalau kita kunut lagi berdoa, baru kita setelah memuji Allah baru kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, ya. Adapun kita i'tidal maka biasa. Rabbana lakal hamdu. Baik. Jadi saya ulangi, yang sholat sendiri atau jadi imam, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun jadi makmum, maka cukup mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, ya. Rabbana lakal hamdu. Setelah kita i'tidal, maka kemudian kita sujud. Kemudian kita sujud. Baik. Ketika kita sujud, ya. Ketika kita sujud, perhatikan. Jadi kita dalam kondisi tidak rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud, maka tidak perlu kita ngangkat tangan. Jangan kita Allahu Akbar, enggak. Kita punya kaedah, dan ini pendapat yang terkuat, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan setiap kullu khafdin wa raf'in, Nabi mengangkat tangan setiap naik dan turun. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Huwairith. Tapi dibantah oleh hadis Ibnu Umar yang Malik Al-Huwairith, ya. Beliau hanya mulazamah kepada Nabi sekitar 20 hari, ya. Adapun Ibnu Umar bertahun-tahun, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kecuali 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat tersebut, pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ini yang pertama. Takbir yang kedua, mau ruku, Allahu Akbar, yang kedua. Takbir ketiga, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Kalau kita sudah tasyahud awal, kemudian kita bangkit, angkat tangan. Ya, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Itulah empat tempat angkat tangan. Lebih dari itu enggak ada angkat tangan. Dan ada kaidah, tidak ada angkat tangan sebelum atau sesudah sujud. Enggak ada angkat tangan. Sebelum sujud ataupun sudah sujud, enggak ada angkat tangan. Ya. Sebenarnya mengatakan boleh sesekali. Namun untuk continue enggak. Karena Nabi continue selalu empat tempat saja beliau mengangkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, tidak perlu kita mengangkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar. Mau sujud. Nah, untuk mau sujud, maka mana yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Kenapa? Mereka mengatakan semuanya benar, ya. Karena hadisnya dhaif dua-duanya. Karena kalau kita mensohhikan hadis yang lutut lebih dulu daripada tangan, berarti yang tangan salah. Salah, Nabi larang. Kemudian juga hadis yang mengatakan tangan lebih dulu daripada lutut, Nabi melarang. Berarti kalau ada lutut dulu, salah. Karena hadis-hadisnya dua-duanya dhaif, maka tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tinggal kita, para ulama, berselisih mana lebih afdol. Kedua tangan atau lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama, diriwayatkan dari banyak sahabat, bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut. Lutut terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau lutut ya biasa. Jadi tinggal lutut dulu. Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Ya. Boleh. Atau kalau kita ingin, misalnya kita ingin tangan dulu, maka kita bisa tangan dulu. Allahu Akbar. Ya. Ini lebih ringan, lebih tenang, baru kaki. Terutama orang-orang yang tua misalnya, atau orang-orang misalnya yang badannya berat, ya, mungkin kalau lutut dulu bakalan bunyi kebruk gitu. Tapi kalau kita tangan dulu, kita turun dengan pelan-pelan. Tapi dua-duanya boleh. Mau lutut dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan. Kalaupun turun dengan lutut, tenang ya. Maksud saya, sebagian orang tertemu lutut, dia langsung loncat. Itu sama aja, gebruk juga kalau begitu. Tapi turunnya dengan tenang. Mau lutut atau tangan dulu, turun dengan tenang. Lutut tenang misalnya, Allahu Akbar. Pelan-pelan aja. Ya. Jangan, Allahu Akbar. Jadi bikin ribut. Jadi tenang aja pelan. Turun dengan tangan juga pelan, santai. Enggak usah loncat. Gitu. Tapi pelan-pelan aja. Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa. Tidak harus langsung terjun ke depan. Jadi, itu adalah tata cara sujud. Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud. Ya, perhatikan. Kita mau sujud. Nabi mengatakan, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Salah satunya ini. Jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini, tulang keenam, ini tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika kita sujud, 7 tulang semuanya mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, para ulama khilaf, apakah hidung kalau tidak mengenai lantai, sholatnya tidak sah? Misalnya dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata, sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah sholatnya tetap sah? Maka khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan. Jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah sholat. Ada yang mengatakan, enggak. Salah satunya kena sudah cukup. Ya, salah satunya kena sudah cukup. Ada yang mengatakan, dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena, maka tetap sholat sah. Ini kesempurnaan saja hidung. Hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia tidak, berarti kalau, bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan dahi dan juga hidung. Kemudian ingat, ketika kita dalam kondisi sujud, datang dalam sebagian riwayat, Nabi merapatkan tangannya. Merapatkan apa? Tangannya. ya. Ya, tidak membengkang begini. Tapi dia beliau merapatkan. Dalam sebenarnya tapi riwayatnya dipersilahkan oleh para ulama, tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani yaitu dengan melapatkan tangannya. Kemudian ketika kita sujud, ya. Perhatikan ketika kita sujud dalam kondisi jari-jari ini, ya. Bentar, saya lihat. Dalam kondisi jari-jari bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi bisa kita ketika kita sujud, bisa jari-jari kita sejajar bahu, bisa jari-jari kita sejajar telinga. Bebas, alhamdulillah dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ketika kita sujud, lengannya agak dibuka, jangan ditempelin begini, ya. Kecuali kata para ulama dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah kita begini, jangan kita buka sehingga tetangga kita mencium bau ketek kita. Jangan kita begini. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri jadi imam atau sholat sendiri makanya kita buka. Jangan begini. Kita buka ya. Kita buka. Kemudian tadi berusaha untuk simetris ya. Untuk simetris ya. Ketika sujud ya. Perhatikan, ini kalau ini adalah tubuh seseorang, ya, ya maka ini berusaha kakinya seperti ini, kondisinya demikian, ya, kemudian dalam kondisi sujud, ya. Maka sebagian orang, jadi lihat dia apa namanya di sini berapa ini 90 derajat, ya, ya. Atau ini lurus, ini tegak, mohon maaf, kakinya ini tegak. Tegak. Sebagian orang salah, dia sujudnya begini, agak miring. Jadi saking semangatnya sehingga posisi kakinya seperti ini. Kemudian badannya seperti ini. Ya. Ya, ini tidak lurus. Ini salah, saking semangatnya. Karena paha ya tidak tegak lurus. Tegak-tegak lurus sehingga salah ya. Maka kita bisa praktek, yang penting paha kita lurus kemudian kita bisa sujud ya. Ya. Sehingga jarak antara sini antara lutut ini lutut ya, antara lutut ini kaki ya. Ini kaki. Lutut antara lutut dengan ini dengan wajah tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh, yang wajar aja. Karena sebagian orang terlalu parah sehingga dia loncat ke depan sampai akhirnya tidak lagi lurus begini tapi miring begini. Ini sujud yang keliru, sujud yang keliru. Taib. Ini tata cara sujud, maka seorang berusaha sujud yang simetris. Kemudian di antara sujud yang salah adalah menempelkan tangan ketika sujud begini. Ini salah. Jadi harus diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Kalau ditempelkan ya, ditempelkan ketika sujud ini salah. Jadi harus diangkat. Adapun tempel begini adalah salah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang berikutnya yang juga dipersilakan oleh para ulama mengenai ketika kita sujud, apakah kaki kita nempel atau tidak ya? Kaki kita nempel atau tidak ya? Ini jadi masalah. Ketika kita sujud, apakah tumit kita, ini kan tumit, tumitnya nempel atau tidak ya? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditempel, terbuka biasa aja ya, terbuka biasa saja ya. Sebagian ulama mengatakan ditempelkan. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini juga masalah khilaf, dua-duanya sah, namun saya lebih condong ditempelkan ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya lebih condong menempelkan tumit sehingga ketika seorang sholat lebih tertutup, terutama kalau dia pakai sarung ya, kalau dia buka kadang terlihat betisnya, terkadang sebagian bisa terlihat dan itu kelihatan dan itu terbukti, terkadang terlihat apa pahanya karena terbuka sarungnya. Maka kalau kita tutup tumit kita maka lebih tertutup lebih terjaga. Tetapi tadi ini masalah khilafiyah, seandainya ada seorang yang sholat kemudian kakinya terbuka, maka tidak jadi masalah. Tertutup juga tidak jadi masalah, ya. Kemudian saya ingatkan, di antara kesalahan, seorang ruku atau sujud, kakinya dua-duanya tidak diletakkan. Kesalahan contoh, ya. Misalnya dia, mohon maaf, dia sujud, ya. Dia sujud, ketika dia sujud, perhatikan, maka dia sujudnya begini misalnya. Sehingga kedua kaki, kan Nabi suruh mengatakan harus tujuh tulang. Jadi tulang ini dua-duanya harus dipasangkan di lantai. Adapun sujud sambil cepat-cepat kakinya terangkat satu, ini tidak sah. Atau kemudian dia sujud dalam kondisi demikian, juga tidak sah. Kenapa? Karena kakinya harus ditempelkan dua-duanya. Adapun kalau cuma begini, atau bahkan diangkat satu, maka tidak sah. Jadi harus tulangnya semua tertancapkan. Baik, kita biar selesai, ya. Setelah sujud, kemudian kita bertakbir. Sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi dengan tumaknina, ya, sekali. Dan doa-doa sujud banyak. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, ya, maka kita bisa melakukan dua cara duduk, ya. Dua cara duduk, ya. Seperti biasa kita duduk begini, ya. Seperti biasa duduk begini, ya. Atau kita duduk dengan ik'a begini, ya. Begini. Jadi kita bersandar di atas dua tumit. Ini juga boleh. Ini duduk duduk ketika dua sujud, duduk boleh begini, ya. Dua-duanya boleh. Kemudian kita baca Subhana Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, atau kita baca Rabbi ghufirli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni, sebagaimana doa-doa yang sudah kita hafalkan. Rabbi ghufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini, ya. Sambil kita duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita sujud lagi. Allahu Akbar. Kita sujud lagi. Sujud lagi. Ketika kita bangun ke rakaat, ketika kita bangun rakaat kedua, ingat, ketika kita bangun rakaat kedua, enggak usah angkat tangan. Yang kita angkat tangan adalah ketika kita bangun dari rakaat kedua menuju tiga, habis tasyahud awal. Baru kita bangun rakaat ketiga, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Adapun dari rakaat pertama ke rakaat kedua, tidak perlu angkat tangan. Demikian juga rakaat ketiga, rakaat keempat, tidak perlu angkat tangan. Yang kita angkat tangan cuma dari setelah tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga, ya. Baik. Terus kita sholat seperti biasa gerakannya. Setelah itu kita ketika tasyahud awal, apa yang kita baca? Tasyahud awal kita sambil duduk, ya. Tasyahud awal. Jadi kita duduk, kemudian sambil kita baca At-Tahiyyatulillah, ya. Lihat, jarinya bisa begini, ya. Boleh begini. Dua-duanya boleh. Boleh begini, boleh begini. Dua-duanya datang dalam riwayat. Boleh begini, boleh begini. Kemudian jarinya kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian pandangan kita datang dalam hadis, Rasulullah SAW memandang tidak melewati jarinya sambil memandang, sehingga dia bisa konsentrasi. Namun hadis ini dipersilakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi dijadikan dalil oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini lebih konsen kalau kita tasyahud sambil melihat jari kita, sehingga kita tidak melihat yang lain. Nah, apakah jari kita digerakkan atau tidak? Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwasanya tidak perlu digerakkan. Hadis yang menyatakan gerak-gerak jari, hadisnya dhaif, syadz. Hadisnya syadz, yaitu tidak sahih. Adapun yang menggerakkan, maka tidak jadi masalah. Menggerakkan biasa saja, ya. Tidak perlu gerakannya sampai, ya. Kalau gerakannya seperti begini, tentunya pasti ribuan sahabat akan meriwayatkan dari Nabi, karena ini gerakan yang sangat menarik perhatian. Ya, tapi sebagaimana dipraktikkan oleh para ulama kita, mereka gerak dengan perlahan sambil berdoa yad'u biha dalam riwayat, berdoa dengan gerakan dengan jari telunjuk tersebut. Maka doanya sambil berdoa kita menggerakkan jari. Adapun dengan cepat begini, maka tidak benar, karena kalau seandainya Nabi pernah sholat, setiap sholat selalu jarinya begini, pasti jangankan sahabat, mungkin Abu Jahal juga meriwayatkan, itu ngapain Muhammad goyang-goyang jarinya. Tapi ternyata tidak diriwayatkan, ya, sama sekali. Yang ada cuma yuharrikuha, Nabi menggerakkan, tentunya menggerakkan yang biasa, yang tidak sampai begini sehingga menarik perhatian. Wallahu alam bisawab. Setelah kita tasyahud, beda sekarang ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal, apakah perlu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Kita tidak perlu baca salawat. Ya. Salawat hanya di tasyahud kedua. Sebagian ulama mengatakan disunahkan baca salawat. Ini masalah khilaf. Ya. Mau pilih ini, insyaAllah dua-dua punya dalil. Tapi saya lebih condong pada pendapat tidak perlu bersalawat. Apalagi diriwayatkan Abu Bakar. Abu Bakar kalau duduk tasyahud awal cepat. Seperti beliau duduk di atas pasir yang panas. Berarti tidak lama-lama. Ya. Tidak lama-lama. Beda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir lama. Habis salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, berdoa lama. Adapun tasyahud awal cuma sebentar, ya, setelah baca tahiyat langsung berdiri. Jadi tidak lama-lama, ya, tidak lama-lama. Ya. Salat yang tasyahudnya cuma satu kali, salat yang tasyahud cuma satu kali, itu salat subuh atau salat witir satu rakaat atau salat witir tiga rakaat yang satu tasyahud atau salat sunnah yang dua rakaat yang satu tasyahud. Semua salat yang tasyahudnya cuma satu, maka yang benar duduknya tetap iftirash, ya. Jadi ini saya bahas dalam buku bekal salat, ya, berdasarkan dalil umum dan banyak iftirash begini. Contoh salat subuh kita tasyahudnya begini. Contoh salat sunnah qobliyah zuhur dua rakaat juga begini. Yang penting semua salat yang satu tasyahud. Contoh salat witir satu rakaat ya duduk begini. Contoh salat witir tiga rakaat satu tasyahud ya begini, ya. Beda dengan tasyahud yang dua kali. Maka tasyahud pertama seperti ini, seperti salat zuhur, salat asar, salat isya, maka tasyahud awalnya begini. Adapun tasyahud akhirnya maka dengan tawarruk, yaitu masukkan kaki di bawah sini, ya. Adapun salat yang tasyahudnya cuma satu tasyahud, maka wallahu a'lam bishawab, duduknya iftirash bukan duduk tawarruk, ya. Setelah itu ketika tasyahud akhir kita baca tasyahud tahiyat, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa doa yang kita sukai atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doanya banyak. Setelah itu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ulama sepakat kalau sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sudah tahallul. Nah, cuma para ulama, bagaimana kalau dia tidak salam kedua? Ya, jawabannya ada yang mengatakan salam kedua sunnah, ada yang mengatakan salam kedua hukumnya wajib. Ya, namun semua sepakat, seandainya orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Seandainya langsung dia pergi, solatnya sah. Ya, cuma apakah dia harus salam kedua atau tidak? Makin ini ada khilaf. Yang tentunya kita kerjakan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, kira-kira ikhwan dan akhwat Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih dalam bekal sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin sekalian yang saya muliakan, sesuatu yang patut bahkan wajib kita syukuri atas nikmat yang sangat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikannya kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman serta nikmat sunnah Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal dan mempelajari dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Demikian juga kita mengenal dan semangat mempelajari sebuah manhaj, cara atau metode di dalam memahami Islam, yaitu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Semua nikmat yang saya sebutkan tadi merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri.

dia telah memperoleh atau mendapat pahala yang besar, mensyukuri nikmat makan dan minum, apalagi dia mensyukuri nikmat Islam dan iman dan sunnah serta manhaj yang hak, tentu lebih besar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad. Beliau bersabda, "At-ta'imu syakiru qassa'imi sabiri." Orang yang makan, dia memperoleh nikmat makan dan minum dari Allah. At-ta'im, as-syakir, dan dia bersyukur atas nikmat Allah. Paling tidak dia mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Qassa'imi sabir, seperti orang yang saum puasa lagi sabar. Dalam lafaz yang lain, bimanzilati sa'imi sabir, berkedudukan seperti orang yang sedang puasa dan sabar dalam menjalani puasanya. Alangkah besarnya mensyukuri nikmat Allah dalam hal makan dan minum. Bagaimana dengan nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ditunjuki kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj yang hak, tentu lebih besar lagi. Karena ilmu dibutuhkan oleh setiap muslim sepanjang bilangan nafas-nafasnya. Kalau makan, mungkin makan dan minum bisa dihitung dengan jari dalam sehari semalam. Tetapi ilmu sebanyak bilangan nafas-nafas kita. Karena itu dahulu kaum salafun salihin radhiyallahu anhum ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai mati, mereka menjawab sampai mati. Karena ilmu dibutuhkan oleh kita sepanjang bilangan nafas-nafas kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang besar ini, yang wajib kita syukuri. Jangan kita kufuri. Dan tetap kita jaga agar selalu berada di atas sunnah ala fahmi salafil ummah, menurut pemahaman salaful ummah. Karena tidak ada jalan bagi seseorang untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus,

0: kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Oleh karena itu, kewajiban setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salafus salih radhiyallahu anhum, dan oleh sebab itu bagi setiap orang yang berilmu wajib mendakwahkan manhaj yang hak ini, karena ia pada hakikatnya adalah Islam. Dan tidak mungkin seseorang dapat memahami Islam dengan pemahaman yang benar dan sahih tanpa melalui manhaj ini, yaitu manhaj sahabah. Cara dan sikap beragamanya orang-orang besar, orang-orang mulia, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wajib hukumnya bagi setiap orang alim yang mengetahui manhaj ini mendakwahkan manhaj ini di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin sepanjang hayat mereka, karena Allah telah mengikat perjanjian kepada setiap orang yang berilmu agar mereka tidak menyembunyikan ilmu. Dan ilmu yang terbesar yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah mengenal dan mengetahui serta memahami cara dan sikap beragama yang benar, yang lurus, sehingga dia atau mereka, masyarakat kaum muslimin, tidak terombang-ambing oleh kebimbangan dan keraguan dari kegelapan-kegelapan bid'ah. Karena manhaj yang hak ini merupakan nur, cahaya dan hidayah yang akan membawa dan mengantarkan seseorang untuk memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Lebih wajib lagi hukumnya bagi seorang alim untuk mendakwakan manhaj ini, ketika manhaj ini dituduh, direndahkan dengan berbagai macam tuduhan oleh sebagian manusia, maka kewajiban seorang alim menegakkan manhaj yang hak ini, manhajus sahabah, sikap dan cara beragama para sahabat. Karena manhaj secara bahasa artinya الطريق البين الواضح، الطريق البين الواضح. الطريق adalah jalan, jalan yang akan ditempuh oleh seseorang atau sebuah cara atau metode. Al-bayyin, yang jelas, al-wadih yang terang. Juga dikatakan as-sahlu mudah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebut manhaj ini di dalam kitabnya yang mulia di dalam surat Al-Maidah ayat 48, bagian dari ayat 48. Allahu 'azza wa jal berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing dari kamu, umat-umat yang terdahulu, termasuk umat ini, kami jadikan, yakni kami telah berikan kepada mereka syir'atan wa minhajan. Apa makna syir'atan wa minhajan yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu bersama Nabi mereka dan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita serahkan tafsirnya kepada orang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi ahli agama, khususnya ahli dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Syir'atan bentuk mufrad, bentuk jama'nya syira'an, yang dimaksud adalah asy-syari'ah, syariat. Syariat adalah ketetapan dan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya berupa perintah dan larangan dan seterusnya. Berarti syir'atan syariat. Setiap umat yang terdahulu bersama Nabi mereka alaihimussalatu wassalam mempunyai syariat yang Allah berikan kepada mereka sampai kepada umat ini pun mempunyai syariat dan telah disempurnakan. Allah telah menyempurnakannya. Sedangkan minhaj ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sunnatan, sunnah. Sunnah secara bahasa artinya as-siratu atau at-tariqatu, jalan dan perjalanan. Yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hukumnya sunat, bukan, tidak menjadi lawan bagi wajib, tidak. Sunnah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam. Berarti manhaj itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikatakan manhajus sahabat, manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum, berarti itu manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum selalu berjalan di dalam kehidupan mereka selama satu abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jika dikatakan kaum salaf itu adalah sahabat. Dan orang yang pertama kali mengikuti sahabat adalah tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi. Dan saya masukkan di kitab ini hadis ke-20 dengan judul para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Para sahabat adalah manusia terbaik. Terbaik apanya? Terbaik agamanya, imannya, Islamnya, dan seterusnya, ilmunya. Dalam sebuah hadis yang telah dihafal oleh jamaah para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah dikeluarkan oleh jamaah ahli hadis seperti Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Karena seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memenuhi tiga syarat. Pertama, bertemu dengan beliau. Yang kedua, beriman kepada beliau. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Bertemu dan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Itulah sahabat. Dan mereka hidup bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka generasi pun beralih ke generasi para sahabat. Yakni dari mulai tahun 11 Hijriah sampai satu abad lamanya, berakhir pada tahun 110 atau 111 Hijriah. Setelah tahun itu, tidak ada lagi sahabat yang hidup di permukaan bumi ini. Maka masa sahabat selama satu abad lamanya. Dan merekalah kaum salaf. Dan hidup di masa sahabat adalah tabi'in. Generasi terbaik kedua umat Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumman alladhina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. Selesai masa sahabat pada tahun 110 atau 111 Hijriah, maka masa atau zaman pun berganti dengan masa tabi'in. Tabi'in. Dan hidup pada masa itu adalah murid-murid mereka, tabi'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik ketiga dari umat ini. Yang Nabi SAW mengatakan, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang sesudah mereka. Nah, secara tarikh, sejarah, zaman, masa, itulah tiga generasi terbaik pada umat. Di dalam umat ini. Generasi terbaik apa? Di dalam agama, di dalam ilmu nafi',
1: wa amal salih.
0: Ilmu yang bermanfaat dan amal salih yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah bagi seseorang dan mengantarkan kepadanya kebaikan, pemahaman yang benar, pengamalan yang sahih, disertai dengan amal salih. Nah, tiga generasi inilah kaum salaf, salafunas salihin. Allah puji mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Pujian tentang apa? Tentang iman dan amal mereka dan ilmu mereka, yakni tentang din, keagamaan mereka, sikap dan cara beragama mereka.
1: Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, di antaranya was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum.
0: Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin wal-ansar, ini para sahabat. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, generasi pertama yang mengikuti mereka adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan kemudian generasi keempat, kelima, dan seterusnya dari para imam kaum muslimin di timur dan di barat bumi. Kiranya Allah merahmati mereka. Radiyallahu anhum bi ihsan, dengan kebaikan, dengan benar, mengikuti manhaj mereka, tidak menyelisihi dan berlawanan dengan manhaj mereka. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Alangkah besarnya pujian Allah ini kepada para sahabat pertama, al-muhajirin wal-ansar, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti keagamaan mereka, mengikuti manhaj mereka. Allah sanjung dan puji, menunjukkan kebenaran manhaj mereka dan kewajiban setiap orang-orang yang beriman bermanhaj dengan manhaj mereka. Pujian yang sangat besar. Begitu orang-orang yang sesudah generasi ketiga yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar, yang telah diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dinamakan mereka salafiyun, nisbah kepada kaum salaf. Sama seperti sunni, nisbah kepada sunnah, ahlu sunnah. Karena semua sikap dan cara keagamaan harus timbangannya adalah, mizannya adalah Alkitab dan Sunnah dan kaum salaf, manhaj mereka. Saya akan menjelaskan kisah yang menarik, perdebatan salah seorang imam ahlu sunnah, yaitu al-imam al-Syafi'i
1: yang namanya Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, pernah berdebat dengan seorang tokoh besar ahli bid'ah dari kelompok Jahmiyah. Yang bernama Bishr bin Giyas Al-Marisi. Atas permintaan ibunya Bishr. Ibunya Bishr mengikuti kaum salaf Ahlus Sunnah. Anaknya tersesat sehingga manusia memusuhinya, menentangnya, karena ia berada di atas manhaj Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berlawanan, bertolak belakang dengan manhaj salaf yang umumnya diikuti oleh masyarakat saat itu. Syafi'i hidup di, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Kejadian ini di Baghdad sekitar tahun 195 Hijriah, kurang lebih lebih kira. Mungkin karena Syafi'i datang ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Dan beliau mengajarkan sunnah di Baghdad. Sebelumnya Bishr bin Giyas pernah melihat Syafi'i mengajar di Mekkah. Dan dia merasa khawatir tentang manhaj yang ia anut, bahwa Syafi'i ini yang akan membongkar manhajnya, menyerang manhajnya, menghancurkan manhaj dia. Sehingga ketika dia pulang dari Mekah ke Baghdad, dia berbicara, berkata kepada kawan-kawannya yang semanhaj, "Saya melihat seorang pemuda di Mekah dan saya tidak khawatir dengan seorang pun juga tentang mazhab kita ini, manhaj kita ini, kecuali kepada orang ini." Karena Asy-Syafi'i mendakwakan sunnah di Masjidil Haram yang kemudian pindah ke Baghdad, tempat Bishr ini, tokoh Jahmiyah, pembesar ahli bid'ah yang menyebarkan mazhab Al-Quran makhluk, Allah tidak istiwa di atas arsh, makna istiwa adalah istaula, dan seterusnya. Dia merubah sifat-sifat Allah, bahkan bukan hanya sifat tapi juga nama-nama Allah yang Al-Husna, sebuah mazhab dan manhaj yang sangat buruk sekali, yang sekarang pada zaman kita dianut, diikuti oleh sebagian manusia. Bahkan sebagian manusia ini menyandarkan, menasabkan kepada Syafi'i dia atau mereka tidak tahu bahwa Syafi'ilah yang menghancurkan manhaj ini. Pernah berdebat dengan tokohnya, Bishr bin Giyad. Atas permintaan ibu dari Bishr, dia berkata kepada Syafi'i, kalau sekiranya engkau mau berbicara kepada anakku, karena saya melihat dia membesarkanmu, mencintaimu. Karena Syafi'i seorang alim besar, disukai dan dicintai oleh lawan dan kawan, oleh kawan dan lawan, karena kebesaran ilmunya, kekuatan hujjahnya, sehingga para imam besar seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim, Allahu Akbar, duduk di majelisnya di Mekah dan kemudian di Baghdad dan lain-lain. Dan orang yang tersesat manhajnya setelah duduk di majelis Syafi'i dan diajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf, mereka rujuk. Pernah dari ashabul ra'i, orang-orang yang mengandalkan ra'yu semata, mendahulukan ra'yu, akal pikiran dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika Syafi'i datang ke Baghdad, maka mereka bersama beberapa orang dari ashabul ra'yi ini berkata sesama mereka, mari kita datangi orang ini, kita olok-olok dia. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Asy-Syafi'i. Maka datanglah dan terjadi dialog dari pagi sampai datang gelap maghrib. Dan kata orang-orang itu, akhirnya kami meninggalkan bid'ah kami. Diterangkan oleh Syafi'i tentang Alkitab, tentang Sunnah, tentang manhaj salaf. Akhirnya mereka rujuk semuanya dan menjadi murid-murid besar Asy-Syafi'i. Insaf mereka, sadar mereka bahwa manhaj mereka, mazhab mereka mendahulukan akal dari wahyu salah. Sekarang giliran Bishr. Kata Syafi'i kepada ibunya Bishr, baik, maka ditentukanlah pertemuan dan datanglah Bishr menemui Syafi'i. Maka ditanya oleh Asy-Syafi'i tentang mazhabnya Bishr ini, akhbirni amma tad'u ilaihi, kabarkan kepadaku tentang mazhab, manhaj yang engkau dakwakan manusia ke mazhab tersebut, yang engkau ajak manusia kepada mazhabmu. Apakah ia berdasarkan kitab, kitabun natiq? Apakah ada landasannya dari Al-Quran? Al-Quranlah, Al-Qurankah yang berbicara tentang mazhabmu ini? Wa fardun muftaradun, dan ia merupakan suatu kewajiban. Wa sunnatun qa'imatun, atau ia berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i bertanya kepada Bishr, mazhabmu ini dalilnya ada tidak dari Alkitab? Apakah Alkitab yang berbicara tentang mazhabmu ini?
0: Dan apakah ia merupakan suatu kefarduan, kewajiban? Ataukah ia, ataukah sunnah yang berbicara
1: tentang madhabmu ini?
0: Sunnah, engkau berdasarkan sunnah.
1: Dan terakhir Syafi'i, perhatikan kalimatnya. وَوَجَدْتَ السَّلَفِ وَوَجَدْتَ عَنِ السَّلَفِ الْبَحْثَ عَنْهُ وَالسُّؤَالِ.
0: Apakah engkau dapati dari salaf?
1: Perhatikan, Syafi'i hidup di abad kedua Hijriyah dan wafat di awal abad ketiga Hijriyah. Beliau lahir tahun 150 Hijriyah. Berarti 50 tahun beliau hidup di abad kedua Hijriyah. Dari mulai pertengahan abad kedua Hijriah sampai berakhir abad kedua Hijriah dan masuk 4 tahun abad ketiga Hijriah, beliau wafat. Beliau mengatakan, engkau dapati dari salaf ini.
0: Yakni apakah madhabmu ini berdasarkan keterangan dari kaum salaf?
1: Siapa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i kaum salaf? Kalau bukan gurunya Al-Imam Malik, tabi'ut tabi'in dan tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an.
0: Apakah engkau dapati dari kaum salaf? Dari kaum salaf
1: yang seperti manhajmu ini? Bishr menjawab, la, enggak ada. Jujur ahli bid'ah ini. Ahli bid'ah di kemudian hari tidak sejujur Bishr.
0: Dia mulai membawa ayat dan hadis, dia rubah.
1: Seorang harus jujur. Bishr menjawab tegas, tidak ada.
0: Tidak dari Al-Quran, tidak dari sunnah, tidak dari kaum salaf.
1: Lalu dari mana? Ya tentu dari ra'yu dia.
0: Dia mengatakan tidak. Tapi saya tidak sanggup untuk menolak madhab ini, madhab saya ini. Berarti dari ra'yu dan hawa dia. Dan dia katakan dia begitu bersemangat dengan mazhab ini, manhaj ini, dan ini merupakan kebutuhan dia.
1: Semuanya ra'yu, semuanya keluar dari hawa, bukan dari Alkitab yang berbicara, bukan dari sunnah yang berbicara, bukan dari kaum salaf yang berbicara. Perhatikan, Syafi'i berhujjah dengan kaum salaf. Wawajadta anis salaf.
0: Engkau dapati dari kaum salaf berbicara tentang manhaj dan madhabmu ini.
1: Enggak. Bishr kemudian dengan ra'yunya.
0: Tapi dia mengatakan memang tidak ada dari Alkitab, tidak ada dari sunnah, tidak ada dari kaum salaf.
1: Berarti dari mana?
0: Dari ra'yunya. Dari kemauan dia sendiri.
1: Setelah terjadi dialog itu, maka Bishr pun keluar, dan setelah keluar Syafi'i mengatakan, la yuflih, tidak beruntung orang ini.
0: Yakni dia tidak insaf, dia tidak sadar. Setelah ditegakkan hujjah oleh Syafi'i, hujjah yang sangat besar sekali, bahwa beragama itu harus berdasarkan Alkitab dan sunnah ala fahmi salaf.
1: Maka dia ngeloyor keluar. Kata Syafi'i, ini firasatnya, firasat orang alim. La yuflih, dia tidak berbahagia, tidak akan beruntung.
0: Betul, sampai akhir hayatnya Bishr tidak rujuk dari kebenaran
1: dan dia ditentang oleh manusia, khususnya orang-orang alim dari Ahlus Sunnah, dan dia mati dalam keadaan sesat, membawa madhabnya yang sesat itu. Yang menarik perhatian kita bahwa Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan manhaj salaf, dengan kaum salaf, padahal masa beliau dekat sekali dengan para sahabat, satu abad bedanya. Dengan tabi'in, dan beliau bertemu dengan tabi'ut tabi'in, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa beliau tabi'ut tabi'in, karena di antara guru beliau Imam Ahlus Sunnah adalah Sufyan bin Uyainah di Mekah dan Al-Imam Malik di Madinah. Beliau belajar kepada dua orang imam besar Ahlus Sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf. Sehingga Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kalau bukan karena dua orang ini, Sufyan bin Uyainah di Mekah dan Malik di Madinah, maka akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Dan Syafi'i belajar di Mekah dan di Madinah, di Mekah dan di Madinah, khususnya dengan kedua orang imam besar ini, di Mekah dengan Sufyan bin Uyainah. Dia duduk di majelisnya di Masjidil Haram, dan di Madinah bersama dengan Al-Imam Malik. Berarti yang beliau maksudkan dengan salaf, di antaranya guru beliau, kemudian guru dari guru beliau tabi'in, kemudian gurunya lagi sahabat, itulah salaf. Menunjukkan semuanya dahulu menilai sesuatu keyakinan, menimbang, ada mizan, timbangan untuk kebenaran dari perkataan dan perbuatan manusia yang lahir dan batin, ditimbang dengan tiga perkara, dari Alkitab dan Sunnah dan kaum salaf, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya radhiyallahu anhum jami'an. Kalau tidak ada dari ketiganya ini, maka pasti sesat. Tidak dapat tidak. Dan itu perkataan ahli ilmu. Di antaranya Syafi'i. Ketika Bishr tidak berlandaskan Alkitab, tidak berlandaskan Sunnah, dan tidak berada di atas manhaj salaf, Syafi'i mengatakan la yuflih. Dan terjadi benar. Bishr tidak rujuk. Dan akhirnya dia menjadi unta orang yang tidak beruntung. Walaupun dia jujur dalam mengatakan bahwa manhaj, mazhab dia, manhaj atau mazhab dia tidak berlandaskan sama sekali dari Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu ahli bid'ah pada abad kedua Hijriah, sebagiannya, tidak semuanya jujur. Ini barangkali yang bertanya Syafi'i dan Bishr kagum terhadap Syafi'i akan keilmuannya, ketinggian ilmunya, penguasaan yang demikian luas terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga Al-Syafi'i dijuluki di Baghdad dengan Nasirus Sunnah, pembela Sunnah. Beliau sendiri mengatakan, saya dinamakan di Baghdad sebagai Nasirul Hadis dan Nasirus Sunnah, pembela Sunnah. Oleh karena itu, pada hadis yang ke-21 dengan judul larangan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita mencaci maki sahabat-sahabat beliau. La tasubbu ashabi, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena jika sekiranya salah seorang dari kamu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa mencapai derajat mereka walaupun satu mud saja, serta tidak juga setengahnya. Satu mud, dua telapak tangan orang dewasa penuh. Segini saja, seperti ini saja, tidak bisa mencapai derajat para sahabat. Tidak juga setengahnya. Alangkah besarnya kedudukan para sahabat itu. Mengapa? Karena mereka penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang melanjutkan menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat radhiyallahu anhum menyambung lisan beliau, menyampaikan risalah beliau dari Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka secara langsung pada akhir hayat beliau, pada haji perpisahan Hajjatul Wada, dihadiri oleh hampir seluruh para sahabat. Beliau mengatakan liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar bertabligh, menyampaikan risalah beliau yang beliau terima dari Rabbul Alamin. Sehingga kalau para sahabat dicela, dicaci maki, diragukan kebenarannya, niscaya manusia akan meragukan apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis tadi yang saya bacakan, liyuballighi syahidun minkumul ghaib, menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah diberi amanah oleh beliau untuk menyampaikan risalah beliau, orang-orang yang benar perkataannya, bukan seorang yang pembohong, dan orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan orang-orang yang jahil untuk mendakwakan, menyampaikan kepada manusia risalah beliau yang beliau terima dari Allah jalla dzikruhu. Alangkah besarnya para sahabat itu. Sampai hari ini tidak ada seorang pun manusia yang menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud yang terbentang lebar luas itu, besar gagah. Kalau salah seorang kaum memiliki emas sebesar Gunung Uhud, kemudian ia menginfakkannya, tidak akan bisa mencapai derajat para sahabat. Satu mud segini. Sepenuh kedua telapak tangan orang dewasa. Dan wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Karena itu para ulama telah berbicara dengan panjang lebar hukum mencaci maki para sahabat sampai pada mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hukum yang pertama, orang-orang yang mencaci maki para sahabat, maka keislamannya tertuduh. Dia Islam atau bukan? Yang jelas, dia telah masuk ke dalam paham zindiq, munafik. Karena hanya orang-orang munafik yang mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi sampai secara keseluruhannya. Hukum yang kedua, mengkafirkan para sahabat. Seperti perbuatan Rafidah Syiah yang mengkafirkan seluruh para sahabat, menganggap para sahabat telah murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah para sahabat sejelek-jelek manusia pada umat ini. Sehingga ada cerita, orang-orang Yahudi ditanya, siapakah yang terbaik dari umatmu, sahabat-sahabat Musa? Orang-orang Nasara ditanya, siapakah yang terbaik dari umatmu, sahabat-sahabat Isa, Al-Hawariyun? Orang-orang Syiah ditanya, siapakah yang terjelek, terburuk dari umatmu, umat Islam, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas membantah, melawan firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin, sebaik-baik umat. Ayat ini tentu pertama kali tertuju kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena waktu itu tidak ada umat kecuali para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan tidak ada yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar kecuali para sahabat. Yang lain datang belakangan dan harus mengikuti manhaj para sahabat, manhaj sebaik-baik umat ini, khairun nas tadi. Karena itu para ulama membuat keputusan hukum. Mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat atau sebagian besar para sahabat, atau mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak ragu lagi bahwa orang itu telah keluar dari Islam. Kalau ia meyakini bahwa para sahabat kafir, telah keluar dari Islam. Para sahabat, orang-orang mulia, dituduh kafir, padahal Allah katakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia. Dan Nabi SAW tadi telah saya bacakan hadisnya, khayrun nas. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, khayru ummati, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, khayrukum, sebaik-baik kamu. Dikafirkan, maka jelas ini melawan firman Allah dan melawan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, dengan senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada takmir masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat, tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama. Ya, pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lemba pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan, yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP, ya, sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana, berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya, antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa. Gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan seks bebas. Ini wallah tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA, ya. Bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, untuk di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu. Luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat, bukan hanya di situ. Ya, sekarang isu yang paling santai adalah penutupan porsi sushi, yaitu Dolly. Antum tahu nggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu nggak? Berapa minggu yang lalu, saya sempat satu bis, satu tempat ya, bareng di samping saya ada seorang, termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami bicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah, yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah, dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya. Ya. Kalau bahasa Padang, kalau bahasa Padangnya itu peribahasanya begini. Di atas dimakan ulat, ya, di bawah tidak berurat, di tengah sudah digerik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya, antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara lalu naik angkot ke rumahnya. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran 45 tahun tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, "Ibu, kerja di mana?" "Jualan." "Jualan apa?" "Ya jualan ini." Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaiki, yakni bapak ini dan belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenalkan dengan istrinya, dikenalkan dengan keluarganya. Akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, "Ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli?" Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock, gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam, dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah cek bebas dan sebagainya, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLT ke bawah, apa istilahnya? Cewek pelusa kan? Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur. Luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita. Antum tahu. Ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu, kamar hotel itu dua. Antum. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiapkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan emansipasi wanita, dan seterusnya. Untuk tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Nanti kemajuan. Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini sebenarnya dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan kepada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dengan mana obat-obat terlarang tadi, narkoba dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen dan masuk apa-apanya, nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali, dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para penghancur-penghancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP? Yaitu memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa, sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Saya sama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera, coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat kalau keluar nomor apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terikat dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet dan seterusnya, ya kan? Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan, itu baju satu SMA saja, jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia, bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-temannya yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak keruan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, lembah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran biasa di Jakarta, di mana-mana antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Kan begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya. Atau kita katakan oknum lah. Antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memperhatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya, pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini. Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual, dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita gimana bentuknya? Betul enggak? Antum lihat. Semuanya menggar birahi semua. Ini topogram ya akan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD berapa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang baju segini, yang rok segini, yang pakai celana dalam aja dan seterusnya, itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya enggak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan generasi muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang-orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya? Ataukah mereka adalah bermental keropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Taib, oleh sebab itu, Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman, yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan, yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita cuma gitu? Kan sangat mengecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya. apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan, makanya Allah sebutkan idh awal fitriyatu ilal kahfi. Ini Allah kisahkan tentang surah Kahfi. Kenapa Allah mengabdikan kisah surah Al-Kahfi ini? Itu 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya. Ini yang harus kita contoh. Karena Allah mengisahkan ini agar para pemuda muslim mengambil pelajaran dari itu. Yang mereka tegar dalam imannya, tidak tergoda dengan berbagai bentuk rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersekam diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini, fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksud di sini al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa'ir rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa'ir rasyidin al-mahdiin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini, pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda al-ilmu bil haqqi, ar-rusdu apa? Al-amalu bil haqqi. Itu kalau digabung antara huda dengan rusd. Tapi kalau ar-rusdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rusdu saja. Wahai lana min amrina rasyada, kedua-duanya mencakup al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan juga begitu. Tapi apabila digabung masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kalau disebutkan huda, Allahumma hadina siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ilmu al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka, kata Allah, petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah, pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini? Adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut.
1: Senjatai diri Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang mereka Imam Malik sahihkan sanad Imam dan silsilah sahihnya yaitu iqtani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada kam sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa dari kecil termanya-manja sudah dewasa, terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kitanya. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam tidak terasa dingin. Siap banting tulang. Hujan, panas, bagaimana siap banting tulang. Itu kalau pemuda. Atau banding kalau sudah tua. Tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan. Di tengah hari itu kedinginan. Coba yang gak antum. Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, kemudian kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung kecuali naung Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tuanya, sampai remajanya, senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Allah berikan prioritas bagi mereka. Kemudian, coba antum bayangkan, sekian hadis banyak sekali, betapa memperhatikan masalah apa? Usiamu. Usia muda kalau membaca mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya ana katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri Anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, ana tidak, ini isya jam berapa? 7 menit lagi. Nah, belum masuk materi sebetulnya. Baik, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang ana ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya. Banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat, Betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlul jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih unggul daripada modern sekarang kalau antum mau. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Sedang pilu apa pileg? Ya kan? Antum lihat sekarang ini. Ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cerahkan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu ikhwan. Jangan bangga dulu kita dokter, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan, baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa? Antum lihat kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat. Musibah besar. Nah. Ini tinggal 7 menit tadi. Ya. Yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdagang. Kemudian setiap nabi pernah jadi gembala apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita sebagai gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya yang disebutkan para ulama adalah, yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik, maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi, karena nabi itu adalah pemimpin umat, dia dibina karakter dengan. Makanya binatang yang menentukan karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta, biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Begitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan. Dulu orang-orang tua kita dulu ya. Kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri. Jangan untuk anggap enteng itu. Pengalaman masalah. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita. Kamu sore ini pagi disuruhnya kan. Pernah saya muat di sebuah status Ana, pengalaman ini, yaitu ini supaya antum ibroh ya, biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika Ana mau rapat di Kopartais jam 8 kalau nggak salah, Ana naik kereta dari Jember, kemudian turun di stasiun Wonokromo pas jam 5 lah sholat subuh. Ana sebelum sholat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang. Taruh ke dalam. Habis sholat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas, rapi, sepatu hilang. Jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat anak. Gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, "Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di dekat situ?" "Ini jam 8, Pak." "Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual celana bekas di sini gitu. Terus ana duduk, duduk di tunggu tuh. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa-biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sendal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sendal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri. Bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum jadi orang hebat, antum ingat orang yang... Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Nah, saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak mengenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa... Habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sakun. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepuah anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana? Kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Yo bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti ini. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi ana ringkas tadi perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu digali semua. Latihan pidato, antum lihat presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya tabi akbar diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah, sambutannya ada salah susurunya anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana setiap hari Minggu itu ada didikan subuh, latihan pidato, baca ayat pendek, baca ayat hadis pendek dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama macam. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu.
0: Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW di ini disebutkan tentang tadi beliau pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas, ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anda sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan yang semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak, termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok. Ada temannya yang nakal. Pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa di, dia pintar internet. Karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam-macam. Anak saya lapor, kaget dia. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, terkejut lagi dia. Jadi itu pengaruh. Ya oleh sebab itu, ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Ya, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya, kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah dua. Lalai menggunakan waktu, yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anda contoh kepada antum, ya, kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu, kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa. Dan kebanyakannya, sehari sebelum ngumpul tugas, itu masih tenang-tenang aja kan, masih besok. Nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib, karena sudah azan, ya sebetulnya hal-hal lain banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu. Karena nanti abis isya juga ana ada pertemuan. Mohon maaf. Ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia geger, heboh gara-gara virus corona. Semua merasakan dampaknya, bahkan kita yang ada di negeri tercinta ini, kita merasakan dampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait wabah atau musibah virus ini, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya apa yang menimpa dunia saat ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Sejak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk, sejak belum ada langit dan bumi, Allah sudah mengetahui. Bahkan Allah menghendaki wabah ini akan muncul. Bahkan Allah yang menciptakannya. Tentu saja atas dasar hikmahnya yang maha agung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya, sejak azali. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, semuanya telah Allah catatkan dalam kitab induknya Al-Lauh Al-Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi maupun pada diri kalian, semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab induknya Al-Lauh Al-Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Kapan dia akan menimpa, seberapa besar efek dan dampaknya, di mana dia akan menimpa musibah tersebut, kepada siapa saja yang musibah tersebut akan menimpa, semuanya telah tercatat dalam kitab induk Allah Subhanahu wa taala Al-Lauh Al-Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya terjadi, sebelum Allah mewujudkan hal tersebut terjadi, ini adalah keyakinan seorang mukmin. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar

musibah yang menimpa dunia ini. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, tempat hati kita bersandar dan bertawakal. Yakinilah bahwasanya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita, tidak akan menimpa kita. Dan sebaliknya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa kita. Itu tidak akan meleset sedikit pun, dia pasti akan menimpa kita. Maka hanya Allah tempat kembali. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ketahuilah, yakinilah, andai kata segenap manusia mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu kecuali sebatas mudarat atau musibah yang Allah tetapkan akan menimpamu. Hanya itu saja. Sebaliknya, walau ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Andai kata mereka berkumpul untuk memberikanmu kemaslahatan, kemanfaatan, mereka tidak akan mampu kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Sungguh, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Yang terjadi hanyalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi atas dasar hikmahnya yang maha agung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لكم.
1: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan makhluk kecil bernama COVID-19 ini, virus corona yang menjadikan seantero dunia geger saat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas dasar hikmah yang agung. Dan ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan tentang munculnya wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, yang disahihkan oleh para ulama, "Lan tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah terjadi zina yang dilakukan secara terang-terangan, diekspos, diumbar, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada suatu kaum, ya, kaum yang merebak perzinahan di situ, dilakukan secara terang-terangan, diekspos, Allah akan timpakan kepada mereka wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya, wabah penyakit baru yang Allah munculkan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang wabah at-ta'un, wabah penyakit yang cepat sekali menyebarnya dan menyebabkan kematian secara masif. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar suatu wabah penyakit menimpa suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Dan jika kalian berada di tengah-tengah wabah pandemi, wabah penyakit di suatu negeri yang di situ ada wabah penyakit dan kalian berada di dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar. Ya, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian keluar untuk berlari, ya, menghindari wabah tersebut. Dan justru inilah yang diterapkan oleh orang-orang di zaman ini. Logika orang-orang terdahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau ini, logika orang terdahulu, jika terjadi suatu wabah, maka jalan selamat adalah dengan berlari menghindari wabah tersebut. Namun tidak demikian tuntunan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan sebaliknya. Dan justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini, ya, pakar-pakar menganjurkan hal ini, dan inilah yang dipraktikkan oleh negara. Jika di suatu daerah terjadi wabah, maka orang-orang di daerah tersebut diisolasi dan orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk. Dan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini adalah bukti nubuat Rasulullah SAW. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa yang menimpa dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: bagaimana cara menumbuhkan cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi kita katakan, pelajari agama dari Nabi, patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, selalu berusaha membicarakan beliau, mencintai pembicaraan beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, berjuang untuk membela beliau. Kalau para sahabat berjuang membela Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, maka kita bisa berjuang membela Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Berjuang untuk membela agama beliau, membela sunnahnya, mengamalkannya dan membelanya dalam kehidupan kita. Berjuang untuk mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga dan minta kepada Allah tentunya di dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah berangkat ke kota Madinah adalah itulah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dari datangnya berumrah ke kota Madinah, datangnya berumrah ke Mekah dan kita sempatkan ke kota Madinah karena ada perintah dari Nabi untuk datang ke masjid beliau, maka salah satu hikmahnya adalah kerinduan, memupuk kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ tempat tinggal beliau, di situ rumah beliau, di situ beliau dikebumikan. Di masjid itu beliau pernah sholat. Kalau antum masuk raudhah, raudhah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di samping mimbarnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan boleh jadi tempat yang antum duduk itu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di sana. Jalan yang antum sedang lewati, Nabi sudah berkali-kali jalan di jalan itu. Ini rumahnya terlihat. Ini mimbarnya. Di sini masjidnya. Sehingga lahir kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau benar-benar tulus dalam cinta, maka datangnya seorang berumrah akan memupuk cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, jasad beliau di dalam kubur masih seperti itu sampai sekarang. Karena memang bumi diharamkan Allah untuk memakan daging para nabi. Berarti seperti apa beliau dikebumikan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, maka beliau masih seperti itu di alam kuburnya sampai sekarang. Artinya kalau kita ziarah ke sana, jasad kita dengan jasad Nabi kita tidak seberapa jauh. Walaupun beliau ada di dalam kubur. Ada sesuatu yang membuat kita rindu untuk datang ke sana dan membuat kita menangis. Bukan untuk selfie-selfie di dekat makam Nabi, ya. Sebagian kaum muslimin datang penuh dengan kegembiraan untuk selfie. Yang mana yang rumah Nabi? Udur, oh, sibuk. Foto sana, foto sini. Dengan segala macam gaya. Ya, anda sekarang mau apa sih sebenarnya? Sekedar untuk foto. Subhanallah. Maka hadirkan cinta yang sebenarnya. Sehingga antum mendekat ke rumah Nabi. Antum mendekat ke raudhah itu dengan penuh rasa cinta. Dan biasanya orang yang seperti itu tak akan sanggup menahan air matanya. Biasanya. Tapi kalau hanya sekedar zahir, maka seperti yang tadi, masuk dalam keadaan seperti itu dan keluar dalam keadaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dikatakan dahulu oleh orang yang sangat mencintai Laila, namun tak kesampaian cintanya kepada Laila, dia katakan, "Uhibbu diyara diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Wa ma hubbu diyari syarafna qalbi." Walakin hubbu man sakanat diyara. Aku mencintai kampung Laila. Aku datang ke kampung itu, aku cium dinding ini dan dinding itu. Bukan cinta kepada kampung yang telah memerasuk di dalam jiwaku, namun cinta orang yang pernah tinggal di kampung itu. maka kecintaan kita kepada kota Madinah disebabkan ada orang yang paling kita cintai hidup di sana dan diwafat, dikuburkan di sana. Di situ rumahnya, di situ masjidnya, salawatu Rabbi wassalamu alaih. Dan ana doakan bagi kita yang belum pernah umroh atau haji, semoga berumroh dan berhaji, dimudahkan Allah untuk berumroh dan berhaji, agar antum bisa dekat dengan rumah Nabi, bisa dekat dengan kubur Nabi, bisa dekat dengan raudhah, tapi bukan untuk sekedar berfoto-foto ria. Nah, apa hukumnya, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi dengan alasan cinta Rasul? Kita sudah katakan salah satu bukti cinta mengikuti, mencontoh, taat dan patuh. Itu bukti apa? Bukti cinta. Taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu makna taat dan patuh adalah yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, yang tidak dikerjakan Nabi tidak kita kerjakan. Itu salah satu makna patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa logika anak-anak katakan, salah satu makna cinta Nabi adalah kalau Nabi berjalan kita berjalan, kalau Nabi berhenti kita berhenti. Itu makna patuh dan taat. Setuju enggak antum ini? Atau ini doktrin-doktrin ustaz aja gitu? Hah? Ini bukan doktrin, ini real apa adanya. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyuruh kita meninggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan. Ini bukan doktrin, ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pesan beliau kepada kita, pesan beliau kepada umatnya di detik-detik akhir hayat beliau. Pegang teguh sunnahku, jauhi apa yang tidak aku amalkan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta SAW adalah tidak mengerjakan apa yang tidak beliau kerjakan. Ini bukti cinta. Yang sekarang ini, orang menuding apa yang kita kerjakan ini bukti benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Nabi. Apa buktinya? Mereka tidak melakukan perayaan maulid. Ya akhi, justru kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta SAW yang membuat kita tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita pegang teguh sunnahnya, tinggalkan apa yang aku tidak ajarkan. Wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau Nabi perintahkan, kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Hanya satu yang menghalangi kita. Nabi tidak pernah perintahkan. Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan dan tidak pernah perintahkan. Hatta para sahabat memahaminya demikian. Tak ada seorang pun sahabat melakukan itu. Padahal cinta mereka kepada kita enggak ada hubungan, tak ada tandingan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat kepada Nabi enggak ada tandingannya dibandingkan cinta kita. Enggak bisa dibanding-bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dengan cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Bilal bin Rabah, cinta istri beliau kepada beliau, cinta anak-anak beliau kepada beliau, cinta cucu beliau kepada beliau, Hasan dan Husain, tak seorang pun di antara mereka melakukan ini. Lalu dengan dasar cinta kita kemudian mengatakan kita harus rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita katakan karena cinta kita kepada beliau, kita patuh dan taat kepada beliau. Karena perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, patuh dan taat kepada perintah Nabi dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala alam, ini yang ana pribadi yakini dalam hati sebagai akidah, dan dengannya kita ingin wafat dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi perintahkan, tolong tunjukkan di mana ayatnya, maaf, di mana hadisnya. Di ayat Al-Quran sudah tidak ada, sudah pasti. Mana hadisnya, perintah untuk itu? Orang mengatakan, Ustaz, ada nih Ustaz. Apa? Nabi SAW mengatakan, saya suka puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alhamdulillah, rajin-rajinlah puasa Senin. Betul tidak? Ini hadisnya Nabi merayakan hari kelahirannya karena Nabi suka puasa Senin disebabkan hari itu beliau dilahirkan. Alhamdulillah. Antum sudah pegang dalil yang sahih. Amalnya salah. Dalilnya sudah? Sudah benar. Rasulullah SAW suka puasa hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Antum malas puasa Senin. Padahal Rasul tahu, antum tahu Rasul suka puasa Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Kenapa tidak meniru Rasul? Rajin puasa Senin. Karena hadisnya jelas dan tegas. Kenapa justru puasa Senin antum rajin tinggalkan dan antum amalkan sesuatu yang tidak ada dalam kandungan hadis? Ah, Ustaz doktrin lagi nih. Bukan doktrin. Ini dianggap doktrin oleh manusia sekarang. Kalau antum benar cinta kepada hadis itu, amal. Jadikan antum orang yang paling hebat puasa Senin di seluruh Indonesia. Kalau ada orang lain dalam seumur hidupnya pernah absen puasa Senin 3 atau 4 kali seumur hidupnya, antum jadi orang yang tidak pernah lagi absen puasa Senin sampai wafat. Kenapa tidak? Dalam mengamalkan hadis Nabi ini. Namun yang dipegang dalil lain, yang diamalkan lain. Nampak gak bedanya, akhi? Nampak gak bedanya? Oh, ada Ustaz. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, ketika saya diwafatkan, dan ketika saya dibangkitkan dalam keadaan hidup lagi. Ini walaupun berbicara tentang Nabi Isa, walaupun berbicara tentang Nabi Yahya, namun Nabi Muhammad lebih aula, lebih penting. Keselamatan ketika beliau dilahirkan, keselamatan ketika beliau diwafatkan, dan keselamatan ketika beliau dibangkitkan. Setuju? Kami dengan Anda dalam hal ini satu pemahaman yang sama. Rasul selamat ketika dilahirkan, selamat ketika diwafatkan, selamat ketika dibangkitkan lagi. Namun mana bukti perayaannya di dalam ayat ini? Hah? Ayat ini kemudian diambil dengan dalil perayaan. Dari mana ayat itu diambil dari perayaan? Ayat ini kepada siapa turunnya? Hah? Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran tadi tentang Nabi Isa dan Nabi Yahya, kepada siapa turun ayat itu? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu antum katakan itu dalil perayaan. Tidak pahamkah Nabi itu dalil perayaan? Doktrin lagi dikatakan lagi. Tidak pahamkah Nabi? Wahai para orang-orang yang beriman kepada Nabi, tidak pahamkah Nabi ayat itu tentang perayaan sehingga beliau tidak merayakan? Tidak pahamkah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang sangat mencintai Nabi, membela Nabi di perang Badar, yang rela untuk mati demi membela Nabi dan menolak Abu Sandi baik atau Ridwan, tidak pahamkah mereka itu ayat perayaan sehingga mereka tidak merayakan? Mana yang lebih benar pemahamannya? Para sahabat yang mendengarkan ayat itu langsung daripada Nabi Muhammad atau kita? Mana yang lebih paham ayat? Buktinya orang yang lebih paham ayat kepada kita daripada kita tidak memahami seperti yang kita pahami. Ini salah satu bukti pemahaman kita salah. Para sahabat tidak ada yang memahaminya seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang kepada beliau turun ayat itu tidak memahaminya seperti itu. Pahamlah kita itu pemahaman sempalan yang dimasukkan. Waduh, kalau kita panjang-panjang seperti ini, kita semakin dianggap orang benci Nabi. Demi Allah, bukan karena benci Nabi. Kalau orang merayakan Nabi, Maulid Nabi SAW sekali dalam setahun, kita setiap minggu ada kajian hadis. Bahkan tidak hanya setiap minggu, dalam satu pekan itu ada beberapa kali kita berbicara hadis Nabi, berbicara syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menunggu satu tahun untuk kemudian berbicara tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun permasalahannya adalah mencontoh dan patuh dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal berbuat bid'ah, masya Allah, yaitu melakukan sholat sunat wudhu, seperti perkataan Ustaz yang sering populer di sosmed hari sekarang ini. para sahabat Nabi, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid langsung Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lebih faham agama dibanding kita. Dan ketika mereka mengamalkan agama yang mereka fahami dari Nabi, mereka pun mengamalkannya sesuai yang mereka fahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka murid-murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pemahaman para sahabat salah. Yang salah bukan Rasulnya, tapi murid Rasul memahaminya salah. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dibenarkan oleh Nabi SAW itu salah. Yang benar adalah begini. Bisa dipahami? Dan para sahabat mengamalkan sesuatu yang mereka fahami dari Nabi SAW, dan datang persetujuan Nabi, pemahaman itu benar. Pemahaman itu benar. Seperti orang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya. Murid Nabi. Dan mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi adalah guru terbaik, maka sahabat adalah murid terbaik di permukaan bumi. Dan dia pun memahami bahwa tidak ada masalah. Membaca Al-Fatihah, membaca maaf. Al-Ikhlas dalam setiap bilangan rokaat. Namun sahabat Nabi yang lain merasa aneh, kok seperti ini? Ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi, itu benar. Katakan kepadanya, cintanya kepada apa yang membuat dia melakukan itu. Ketika ditanya, dia katakan, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Katakan kepadanya, cintanya kepada Al-Ikhlas membuat dia masuk surga. Pengakuan dari Nabi bahwa itu pemahamannya yang benar. Sementara yang lain dikatakan Nabi salah pemahaman Anda. Seperti Mu'ad bin Jabal. Beliau imam salat dan dibaca ayat panjang-panjang. Padahal di sana sini masih ada orang yang tak sanggup salat panjang. Padahal yang dibaca apa? Al-Qur'an. Imam salat panjang salah apa tidak? Hah? Secara syariat salah apa tidak imam baca Al-Qur'an? Banyak loh Al-Qur'an yang dibaca oleh Mu'ad ketika dia salatnya panjang. Salah apa tidak baca Quran panjang-panjang? Sebenarnya tidak salah. Tapi kondisi yang seperti itu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi tidak setuju apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Dan mendidik Mu'ad dengan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau orang yang mendatangkan fitnah di tengah manusia? Wahai Mu'ad, engkau sholat terlalu panjang sehingga makmummu tidak bisa mengikutimu dan akhirnya harus keluar dari saf untuk menyempurnakan sholatnya sendiri. Tidak disetujui oleh Nabi, padahal itu yang difahami oleh Mu'ad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu pengamalan yang salah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau Anda mencoba untuk berada di derajat para sahabat, antum pahami seperti pemahaman antum, antum amalkan seperti pemahaman antum, siapa yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Siapa yang antum tunggu untuk menyatakan itu benar atau salah? Ada tidak? Hah? Masih ada orang yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Gak ada lagi. Maka jangan samakan diri antum dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka belajar dari Nabi. Mereka tahu kaidah-kaidah beragama dari Nabi SAW. Mereka tahu umum-umum dalil adillah dari Nabi SAW. Mereka tahu khusus-khusus adillah dari Nabi SAW. Dan mereka mengamalkan sesuai dengan amalan yang mereka pahami dari Nabi SAW. Kalau ternyata mereka keliru, ditegur oleh Nabi. Kalau ternyata mereka benar, dibenarkan oleh Nabi SAW pemahaman mereka. Dan ini tidak bisa dijadikan dalil dengan menyatakan Mu'ad, apa? Bilal melakukan ibadah bid'ah. Karena Bilal mempelajari agama dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di raudhah doa kita tidak mustajab, lalu di manakan tempat doa mustajab? Antum mau cari? Cari tempat doa mustajab gitu. Cari tempatnya ada di mana mustajab gitu. Wallahu ta'ala alam, sejauh ilmu yang ada pada ana, dan ilmu ana tidaklah banyak, nas tegas dari Nabi, tempat di sana, tempat itulah mustajab doa, semua yang doa diucapkan di tempat itu pasti mustajab, tidak ada. Tidak ada. Ini sejauh ilmu yang ada pada anak. Dari Nabi ya. Datang dari Nabi Muhammad. Ini tempatnya doa di sini mustajab. Itu tidak ada. Baik di Raudhah ataupun di Multazam, di salah satu bahagian daripada dinding Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nas tegas dari Nabi bahwa doa di sana mustajab, sejauh ilmu ana yang sangat tidak banyak, tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun doa di sana lebih afdol, lebih mulia, lebih dekat, lebih tempatnya lebih baik untuk berdoa, itu benar. Tapi jaminan pasti mustajab, ini yang jadi permasalahan kita. Soal doa di sana lebih baik daripada tempat yang lain, benar. Tempatnya lebih afdol untuk berdoa. Tapi jaminan pembahasan kita adalah jaminan pasti mustajab. Pertanyaan terakhir, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Mau tanya Ustadz, apa hukumnya istri safar dengan alasan walimah adiknya dan ingin bertemu ibunya tanpa ditemani suami dalam safar? Boleh atau tidak Ustadz?
1: Boleh.
0: Jawabannya? Boleh. Istri safar ke tempat walimah adiknya walau tidak ditemani oleh suaminya, jawabannya? Boleh. Asal ditemani adiknya yang laki-laki. Atau ditemani oleh anaknya yang sudah balik, atau ditemani oleh omnya, salah seorang mahramnya. Tidak mesti harus suami yang menemani. Siapa bilang harus suami yang menemani safarnya? Antum kaget anak ngomong itu tadi. Makanya dengerin sampai selesai. Istri mau safar ke waliman adiknya, suaminya gak nemani, boleh tidak?
1: Boleh.
0: Walaupun suami gak nemani, boleh tidak? Boleh, asal ada mahram lain yang nemani. Jangan dipersulit agama Islam. Harus suami yang nemani. Enggak bisa setiap waktu safar istri harus suami yang nemani. Suami juga banyak kerjaan, banyak tugas, banyak dinas. Maka Islam luas, Islam besar. Kalau ada anak yang pernah disusui oleh istri, maka boleh menemaninya bersafar. Ponakannya, anak adiknya, anak abangnya, boleh. Yang penting mahram. Kalau ada buyutnya, kakeknya, kakek punya bapak lagi. Itu mahram, bukan hanya ayah yang mahram. Masih bisa nemani, silakan. Jadi Islam itu luas, tidak mesti harus suami saja. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tumbuhkan cinta Rasul dalam hati kita, cinta yang benar-benar jujur, cinta yang benar-benar ikhlas, yang akan membuat cinta dalam hati itu memerintahkan anggota tubuh kita bergerak kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di akhirat kita dikumpulkan bersama.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj haroki, betul ya? Betul enggak? Nah, insyaallah kita akan sekedar menukil dan menterjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatu Haroki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi Hafidhullah Ta'ala. Ini sekedar ringkasan dari kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, namun beliau betul-betul spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya, sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah. Dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau hafidhallahu ta'ala. Langsung saja kita, sekali lagi ini hanya sekedar ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj haroki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih haroki itu? Apa definisi haroki itu? Kata beliau, al-harakiyun al-islamiyun hum qawmun ya'maluna lil-islam fima yadhar wa yarawna anal fiqha fid din ghairu kafin lil-qiyam bidhalik. Kelompok haroka yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan dohirnya, batinnya wallahu ta'ala alam. Dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok haroka adalah kelompok yang bergerak untuk memperjuangkan Islam. Namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu enggak cukup
ya, untuk memperjuangkan al-Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tandimin da'win, sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok, organisasi, ya, atau apapun namanya, ya. Yu'mar wa fihi wa yunha, ya, diperintah dan dilarang. Wa yasma wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin, ya, jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun, kebanyakan akan ada bai'at, ya, sumpah setia. Itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanun muslimun, meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membaiat tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harakiyin, dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok harakah. It su'udhanim bil fiqhi fid din ja'alhum yatasawwarun annahu la yuharrik, intinya tadi kelompok harakah, haraki, ya, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan, ya, khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka, dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok haraki. Ya, saya ulang lagi, dinamakan kelompok itu kelompok haraka, atau orangnya dikatakan haraki,

daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, enggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Arokah. Kalau kelompok Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal hudwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi." Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Wal bahtsu anhu jihad." Mencari ilmu agama termasuk jihad. Ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada 4. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok Harakah yang menganggap belajar ilmu agama, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Hah? Ciri Harakah apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas, mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka apa? Menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Thalabul Ilmi, tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan, la yakumuddin illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Al ilmu wal bayan wa saifu wasinan. Yang pertama dengan ilmu, Islam akan tegak, ya. Karena bagaimana mungkin antum bisa menegakkan agama Allah tanpa ilmu? Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya ya kelompok teroris diantaranya. Ya kelompok Harakah itu secara global ya, arahnya kepada dua. Ya, ada dua arah kelompok Harakah. Ada yang ke arah jihad dalam arti perang, ya, seperti kelompok teroris. Yang kedua arahnya ke parlemen, politik. Ya.
Dan ini yang dicontohkan

0: oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya, ada dua kubu, arah jihad militer, ya, ini dipelopori oleh diantaranya oleh Sayyid Qutb. Insya Allah pada pembahasan terorisme akan kita bahas. Yang politik ini dipegang oleh ketuanya sendiri Hasan Al-Banna. Ya, arahnya ke sana. Ya, secara umum demikian. Ya. Dan mereka sekali lagi menganggap ilmu agama, tentunya ilmu agama di sini, ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Itu mereka apa berpaling. Ini ciri khusus dari kelompok harokah. Ya ngaji cuma ya sekedarnya. Ya. Mereka juga datang ke majelis ilmu, mereka juga membaca buku cuma ya tadi. Ya punya keyakinan itu tidak bisa menggerakkan ilmu agama. Ya sekedarnya saja belajar. Ya. Namun secara umum mereka menganggap at-tafaqquh fid din, belajar ilmu agama tidak cukup untuk membangkitkan kejayaan umat. Padahal Allah sendiri telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang apa? Diberi ilmu. Umat akan diangkat derajatnya dengan apa? Ilmu agama. Itu janji Allah. Allah juga mengatakan dalam surat yang lain, kalau tadi surat Al-Mujadilah, kemudian surat Al-An'am, Allah mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ahibil ilmi, dengan ilmu. Kata Allah, kami mengangkat derajat yang kami kehendaki. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ciri haraki adalah tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhullah Ta'ala. Kata beliau, wa minal gharib annal manhajal haraki la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasi dinillah. Bahwasanya manhaj haraki itu tidak mementingkan pembahasan masalah at-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Bahkan di antara mereka, ya, di antara kelompok haraki ini banyak ya, bukan satu kelompok. Ada Ikhwan Muslimin, ada kelompok ya Hizbut Tahrir, ada kelompok namanya Sururi ya. Mungkin sering ya. Ada orang-orang yang menyebut istilah Sururi, betul enggak? Hah? Betul enggak antum Sururi? Ya. Kadang perlu kita tanya kalau ada ya kata-kata itu ya antum Sururi ya. Ya antum tanya apa itu Sururi ya. Mungkin hanya dia mengatakan ya pokoknya Sururi. Ya. Jadi perlu kita pahami di sini. Memang ada kelompok Sururi, enggak menafikan ya. Kelompok Sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwan Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim. Dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin, ya. Talbisul haq bil batil. Cuma salafinya hanya apa? Kedok saja, ya. Namun isinya sebetulnya ya kelompok Ikhwan Muslimin, ya. Jadi terkadang casingnya casing apa? Dakwah salafiyah. Ya, manhajnya casingnya apa seperti itu. Cuma kalau dibuka yaitu kelompok akidah Ikhwan al-Muslimin. Di antara keyakinan kelompok Sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, ya, kitab-kitab akidah salaf seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, ya, dan yang lainnya itu sama dengan tadi, ya, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, ya. Ini salah satu, sekali lagi, keyakinan kelompok harokiyah, kelompok pergerakan. Harokiyah itu kalau secara bahasa artinya apa? Pergerakan, ya. Itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti, nanti akan ada poin yang berikutnya, melengsarkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harokiyah. Namun ini ciri yang kedua tadi, tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Suruh Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat, ya. Apa yang bisa? Mereka banyak, ya, di antara mereka di Indonesia juga sama. Mereka apa? Lewat kitab-kitab sejarah, ya, pembahasan masalah apa? Perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati. Sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita 5 sesi, ya, 5 kajian, ya, 2 hari ini itu ada apa? Saling keterkaitan. Ya, namun enggak masalah, insya Allah namanya ilmu bermanfaat insya Allah. Betul enggak? Ya. Meskipun diulang-ulang insya Allah enggak bosan kan? Ya. Jadi ciri harokah tadi enggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya. Mereka mengajarkan kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat, untuk menggerakkan umat. Ya. Namun yang sangat disayangkan, sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan enggak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah. Bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Ya, di sini kita katakan ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun ada apa? Kebatilannya. Ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa? Dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa? Kitab akidah, bisa lewat apa? Sirah Nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harokah. Sekarang ini sudah malas, dakwah kita ini illa man rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya ya, antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dibahas masalah wudu, ya, lu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelapa roka ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja, ya. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, ya. Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah Al-Firqah Najiyah, dakwah yang paling utama, dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, ya. Yang membedakan adalah tadi, kalau antum lihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok Arokah membahas kitab Uslu sunnah karangan Imam Ahmad. Akidah salaf ashabul hadis. Ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu enggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa. Ya, pembahasan-pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa itu. Ya. Dan ini sekarang lagi sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Ya, makanya ada pembahasan masalah apa krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok harokah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang. Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya sumbum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Itu yang mereka lakukan. Tidak memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwahnya mereka an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya dakwah tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah. Aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya. Berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, ilmu tadi. Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kata Allah wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya Rasul. Dakwahnya Rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad, dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, kalau enggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit tabaani. Jelas sebetulnya ya. Dakwah Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah memprioritaskan dakwah kepada ya al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok harakah, kata beliau, walam yaktafu bihadza bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, ya, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ya, menyudutkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahih. Maka ketika mereka sudah enggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama, ya, kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ya. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah, ya. Ulama ini menggembosi jihad, ya, menggembosi dakwah mereka, ya. Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang ya, warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, ya. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ya, ucapan-ucapannya ya tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, ya, seperti filsafat, ya. Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa akidah. Kita katakan ini ya, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan ahli sunnah, ya. Namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, ya. Karena apa? Belajar filsafat, ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos, nggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Ya, yang penting apa? Retorikanya indah, ya, seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, mencela ulama, ya, ini ancamannya berat. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadis wali itu? Hah? Mau jadi wali Allah enggak? Nah, ada yang tahu? Bismillah. Iya, husnudzan. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, illam yakunil ulama awli Allah fal adri manhum. Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku enggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun enggak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, di antara wali Allah para apa? Ulama, yang mereka kata Allah inna ma yakhshallahu min ibadihi ahli ulama. Namun sekali lagi, ulama di sini ulama warasatul anbiya, mewarisi ilmunya nabi, mewarisi dakwanya nabi. Apa dakwanya nabi yang utama? At-tauhid, ya. Kalau ada ulama yang enggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahihah, maka dia bukan warasatul Al-Anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini, ya. Namun kelompok Arokah demikian, mencaci maki para ulama, ya, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi oleh, ditipu oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, ya, maka kelompok Arokah tidak laku. Karena apa? Ya, kelompok Arokah ya takut dibongkar kedok mereka oleh para apa? Ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa, ya. Seorang ulama, ya, yang bernama Ibnu Asakir Ad-Dimasyqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmuma." Dagingnya para ulama itu beracun, ya. "Wa adatullah fi muntaqisiha ma'luma." Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya, cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan apa? Mendapatkan siksa di dunia atau fil akhirah atau kedua-duanya. Kalau orang itu enggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok ahlul bidah, ya. Secara umum kelompok ahlul bidah di antaranya kelompok Arokah itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Ahlussunnah wa Tiqaduddin mengatakan, "Alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar." Tanda ahlil bidah itu mencaci maki ahlil athar, ya, Ahlussunnah, di antaranya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahlul bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun, ya. Maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian, mendapatkan, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki, ya, dikatakan antek-antek pemerintah. Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh murjiah, dan lain sebagainya. Ini karena diantaranya ulama tersebut, ya, membongkar kedok-kedok kelompok Arokah tersebut, ya. Dan yang kita sayangkan juga, ya, sebagian diantara kita, ya, ada yang juga ikut mencaci maki para ulama, ya, dengan mengatakan, ya, orang yang mendakwakan tauhid itu seperti khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi, ya. Ini naudzubillah min
1: sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala, dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan, Allah menghidupkan yang tandus dan mati, agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah, manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan, Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya? Atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan, jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan, Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah dibalik turunnya hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udhu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
6: Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua jatah rezeki para hamba-Nya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan. Sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Ada satu doa yang sangat sederhana yang layak dibaca oleh seorang muslim ketika hujan sudah mulai reda. Karena doa ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah sebut orang yang membacanya sebagai orang yang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Siapa yang selesai hujan dia mengucapkan, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, dia membaca kalimat mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang." Rutinkan doa semacam ini.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hamul lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين kaum muslimin para pemerhati radio rojak rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan hidayah dan petunjuknya kepada kita, yang senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya, dan senantiasa membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus dengan izin dan taufiknya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sedikit ya apa yang pernah kita baca dua pekan yang lalu insya Allah tentang nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada muridnya Kumail ibn Ziyad rahimahullah taala. Kita kemarin telah membaca penjelasan beliau yang sangat berharga sehubungan dengan keutamaan ilmu, yaitu ilmu lebih utama daripada harta, dan telah kita sebutkan segi-segi yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keharusan seseorang yang ingin menginginkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab ilmu dan menambah bekalnya dari ilmu, karena itu akan membawa kebaikan untuk dirinya. Kita akan baca nasihat beliau selanjutnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu selanjutnya berkata, "Al-ilmu yuksibul alima ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdusati ba'da mautihi wa sani'atul mali tazulu bizawalihi." Ilmu itu menjadikan, mengusahakan pada diri orang yang memilikinya ketaatan dalam hidupnya. Jadi ilmu membimbing orang yang memilikinya untuk semakin hari semakin baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai petunjuk manusia. Jadi ilmu itu mengusahakan pada diri orang yang berilmu, orang yang memilikinya, ketaatan dalam hidupnya dan jamilal uhdusati, apa ini, kenangan yang baik setelah meninggalnya. Dia akan selalu dikenang, akan selalu didoakan. Orang akan selalu menyebut jasa-jasa kebaikannya, meskipun dia selalu berusaha menyembunyikan kebaikannya dalam kehidupan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan namanya di kalangan manusia dengan ilmu yang diajarkannya. Inilah keistimewaan ilmu. Sedangkan wasani'atul mal tazulu bizawalihi. Orang-orang yang mengusahakan harta, maka harta itu akan hilang, atau usaha harta tersebut akan hilang begitu hartanya hilang. Ini perbedaannya. Jelas, ilmu akan membimbing orang yang memilikinya kepada kebaikan. Inilah di antara keistimewaan ilmu yang besar. Oleh karena itu, syarat utama untuk seseorang itu memperbaiki dirinya adalah harus dengan belajar, harus dengan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, harus membaca Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sifati dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran dan Sunnah adalah pembimbing manusia, sebab agar mereka itu mendapat taufik dari Allah. Oleh karena itu yang kita pahami bersama,
ketika para ulama membagi hidayah itu ada dua. Hidayah yang berupa taufik, taufik dalam hati untuk mau menerima dan mengamalkan kebenaran yang ini ada di tangan Allah semata-mata. Maka kunci untuk mendapatkannya adalah banyak berdoa, menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Kemudian jenis hidayah yang kedua adalah ad-dalalah wal irsyad, penjelasan, bimbingan manusia, nasihat, ya, perintah untuk melakukan kebaikan, dakwah ke jalan Allah. Ini mampu dilakukan oleh manusia, yang mana kedua hal ini saling berhubungan. Saling berhubungan. Sebab agar manusia bisa mendapat taufik dari Allah, ada kemauan dalam hatinya untuk berbuat, adalah dengan dia membaca petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya motivasi kebaikan itu akan semakin bertambah dengan kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa kita buktikan dalam diri kita. Kita bisa buktikan bahwa semakin lama kita mengikuti pengajian, banyak hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui kemudian terbuka. Banyak hal-hal yang tadinya kita salah paham, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab untuk dibukanya hati kita. Makanya ilmu itu adalah nur, cahaya, yang dengan itu manusia bisa membedakan mana jalan yang gelap dan yang terang. Inilah ilmu. Kemudian ilmu membimbing pemiliknya kepada kebaikan. Karena juga saya pernah jelaskan dalam kajian kita, ilmu itu disifati dalam Al-Quran dengan kata-kata sultan. Dia memiliki kekuatan. Dia mampu mengarahkan pemiliknya dengan izin Allah kepada kebaikan. Maka inilah ilmu. Mengusahakan pada diri orang yang memilikinya untuk taat kepada Allah. Ini nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Ini saya akan ringkas supaya selesai pada pertemuan ini. Saya akan sebutkan di akhir daripada nasihat ini ada keterangan yang sangat berharga sekali sehubungan dengan bagaimana prosesnya ilmu itu membawa seseorang mencapai kesempurnaan iman tanpa disadarinya. Jadi orang itu belajar, lama-kelamaan dia semakin baik, semakin berubah. Selama dia mengikuti ilmu, lama-kelamaan akhirnya dia meraih kesempurnaan iman. Dan itu tanpa disadarinya. Jadi yang diterangkan oleh beliau di keterangan di akhir daripada penjelasan atau nasihat ini. Saya bacakan. Beliau mengatakan, Allahumma bala la tahlul ardu min qa'imin lillahi bihujajihi li'alla tabtulu hujajullahi wabayyinatuhu ulaika humul aqalluna adadan wal a'zamuna indallahi qadran. Tidak akan pernah hilang di dunia ini orang-orang yang akan menegakkan hujah-hujah Allah, agar penjelasan dan hujah-hujah Allah itu selalu tegak dan selalu ada di muka bumi sampai di akhir zaman. Merekalah orang-orang yang meskipun jumlah mereka itu sedikit, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya selanjutnya saya ringkas. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Diperhatikan di sini ucapannya, bagaimana ilmu itu membawa mereka kepada puncak kebaikan dalam Islam. Hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Ilmu itu membawa mereka untuk merasakan hakikat kemanisan kesempurnaan iman. Ilmu membawa mereka tanpa mereka sadari. Jadi hajama itu secara bahasa artinya hujum itu kayak orang yang menyerang. Musuh menyerang dikatakan hajamal adu.
musuh menyerang karena secara tiba-tiba. Maksudnya, ketika ilmu itu diikuti, orang terus belajar, kemudian mengikuti petunjuk ilmu, seolah-olah dia itu secara tiba-tiba dibawa kepada tingkat kesempurnaan iman tanpa disadarinya. Seperti diserang dia, tiba-tiba. Dia merasakannya atau dia mencapainya dengan tanpa, mungkin tanpa perhitungan, tanpa persiapan darinya. Jadi hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amri. Ilmu itu membawa mereka tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kesempurnaan iman. Maka dengan itu fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun. Sehingga akhirnya mereka istalanu, merasakan ringan, merasakan mudah menjalankan petunjuk Allah yang hal itu dianggap berat dan susah oleh orang-orang yang mutrafun, melampaui batas. Wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Dan mereka merasakan uns, dekat, merasakan tenang dalam hal-hal yang dianggap takut, ditakuti atau dirasa ngeri oleh orang-orang yang jahil. Inilah orang-orang yang telah merasakan kemanisan iman, kemanisan ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang jadinya nanti mereka adalah orang-orang yang asing di kalangan manusia. Manusia justru senang terhadap dunia, mereka malah menjauhinya. Ketika manusia justru jauh dan tidak mau dekat kepada petunjuk Allah, mereka justru bersemangat dan menganggap itu adalah sebagai apa ini, kenikmatan yang terbesar bagi diri mereka. Nah, inilah prosesnya. Inilah yang mereka lalui. Wa anisu bimastawhasha minhul jahilun, mereka merasakan dekat dengan sesuatu yang dianggap, yang ditakuti oleh orang-orang yang jahil. Sahibud dunya biabdani arwa biabdanin wa arwahuha muallaqatun bil mandharil a'la ulaika khulafa'ullahi fi biladihi wa du'atuhu ila dinih. Mereka menyertai dunia dengan badannya, akan tetapi ruh, jiwa-jiwa mereka selalu bergandengan dengan al-mandharul a'la, keinginan yang tinggi meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, meraih kenikmatan di sorga. Mereka ini adalah khulafa, mereka ini adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penjaga agamanya di setiap negeri. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan di sini bagaimana ilmu itu, seperti yang dikatakan oleh beliau di awal ucapannya di sini, ilmu itu mengusahakan pada diri orang yang memilikinya ketaatan kepada Allah. Makanya orang yang ingin baik harus belajar. Setelah belajar, dia memaksa dirinya untuk mengikuti petunjuk ilmu. Dan juga seorang muslim tidak berputus asa ketika mendapati dirinya banyak kekurangan. Ikuti bimbingan ilmu. Orang-orang sebelum kita, para ulama salaf, mereka meraih keutamaan, bisa menjadi orang-orang yang demikian takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan taufik dari Allah, kemudian karena mereka mau mempelajari kebaikan, karena mereka mau mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa kali dalam kajian kita saya sebutkan bahwasanya di antara keistimewaan yang Allah jadikan pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan dua sifat, yaitu bimbingan dalam ilmu sehingga orang yang mempelajarinya akan benar ilmunya, benar pemahamannya, benar keyakinannya, benar hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah, keilmiahan dalam dirinya, yaitu keimanannya, keyakinannya, pemahamannya, sekaligus juga terbimbing dalam mengamalkan
dan mempraktekkan pemahaman tersebut. Inilah dua keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surah An-Najm ayat yang kedua. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temanmu atau sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah tersesat dan tidak menyimpang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ad-dhalal, kesesatan di sini maksudnya adalah sesat dalam pemahaman. Maka ini menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penyimpangan dalam pemahaman. Orang yang belajar sunnah mesti akan terbimbing, pemahamannya akan lurus. Pemahamannya akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam agamanya. Orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan disinari dengan cahaya, yang dengan itu dia akan bisa membenarkan keimanannya, membenarkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa sebaik-baik cara untuk meluruskan pemahaman manusia adalah dengan menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang juga perlu diingatkan dan insyaallah sering diingatkan oleh para asatidz kita, bahwa kebanyakan kita itu menyenangi ceramah-ceramah yang kosong dari dalil. Atau kalau kita menasihati orang, kita lebih banyak bersandar kepada ucapan manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita anggap haku isinya, tidak bisa apa ini sesuai dengan keinginan manusia agar bisa mendapatkan petunjuk, atau kita anggap lebih bagus ucapan nasihat yang panjang lebar. Jelas ini merupakan pemahaman yang keliru dan sesat. Kita dapati banyak orang sekarang, ketika dia menasihati orang lain, dibuat dengan bentuk puisi, panjang lebar, kata-kata, mungkin ada kebaikannya. Tapi subhanallah, kalau kandungan dari nasihat tersebut ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita harus berpaling darinya? Bukankah kita ketahui bersama sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita yakin bahwa firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling baik pengaruhnya dalam merubah diri kita, merubah orang lain. Meskipun kita tidak mengenyampingkan nasihat dari para ulama atau penjelasan dari yang dari kalimat-kalimat yang indah, memang ini baik. Akan tetapi kalau dengan itu kita mengenyampingkan firman Allah, kita menasihati orang hanya sekedar mengusahakan dengan kata-kata yang indah, tapi ayat Al-Quran tidak mempengaruhi hati kita, maka na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan pertanda orang-orang yang terkunci mati hatinya, sebagaimana keadaan orang-orang munafik yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Jadi usahakanlah selalu kita meyakini, untuk diri kita dan untuk ketika menasihati orang lain, kita yakin kalau kita bacakan kepadanya ayat Al-Qur'an, satu hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ingat syaratnya hadisnya sahih, bukan hadis yang sembarangan, yang dhaif apalagi, atau hadis yang tidak diketahui derajatnya. Kita yakin kita bacakan satu ayat Al-Quran, satu hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih utama dari ribuan kata-kata yang disusun sebaik apapun oleh orang yang menyusunnya. Nah, oleh karena itu perlu kita giatkan dalam diri kita untuk banyak membaca Al-Quran, berusaha merenungi artinya, karena inilah cara yang terbaik, bahkan cara yang paling utama
untuk bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Karena ilmu itu yuksibul alima ta'ata fi hayatihi, akan mengusahakan pada diri orang yang berilmu ketaatan dalam kehidupannya. Nah, wa jamilal uhdusati ba'da mautihi, dan kenangan yang baik selalu diingat dengan baik setelah kematiannya. Subhanallah, ini bisa kita lihat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka meninggal dunia, nama mereka terus disebut-sebut dan didoakan dengan rahimahullah. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa ilmu yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu didoakan radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka. Ini jelas merupakan doa kebaikan yang akan selalu sampai kepada mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu itu dicintai oleh manusia, khususnya oleh orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang manusia, Dia akan menjadikan semua manusia cinta kepadanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan, nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menyeru kepada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, "Sesungguhnya aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia." Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada semua penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya ini, maka kalian cintailah hamba tersebut. Fayuhibbuhu ahli sama. Thumma yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard. Maka penduduk langit pun, malaikat di langit pun mencintainya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penduduk di dunia, manusia di dunia, menerimanya atau mencintainya dalam hati-hati mereka. Inilah keadaannya orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu mengusahakan kebaikan pada orang yang memilikinya sewaktu dia hidup. Tidak cukup itu saja, setelah meninggal pun dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Maka subhanallah, orang-orang yang mengusahakan ilmu, belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu kepada manusia sesuai dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Saya pernah sebutkan, isyaratkan dalam kajian kita, dan ini keterangan yang dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilya Talibul Ilmi, tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang manusia telah meninggal dunia, akan terputuslah amalnya kecuali dari tiga arah. Hadis terkenal riwayat Imam Muslim. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya, sedekah wakaf atau yang lainnya, au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi yang pertama harta yang diwakafkan, yang kedua ilmu yang terus diambil manfaatnya, maksudnya diamalkan. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Syekh Bakar Abu Zaid menukil ucapannya salah seorang ulama yang mengatakan bahwa satu-satunya golongan manusia yang terkumpul pada dirinya tiga hal ini sekaligus, yakni ketika orang meninggal dunia maka terus mengalir pahala baginya dari tiga arah ini, satu-satunya golongan manusia yang terus mengalir padanya ketiga dari tiga arah ini adalah orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Cuma mereka ini. Karena pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu adalah sebaik-baik sedekah. Ilmu adalah sebaik-baik sedekah.
mengajarkan ilmu kepada manusia, membimbing mereka kepada kebaikan, ini adalah seutama-utama sedekah, termasuk sebaik-baik sedekah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, maka ini jelas ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, waladun salihin yad'u lahu, anak yang saleh. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa murid itu kedudukannya seperti anak. Kedudukannya di hadapan gurunya seperti anak kepada orang tuanya. Makanya kita ketahui adab-adab ilmu yang diajarkan oleh para ulama, murid terhadap gurunya, dia harus sopan, dia harus bersabar menerima kekurangan gurunya dan lain-lainnya. Dan ini ditegaskan sendiri oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi, sewaktu beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Kedudukanku adalah di hadapan kalian adalah seperti seorang bapak yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi golongan manusia ini satu-satunya yang bisa terkumpul pada dirinya tiga hal ini. Subhanallah, ketika orang meninggal dunia dia mengharapkan pahala untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pahala yang terus mengalir seperti ini akan dinanti-nantikan dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tentu saja ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, yang dimaksud dengan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia tidaklah cuma terbatas menjadi hak seorang ustaz. Siapapun kita, maka kita mampu untuk mengambil bagian dari keutamaan tersebut. Tidak hanya mengajar dalam artian mengisi pengajian, tetapi

0: Ya. Jadi siapapun kita bisa mengambil bagian dari kebaikan ini. Jadi dengan kita mengusahakan menyebarkan ilmu kepada manusia, baik dengan tulisan atau dengan ceramah-ceramah yang terekam yang kita hadiahkan kepada mereka, maka dengan ini insya Allah kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengusahakan tersebarnya ilmu kebaikan kepada manusia. Ya, dengan ini kita mengharapkan mendapatkan pahala yang terus mengalir kebaikannya setelah kematian kita. Nah, biar teruskan sedikit lagi. Selanjutnya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Mata khuzanul amwali wa hum ahya. Wal ulama'u baquna ma baqiya ad-dahru. A'yanuhum mafquda wa amsaluhum fil qulubi mawjuda." Orang-orang yang menimbun atau mengumpulkan harta, mereka itu telah dianggap mati meskipun tubuh mereka masih hidup. Artinya di sini tentu saja maksudnya adalah orang-orang yang menghimpun harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dianggap seperti orang-orang yang mati karena kebodohan mereka meskipun tubuh-tubuh mereka masih hidup. Wal ulama'u baquna ma baqiyat dahru. Sedangkan para ulama itu nama mereka kekal. Kebaikan mereka abadi selama-lamanya sampai di akhir zaman. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjud. Meskipun diri-diri mereka telah pergi, akan tetapi pengagungan terhadap mereka senantiasa ada di hati-hati manusia. Inilah penjelasan yang beliau sampaikan, perbandingan antara orang-orang yang menghimpun harta yang mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang seperti mayat hidup. Hidup, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah seperti orang-orang mati. Makanya orang-orang munafik dipanggil dalam Al-Qur'an, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Jadi secara zahir mereka penglihatannya, pendengarannya normal, bisa berbicara, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua itu dianggap tidak ada karena mereka tidak memfungsikannya untuk kebaikan. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kama thalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini nasihat ringkas yang disampaikan, apa yang saya ringkas dari keterangan beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat kepada kita semua. Saya cukupkan karena ada halangan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa ini manfaat dari kajian yang kita adakan pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan kajiannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah telah kita simak bersama satu penjelasan tentang keutamaan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim M.A.Firullahu Ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga ajak Anda untuk WhatsApp jawab. Dan alhamdulillah, untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Kami akan angkat terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz. Ana adalah seorang istri yang baru mengenal sunnah tentang Islam yang sebenarnya, akan tetapi sayang suami ana masih menjalani ritual nenek moyang, bahkan mempercayai hal-hal yang musyrik. Dan begitu marahnya jika dia dinasihati dan diajak untuk menuntut ilmu. Itulah Ustaz yang membuat hati ana sedih dan cuma diam seperti setan bisu karena ketidakberdayaan ana. Mohon nasihat dari Ustaz agar Allah memberikan ketenangan kepada hati ana dan menjadi solusi terbaik dalam menjaga keutuhan rumah tangga ana. Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, kita semua hendaknya selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya, karena kita dipilih dengan taufik-Nya untuk bisa mengenal petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang-orang yang masih belum mengenal kebaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentangnya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang kita syukuri. Kemudian karena nikmat ini kita rasakan manfaatnya, sunnah kita rasakan kemanisannya, maka mestinya kita menginginkan orang-orang dekat dengan kita, saudara kita, suami atau istri kita, bapak dan ibu kita, saudara-saudara terdekat kita juga bisa merasakannya sebagaimana yang kita rasakan. Inilah kita, dengan ini kita berusaha untuk menasihati mereka, mengajak mereka ke jalan Allah, apalagi demikian besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keutamaan orang yang menyebarkan ilmu sunnah adalah keutamaannya setelah keutamaan para nabi alaihi salatu wasalam dalam kedudukannya. Oleh karena itulah, karena amalan ini besar keutamaannya, maka tentu saja kesabarannya pun juga besar. Ketika para ulama disifati sebagai pewarisnya para nabi, yang maksudnya mereka mewarisi ilmunya para nabi, kemudian melakukan tugasnya para nabi dalam artian mengajak manusia ke jalan Allah, maka mestinya mereka pun juga mewarisi sifat-sifatnya para nabi. Kesabaran mereka, keteguhan mereka dalam mempertahankan iman, pengorbanan mereka dalam mengajak manusia ke jalan Allah, ini juga mereka harusnya miliki. Jadi apa yang kita alami saat ini tentu tidak lebih besar daripada apa yang dialami oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Kalau nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam diuji dengan keluarga terdekatnya yang tidak menerima dakwah, maka kalau salah seorang di antara kita diuji dengan hal tersebut, maka ini adalah perkara yang wajar untuk menguji kesabaran kita, untuk juga kita berusaha membuktikan cinta kita kepada orang yang kita sayangi, suami atau istri kita atau anak kita atau orang tua kita, bahwa kalau dalam urusan dunia kita berusaha memberikan hadiah, memberikan uang, mempersembahkan yang terbaik, maka kenapa dalam urusan-urusan agama kita tidak lebih bersabar, memilih cara-cara yang lebih lembut untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat, berdakwah tidak sia-sia. Yang membuat orang berputus asa ketika dia mengajak orang sekali, dua kali, tidak didengar adalah karena mungkin dia kurang mempertimbangkan bahwa setiap ajakannya kepada manusia, nasihatnya, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengannya, itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai keutamaan yang besar baginya. Jadi subhanallah, kita jangan putus asa. Kalau suami kita misalnya, seperti pertanyaan dari ibu tadi, suaminya keras, tidak mau dinasihati, maka pilih cara-cara yang lembut. Sampaikan dengan pembukaan yang baik, bahwa apa yang kita sampaikan kepadanya, apa yang ibu sampaikan kepadanya, tujuannya adalah untuk membuktikan cinta kepadanya, untuk menjadikan cintanya kekal, bisa berkumpul kembali di akhirat, karena sama-sama menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Karena sampaikan kepadanya bahwa kasih sayang di dunia itu nanti semua akan berubah menjadi permusuhan, kecuali yang dibangun di atas takwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idh ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang sewaktu di dunia, semuanya nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melandasi kasih sayangnya dengan takwa kepada Allah. Yang konsekuensinya akan ada saling menasihati, saling menegur kesalahan, saling memotivasi untuk kebaikan. Tanpa ini semua, berarti kasih sayang dan cinta tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan. Maka bersabarlah, teruslah menasihati dengan cara yang baik. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membukakan pintu hatinya, karena dialah yang mampu untuk memberikan hidayah ke dalam hati hamba-hambanya. Dan teruslah memilih cara-cara yang terbaik, tampilkan sikap-sikap yang semakin taat kepadanya, perhatian kepadanya, agar dia tahu dengan kita mengenal ilmu sunnah, ternyata perlakuan kita terhadap suami itu semakin baik, karena demikianlah yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Ummu Nurma di Lampung. Silakan Ummu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Ustaz, apabila ya, orang awam bila melakukan suatu dosa karena tidak ketahuannya mereka kepada ilmu, maka dosa yang mereka lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum tahu bila perbuatan itu menyebabkan dosa. Apa itu benar? Kalau itu benar, bagaimana bila ada orang berpikiran mending tidak usah cari ilmu saja daripada punya ilmu, bila kita tidak beramal dan melanggarnya menyebabkan dosa? Makasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Nurma. Kepada Ustaz, silakan.
0: Ya, itu termasuk tipu daya syaitan. Termasuk tipu daya syaitan. Memang hukum asalnya, orang yang tidak mengetahui satu hal kemudian dia melanggar, dia itu kalau benar-benar dia tidak mengetahuinya, tidak sampai kepadanya ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Artinya sampai benar-benar telah sampai dakwah kepadanya, sampai dalil kepadanya. Makanya disebutkan dalam ayat lain, "Wa may yushakika ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang petunjuknya rasul setelah jelas petunjuk baginya. Jadi sampai dan difahaminya. Begitu. Ini hukum asalnya. Akan tetapi ada perkara-perkara yang manusia itu, apalagi orang-orang yang hidup seperti di Indonesia yang dekat sumber-sumber kebaikan atau Al-Qur'an ya, petunjuk-petunjuk Allah tersebar di kalangan kaum muslimin. Ada hal-hal yang mesti diketahuinya, harus dipahaminya, Karena ini berhubungan dengan kesempurnaan agama, maka orang-orang seperti ini tidak ada uzur baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Khususnya orang-orang yang bodoh sendiri ketika mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipertanyakan karena kebodohannya, kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia mengetahui bahwa petunjuk Allah itu akan menyempurnakan dirinya, menyempurnakan kebaikan dirinya, tapi dia tidak mau belajar? Dia akan diperhitungkan karena ini. Oleh karena itulah bentuk-bentuk apa ini perkataan seperti tadi, termasuk tipu daya syaitan yang ingin malingkan manusia dari kebaikan. Ingat, ilmu itu adalah cahaya. Apakah ada orang yang mau mengatakan, sudahlah, saya tidak perlu mengusahakan cahaya dalam diriku, kemudian saya berjalan saja dalam kegelapan, kalau selamat, selamat, kalau binasa, ya binasa. Tidak ada yang bilang seperti itu. Kalau dalam urusan dunia, semua manusia maunya mencari, maunya mengetahui cara-cara mengusahakan harta sampai terperinci, tapi dalam agamanya dia mengatakan ucapan yang seperti tadi. Saya pernah nukilkan ucapannya Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Beliau mengatakan, "Iqlam anna awwala talbis iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa syaa." Ketahuilah bahwasanya perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis kepada manusia adalah dengan menghalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu petunjuk Allah itu adalah cahaya, maka ibaratnya kalau syaitan, iblis telah berhasilkan memadamkan cahaya manusia, manusia hidup dalam kegelapan sehingga dia bebas untuk mengombang-ambingkan mereka, menyesatkan mereka sesuai dengan kehendaknya dalam kegelapan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, maka itu adalah termasuk tipu daya syaitan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Dan selanjutnya kembali dari pendengar kita melalui telepon dengan Umu Echa di Depok. Silakan Umu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
3: Kakak saya sedang menjalankan usaha. Dia meminjam modal tuh kurang lebihnya 50 juta. Dengan sistem menurut dia itu bagi hasil per bulannya 10%. Itu termasuk riba atau tidak Pak Ustaz? Karena saya takut dengan satu rupiahnya, satu dirham itu kan katanya 36 kali zina dosanya.
1: Ya, terima kasih Umu Echa.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, kalau sepintas dari pertanyaan tadi mungkin perlu lebih diperinci lagi. Maksudnya tadi 10%-nya itu bagaimana? Apakah setiap bulan pasti mendapatkan 10%? Kalau pasti mendapatkan 10%, ya itu berarti riba namanya. Tidak ada usahanya, karena usaha itu bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Kalau benar-benar dikatakan sistem bagi hasil, ya itu maka nanti orang yang kita berikan padanya modal itu akan menjalankan usaha. Kalau beruntung, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan tadi. Misalnya berapa persen dia dapatkan, dibagi untungnya untuk dia sesuai dengan kesepakatan mereka. Kalau seandainya rugi, maka dia tidak dapat apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau seperti ini caranya, maka itu adalah bagi hasil yang benar dengan, tentu saja dengan penjelasan yang lain. Adapun kalau cuma sekedar yang dikatakan dalam pertanyaan tadi, setiap bulan dia mesti dapat apa ini 10%, maka ini termasuk bentuk pinjam meminjam yang kita ketahui adalah riba dan tidak diperbolehkan dalam Islam.
1: Nah, Ustaz, insyaAllah khair, Ustaz. Dan kami beralih ke pesan singkat, Ustaz, di salah satu pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana adalah seorang guru, di mana di tempat Ana mengajar, anak-anak mengucapkan salam bersama-sama kepada Ana. Apakah hal ini dibenarkan? Karena setahu Ana, dalam sebuah hadis, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dan apakah hal ini jatuh dalam satu kesalahan? Ustaz, mohon Ustaz memberikan penjelasan.
0: Jadi menteri memberi salam kepada?
1: Pada guru, Ustaz. Jadi murid-murid secara berjamaah mengucapkan salam kepada sang guru tersebut.
0: Sang guru, ya. Ya, memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu banyak yang, apalagi orang-orang awam ya, banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengucapkan salam. Apalagi nanti sampai berdiri bersama-sama, ada juga membungkuknya. Banyak hal-hal yang melanggar pada cara-cara seperti itu. Jadi kalau kita mau terapkan, lagi pula saya pikir ini bukan merupakan sesuatu yang harus, apalagi seorang guru bisa merubahnya. Ketika dia yang datang, murid-muridnya sudah ada, maka dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian muridnya menjawab, waalaikumsalam, sudah cukup. Atau misalnya, dia ajarkan kepada murid-muridnya, yang datang terlambat, dia mengucapkan salam kepada yang ada dalam kelas, maka itu sudah cukup untuk menunaikan hal tersebut. Makanya ada hal-hal yang menyimpang seperti ini, atau yang melanggar seperti ini, hendaknya dirubah, dan dia sebagai guru bertanggung jawab untuk menjelaskan atau menasihati murid-muridnya dalam masalah ini.
1: Dan satu pertanyaan pesan singkat Ustaz, sebelum beralih kembali ke pertanyaan melalui telepon dari pendengar kita di Pamekasan. Ustaz, bagaimana kedudukan orang yang belajar dan yang mengajarkan ilmu selain ilmu agama seperti ilmu fisika, ilmu matematika yang di sekolah-sekolah sudah menjadi satu kewajiban, apakah dalam hal ini nanti juga memperlakukan utamaan seperti yang Ustaz telah terangkan tadi Ustaz?
0: Iya, pertama masalah keutamaan ilmu yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu tentu saja adalah keutamaan ilmu agama, karena maksudnya di sini ilmu ini membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu inilah yang menunjukkan kepada kita jalan untuk meraih ridha Allah dengan izinnya. Makanya Nabi SAW sewaktu menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama. Nabi sendiri mengatakan pemahaman dalam agama. Adapun dalam urusan-urusan dunia, Rasulullah SAW yang kita ketahui adalah orang yang paling mulia karena paling paham tentang petunjuk Allah. Beliau SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu. Menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui urusan-urusan dunia. Bahkan sebabnya hadis ini adalah tentang, sebab keluarnya hadis ini adalah berhubungan dengan masalah pohon kurma yang dikembangbiakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketidaksetujuannya dengan satu cara tertentu, yang kemudian ketika ditanyakan kembali kepada beliau, bahwasanya ternyata itu cuma pendapat beliau secara pribadi. Karena itu dalam masalah urusan dunia, ini menunjukkan bahwa asalnya ilmu yang bersifat duniawi yang tidak berhubungan dengan cara untuk mendekatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan dipuji yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akan tetapi tentu saja ilmu-ilmu dunia itu ada yang bermanfaat setelah dihukumi dan dipelajari dengan timbangan ilmu agama. Kita meyakini ada ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat seperti ilmu tentang kesehatan, ya, ilmu kedokteran, mungkin juga termasuk ilmu, sebagian dari ilmu matematika untuk menghitung, ilmu menghitung, ya, kemudian hal-hal lain yang bermanfaat bagi manusia, termasuk misalnya berhubungan dengan ilmu kimia yang nanti dipelajari, zat-zat kimia untuk kepentingan manusia atau yang lainnya. Ini kalau dengan timbangan ilmu agama dan dilakukan oleh orang-orang yang akidahnya benar dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan mendapat pahala, yaitu memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu seperti ini, kalau manfaatnya itu besar bagi kaum muslimin, maka wajib untuk sebagian dari kaum muslimin mempelajarinya. Dengan catatan tentu saja, setelah dia membekali dirinya dengan ilmu agama yang dengan itu akan menegakkan agamanya, yang dengan itu dia akan bisa memfilter kesalahan-kesalahan dalam ilmu dunia tadi, untuk dia bisa mengambil manfaat dan bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jadi ilmu dunia itu dihukumi dan ditimbang dengan ilmu agama agar dia bisa bermanfaat dan memberi pahala kepada orang yang mempelajarinya.
1: Dan satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz, dengan pendengar kita yang terakhir. Iya, silakan Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Umu?
4: Umu Abira di Bogor.
1: Iya, silakan Umu.
4: Gini Ustaz, saya mau tanya tentang jual beli. Gimana hukumnya dengan konsinyasi yang kita membawa barang boleh dijual dan boleh di apa? Ditambah harganya gitu ya. Seperti konsinyasi. Jadi harga barang itu tidak kita beli dulu tapi ada perjanjian gitu. Yeah. Kalau tidak habis bisa dikembalikan lagi ke yang punya barang.
1: Iya. Yeah.
4: Ya gitu.
1: Ya, yang ditanya tentang hukum
4: akhir ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu. Silakan Ustaz.
0: Ya. Kami bertanya.
1: Oh, nah, Ustaz. Beliau bertanya tentang masalah hukum konsinyasi yang di mana biasanya ada seseorang yang bekerja sama dengan salah satu pengusaha buku atau barang yang dia membuat perjanjian mengambil buku terlebih dahulu tanpa membayar kepada si pemilik barang. Dan si pengambil barang ini akan menjual dengan harga yang dilebihkan yang telah diketahui oleh si pemilik barang. Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz?
0: Yang saya ketahui dalam hal ini, kalau orang yang mengambil barang tersebut transaksinya dengan pemilik barang itu dia jual beli, artinya dia membeli bisa dengan kontan atau dengan utang, maka setelah itu dia bisa menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena barang tersebut telah menjadi miliknya dan transaksinya adalah jual beli. Artinya dia telah memiliki barang tersebut, dia boleh menjualnya sesuai dengan harga yang ditentukan dirinya, terserah dengan dia menentukan harga tersebut. Tetapi kalau dia cuma menjualkan, jadi dia mau ngambil barang tersebut cuma sekedar menjualkan, jadi wakil daripada pemilik pertama, maka tentu dia tidak bisa menentukan harga kecuali dengan persetujuan dari pemilik barang. Karena yang memiliki barang

kajian kita di pagi hari ini untuk para pendengar. Mungkin ada yang ingin Antum sampaikan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan di pagi hari ini. Semoga Allah menjaga Antum dan memberikan kesembuhan Antum atas apa yang Antum alami. Nah, dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari Kamis yang akan datang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.

Ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hitam sudah ada di atas kita.
1: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit, mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari. Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan enggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Apakah penduduk negeri itu berpikir, merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: Laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
2: Umar muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
2: Apa kata Ibnu Umar? "Wallahi,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha."
3: Demi Allah, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibnu Umar? "Wallahi, wala bitalqatin wahidatin,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha."

tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami dalam menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan sebuah kajian yang berlangsung kemarin dalam daurah ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam hafizahullah di Masjid At-Taqwa Surabaya. Pembahasan dengan judul Ketetapan Allah Adalah Yang Terbaik. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari, padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita, apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab, masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita, Allah berikan afiah kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-siha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau tidak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat, milih mana?
3: Miliar sehat.
2: Milih 100 miliar sehat. Iku menungsa. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehatnya. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya emping, wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan nempit. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh terus. Wallah ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Jangan. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Anda masih ingat ya? Biar kelihatan sama ayah. Anda ingat sama ayah Anda. Sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir, mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah, dibikin kopi, bikin teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Ana mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, ana baru dipecat Ustaz. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja gak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8 pulang jam 4. Kadangkala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. La baca Quran wala istighfar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la akrahu an arasyab sabahlalan. Aku itu paling benci, kata Umar, enggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga enggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah, ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak. Ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali, tapi kadangkala gak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja? Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadang-kadang. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 ana sudah kayak Elon Musk. Kayaknya dah ada aja. Ojo kayak Elon Musk, punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali kita enggak mensyukuri nikmat bisa sholat dua rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau enggak? 10 juta. Tapi bangun subuh telat. Jam 7. Milih mana jemaah? Telat. Kalau ketiduran kan enggak apa-apa Ustaz ya. 10 juta. Padahal dua rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ana mau tanya, siapa yang bisa jawabannya kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhil jam. Nah,
3: yang paling baik amal saleh
2: paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang. Jihad yang enggak pulang.
3: Yang syahid.
2: Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang?
3: Yang tidak pulang.
2: Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi, lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang?
3: Jihad.
2: Kalau yang tidak pulang enggak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah, maaf ya. Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin. Ini perlu kita ingatkan selalu jemaah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, masya Allah masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhil ayyam aw ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah. 365 apa 54? Ini kayak aliran nanyar meneng. Oh, setahun 354, 55. Iya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Enggak, 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan, zakat itu ibadah harta, haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Baik, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jemaah? Kita kadang-kadang gak kebayang apa, seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati. Yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad, dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, enggak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Jemaah, lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau gak bisa? Apa amalannya? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa enggak? Bisa kan? Ini enggak bisa. Orang ini enggak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam enggak ada. apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal tastati, kamu bisa enggak? Idza kharajal mujahidu fi sabilillah, ketika mujahid berangkat ke medan perang, tadkhulu masjidak, engkau masuk ke masjid. Fataqum wa la taftur, lalu engkau salat dan tidak putus salatmu. Wa tasumu wa la tuftir, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau salat tidak berhenti. 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana. Itu enggak ada yang bisa nyaingin. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi, dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari. Aduh berat. Paling enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah. 24 jam. 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, opo iki bid'ah meneng itikaf, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah, itikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran, Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Salat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit, Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Enggak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sodakoh, yang punya uang ana mau sodakoh set gak banyak, atau yang gak pernah sodakoh, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, gak pernah berhenti jemaah. 10 awal Dzulhijjah, antum bismillah lah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Baik, tema kita hari ini jemaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk, Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami. bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarak, ini ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat, banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Ana boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa aja, Ma? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling genah. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya, salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya, salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya. Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Gak ada ukuran itu. Apakah Putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Enggak usah. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah enggak melihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. melihat bajunya pularang iki. Melihat jamnya, melihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Enggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status gitu. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah SWT. Alhamdulillah anak bisa jalan, anak bisa mendengar, anak bisa berbicara, anak bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor anak hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya?
4: Motor.
2: Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi? Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Mana kasih hadiah? Nah. Enggak ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali, Ustaz. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz. Sejak ngaji ana semangat tuh, alhamdulillah. Ana alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang enggak punya istri Ustaz. 1 tambah 1 0 jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun enggak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia ini jemaah. Sakit hati seorang perempuan Ketika ditanya, sudah isi? Tahun pertama, belum. Tahun kelima ditanya lagi, sudah isi? Setelah 20 tahun ditanya, anaknya berapa? Dia ngomong, belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang, kadang-kadang ada perempuan ya, yang masih gadis sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Ada yang ekonominya susah, ada yang masya Allah menikah alhamdulillah, tapi suaminya zalim. Milih mana tuh? Ibu-ibu, gak punya suami, atau punya suami tapi suaminya zalim? Enggak, punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama drama Cina sekarang ya, CEO wala apa. La haula wala quwata illa billah, jemaah. Naam. Ada yang punya anak tapi enggak berbakti anak. Ada tadi yang enggak punya anak, ada yang punya anak tapi anaknya enggak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih hadiah yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayo jemaah.
4: Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian
2: membunuh anak. Ya. Siapa yang membunuh anak?
4: Nabi Khidir.
2: Oke.
4: Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang diroboh.
2: Renovasi rumah yang miring. Ya. Ya.

kan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya. Karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khidir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Rusak ini. Bisa tenggelam. Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini? Gitu. Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jemaah. Artinya sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang soleh, ini orang soleh ya. Soleh-soleh pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang gak pernah ke masjid, Masya Allah. Oke, jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu, lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia, tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Karena aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf lah. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia, bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah, gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Dia kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu, dikasih makan di rumah itu gitu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kalau apa, engkau nggak minta upah aja sama mereka gitu. Lu aku sudah ngomong, kau jangan tanya, wala usul ini itu. Tiga hal ini, ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu. Karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kadang gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadang-kadang lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang, kayaknya banyak dosanya orang ini, jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajatnya. Tidak, kayak itu Sony. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri.

0: Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak. Itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Taib Khadir itu kalau bicara anak tadi, ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anaknya nanti. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amrin mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak tapi enggak akur sama. Anaknya enggak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak enggak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka enggak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapaknya. Oke, saya mau tanya, kenapa Nabi Yakub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu alaihi, kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Yakub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin ya. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini enggak ada emaknya gitu loh. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir, ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua, kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, nggak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi, fitnah wanita, nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf, Nabi di penjara berapa tahun? Bid'ah sinin. Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah, atau sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala enggak siap dengan proses, tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temannya kaya gitu, masya Allah, seneng antum ya. Enggak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah seneng. Unda, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang masya Allah. Gitu kan. Dia nggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah. Harta. Iya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang, lahir piringnya sudah emas, sendoknya sudah emas ya, karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah, tadi lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah, lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu.
1: Dicabutnya kerajaan selama bulan.
0: Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan kehilangan kerajaan Nabi Sulaiman. Orang itu kalau dari dulu susah, wis biasa, anak panjeni miskin, ustaz, wis biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh, sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaan. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya, nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, diberikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, gak ada sudah kerajaan, Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan, makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria gak punya anak sampai umur 100 tahun kira-kira, kemudian kasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah, bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Makanya datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia, ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah, tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa. Sama Tuhannya dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya, lalu beliau berdoa, habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi cuma. Wa Ayyuba idznada rabbahu. Ini Nabi Ayyub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat ya. Sakit, penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, "Yuk, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakitnya?" Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya kita terima. Ada yang mendustakan kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, kok kenapa enggak minta sama Allah tadi? Lalu Nabi Ayyub balik bertanya, berapa lama kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun. Terus berapa lama kita susah? Ada riwayat 7 tahun, ada mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa. Ini syukur kepada Allah. Dan sabarnya Nabi Ayyub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayyub seperti itu karena dosa. Nah, ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah enggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayyub? Nah. Masya Allah. Apa artinya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Allah mengatakan, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh. Mas itu disentuh, jom. satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita gak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jemaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum gak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya, saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya, saya gak datang kajian lagi sih. Dulu ana berpikir orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu jam. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbuki, imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya, tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui, dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Anda ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu, ya salah satu oknum polisi yang kata dirinya ana gak bener lah Ustaz, ana tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu, kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu gak ditonton. Oh ini nasihat, enggak sudah. Jadi wis, gak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib, ini bagus nih. Mau dia. Ya gak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia gak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari. Mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi kan, ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi, ya dia jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa huwa a'lamu bidzalika. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rezekinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya, kok gak suki-suki ya Allah, mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah. Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat. Kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah, tapi punya tiga hal ini selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, senang anak jamaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya, 10 awal Dzulhijjah, tolong mulai disebarkan ya, saudara-saudara kita agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan terlalu. Kok jadi datang pertanyaannya? Anak, Bismillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang termasuk pinjol, riba dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Nah, ahibati fillah. Anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Kalau dia mampu. Memberikan nafkah. Bukan ngelunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib melunasin itu. Ini kewajibanmu. Kalau aku gak utang, gak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala. Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol umpamanya, gak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti. Asalkan alasannya benar. Kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban, tidak. Namun kalau mau membantu, itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena gak pernah ngelihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah, padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian Antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah Anda diberi hidayah untuk belajar, salah satunya melalui Antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah, semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta aja. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, ya, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa yang pertama, memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggozat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, ya doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki, datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar. Dan kemudian tatkala kita ingin ngasih tahu, jangan terkesan menggurui. Sampaikan, Anda minta maaf, Anda baru belajar, Anda pernah dengar seperti ini. Kalau ternyata utang yang ada bunganya itu riba. Contoh di masyarakat itu jamaah, kesian gitu jamaah. Nggak tahu di masyarakat sini, di masyarakat kampung itu riba itu sudah jadi hal yang lumrah buat mereka. Yang tiap pagi ada yang datang pakai motor, ya, bawa kitab itu. Iya kan, datang ke toko-toko, ke warung-warung itu jam, dianggap bukan dosa. Kalau dosa sembunyi-sembunyi dia. Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat, orang yang ngasih riba dilaknat, yang nyatet dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Tapi dia enggak lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu? WTS. Enggak, resminya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Artinya dia orang enggak baik. Malu dia menyandang WTS. Tapi sekarang diganti PSK. Pekerja seks komersil. Kerjo aku. Itu kesian mereka. Oke, pertanyaan terakhir. Ustaz, lebih afdol mana sholat malam yang dipanjangkan tapi rokaat sedikit atau pendek tapi rokaat bisa lebih banyak? Sebaik-baiknya sholat malam itu yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang berdirinya. Jadi kalau pilihannya jumlah rokaat dan kualitas, maka yang dipilih adalah kualitas. Tapi kalau bisa, ya apabila bacaannya pendek, ya yang banyak. Kalau bacaannya panjang, enggak apa-apa sedikit. Ada orang sholat 11 rakaat 30 menit. Ada sholat 7 rakaat 1 jam. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, lebih baik yang 11. Anak 11. Antum, anak cuma 7. Oh iyalah, lain ketakwaan kita. Kualitasnya jamaah. Ada sebuah hadis yang ana lupa lafadznya. Sebaik-baiknya sholat itu tulul qiyam, kalau nggak salah, ya, yang panjang berdirinya. Maka kalau kita lihat Rasul saw, subhanallah ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang, sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimaki, beliau dihina, dibuli, disakiti secara fisik dan verbal Nabi alaihissalatu wassalam. Dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, anaknya Abdullah meninggal, Al-Qasim meninggal, sampai kota Madinah yang namanya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal. Terus ujian itu jamaah. Perang Uhud beliau terluka parah. Maka hendaklah kita sadar bahwa musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan musibah orang-orang soleh sedikit jamaah. Dan semoga musibah-musibah yang menimpa itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau kita melihat saudara kita kena musibah, antum datang kepada dia besuk, kayaknya antum ini harus banyak istighfar. Kira-kira yang sakit itu nerima enggak nasihat antum? Antum suudzon sama ana. Emangnya ana banyak dosa? Iya, engkau banyak dosa. Ada orang merasa enggak banyak dosanya. Tapi jangan terlalu kasar ngasih nasihat saudara kita, jemaah. Antum katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Doanya Nabi SAW, lah bahasa enggak apa-apa, insyaallah jadi penghapus dosa, dibersihkan dosa-dosamu. Itu doa Nabi SAW. Dan kalau ada orang lain sakit atau kena musibah, kita berbaik sangka sama dia. Mungkin musibah itu datang untuk mengangkat derajatnya. Jangan kemudian kita suudzon kayaknya fulan ini ustaz punya dosa-dosa tersembunyi ustaz. Apa urusan kita sama dosa-dosa tersembunyi dia? Tapi kita berbaik sangka sama dia. Kalau kita yang kena musibah, jangan antum mengatakan, insya Allah, kayaknya anak mau diangkat derajatnya, Ustaz. Antum kalau kena musibah, ya Allah banyak dosa-dosaku, ya Allah. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Tidaklah menimpa seorang mukmin apa saja bentuknya, sakit, letih, lelah, hatta alham, sampai perasaan gundah gulana, hatta syaukah, sampai dia kena duri. Kenapa? Kena hal-hal yang ringan, jemaah. Illa kaffarallahu bihi sayyiatih, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan di riwayat lain dikatakan akan diangkat derajatnya. Jadi kalau ibu-ibu masak, kemudian ada minyak yang terbang ke tangannya, atau dia motong sesuatu, tangannya kena. Apa yang seharusnya dia lakukan? Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga dosa-dosaku dihapuskan oleh Engkau, ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jamaah yang dapat kita sampaikan di tempat ini. Untuk selanjutnya ada Buya Zul Hamdi yang akan melanjutkan kajian. Di masjid ini kajian tiap Jumat malam, ya. Tiap Jumat malam Sabtu. Teruslah kita belajar menuntut ilmu jamaah agar kita mengetahui jalan menuju surga sehingga kita menitinya, dan agar kita menghindari jalan menuju neraka, karena kita tahu jalan-jalan itu mengantarkan kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri kita sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti contohnya kitabnya Ibn Abi Asim, beliau punya kitab judulnya Kitab As-Sunnah. Imam Ahmad juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah. Al-Marwazi juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah yang mencakup masalah-masalah tauhid di sana. Kemudian ada sunnah satu lagi. Lawannya apa? Yang tahu anak kasih hadiah. Nah, khurafat. Dekat dari khurafat, bukan? Bid'ah sudah disebutkan barusan.
Syubhat, bukan. Syirik. Syirik. Bukan. La. Yang sekarang lagi ramai, jemaah. Takhayul. Oh, bid'ah sudah disebutkan tadi. Sunnah lawannya Syiah. Iya. Kan lagi ramai sekarang berkaitan dengan kejadian perangnya Iran dengan Israel, kemudian ramai sunnah Syiah. Sunnah Syiah. Ketika kita bicara sunnah lawannya bid'ah, maka akan banyak istilah juga ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan iftaraqatil yahud, bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqa, orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqa, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ma ana